0: wal yahsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha. Hendaklah mereka ini takut, bertakwa kepada Allah. Ini anak ini tanggung jawab. Kalau sampai disia-siakan, enggak dikhawatirkan keselamatan akhirat mereka, bapaknya nanti bisa kena, ya. Bisa terseret. Karena dia termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan amanat, dia pasti akan dimintai tanggung jawab. Kullukum mas'ulun an ra'iyyatih.
1: Jumlah takbir dalam iqamah. Jumhur ulama berpendapat bahwa lafadz iqamah berbeda dengan lafadz adzan. Ketentuan umum mengenai lafadz iqamah disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Mengenai rinciannya dinyatakan dalam hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang diajari adzan dan iqamah dalam mimpinya. Dan mimpi ini dibenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Zaid menceritakan, dan ketika iqamah ucapkanlah Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu qad qamatis shalah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian Abdullah bin Zaid mengatakan, di pagi harinya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku sampaikan mimpi yang aku alami. Kemudian beliau bersabda, itu mimpi yang benar, insyaallah. Datanglah ke Bilal dan sampaikan mimpimu dan jadikan itu lafadz adzan. Karena Bilal suaranya lebih lantang dibandingkan kamu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Lafadz iqamah ini yang dijadikan acuan pendapat jumhur ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Hanya saja, Imam Malik mengatakan bahwa qad qamatis shalah dibaca sekali. Dinyatakan dalam kitab Al-Bayan fi Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, penjelasan tentang jumlah iqamah. Untuk iqamah, jumlahnya 11 kalimat menurut Qol Jadid, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i setelah pindah ke Mesir. Takbir dua kali, syahadat dua kali, ajakan sholat sekali, ajakan untuk meraih kebahagiaan sekali, lafadz qad qamatis shalah dua kali, takbir dua kali, dan tahlil sekali. Ini merupakan pendapat Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan Abu Thawr, Al-Bayan fi Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Berdasarkan keterangan di atas, takbir iqamah yang lebih tepat dibaca dua kali. Dan ini semakna dengan mewitirkan iqamah seperti yang disebutkan dalam hadis. Karena takbir di bagian awal adzan dibaca 4 kali, berarti iqamah separuh adzan sehingga takbirnya tetap 2 kali. Demikian, Allahu a'lam.
2: Soal jawab.
3: Afwan, ada laki-laki yang mau meminang saya. Dia rajin ikut pengajian dan sudah mengaji lama. Tapi ayah saya tidak menerimanya karena beralasan laki-laki itu bukan lulusan pondok dan sekolah agama. Apakah laki-laki yang disebut baik agamanya itu hanya laki-laki yang lulus pondok sekolah agama? Ya tentu bukan. Ya, Nabi SAW bersabda, man ja'akum idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Jika kalian didatangi oleh laki-laki yang kalian sukai agamanya, artinya baik agamanya dan baik akhlaknya, fankihu. Tidak disebutkan di sini ya baik agamanya itu harus mondok. Baik agamanya itu adalah dia taat kepada Allah azza wajalla, dia jalankan perintah, dia jauhkan larangan, kemudian nampak pada dirinya syiar-syiar Islam, maka itu baik agamanya. Ya. Kemudian bisa juga dilihat baik akhlaknya. Jadi tidak harus laki-laki baik itu adalah laki-laki yang lulus pondok. Ya, banyak juga laki-laki yang lulus pondok juga tidak benar. Ya. Jadi tidak ada jaminan mondok dan tidak mondok. Kecuali mungkin kalau bapaknya menginginkan orang yang berilmu. Tapi orang yang lulus pondok juga belum tentu berilmu, karena pondok berapa tahun? Apakah laki-laki menuntut ilmu agama lewat mengikuti pengajian, kemudian mengamalkan ilmunya, tidak bisa dikatakan laki-laki yang baik agamanya? Sangat bisa, ya, sangat, sangat bisa. Dan bisa jadi orang yang mengaji seperti ini agamanya lebih baik, karena dia mengaji atas kesadaran dirinya. Adapun yang mondok bisa jadi dia terpaksa karena orang tuanya, ya. Jadi mondok dan tidak itu tidak menentukan orang itu baik atau tidak. Menentukan orang baik atau tidak itu taufik dari Allah Azza wa Jal. Al-hidayah biyadillah, ya. Bukan mondok dan tidaknya. Bukankah takdir yang membuat dia terlahir di keluarga yang tidak faham, kemudian dia sekolah umum, bukankah itu bukan kesalahannya? Tidak mondok, masuk surga itu syaratnya bukan mondok. Ya, masuk surga itu syaratnya apa? Jadi orang yang saleh. Jadi bapaknya perlu dijelaskan. Ya, mungkin bawa seorang ustaz atau bawa bapaknya bertemu dengan seorang ustaz untuk menjelaskan masalah ini. Kalau memang laki-laki itu adalah laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, maka nikahkanlah. Karena kalau laki-laki seperti ini ditolak, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fa illam tuzawwiju yakunu fitnatan 'aridah." Akan terjadi fitnah besar. Ya, semoga Allah azza wa jalla memudahkan anti untuk mendapatkan jodoh yang baik. Dan tetaplah berdoa kepada Allah azza wa jalla.
4: Mutiara nasihat.
5: Akhlak ini adalah cerminan dari akidah. Kenapa Nabi bisa punya akhlak seperti itu? Ini poin penting. Adalah karena akidah beliau yang sangat kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd ayat atau Ibrahim, ya. Saya lupa Ar-Ra'd atau Ibrahim. Ayat 13 dan 14. Mengatakan itu, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, itu kalimat thayyibah kan, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus. Pohon, antum bayangkan pohon, apa yang terlihat dari sebuah pohon? Pohon yang berbuah, batang, dahan, daun, dan buah. Ini bagian yang terlihat, yang biasanya menyenangkan orang yang melihatnya. Masih ada gak bagian pohon yang tidak kelihatan? Hah? Akar. Akar gak kelihatan. Tapi apa kata Allah? Syajarah thayyibah ini yang disebut pertama kali bukan batangnya, bukan buahnya, akarnya dulu. Asluha thabit. Akarnya ini kokoh, menghunjam ke dalam bumi. Pohon itu ada yang menafsirkan pohon kurma. Ya, dalam hadis Rasulullah menyitir ayat ini kemudian membuat tebak-tebakan. Inna minas syajari syajaratun la tasqutu warabuha wa innaha mathalul mu'min fahadithuni mahiya. Ada pohon, ya, satu pohon ini tidak pernah menggugurkan daunnya, dan dia ini seperti orang beriman. Ayo, pohon apa? Ayo, orang nebak ini salah semua. Udah mentok apa Rasulullah? Pohon kurma. Jadi pohon kurma termasuk pohon syajarah at-tayyibah ini. Dan kurma itu walaupun sepintas seperti sawit, persis, emang satu rumpun dia sama sawit, cuman bedanya banyak. Sawit itu akarnya serabut, kalau kurma akarnya tajam. Oh, baru tahu kan? Dan kurma ini punya fungsi yang luar biasa. Tunjangnya itu bisa 40 meter. Dia bisa tumbuh dimanapun dia bisa tumbuh. Di gunung tumbuh, di padang pasir tumbuh. Kalau padang pasir akar serabut mana mungkin? Ya. Sumur di Saudi itu enggak ada yang 5 meter 10 meter dapat air. 40 meter itu enggak terlalu dalam itu. Saya punya teman orang Yaman, dia mau gali sumur 200 meter baru dapat air. 200 meter. Kosnya untuk bikin sumur itu ratusan juta. Antum di sini nikmat ya ikhwan. 5 meter udah nyumber airnya. Ya enggak? Kurma mana mungkin bisa hidup kalau akar-akar 100. Dan dia itu merehabilitasi tanah. Dapat air diangkat ke atas, sekelilingnya jadi subur. Ya. Banyak sekali kebaikan pohon kurma. Enggak pernah ngerontokin daun. Enak enggak punya pohon enggak ngotorin? Enak kan? Semua bagiannya berguna. Sejarah thayyibah. Tapi asluha enggak kelihatan. Justru karena bila dia memiliki yang tidak kelihatan ini, yang kokoh ini, dia bisa tumbuh besar. Aswa thabit wa far'uha fis-sama. Cabangnya ini menjulang tinggi, batangnya ini menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Setiap saat, baik setiap saat, setiap hari, atau tiap jatuh datang musimnya, dia memberikan buah yang manis atas izin Allah. Tidak mungkin bisa berbuah kalau tidak punya akar. Jadi walaupun tidak kelihatan, kalau akidahnya kokoh, kelihatan hasilnya, akhlak. Makanya jangan dipisah antara akidah dengan akhlak. Oh, yang penting akidah, akhlak nomor 2000. Ada yang bilang gitu. Yang penting akidah, akhlak nomor 2000. Tidak ada akhlak kalau tidak didasari oleh akidah. Mau dalil lain? Banyak. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan? Mendustakan adanya hari pembalasan. Kaitannya dengan akidah kan? Akidah yang hak atau yang batil nih, mendustakannya nih? Batil. Akidah yang rusak. Hasilnya lanjut. Kenapa? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Apa artinya? Itulah orang yang suka menghardik anak yatim. Akhlak. Akhlak. Lanjutnya? Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak suka mengajak memberi makan orang miskin. Akhlak juga kan? Akhlaknya rusak, akidahnya rusak, akhlaknya rusak. Di ayat yang lain di surat Al-Haqqah, Allah mengatakan khudhuhu faghulluhu thumma al-jahim sallu thumma fi silsilatin dar'uha 70 dhira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Karena dia enggak punya iman kepada Allah, dia tidak mengajak. Akhlaknya juga terpengaruh. Ya. Jadi akidah itu harus, kalau akidahnya benar harus bisa kelihatan. Kalau ngakunya sudah tahu akidah belum benar, itu baru teori. Dia tahu teori, belum menjadi akidah. Beda loh ya. Saya tahu tauhid terbagi menjadi 3, itu teori. Tahu teori tapi belum menjadi akidah, belum menjadi keimanan, keyakinan. Makanya Islam membedakan antara orang yang baru masuk Islam dengan orang yang sudah beriman. Beda. Orang-orang Arab Badui mengatakan qalatil a'radu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum begitu merasuk. Kalian baru punya wawasan saja, belum menjadi keyakinan, belum menjadi kepercayaan yang itu melahirkan karakter, melahirkan sikap. Jadi akhlaknya Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam adalah karena beliau punya keimanan yang kuat, keyakinan, punya akidah yang kokoh, sehingga bisa melahirkan akhlak yang luar biasa tadi. Itu diawali semua dari keimanan. Awalnya dari situ.
4: Mutiara Belajar Tajwid.
1: Dari ketiga hukum yang sudah kita belajari, ya, kita sudah
6: bisa menyimpulkan ya bahwa

iqlab ya. Iqlab artinya membalik ya. Membalik pada huruf nun ya, dibalikkan atau diganti dengan huruf mim ya. Manakala nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun ya diganti dengan mim ya. Ini adalah bacaan iqlab ya. Iqlab, aqlaba yuqlibu iqlaban. Contoh ya, contoh bacaan dari huruf atau hukum iqlab ya. Ketika nun sukun bertemu dengan ba ya, misalkan ya, pada bacaan wa yastambiunak ya, tambiunak. Nah seperti itu. Cara membaca iqlab adalah dengan tidak boleh menekan kedua bibir ya. Nun sukun diganti dengan mim ya. Wa yastambiunak ya, bacaan yang lain misalkan tambutu bidduhn ya, atau nudiya anburik ya, anburika ya. Nun sukun bertemu dengan ba. Cara membaca iqlab yaitu tadi dengan tanpa menekan kedua bibir ya. Kedua bibir bertemu namun tanpa ditekan. Apabila kedua bibir ditekan, maka akan menghasilkan gunah yang tidak sempurna ya. Bacaan iqlab harus tetap mempertahankan gunah dan ikhfa ya. Bacaan iqlab harus tetap menjaga gunah dan ikhfa ya. Makanya penekanan bibir jangan terlalu ditekan ya. Tidak boleh ditekan kedua bibir namun tetap bertemu ya. Ini yang disepakati oleh para qurra ya. Kita akan melakukan latihan ya pada bacaan iqlab ya, dengan

kata Ibnu Qayyim, kita ini manusia, ada tiga pintu syaitan itu masuk. Kelemahan diri kita sebagai manusia. Satu, pintu namanya pintu syahwat. Gejolak syahwat kita ini pintu syaitan masuk. Subhanallah. Tiap orang itu Allah hiasi dengan syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia dihiasi kecintaan kepada kaum wanita. Syahwat kecintaan kepada kaum wanita. Minan nisa wal banin, syahwat memiliki keturunan anak-anak. Wal qanatir al-muqantara, syahwat ingin memiliki harta berupa emas dan perak yang banyak. Min adh-dhahab wal-fiddah wal khayl musawamah, syahwat memiliki kuda-kuda yang tangguh. Sekarang kuda-kuda besi yang tangguh. Ini syahwat nih. Wal an'am, syahwat memiliki banyaknya ternak-ternak. Ya, ingin memiliki beribu-ribu kambing. Di sini kan banyak kambing nih. Itu syahwat juga itu. Syahwat memiliki kambing yang banyak. Wal harthi, syahwat ingin memiliki ladang-ladang yang banyak. Dari sini syaitan itu masuk. Syahwat. Yang kedua, al-ghadab. Itu syaitan itu masuk, namanya ghadab. Apa itu ghadab? Emosi, marah. Marah itu yang tidak pada tempatnya, pintu syaitan itu masuk. Makanya ketika ada dua orang berkelahi, ribut-ribut, kata Nabi, andai kata kedua-duanya ini mengucapkan isti'azah, hilang kemarahan mereka. Al-ghadabu minasyaitan, kemarahan itu daripada syaitan datangnya. Tengoklah orang kalau marah, wajahnya cantik, secantik apapun perempuan kalau marah-marah, ngeri kita lihat mukanya, ya enggak? Kita ini ganteng-ganteng, Masya Allah. Kalau sedang marah, kalau andai kata diputuh, orang takut dengan muka kita itu. Kita pun yang muka sendiri, ih, enggak, takut kita. Jadi pintu syaitan masuknya. Apa namanya? Syahwat. Marah. Yang ketiga, al-ghaflah, lalai. Ini pintu masuk syaitan tuh. Apa di lalai? Tak ada kerjaan. Bengong-bengong aja, ada yang gila main game. Lalai itu. Ada gila dengan FB, ibu-ibu kadang-kadang lalai dengan grup-grup FB-nya, lalai anaknya pun dalam ember, lupa ditenggelam anaknya. Lagi mandikan, sibuk dia balas, kawan dia tenggelam, megap-megap. Lalai ini. Yang orang itu kadang-kadang, supir-supir itu, tukang-tukang ojek di pinggir-pinggir jalan, lalai. Menghabiskan harinya untuk perkara yang sia-sia. Ada yang mancat dari pagi sampai sore. Subhanallah, minumnya beli kopi. Beli kopi pun tak penuh. Kopi satu pancung, gelas kecil. Minum sedikit, Pak, ini kurang air, Pak. Tambah kawan air. Pak, kurang gula sedikit, Pak. Tambah gula lagi, bertambah. Subhanallah, lalai. Ini tiga pintu. Subhanallah. Dari sinilah syaitan dapat membisiki kita. Subhanallah.

0: Co ale chciałem?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait tampil beda dengan masyarakat, apakah menggunakan gamis bagi laki-laki dalam kesehariannya merupakan tampil beda, sedangkan masyarakat umum menggunakan pakaian yang biasa tidak menggunakan gamis? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, sekali lagi, bicara gamis atau tidak gamis itu sangat sangat ditentukan oleh kondisi di masyarakat ini, daerah tersebut. Gak bisa dipukul rata, hadirin sekalian. Kalau bagi masyarakat itu hal yang biasa-biasa saja, fine-fine saja, itu salah satu alternatif pakaian yang biasa mereka lihat, maka gak ada masalah sama sekali. Tapi apabila sekali lagi akhirnya kita dipandang aneh dan menjadi orang aneh atau turun dari planet baru di muka bumi atau yang lain, maka hindari pakaian tersebut. Hindari pakaian tersebut. Dan itu kesimpulan banyak para ulama. Seperti kalau tidak salah itu keterangan Ibnu Qayyim dan Syekh Bakar Abu Zaid, bahwa sunnah Nabi dalam pakaian adalah sesuai dengan kebiasaan penduduk atau orang di negeri tersebut selama tidak haram. Selama tidak haram. Dan beliau mengkombinasikan pakaian beliau. Terkadang beliau di kesempatan beliau pakai lengan panjang dan di kesempatan beliau pakai lengan pendek. Antum masih ingat gak hadis Nabi SAW bahwa ketika Nabi SAW sujud dan beliau buka lebar, maka putihnya ketiak beliau terlihat oleh sahabat Nabi SAW. Pernah ingat hadis tersebut? Hadis itu juga disampaikan Al-Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Nah, antum tahu salah satu kesimpulan hukum yang dijelaskan sebagian para ulama seperti dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Subulus Salam. Para ulama mengatakan, Sun'an ya, Subulus Salam. Para ulama mengatakan bahwa hadis tersebut secara mafhum itu menunjukkan bahwa Nabi juga memakai pakaian lengan pendek. Kenapa? Karena pada saat beliau sujud, maka ketiak beliau terlihat. Dan itu peluangnya atau kesempatannya ketika beliau pakai lengan pendek. Iya enggak? Kalau lengan panjang, bisa kelihatan enggak? Enggak bisa, kecuali di sininya bolong kan gitu ya. Dan enggak mungkin Nabi pakai di sini bolong gitu loh. Itu lengan pendek berarti. Berarti Nabi pakai lengan pendek juga. Jadi variasi pakaian. Dan itulah kekayaan ilmiah di para ulama. Jadi bisa jadi di sebuah daerah jangan pakai itu terus menerus. Tapi di daerah gak ada masalah, itu sudah biasa. Setiap daerah beda-beda, hadirin. Ada di sebuah daerah, di sebuah desa misalnya, orang yang sholat ke masjid itu urfnya pakai sarung. Kalau antum pakai celana panjang kurang sopan. Tapi itu di desa tersebut. Gak bisa diterapkan di desa lain atau di kesempatan lain. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus pandai membaca peta dan lingkungan di mana kita tinggal. Dan itulah ciri khas penuntut ilmu. Makanya kan penuntut ilmu harus pintar dalam melihat dan membaca lingkungan dan situasi. Wallahu ta'ala bissawab.
2: Mutiara Nasihat. Ayah bunda, para abah dan umahat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bab mukadimah ini kita diingatkan oleh penulis bahwa anak-anak itu adalah di antara kewajiban yang paling penting dan besar. Sekaligus dia merupakan amanah yang sangat mulia ya. Yang nanti kelak seorang hamba akan ditanya tentang amanah tersebut. Kemudian kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya untuk menjaga amanah, menunaikan amanah yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah mengisyaratkan bahwa orang-orang yang menunaikan amanah itu adalah indikator orang-orang yang beriman. Di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8 Allah berfirman, "Walladzinahum liamanatihim wa ahdihim ra'un." Dan orang-orang yang mereka jika diberi amanat-amanat dan janji kepada mereka, lantas mereka pun menjaganya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang beriman, ketika dia diberikan amanat, dia tidak akan khianat. Orang yang diberikan amanat, maka orang yang punya iman di dalam hatinya, dia akan senantiasa berupaya untuk menjaga dan menunaikan amanat yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Anfal ayat yang ke-27, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman." Ini ayat kalau sudah diawali dengan seruan "Ya ayyuhalladzina amanu," kata Ibnu Mas'ud, "Pasang telinga kalian, pasang hati kalian." Kenapa demikian? Karena jika berjumpa dengan ayat yang diawali dengan seruan "Ya ayyuhalladzina amanu," maka setelah seruan tersebut hanya berisi dua kemungkinan. Ima itu yang pertama perintah yang kalian disuruh untuk mengerjakan, atau dia berupa larangan yang kalian disuruh untuk meninggalkan. Jadi karena pentingnya ayat yang mau disampaikan berkaitan dengan perintah atau larangan, ya, maka kita disuruh untuk memasang telinga dan hati kita. Allah sudah menyeru dan menyapa terlebih dahulu, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Lalu apa yang disampaikan di surat Al-Anfal ayat ke-27 ini? "La takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum." Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula mengkhianati amanah-amanah kalian sedang kalian mengetahui. Ayah bunda dan juga teman-teman semua dimanapun berada, anak yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah selayaknya orang tua untuk menunaikan amanah ini dengan menjaga anak, dengan mendidik anak, ya. Kemudian berusaha perhatian terhadap pendidikan-pendidikan anak kita. Ketika amanah ini kita lalaikan, maka kita khawatir dengan apa kita mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hanya sekedar ingin punya anak, ya, dia hanya berharap kepingin enak tapi tidak mau mendidik anak, ini adalah orang-orang yang nanti akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Tidakkah kita tahu ayah bunda dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, bahwa orang-orang yang nanti melalaikan amanahnya, dia akan mengalami kesulitan yang sangat berat ketika melewati titian sirat. Ya. Sebagaimana kita tahu di akhirat kelak ada sirat, yakni sebuah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tursalul amanah war rahim fatakumani janbatay sirati yaminan wa shimalan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutuslah amanah dan hubungan silaturahim, hubungan tali persaudaraan, yang mana fatakumani, dua hal ini, yaitu amanah dan silaturahim, mereka berdua ini akan berdiri di samping kiri dan kanan sirat tersebut. Lantas, kata para ulama, ketika manusia melewati sirat, maka amanah dan juga silaturahim akan menyaksikan mereka. Karena amanah dan silaturahim tadi akan berdiri di samping kiri dan kanan sirat. Dia akan saksikan seorang hamba, ya. Ketika seorang hamba dia menunaikan amanahnya dengan baik, lalu kemudian dia menjalin hubungan silaturahim dengan baik, ya, maka dia akan merasa mudah untuk melewati sirat tersebut. Barang siapa yang melalaikan keduanya, kata para ulama, siapa saja yang melalaikan amanah, enggak mau menyambung silaturahim, ya, maka ia akan merasa gemetar ketika disaksikan oleh amanah dan silaturahim saat melewati sirat tersebut. Nah, seseorang juga dijelaskan oleh para ulama, ya, akan dimudahkan melewati sirat kecepatannya mereka itu sebanding dengan secepat apa mereka merespon perintah Allah ketika di dunia. Kecepatan seseorang melewati sirat berbanding dengan secepat apa mereka meninggalkan apa yang Allah larang di dunia. Makanya disebutkan bahwa kecepatan orang yang melewati sirat itu berbeda-beda. Ada yang secepat kilat, ada yang seolah sedang berlari cepat gitu ya. Ada yang seperti sedang berjalan, ada juga yang justru malah baru berjalan sebentar sudah jatuh ke dalam neraka jahanam. Nah, kecepatan orang dalam melewati sirat nanti berbeda-beda dan keadaan mereka pun demikian berbeda-beda. Apalagi kalau dia melalaikan amanah yang telah diberikan kepadanya, lantas dia juga memutus silaturahim selama di dunia, maka dia akan gemetar. Dia akan semakin sulit untuk meniti sirat tersebut. Oleh karenanya, di sini Kak Eran mengingatkan kepada diri pribadi dan juga ayah bunda sekalian untuk perhatian terhadap amanah yang telah diberikan kepada kita semua. Dan sebagai orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kepada kita, yaitu anak-anak yang mereka hidup bersama kita. Nah, di poin yang sudah dibaca tadi kita diingatkan tentang pembahasan seputar amanah ya. Nah, ini Masya Allah penulis mengingatkan kita sebelum berbicara panjang lebar tentang anak, kita harus paham konsep bahwa anak itu adalah amanah.
3: Hukum berwudu di kamar mandi. Para ulama memakruhkan mengucapkan zikir kepada Allah di kamar mandi atau WC sebagai bentuk mengagungkan nama Allah yang tidak selayaknya disebut di tempat semacam ini. An-Nawawi mengatakan, dimakruhkan berzikir dan berbicara ketika buang hajat, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kecuali karena keadaan terpaksa. Sampai sebagian ulama mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, mengatakan, jika orang yang di dalam WC ini bersin, maka tidak boleh membaca hamdalah, tidak pula mendoakan orang yang bersin, tidak menjawab salam, tidak menjawab adzan. Bahkan orang yang memberi salam kepada orang yang berada di WC, dianggap bertindak ceroboh, sehingga tidak berhak dijawab. Berbicara apapun dalam kondisi ini hukumnya makruh, meskipun tidak haram. Dan jika dia bersin, kemudian membaca hamdalah dengan hatinya, namun lisannya diam, maka tidak masalah. Demikian pula yang dilakukan ketika hubungan badan. Al-Adkar. Selanjutnya, An-Nawawi membawakan dalil hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ada seseorang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang buang air kecil. Orang ini memberi salam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Seseorang yang berwudu di kamar mandi akan menjumpai masalah ketika dia hendak membaca basmalah sebelum berwudu. Lalu, apa yang harus dia lakukan? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, membaca basmalah dalam hati tanpa menggerakkan lisan. Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin mengatakan, apabila seseorang di kamar mandi, Imam Ahmad mengatakan, jika dia bersin, maka baca hamdalah dalam hati. Dari beberapa keterangan Imam Ahmad ini, disimpulkan bahwa membaca basmalah dalam hati. Asyarhul Mumti. Kedua, membaca basmalah dengan diucapkan. Imam Ibnu Baz menjelaskan, boleh berwudu di dalam kamar mandi jika butuh melakukan hal itu. Tetap membaca basmalah di awal wudu, dia ucapkan bismillah. Karena membaca basmalah hukumnya wajib menurut sebagian ulama dan sunnah muakkad menurut mayoritas ulama. Oleh karena itu, orang ini tetap disyariatkan membaca basmalah dan statusnya tidak makruh. Karena hukum makruh itu hilang ketika ada kebutuhan untuk membaca basmalah. Sementara kita diperintahkan untuk membaca basmalah ketika mengawali wudu, maka dia harus membaca basmalah dan menyempurnakan wudunya. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Hal yang sama juga difatwakan Komite Fatwa Ulama Saudi. Makruh mengucapkan nama Allah di dalam kamar mandi yang digunakan untuk buang hajat sebagai bentuk menyucikan dan memuliakan nama Allah. Namun disyariatkan membaca basmalah ketika mengawali wudu karena basmalah hukumnya wajib ketika ingat menurut sekelompok ulama. Fatwa Lajnah Daimah. Catatan, untuk memudahkan kita dalam memahami dua fatwa yang terakhir di atas, kita perlu memahami sebuah kaidah dalam ilmu fikih terkait hukum larangan, baik haram maupun makruh. sesuatu yang hukumnya haram bisa menjadi mubah dalam kondisi darurat, dan sesuatu yang hukumnya makruh bisa menjadi mubah jika ada hajat atau kebutuhan. Berdasarkan keterangan di atas, ulama menegaskan bahwa membaca basmalah di kamar mandi hukumnya makruh. Sementara membaca basmalah ketika wudu statusnya disyariatkan. Artinya, membaca basmalah ketika wudu termasuk amal yang dibutuhkan. Karena ini dalam kondisi dibutuhkan, kita boleh membaca basmalah ketika wudu di kamar mandi. Demikian, Allahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat hidayahnya untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz, saya mau bertanya, tadi Ustaz bilang catat itu akan memberatkan timbangan amal ibadah kita di akhirat. Tapi kalau catatan itu tidak diamalkan, akankah catatan itu menjadi bumerang buat kita di akhirat? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, itu kesimpulan dari ucapan Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Atus dari rahimahullahu ta'ala, dan saya hanya menyampaikan saja, dan konsep itu benar karena mencatat adalah ibadah, mencatat adalah perintah Nabi SAW. Jadi poinnya jemaah sekalian, begitu kita mencatat di kotak ini, kita sedang mengamalkan teori hadis Nabi SAW, itu udah pengamalan. Jadi sebatas mencatat itu sudah mengamalkan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang mencatat. Sudah mengamalkan hadis. Apa bunyinya? Qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan catatan. Jadi dapat pahala. Baru nanti PR kita di kotak berikutnya tentang isi dari catatan tersebut. Nah, kalau kita gak amalin padahal kita mampu, maka kita dosa jika itu hukumnya fardu ain atau itu tentang hal yang haram. Tapi kalau itu tentang hal yang sunnah, maka dan kita tidak punya alasan untuk tidak mengamalkannya, maka pada umum, secara umum itu bisa mengurangi kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu. Dan peluang orang yang tidak mencatat untuk tidak ngamalin isi kajian lebih besar daripada peluang orang yang mencatat. Jadi sekali lagi, orang yang gak nyatat itu peluangnya tidak ngamalin isi kajian lebih besar daripada orang yang mencatat. Kenapa demikian? Karena orang yang gak mencatat mulai dari ngaji aja dia gak ngamalin ilmunya. Oh, Nabi suruh nyatet, dia gak ngamalin. Jadi dia udah menang start tuh. Start gak ngamalin ngamalin ilmu. Terus yang kedua, dia gampang lupa jemaah sekalian. Karena dia gak nyatet gitu loh. Dia gak nyatet. Karena dia bukan Imam Bukhari gitu loh. Iya. Dia Jakarta, Tangerangi, Bekasi, gitu. Bekasi nggak ada lah, nggak gitu. Tinggal kasih ya nisbah aja ya. Itu. Kecuali kalau dia jadi Imam Bukhari, oke. Okay. Tapi kalau masih kayak kita nih, lupa. Kalau udah lupa, gimana ngamalinya? Kalau lupa, udah. Antum lupa doa. Mau tidur gimana coba? Antum nggak tidur-tidur kan udah antum tinggalin aja tuh doa antum tidur udah. Jadi kalau udah lupa udah nggak diamalin lagi itu ilmu. Wallahu ta'ala bisawab.
5: Bincang santai bersama Ustaz.
6: Ustaz, Ana ingin mengusikan pengalaman Ana dan ada beberapa persoalan yang Ana ingin utarakan. Sudah pengalaman Ana dalam dunia persilatan, yaitu dari sejak awal umur Ana suka pengen merantau. Karena dengar kata-kata orang kan, ayo belajar ilmu itu, ilmu ini. Terutama ilmu-ilmu yang luar biasa gitu, ilmu kebal katanya, ilmu kebatinan, ilmu tenaga dalam. Justru ana kepengen banget dengar-dengar itu, ana suka merantau ke Riau, ke Batam, ke Sumatera, sampai ke Banten. Justru pengalaman Ana itu untuk mempelajari itu ada cara-cara, syarat-syaratnya. Jadi pengalaman Ana waktu di Banten, sebelum itu Ana sama teman yang warga Banten itu sendiri harus ke bengkel beli air keras, beli buah apa itu, ball bearing ya, mesti kaca. Itu syarat-syarat untuk Ana nanti harus membaca mantra-mantra dan harus konsumsi itu sendiri. Justru sudah sampai pada guru itu mengajar Ana membaca mantra-mantra bercampur dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena Ana yakin, Ana akur kata-katanya, harus itu, harus ini. Saat Ana makan ball bearing itu, kaca itu, rasanya gampang Ustaz. Tapi ada syarat-syarat pantang-pantangnya. Katanya guru gak bisa makan sate dengan tarik lidinya gitu, harus dikeluarin dulu. Gak bisa pukul kucing, gak bisa makan buah belimbing, gak bisa berzina. Nah dari itu Ana akur, Ana dengar kata-katanya. Dan benar sih Ustaz, Ana dicoba tes dengan golok, ditetak 3 kali sokokoknya, benar nggak ada berdarah, nggak ada berdarah, nggak ada luka. Dan alhamdulillah kadrallah Ana ikut sama satu ikhwan yang menasihati Ana, aki apa tujuan antum sebenarnya dilanggar syarat-syarat Islam, sedangkan itu adalah dosa besar, yaitu dosa syirik, dan dia kata membawa sial sebenarnya dalam hidup antum. Dari Ana memikir kata-katanya itu, baru Ana sadar alhamdulillah Ana diberi hidayah yang sebenarnya amalan-amalan Ana yang mau pelajari sia-sia belaka. Justru sudah Ana kena sunnah, perbuatan syirik itulah perbuatan yang paling Ana benci sekali. Sedangkan waktu itu dulu Ana sayang banget, suka banget mencari-mencari. Alhamdulillah setelah itu Ana tinggalkan amalan-amalan itu, Ana enggak praktis lagi lah. Cuma fokus pada bela diri, praktik itu. Justru Ana mau tanya pada Ustaz, apa hukum sebenarnya?
7: Iya, hukum mempelajari bela diri yang difatwakan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwa pada asalnya mubah saja. Tapi di sana ada 2 bit batasan yang harus diperhatikan. Perbatasannya seperti kita tidak boleh memukul wajah. Sebab ketika kita fight sama orang kan, terkadang kita pukul wajahnya. Sementara Nabi mengatakan la tadribul wajh, jangan kamu memukul wajah. Kadang kita mendzalimi orang dengan menendang dia atau memukul dia sehingga dia kesakitan. Sementara berbuat zalim kepada orang lain itu dilarang dalam Islam. Demikian pula di antara 2 bitnya adalah tidak mengandung seperti yang antum ceritakan ya, apa namanya, berupa ilmu-ilmu kekebalan dengan cara membuat mantra-mantra. Terkadang diberikan padanya ayat-ayat Al-Quran begitu, sehingga mereka menganggap katanya ini ilmu putih, padahal tidak ada ilmu putih. Semua itu bantuan dari jin. Sebab kalau itu perkara yang baik, tentu yang pertama kali melakukannya Nabi kan, dan para sahabatnya. Apalagi di zaman Nabi, setiap bulan beliau perang. Mungkin kalau itu perkara yang bagus, Rasulullah akan pelajari bagaimana kebal, sehingga ketika perang tidak perlu pakai tameng, tidak perlu kita pakai apa, baju besi lagi ya, setiap dipukul nggak mempan dan yang lainnya. Ini jelas perbuatan batil, bahkan itu perbuatan dari jin. Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal jin minal ins ya'uduna birijali minal jin fazaduhum warhaqa. Dan sesungguhnya ada manusia-manusia yang meminta perlindungan dan pertolongan kepada para jin, dan mereka pun para jin itu pun menambah para manusia itu kesesatannya. Maka dari itu perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan biasanya pasti mereka akan minta syarat-syarat tertentu ya, seperti misalnya buah tertentu ataupun sesuatu tertentu yang apabila melakukan seperti ini dia akan hilang ilmunya. Itu sama sekali bukan karomah, sebab karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Sedangkan sihir kata para ulama bisa dibatalkan oleh zikir, bisa dibatalkan oleh apa namanya sesuatu. Makanya kata para ulama, perbedaan antara karomah dan sihir itu ada tiga. Yang pertama, bahwa karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun, sedangkan sihir bisa dibatalkan dengan zikir. Yang kedua, bahwa sihir dicari dan diusahakan, sedangkan karomah itu datang dengan sendirinya, bahkan terkadang pelakunya tidak bisa merasakannya. Makanya karomah tidak bisa diulangi, sedangkan sihir bisa. Makanya kalau ada seorang yang merasa dirinya seorang apa namanya kiai atau guru atau ustad, tapi dia bisa mendemokkan karomahnya, itu sihir pasti. Sebab yang namanya karomah tidak akan bisa didemokkan. Di antara perbedaannya bahwa zikir karomah itu hanya terjadi kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan dan ittiba sunnah Rasul dan menjauhi kebid'ahan, menaati Allah dan Rasulnya, menjauhi kemaksiatan. Sedangkan sihir itu terjadi kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya seseorang yang di antara apa namanya talbis iblis itu dicampurkan padanya zikir-zikir dan ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti misalnya ada orang yang bisa memukul orang lain dari jauh dengan membaca inna a'tainakal kautsar berulang-ulang. Mereka mengatakan, "Loh, ini kan dari kekuatan inna a'tainakal kautsar. Ayat Al-Qur'an katanya tidak mungkin dari jin, ini pasti dari malaikat atau yang lainnya." Kita katakan ini batil. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Sementara ketika seseorang mengulang-ulang bacaan inna a'tainakal kautsar sampai 1000 kali misalnya, atau ayat kursi diulang-ulang terus dengan tujuan supaya dia mempunyai kekuatan, ini perkara yang diada-adakan dalam agama. Makanya dengan niatnya seperti itu, ya pertama niatnya saja sudah salah. Yang kedua, dia melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka pantas saja setan akan membantu dia. Karena bid'ah itu, kata para ulama, lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Oleh karena itulah, kita juga berhati-hati ya. Jangan sampai, apa namanya, ketika melakukan silat, kita ternyata mengandung padanya hal-hal yang disebutkan tadi, ingin apa kebal, ingin bisa terbang di udara atau bisa berjalan di atas air. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau aku melihat ada orang yang terbang di langit, aku tidak akan terima sampai aku lihat amalannya. Kalau memang amalannya sesuai sunnah Nabi, ya bisa jadi itu karomah. Tapi kalau amalannya banyak padanya kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, maka itu sama sekali bukan termasuk karomah tentu. Itu secara global daripada hukum apa namanya silat ataupun bela diri ya. Karena bela diri juga kadang sangat kita butuhkan untuk kesehatan tubuh, untuk pertahanan ketika ada orang yang apa ingin mengganggu kita atau menyakiti kita. Itu bermanfaat, bagus. Dan bisa masuk dalam ayat wa'idu lahum mastata'tum lahum ma'idu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkan untuk menghadapi mereka dari kekuatan. Di antaranya yaitu melatih fisik kita supaya kuat fisik kita ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah.
6: Jadi mereka tuh ada istilahnya ilmu hitam, ilmu putih. Jadi ilmu putih itu lebih selamat, ilmu hitam tuh nggak boleh. Ataupun mereka kata tenaga dalam ini nggak ada usul-usul syirik, atau karena mereka menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran gitu kan. Sedangkan masih bertentangan juga kan Ustaz itu.
7: Betul. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa mereka mengatakan ilmu putih itu yang berasal dari ayat Al-Quran. Tapi dengan niatnya seperti itu sudah salah. Dia membaca ayat Al-Quran tujuannya ingin mendapatkan kesaktian. Yang kedua, caranya pun tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Rasul tidak pernah mengamalkan dengan seperti itu. Sebab kalau itu perkara yang baik, tentu Rasul dan para sahabatnya yang pertama kali mempelajarinya. Apalagi sangat dibutuhkan oleh mereka. Oleh karena itu semua berasal dari jin. Karena kemampuan-kemampuan seperti kembang kebal itu tidak mungkin secara manusia biasa tidak bisa. pasti ya jin yang masuk. Makanya kan tadi antum bilang salaman dulu, kemudian di seakan-akan ada masuk sesuatu. Itu artinya memasukkan jin. Nah, jin mengalir dalam, kata Rasulullah, jin itu mengalir dalam darah kita, kata Rasulullah SAW. Maka sangat apa namanya, ini jelas, sangat jelas bahwa itu adalah perkara-perkara yang sifatnya meminta bantuan para jin.
6: Kalau pengalaman Ana lihat sendiri, ada pada yang teman-teman Ana itu yang melatih atau belajar ilmu-ilmu kebatinan ini, apabila diruqyah itu pasti keserupan, Ustaz.
7: Itu dia, pasti. Karena itu sangat jelas menunjukkan kalau itu dimasukkan padanya jin. Makanya mereka-mereka yang mengatakan ini ilmu putih, coba diruqyah. Pasti kok kerasukan, keluar jinnya.
6: Keluar jinnya, ya?
7: Iya. Itu menunjukkan dengan sangat bahwa memang itu termasuk apa namanya, apa meminta bantuan kepada para jin. Allahu'ala.
6: Jadi kalau sebaik-baiknya orang yang mengalami atau apa mempelajari ilmu-ilmu hitam atau emosi atau kebatinan itu sebaiknya diruqyah diri sendiri, ya?
7: Iya, meruqyah diri sendiri. Karena kan meminta ruqyah kepada orang lain pun dimakruhkan oleh para ulama. Kita ruqyah, kita usahakan dengan cara beramal saleh, kita bertaubat kepada Allah, biasanya dengan sendirinya dia akan hilang.
6: Soal terakhir, Ustaz. Jadi apabila orang sudah mempelajari atau sudah hijrah, ya, sudah taubat, jadi apa yang harus dia lakukan?
7: Yang harus dia lakukan adalah pertama dia harus tinggalkan sama sekali sekarang itu semua kesyirikan. Yang kedua, dia betul-betul bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, sehingga Allah memaafkan dosa-dosa. Yang ketiga, dia banyak beramal saleh. Beramal saleh yang sesuai dengan sunnah Rasul SAW supaya Allah menggugurkan dosa-dosa dia yang dia lakukan pada masa lalu. Yang keempat, hendaknya dia bergaul dengan teman-teman yang saleh supaya tidak kembali lagi ke dunianya yang lalu. Allahu a'lam.
6: Jazakallahu khairan.
7: Jazakallahu khairan.

untuk hewan yang haram, wa yuhilu lil muttar, dihalalkan hewan yang haram tadi, atau kita sebut dengan bangkai. Ingatnya setiap hewan yang haram itu namanya bangkai. Fil mahmasati, untuk keadaan darurat, yaitu kalau tidak makan bisa mati, kalau tidak makan bisa jatuh sakit, kalau tidak makan sakitnya bertambah. Maka keadaan darurat seperti ini, ayakula minal maital muharrama mayasuddu bihi ramaqahu. Dia dibolehkan memakan bangkai tadi yang haram. Yang bisa menolong supaya ruhnya tetap ada. Jadi maksudnya dia masih tetap hidup dengan memakan bangkai tadi. Jadi boleh kita memakannya dalam keadaan darurat. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman itarra fi mahmasatin ghaira mutajanifin li itsm." Siapa yang dalam keadaan darurat selama tidak maksud untuk berbuat dosa, fa innallahu ghafurur rahim, maka Allah itu pengampun lagi Maha penyayang. Kemudian juga Allah katakan, "Faman itarra ghaira baghin wala adin fa innallahu ghafurur rahim." Siapa yang dalam keadaan darurat, ya di sini disebutkan tentang masalah makanan. Dalam keadaan darurat menyantap makanan tadi, ghaira baghin, asalkan tidak melampaui batas. Ya, tadi mahmasah itu syiddatul ju', maksudnya dalam keadaan sangat-sangat lapar. Berarti kalau dalam keadaan kenyang enggak boleh makan singa, makan harimau enggak boleh. Dalam keadaan kenyang makan raja wali enggak boleh. Ya, namun dalam keadaan mahmasah, maka dia dibolehkan tadi untuk menyantapnya asalkan ghaira baghin wala adin, tidak berlebihan. Dan juga tidak dalam rangka berbuat zalim. Artinya makannya cuma sekedar

tuannya tidak boleh nambah lagi. Wah enak ternyata daging babi. Ya nambah lagi nggak boleh. Cuma dalam keadaan butuh saja. Jadi Allah katakan, famanitur al ghairah bagin walaaat. Dia tidak boleh berlebihan ketika itu. Fa inallah ghafurur rahim. Maka Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya dimaafkan.

0: Mutiara Nasihat.
1: Ya, ayah bunda dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita membahas seputar amanah, Syekh mengingatkan kepada kita semua bahwa anak itu merupakan karunia yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan pemberian yang agung. Apa dalilnya? Dalilnya ada di surat Asy-Syura ayat yang ke-49. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dzukura. Kata Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Nah, perhatikan kalimat berikutnya, Kak Erlan tandai ya, supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Apa kata Allah? Yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dzukura. Ya. Allah memberikan hibah, ya, memberikan karunia dan anugerah kepada siapa yang Dia kehendaki berupa anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan Allah juga memberikan anugerah, memberikan karunia kepada sesiapa yang Dia kehendaki berupa anak laki-laki. Nah, ayah bunda dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat inilah kita jadi tahu bahwa anak yang Allah karuniakan kepada kita itu merupakan pemberian yang istimewa. Baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, dua-duanya sama-sama istimewa, dua-duanya sama-sama spesial. Ya, sebagian para ulama menyebutkan dalam ayat ini diisyaratkan pula bahwa anak perempuan itu adalah karunia yang mulia, karunia yang istimewa. Kenapa demikian? Karena coba lihat di dalam ayat ini Allah menyebutkan terlebih dahulu kata inathan, baru kemudian Allah menyebutkan kata adzukur. Ya, sebagian ulama menyebutkan ini menunjukkan bahwa anak perempuan itu lebih spesial daripada anak laki-laki. Kenapa demikian? Karena penyebutan anak perempuan didahulukan daripada penyebutan anak laki-laki. Karena Al-Quran itu mukjizat, ya, urutan itu tentu memberikan faidah yang sangat berharga. Nah, sebagaimana yang disebutkan pula oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, beliau katakan, Bada'a subhanahu bi dzikril inath tashrifan lahunna. Ya. Kata beliau, Allah memulai dengan menyebutkan anak perempuan dalam rangka untuk memuliakan perempuan. Apa tujuannya? Untuk supaya kita itu punya perhatian agar bisa melindungi dan berbuat baik kepada anak perempuan. Nah, ini kata Ibnu Athiyah di dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Dikuatkan lagi dari ungkapan seorang sahabat yang bernama Wasilah bin Asqa radhiyallahu an, yang beliau katakan, inna min yumnil mar'ah tabkiruha bil untha qabla dzukur li'anna Allah bada'a bil inath. Kata Wasilah bin Asqa radhiyallahu an, sesungguhnya di antara tanda keberkahan seorang ibu, seorang wanita, adalah manakala dia bisa melahirkan anak perempuan terlebih dahulu sebelum melahirkan anak laki-laki. Pengen lihat keberkahan seorang ibu, anak pertamanya itu perempuan, kata Wasilah bin Asqa radhiyallahu an. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan penyebutan anak perempuan daripada penyebutan anak laki-laki. Maka kalau ibu punya anak perempuan duluan baru kemudian punya anak laki-laki, kata Wasilah bin Asqa, ini adalah seorang ibu yang berkah nih. Karena apa? Karena dia mencocoki dengan apa yang Allah sebutkan terlebih

0: dahulu. Nah, ini penjelasan para ulama yang menerangkan bahwa anak perempuan itu spesial. Tapi ada juga lagi ulama yang lain menerangkan bahwa anak laki-laki juga enggak kalah spesial daripada anak perempuan, gitu ya. Dari mana bisa lihat spesialnya? Dari bentuk katanya. Kalau inathan, ya, ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan isim nakirah, menunjukkan makna yang general, ya, menunjukkan makna yang umum. Adapun kalau laki-laki, dia pakai alif lam, az-zukur, lihat. Kata az-zukurnya pakai alif lam, ya. Dia tidak diakhiri dengan tanwin. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kata yang diawali dengan alif lam ini namanya isim ma'rifah. Nah, bisa dipahami ya ayah bunda ya. Ini belajar bahasa Arab sebentar ya. Ini namanya isim ma'rifah. Gini nulisnya ya. Biar tahu. Nah, kalau yang inathan ini namanya isim nakirah. Namanya apa? Isim nakirah. Apa perbedaan antara isim nakirah dengan isim ma'rifah? Isim nakirah itu dia tidak spesifik. Dia general, memberikan makna keumuman. Adapun isim ma'rifah dia lebih spesial karena lebih spesifik dan lebih tertakyin, lebih tertentu gitu ya. Nah, ini namanya isim ma'rifah. Nah, para ulama sebagian yang lain menyebutkan bahwa di ayat ini juga menyebutkan bahwa anak laki-laki juga spesial kok. Kenapa demikian? Karena disebutkan oleh Allah dengan memakai bentuk isim ma'rifah. Jadi mau anak perempuan, mau anak laki-laki, dari penjelasan berbagai para ulama, semuanya spesial. Dan semuanya adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan anak laki-laki, berikan anak perempuan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Kan gitu ya? Sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama ya, yang bernama Ishaq bin Bashar. Ishaq bin Bashar ketika menerangkan surat Asyura ayat yang ke-49 ini, beliau jelaskan bahwa ayat ini diturunkan dengan konteks berkaitan terkait dengan para nabi, kata beliau begitu. Kenapa? Karena ini sesuai dengan keadaan beberapa nabi di masa silam. Misalnya, yang pertama Nabi Lut, kata Ishaq bin Bashar. Ishaq bin Bashar bilang, Nabi Lut, dia adalah Abul Banat. Dia adalah seorang bapak yang anaknya itu semuanya perempuan. Nabi siapa? Nabi Lut. Nah, Kak Erlan tulisin ya, biar ayah bunda bisa mencatat dengan baik. Ungkapannya siapa ini? Ishaq bin Bashar, ya, Ishaq bin Bashar. Beliau katakan yang pertama Nabi Lut. Nabi Lut dia itu Abul Banat, ya. Dia adalah bapaknya dari anak-anak perempuan karena anaknya perempuan semua. Nah, anaknya perempuan semua. Tulisan Kak Eran bagus enggak ini? Kelihatannya? Bagus ya? Soalnya ngetik ini, bukan nulis sih. Nah, ini Nabi Lut. Kan tadi dibilang ya, Yahabu lima yasha inathan. Nah, ini Nabi Lut nih, yang diberikan anak perempuan semua. Yang kedua, ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini anaknya laki-laki semua. Yahabu lima yasha'u adzukura. Allah memberikan karunia anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, Nabi Ibrahim anaknya laki-laki semua. Ada lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia disebut dengan bapak yang punya anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, kalau Nabi Muhammad ini anaknya lengkap ya. Ada laki-laki dan ada juga perempuan. Hanya saja anak laki-laki Nabi itu meninggal semua ya, dalam keadaan masih belia. Siapa saja nama anak laki-lakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang ingat? Yang pertama, masih sebudak deg-degan ini. Ditanya enggak nih ya? Yang pertama Al-Qasim. Terus yang kedua siapa lagi? Abdullah. Yang ketiga siapa? Ibrahim. Nah, ini tiga putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan masih belia. Nah, kemudian yang hidup cukup lama itu adalah empat anak perempuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi punya anak kandung tujuh ya, punya anak kandung tujuh, yang enam dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha dan Ibrahim, satu anak itu dari Maryam Al-Qibtiyah. Nah, empat anak perempuan Nabi ini yang hidupnya cukup lama ya, cukup panjang usianya, dan empat anak perempuan Nabi ini semuanya wafat, semuanya meninggal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Hanya satu anak perempuan Nabi saja yang meninggal dunia setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Jadi hanya satu anak perempuan Nabi yang menyaksikan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Fatimah itu meninggalnya 6 bulan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya, Nabi kita, Rasul kita diuji dengan kematian 6 anaknya yang dilihat dengan mata kepalanya di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di dunia. Bayangkan 7 anak ya. 6 dari 7 anak tersebut meninggal dunia, dan itu disaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana wafat anak-anaknya. Maka ini hiburan buat kita para ayah dan ibunda yang mungkin qadarullah punya anak tapi kemudian mungkin meninggal dunia ketika masih bayi, atau meninggal dunia ketika masih belia, atau mungkin sebagian kita yang qadarullah ada yang keguguran ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Jadi ini kata Ishaq bin Bashar ya, menukilkan faidah dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-50. Dan beliau sebutkan satu lagi sebenarnya. Ishaq bin Bashar sebutkan satu nabi lagi, yaitu Nabi Yahya bin Zakaria ya. Yang Nabi Yahya bin Zakaria ini adalah nabi yang tidak dikaruniai anak ya. Tidak dikaruniai anak. Ini Nabi Yahya bin Zakaria. Karena setelah ayat 49 di surat Asy-Syura tadi, di ayat berikutnya Allah katakan au yuzawwijuhum dzukranan au inathan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, dia menganugerahkan kedua jenis anak laki-laki dan perempuan kepada sesiapa yang dia kehendaki, wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan dia juga yang menjadikan tidak berketurunan kepada sesiapa yang dia kehendaki ya. Dan ini disebutkan oleh Ishaq bin Bashar rahimahullahu taala. Nah, ini faedahnya ya. Tayyib.
1: Nikah dibatalkan, cincin tunangan dikembalikan. Lamaran atau khitbah merupakan pengantar pernikahan, sehingga status khitbah hanya sebatas janji untuk menikah dan bukan akad yang mengikat. Karena itu, membatalkan akad nikah setelah khitbah diperbolehkan, karena ini merupakan hak masing-masing calon pasangan. Bagian dari tradisi masyarakat kita, dalam kegiatan lamaran umumnya terjadi pemberian hadiah. Calon suami memberikan hadiah ke calon istri atau sebaliknya, termasuk di antaranya adalah cincin tunangan. Jika akad nikah tidak jadi dilangsungkan, sementara calon suami telah memberikan hadiah ke calon istri, apakah hadiah harus dikembalikan? Sebelumnya, kita akan membaca beberapa dalil yang membicarakan masalah hadiah. 1. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak halal bagi seseorang yang memberi hadiah atau hibah, lalu dia menariknya kembali, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, seseorang itu lebih berhak dengan hibahnya selama orang yang diberi belum membalasnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni. Secara eksplisit, dua hadis ini terlihat bertentangan. Hadis pertama secara tegas melarang menarik kembali pemberian, hibah, atau hadiah yang sudah kita serahkan ke orang lain. Hadis kedua membolehkan menarik kembali hadiah selama belum dibalas. Sayyid Sabiq menyebutkan keterangan Ibnu Qayyim untuk memahami kompromi kedua hadis ini. Pemberi hibah yang tidak halal menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberi hibah secara sukarela semata untuk tujuan sosial, bukan untuk mengharapkan imbalan. Sementara pemberi hibah yang berhak menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberi hibah karena mengharap imbalan dan balasan. fikih sunnah. Kesimpulan ini berdasarkan keterangan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, para ulama di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya mengamalkan hadis ini. Mereka mengatakan, orang yang menghibahkan sesuatu kepada kerabat yang menjadi mahramnya, maka dia tidak boleh menariknya. Jami' At-Tirmidzi. Hadiah lamaran. Ketika seorang calon suami memberi hadiah kepada calon istri, latar belakang terbesarnya adalah karena beliau berharap hubungan mereka bisa dilanjutkan sampai jenjang pernikahan. Untuk mendapatkan harapan itu, salah satu pasangan memberikan hadiah. Karena itulah, ketika terjadi perpisahan dan lamaran tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan, apakah hadiah dari calon suami bisa ditarik? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. 1. Dalam madzhab Malikiyah diberikan rincian. Jika yang membatalkan pernikahan adalah pihak calon istri, maka calon suami berhak untuk menarik kembali hadiahnya. Baik hadiah itu masih utuh atau sudah dihabiskan. Jika tidak utuh, diganti dengan yang semisal atau dibayar dengan uang. Namun jika yang membatalkan adalah pihak calon suami, tidak ada hak bagi calon suami untuk menarik hadiah yang telah dia berikan kepada pihak wanita. Sayyid Sabiq mengatakan, menurut Malikiyah, dalam hal ini ada rincian. Apakah yang membatalkan pihak lelaki ataukah pihak wanita? Jika yang membatalkan pihak lelaki, maka si calon suami tidak memiliki hak untuk membatalkan hadiah yang telah dia berikan. Jika yang membatalkan pihak wanita, maka pihak lelaki berhak menarik semua hadiah yang pernah dia berikan. Baik hadiah itu masih utuh atau sudah rusak dan diganti. Kecuali jika ada kesepakatan atau ada tradisi yang berlaku di masyarakat, maka harus mengikuti aturan kesepakatan atau tradisi itu. Fikih As-Sunnah. 2. Sementara dalam mazhab Syafi'iyah, jika tidak jadi nikah, maka semua hadiah boleh ditarik siapapun yang membatalkannya. Sayyid Sabiq menyatakan, menurut Syafi'iyah, hadiah bisa ditarik baik masih utuh ataupun tidak. Jika masih utuh, dikembalikan utuh. Jika sudah tidak utuh, dikembalikan nilai hadiah. Dan mazhab ini lebih mendekati yang kami setujui. Fikih Sunnah. Berdasarkan keterangan di atas, cincin tunangan yang pernah Anda berikan ke pihak wanita boleh diminta kembali, meskipun boleh saja Anda tidak memintanya dan Anda ikhlaskan, karena ini murni hak pemberi hadiah. Demikian, Allahu A'lam.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum barakallahu fikum Ustaz wa fikum barak badhe tanglet bilih ngaos online pikantuk pahala sami punapa mboten kalih menghadiri langsung amargi caket panggenan kula ugi wonten pengaosan ananging mboten cocok perkawis pengurus yayasan ingkang pecah nggih. Pengaosan online menika pikantuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Ananging ganjaranipun boten sami kalian tiang-tiang ingkang lenggah langsung wonten majelis-majelis ilmu, wonten papan-papan pengaosan. Sebab menapa Kanjeng Nabi dawuh, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ora ana sawijining kaum, nggih, ngumpul makempal wonten masjid saking masjid-masjid Allah, ila nazalat alaihimus sakinah, kejaba mesti bakal diparingi as-sakinah katentreman dening Allah. Wa ghasiyatuhumur rahmat, diparingi rahmat. Nggih, wa hafatsumul malaikat diayub-ayubi dening para malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, lan dipun sebat dening Allah wonten malaikat ten sak nginggilipun langit. Syaratipun apa makempal wonten masjid. Nek mboten makempal ten masjid, namung mirsani pengaosan online napa nggih pikantuk ganjaran? Nggih, pikantuk. Sinau agami niku kesainan. Midhangetaken waosan ayat, midhangetaken waosan hadis menika kesainan, amal saleh. Dipun paringi ganjaran dening Allah. Namung kewala ganjaranipun boten kados dene nalika kula panjenengan sedaya rawuh langsung wonten majelis taklim. Lah pripun ten cerak kula niku wonten pengajian ing kula boten cocok. Boten cocok niku krana perkawis nggih syariat napa mung krana padudon. Nek boten cocok niku krana niku pengajian, pengajian niku ngajarake piwulang-piwulang kakang boten sae. Mboten pareng awake dhewe rawuh ten mriku. Ngajari tumindak kesyirikan, ngajari gawe jimat, ngajari gawe bom. Nggih, ngajari maksiat, ngajari tumindak-tumindak bid'ah mboten pareng. Neng sauger pengawasan kalau wau niku maringi piwucal kesaenan Al-Qur'an Sunnah ajak-ajak kaum muslimin bali wangsul dumateng syariatipun Allah. Menika kedah dipun rawuhi, dipun panjenengan rawuh senadyan atine jane rapati cocok kalih panitiane. Lha awake dhewe niku ngaji golek panitia napa golek ganjaran? Napa golek ngelmu? Nek niate madosi ngelmu, niate madosi ganjaran nggih mboten ngurus. Kuwi panitiane kancaku apa udu, panitiane nembe nesu karo aku apa ora gitu. Ewan dini pengawasan online mungkin sak bibaripun kundur saking pengawasan kan saged dipirsani malih wong rekamane wonten nggih. Dadi mboten benturan. Ananging nalika pengawasan kala wau niku maringi piwucal ingkang mboten leres, piwucal ingkang nalisir saking syariat nggih mboten pareng dipun rawuhi. Wallahu taala a'lam bissawab.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼. Apa sih itu fitnah? Fitnah ya, secara bahasa artinya ujian dan cobaan. Ya, ujian dan cobaan. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti menguji hambanya dengan berbagai macam cobaan-cobaan. Pasti. Tidak ada yang bisa terhindar darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasibanna su'ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Ya, setelah mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak difitnah, tidak diuji, coba oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji, ini la yaftanun walaqad fatanna, itu arti dari fitnah. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Umat-umat sebelum kita juga diuji agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah yang benar-benar jujur dalam keimanannya dan siapa yang ya berdusta. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti menguji. Dan ujian itu kaum muslimin wal muslimat bisa berupa nikmat dan bisa berupa musibah. Kita diberi kesehatan, itu juga fitnah, ujian. Kita diberi ya harta, kita diberi ilmu, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberi musibah, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama diberi nikmat, itu ujian, kita bersyukur apa tidak? Kalau diberi ujian, kita itu juga adalah fitnah, apakah kita sabar apa enggak? Ini yang harus kita pahami. Jadi ujian itu enggak mesti dengan musibah, bencana, enggak. Kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga ujian. Karena hidup ini adalah ujian. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan kejelekan, sakit, ya, fakir, miskin, ya, melarat, kecelakaan, ya. Nah, ini adalah syar, ya. Jiwa manusia enggak terima, enggak senang. Wal khair, kami akan menguji juga dengan kebaikan. Jadi ujian itu macam-macam, bisa berupa ujian musibah, bisa juga berupa kenikmatan. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyul ihwah wal ahwah. Fitnah ada dua macam. Yang pertama adalah fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Apa fitnah syubhat? Fitnah syubhat, fitnah kerancuan, sehingga membuat ragu, goncang keimanan, keyakinan seorang hamba. Dan ini banyak pada zaman kita sekarang, ya. Ya, kerancuan-kerancuan pemikiran yang mengguncang akidah. Makanya kalian harus semangat belajar ilmu agama. Karena kalau enggak kuat ilmunya, kalian akan menghadapi fitnah yang sangat besar. Tapi kalau kita punya ilmu, ya ketika ada fitnah yang datang menghadang, kita bisa mengetahui, oh ini benar, ini salah, oh yang benar begini, ya. Pemikiran-pemikiran banyak sekali di Indonesia ini, aliran apa aja ada, mau cari yang model gimana ada, ya, tempatnya di Indonesia yang ya mencela sahabat ada, ya, yang membolehkan nikah mut'ah, nikah kontrak ada, ya, yang ya minta-minta ke kuburan ada, yang enggak sholat, sholat sing penting iling ada, ya, yang mengatakan semua agama sama ada, banyak sekarang malah itu pemikiran-pemikiran syubhat, ya, artinya itu kebatilan tapi dipoles dengan kata-kata indah sehingga seakan-akan baik, seakan-akan boleh. Makanya sangat penting bagi kita untuk apa? Memiliki ilmu yang matang. Ya, kalian para santri harus semangat belajar. Karena ilmu inilah yang bisa melindungi, membentengi kita setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Yang kedua, ada namanya fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Syahwat itu artinya keinginan hawa nafsu. Ini syahwat kepada dunia banyak sekali. Kepada harta, kepada tahta, kepada wanita, kepada kuota. Nah, fitnah juga itu ya. Nah. Jadi fitnah ini macam-macam. Fitnah syahwat ini, fitnah harta. Banyak orang tengkar gara-gara apa? Harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil ma. Kata Nabi, setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah umatku adalah harta. Banyak orang tengkar, bahkan bunuh-bunuhan gara-gara rebutan harta. Bahkan kadang satu keluarga, ya, satu keluarga tengkar, musuhan, bahkan bunuh-bunuhan karena rebutan warisan. Nah, kadang bapak ibu rumah mati wis rebutan. Nah. Yang kedua, fitnah wanita. Ini juga fitnah syahwat. Ya, banyak terjadi perzinaan, ya, banyak pergaulan bebas gara-gara fitnah wanita. Ma taraktu fitnatan adzarra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal. Saya tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Makanya antum harus banyak bersyukur bisa belajar ilmu agama, ya, setidaknya lingkungannya terjaga. Di luar sana banyak, ya, anak-anak seumuran kalian ini yang kemudian apa, ya, pergaulan bebas, pacaran, ya, nah, antar jemput PP sekolah, boncengan, nah, malam mingguan dan sebagainya, yang akhirnya kemudian menjerumuskan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada juga fitnah jabatan. Nih, orang-orang yang gila-gila jabatan. Segala cara akan dia lakukan, sing penting menang. Kembah dukun, ya, supaya menang. Caranya gimana? Kuburan, ke tempat-tempat petilasan, minta-minta supaya bagaimana nanti menang. Ya, nyogok, janji-janji palsu. Nah, ini orang kalau sudah gila jabatan, segalanya akan dia lakukan. Makanya sangat berbahaya. Madzibani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Tidaklah dua serigala yang kelaparan lalu dilepas kepada seekor domba lebih merusak agama seorang daripada rakusnya manusia terhadap harta dan tahta. Artinya kalau orang sudah rakus kepada harta, sudah rakus kepada tahta, nah ini merusak agama. Ya, keinginannya akan membabi buta, mengalahkan ya rambu-rambu agama.

0: Batas aurat muslimah di hadapan wanita non-muslim. Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Satu mengatakan, wanita muslim tidak boleh menampakkan aurat di hadapan wanita non-muslim. Kemudian pendapat kedua menyatakan boleh, sebagaimana wanita muslim boleh menampakkan aurat yang biasa ditampakkan di hadapan sesama muslimah. Pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, wallahu a'lam, berdasarkan keumuman ayat berikut, yang artinya, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama mereka. Quran Surat An-Nur, ayat 31. Yang dimaksud perempuan sesama mereka adalah seluruh perempuan, baik muslimah maupun non-muslimah. Fatwa Lajnah Daimah. Di samping itu, dahulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para wanita Yahudi atau wanita musyrik lainnya pernah masuk ke rumah para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk suatu keperluan. Namun tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menutup aurat mereka dari pandangan wanita-wanita kafir tersebut. Padahal kita semua sepakat, istri-istri Nabi adalah kaum wanita yang paling bertakwa dan wanita yang paling mulia. Fatwa Syekh Ibn Baz. Satu lagi dalil yang menguatkan kesimpulan ini adalah hadis dari sahabat wanita bernama Asma, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ibu saya datang kepada saya dan dia seorang musyrik di waktu kaum Quraisy mengadakan perjanjian damai dengan Nabi. Lalu saya menanyakan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ibu saya datang, dia ingin bertemu dengan saya. Bolehkah saya menjaga hubungan silaturahmi dengan ibu saya? Ya, boleh. Sambunglah silaturahmimu dengan ibumu. Hadis riwayat Muslim. Nabi tidak memerintahkan Asma untuk menutup auratnya dari penglihatan ibunya. Padahal bisa dipastikan, dalam interaksi antara ibu dan anak, pasti terlihat aurat yang wajar sesama wanita, seperti wajah, telapak tangan, dan kaki. Lembaga Fatwa Lajnah Daimah pernah ditanya, apakah wanita muslim harus memakai hijab saat berinteraksi dengan wanita kafir? Atau wanita muslim boleh berinteraksi dengan mereka sebagaimana layaknya interaksi mereka dengan umumnya wanita muslim? Berikut jawabannya. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Namun pendapat yang lebih tepat, wanita muslim tidak wajib memakai hijab saat berinteraksi dengan wanita non-muslim. Karena tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat wanita menutup hijab mereka pada saat mereka berkumpul dengan perempuan dari agama Yahudi atau penyembah berhala di Madinah. Andaikan mereka melakukan itu, tentu sudah ada riwayat yang menjelaskan. Fatwa Lajnah Daimah. Ini menunjukkan bolehnya wanita muslim bersalaman dengan wanita non-muslim. Karena aurat wanita bukanlah aurat di hadapan wanita lainnya, muslim maupun non-muslim. Boleh bersentuhan wajar dan bersalaman. Adapun aurat yang boleh tampak di hadapan sesama wanita, dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, pusar ke atas dan lutut ke bawah. Adapun antara pusar dan lutut adalah aurat untuk seluruh wanita. Tidak boleh diperlihatkan meski ke sesama wanita, baik muslim maupun non-muslim, kerabat ataupun non-kerabat. Fatwa Ibn Baz. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: tanya jawab.
1: Tapi berikutnya dalam banyak hadis banyak yang menerangkan keadaan siksa penduduk neraka. Siapakah yang disiksa? Apakah neraka sekarang sudah ada penghuninya? Mohon penjelasan. Taib, jazakumullah khairan. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, Allah tampakkan kepada Rasulullah. Iya, dan ini haknya Allah ya untuk menampakkan. Siapa yang ditampakkan? Seorang rasul. Manusia yang paling mulia, bahkan rasul yang paling mulia. Ketika kejadian Isra dan Mi'raj ditampakkan kepada Rasulullah penduduk surga dan penduduk neraka. Iya. Ketika Rasulullah tidur ditampakkan di dalam tidur Rasulullah itu juga demikian. Terkadang penduduk neraka dan penduduk surga, ya. Maka ini mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu sesuai dengan hakikat yang nanti akan terjadi. Apa yang ditampakkan Rasulullah itu suatu yang akan terjadi. Adapun surga dan neraka, ya, masing-masing surga dan neraka sudah Allah ciptakan. Ya, uiddat lil muttaqin, Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil kafirin, Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Maka surga neraka itu sudah ada. Ya. Adapun neraka kapan itu ada penghuninya? Ketika Allah bangkitkan manusia pada hari kiamat, kemudian Allah hisab. Ya, Allah hisab, setelah itu melewati perjalanan pada hari kiamat di padang mahsyar, baru kemudian mereka lah dimasukkan dalam surga, dimasukkan di dalam neraka. Itu baru dikatakan ada penduduk surga dan penduduk neraka. Ya, makanya penduduk surga yang pertama kali mendatangi surga, mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, mereka terhenti di pintu surga. Kenapa belum dibukakan? Maka datanglah Rasulullah memberikan syafaat. Maka para penjaga pintu surga bertanya, siapa engkau? Aku Muhammad. Maka mereka menjawab, kami diperintahkan Allah tidak boleh membuka pintu surga pertama kali kecuali untukmu. Maka kemudian dibukakan pintu surga, kemudian Rasulullah masuk. Pertama kali yang masuk dalam surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disusul oleh umatnya, para muhajirin, ansar, demikian. Ya, dilanjut umatnya, kemudian umat yang lain, baru kemudian menyusul setelahnya masuk di dalam surga. Ya, demikian. Adapun kejadian seperti siksa di dalam neraka, siksa di dalam kubur yang ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semuanya wahyu dari Allah. Itu semuanya berita dari Allah. Ya. Kalaupun kejadian sebagian merasakan nikmat surga, sebagian merasakan azab neraka, maka ini yang merasakan adalah jiwa mereka, nyawa mereka. Adapun badan mereka masih ada di dalam kubur, ada dalam tanah, ya. Adapun nyawa mereka, nyawa penduduk penduduk surga, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mati syahid, maka nyawa mereka sudah masuk di dalam surga. Mereka, ya, terbang di dalam surga, bergelantungan di pohon-pohon surga. Demikian nyawa-nyawa mereka. Adapun badan ada di mana? Ada di dalam tanah, ya. Itulah alam barzakh, ya, alam barzakh di mana Allah mudahkan mereka untuk menikmati sebagian dari surga. Oleh karenanya doanya penduduk kubur itu, mereka berdoa, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah tegakkan hari kiamat, ya Allah segerakan hari kiamat agar mereka segera masuk dalam surga. Demikian, Allah taala alam.
0: Mutiara nasihat.
2: Sebelum kita masuk di sini, apa yang dimaksud dengan namanya sunnah para jamaah, Bapak Ibu sekalian? Mungkin masyarakat kita kalau mendengar istilah sunnah, itu langsung di benak kita sontak berpikir apa? Mengerjakan dapat pahala, meninggalkannya nggak dapat dosa. Ya, sunnah itu Bapak Ibu sekalian maknanya adalah sebuah cara, thoriqa, cara dalam melakukan sesuatu perbuatan. Jadi seseorang melakukan sebuah perbuatan itu namanya sunnah. Ya, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang melakukan perbuatan, cara dalam melakukan sebuah perbuatan itu baik di dalam Islam. Jadi sunnah itu adalah perbuatan dan cara dalam melakukan sebuah perbuatan. Namanya sunnah jamaah. Nah, istilah sunnah di dalam syariat Islam ini tergantung pada pembahasan ilmunya. Tergantung pada dimensi ilmu jamaah. Kalau kita dalam kajian ilmu fikih, kita dalam kajian ilmu fikih umpama, dimulai dari bab toharah bersuci, sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji, kemudian jual beli, ya berkaitan dengan masalah jual beli, kemudian masalah pernikahan, perceraian, kemudian masalah kriminalitas. Nah ini masalah jual beli ini, jika kita dalam konteks pembahasan tentang fikih, ya kita dalam konteks masalah fikih, ibadah, jual beli, pernikahan, kriminalitas, kita kerap kali bicara tentang istilah wajib dan sunnah. Nah, istilah sunnah dalam bahasan ilmu fikih seperti yang kita sering pahami itu, yaitu apa? Mengerjakan sesuatu dapat pahala dan meninggalkannya nggak dapat dosa. Ini dalam konteks ilmu fikih. Ya, pahami, ini dalam konteks ilmu fikih. Tapi kalau kita dalam konteks hadis, oh ini hadis Nabi. Nah, ini sunnah Nabi. Ini memiliki pengertian yang berbeda lagi, jemaah. Berarti sunnah di sini maknanya apa? Segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan, perbuatan, ketetapan beliau, keputusannya Rasulullah SAW, ini disebut dengan sunnah juga. Nah, yang dimaksud dalam hadis sunnati di sini apa? Segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu berkaitan dengan ilmu akidah, baik itu berkaitan dengan fikih, maupun berkaitan dengan akhlak, semua ini adalah sunnah Nabi. Semua ini bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mendengar istilah sunnah, berarti segala sesuatu yang berasal bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang bersumber dari Nabi, yang berasal dari mana? Yang berasal dari Al-Quran dan Hadis. Nah, jadi kata sunnah, saya ulangi lagi, kata sunnah bukan maknanya adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa, bukan. Yang dimaksud sunnah di sini adalah segala sesuatu apapun yang berasal dari Rasulullah SAW, bersumber dari Quran maupun bersumber dari hadis, baik itu berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah fikih, maupun berkaitan dengan masalah akhlak, semua ini disebut dengan istilah sunnah, atau bahasa yang lebih umum lagi, inilah tuntunan Rasulullah SAW. Jadi sunnah dalam hal ini tuntunan Rasulullah SAW. Dan ini yang disebut dengan apa yang firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu ada uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Nah ini maksudnya sunnah, yaitu apa? Kewajiban kita untuk mengambil, mencontoh dari Rasulullah SAW dalam segala hal. Ya, dalam masalah akidah, kita harus kembali kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita masalah akidah, mengajarkan kepada kita masalah keimanan, mengajarkan kepada kita tentang tauhid, kita kepada Allah. Kita kembali kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW masalah fikih mengajarkan kita mulai dari bersuci sampai tata cara pernikahan, membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, bagaimana? Sunnah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita berzikir, bagaimana caranya zikir? Sunnah. Akhlak, bagaimana mengajarkan Rasulullah pergaulan kita dengan sesama manusia. Adab, bagaimana ngajarin Rasulullah ngajarkan kita adab-adab, adab makan, adab duduk, adab minum, adab ini, semua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disabdakan bahwa tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita melainkan sudah mengajarkan semuanya kepada umat Islam. Semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua disebut dengan sunnah. Kita kembali kepada Rasulullah Sallam dalam hal semuanya ini. Terlepas dari sisi fikihnya. Nah, terlepas dari sisi fikihnya itu masuk wajib atau sunnah istilah fikih, dikerjakan dapat pahala, ditinggalin nggak apa-apa. Terlepas dari itu semua, yang penting pokoknya ini adalah petunjuk Rasulullah, ini yang ada pada Rasulullah Sallam. Ini yang disebut sunnah jamaah. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW mengatakan, nanti kalian akan melihat banyak perselisihan di tengah masyarakat. Maka apa solusinya? Jangan fanatik dengan kelompok, jangan fanatik dengan siapapun, tetapi kembalikan semuanya itu kepada Rasulullah SAW. Yaitu apa? Apakah ada dalil dari ayat Al-Qur'annya? Apakah ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskannya? Apakah pernah diperbuat oleh Rasulullah SAW? Apakah pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang harus kita pegangi erat-erat, itu prinsip ini. Inilah ketakwaan kita dan inilah keislaman kita para jemaah. Ini yang dimaksud dengan kalimat pegangi erat-erat itu. Masalah apapun harus kita kembalikan kepada Rasulullah SAW, kecuali perkara-perkara duniawi. Ya, perkara-perkara duniawi tentu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan pahala, berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan keberkahan, tentu kita harus kembali alaikum bi sunnati, kembali ke sunnahku dan kembali kepada contoh yang dicontohkan kepada para sahabat. Inilah jemaah prinsip dasarnya.
3: Batu-batu neraka. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa bahan bakar neraka ada dua macamnya, yaitu manusia dan batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam surat yang lain, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24. Melalui dua ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa batu merupakan salah satu bahan bakar neraka. Dan kita wajib meyakini hal ini, karena masalah ini adalah bagian dari rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Kemudian muncul pertanyaan, batu yang bagaimana? Ada dua macam batu neraka. Pertama, batu berhala yang disembah oleh orang-orang kafir, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, yang artinya, sungguh kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 98. Dimasukkannya berhala ke dalam neraka bukan untuk mengazab batu-batu berhala tersebut, namun untuk semakin membuat sedih dan menyesal setiap orang yang menyembahnya. Ternyata Tuhan yang mereka sembah dahulu di dunia menggantungkan harap dan tawakal kepadanya akan masuk ke neraka bersama penyembahnya. Tak bisa menolong. Hanya akan menjadi bahan bakar neraka yang semakin menambah panas api yang membakar mereka. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menerangkan, api neraka bagi berhala-berhala itu tidak sebagai azab atau hukuman. Karena berhala tidak berbuat dosa, yaitu benda mati. Namun menjadi azab bagi para penyembahnya, azab pertama yang mereka rasakan saat melihat berhala itu berada di neraka adalah penyesalan. Tafsir Al-Qurtubi. Kedua, batu belerang atau dalam bahasa Arab disebut kibrit. Namun untuk jenis batu yang kedua ini belum selesai. Para ulama berbeda pendapat tentangnya. Mayoritas ulama tafsir memegang pendapat ini bahwa yang dimaksud batu bahan bakar neraka adalah batu kibrit atau belerang. Sebagaimana dinyatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, batu yang menjadi bahan bakar neraka adalah batu belerang. Allah menciptakannya di langit dunia saat hari penciptaan langit dan bumi. Allah siapkan untuk mengadab orang-orang kafir. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Hakim. Ulama yang lain berpandangan bahwa maknanya tidak mesti batu belerang. Para ulama klasik menafsirkan dengan batu belerang karena itulah jenis batu yang paling panas yang mereka ketahui. Padahal masih ada batu lain yang lebih panas dan lebih kuat dalam memberikan dampak azab daripada batu belerang. Lantas batu apakah itu? Profesor Dr. Omar Sulaiman Al-Askor menjelaskan, batu tersebut memiliki 5 karakteristik berikut. 1. Cepat menyala. 2. Mengeluarkan bau yang tidak sedap. 3. Mengeluarkan banyak asap. 4. Mudah menempel kuat di tubuh manusia. 5. Memiliki kekuatan panas yang dahsyat. Al-Jannatu wan-Nar. Kesimpulan terakhir ini lebih tepat insya Allah. Karena, kalaupun ditafsirkan batu belerang, penafsiran tersebut fungsinya sebagai pendekatan untuk memahami, tidak untuk menjelaskan hakikat batu neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, tidaklah benda-benda yang ada di dunia ini tersebut sama dengan benda-benda di akhirat, melainkan sama dalam penamaan saja. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Sehingga menafsirkannya global dengan menjelaskan kriteria-kriteria seperti di atas lebih tepat insya Allah. Karena adanya kemungkinan batu lain yang lebih panas dan lebih menyiksa dari belerang, mungkin batu bara atau yang lainnya. Sehingga lebih dekat dalam memahamkan batu neraka yang tersebut.

0: Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Fadhol Ustaz.
1: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum, sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya, ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan? Untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan? Memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, gitu kan? Nah, itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Ya. Nah, ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafad misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Begitu juga diantara sunnah di hari Jumat adalah berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus ya, di waktu yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita berdoa padanya maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu pada akhir hari Jumat ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut, begitu. Wallahu a'lam.
0: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum ya Ustaz ya ternyata ya. Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjid ya. Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama, di video sunnah-sunnah di hari Jumat, ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustaz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat? Fadhol Ustaz.
1: Ya, tentang memotong kuku ya dan kumis ya di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis yang tidak marfu gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi.

0: Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dhaif ya gitu hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari asar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad, ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku ya dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
1: Nah, itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Jawab. Ustaz menanya, ada seorang berziarah kuburan keluarganya. Apakah keluarga yang sudah meninggal bisa mendengar ucapan keluarga yang masih hidup yang berziarah? Sekolah Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Orang sudah mati lalu kita ziarah kubur. Apakah yang mati itu bisa mendengar omongan kita gitu ya? Kalau mendengar nanti nembalan. Umpamanya, Ujang gimana kabar di sana? Baik-baik aja. Lari gak kita? Taib. Ketika mayit dikuburkan, tujuh langkah orang yang menguburkannya pulang, mayit itu dibangunkan di alam kuburnya. Dan ketika bangun, dia masih mendengar suara langkah orang-orang yang menghantar dia ke kuburan. Blek, blek, blek gitu. Seperti kita di tingkat bawah, ada yang jalan di tingkat atas, kedengaran apa tidak? Kedengaran. Kayak gitu. Hadis ini sahih. Dan itu mengisyaratkan bahwa mayit awal dikuburkan bisa melihat, bisa mendengar suara langkah orang. Tapi tidak ada keterangan bahwa mereka bisa mendengar suara omongan orang. Kadang-kadang kita ada di bawah, ada orang di atas, blug-blugnya kedengaran, obrolannya kedengaran apa tidak? Tidak. Jadi tidak ada keterangan bahwa mereka bisa mendengar suara obrolan orang. Itu pertama, itu pada saat awal dikuburkan. Kedua, setelah dia bangun, ditanya oleh malaikat di alam kubur. Malaikat apa yang nanya di alam kubur? Raqib Atid atau Malik Ridwan? Apa? Raqib Atid. Ya gitu. Siapa malaikat, siapa yang nanya di alam kubur? Cung yang tahu cung. Apa? Munkar Nakir, barakallahu fiik. Bukhari itu yang jawab. Ahli hadis. Munkar Nakir. Setelah itu ditanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, siapa rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Itu ditanya itu sambil dibentak loh. Dan malaikat munkar nakir itu menakutkan. Makanya disebut munkar dan nakir. Sesuatu yang diingkari karena menakutkannya dan suaranya menggelegar. Makanya disebut fitnah kubur. Fitnah kubur berupa pertanyaan di alam kubur. Kalau dia bisa jawab, dia dikasih nikmat kubur. Kalau orang itu gak bisa jawab, dia dikasih azab kubur. Karena dosanya. Nah, setelah melalui proses dapat nikmat kubur atau azab kubur, maka penghuni kuburan gak punya kepentingan lagi kepada apapun yang ada di dunia. Kalau yang diazab terus gak bisa keluar. Apalagi dengar omongan orang, gak ada istirahatnya. Umpamanya lagi tidur habis disiksa tadi gitu ya. Atau duduk habis disiksa tadi, sekarang istirahat. oh mendengar ada orang ngobrol, enggak ada istirahatnya dari siksaan hajar terus gitu. Capek dong yang nyiksanya. Kalau kita yang nyiksanya capek, ini malaikat loh, enggak ada capeknya. Maka enggak mungkin dia bisa mendengar obrolan orang yang sedang berziarah. Demikian juga orang sudah dapat nikmat kubur, beda alam. Dapat nikmat kubur sudah bersenang-senang, enggak bisa dengar obrolan, omongan orang yang sedang berziarah. Makanya kalau kita berziarah enggak perlu ngomong, umpamanya orang tua yang sudah meninggal kita ziarah, "Bapak, Ma, sehat-sehat ya di sana. Senang-senang ya, bahagia. Kami juga di sini sehat, bahagia. Nah, tolong doakan kepada Allah agar kami juga sehat." Nah, itu bahaya itu. Berarti minta kepada orang yang sudah mati enggak boleh. Jadi intinya kalau di awal dikuburkan masih bisa mendengar suara langkah, tapi proses setelahnya mengakibatkan orang yang ada di alam kubur tidak bisa mendengar. Pernah Nabi SAW habis perang Badar. Perang pertama dalam Islam, dan dalam perang Badar kaum muslimin menang. 2-3 hari, jadi si orang-orang kafir yang pada mati itu dikuburkan di satu ruang, satu lubang besar, bareng-bareng. 2-3 hari setelah perang, Nabi datang ke perang ke medan perang Badar. Lalu berkata, wahai fulan, disebut nama orang-orang kafir yang mati di sana, Abu Jahal disebut ya, dan beberapa nama lain. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, apakah kalian sudah menemukan, mendapatkan bahwa apa yang Allah janjikan kepada kalian ini benar? Kata Umar, ya Rasulullah, kan mereka tidak mendengar. Kenapa engkau berkata begitu? Kata Nabi SAW, beliau menyatakan, kalian ma'antum bi'asma minhum. Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka. Artinya mereka lebih mendengar ucapanku daripada kalian. Kalian aja dengar, apalagi mereka. Itu sudah beberapa hari di alam kubur. Ketika menerangkan hadis ini, para ulama menyatakan khusus di momen itu Allah membuat mereka mendengar ucapan Nabi SAW litaubih. Litaubih itu untuk celaan kepada mereka, untuk menumbuhkan rasa menyesal. Iya, menyesal. Kenapa dulu kita tidak iman waktu hidup ya? Ternyata setelah mati ucapan Nabi yang namanya Muhammad itu benar ya. Kan tambah menyesal ya. Itu khusus, kasus khusus. Adapun selain itu maka tidak mendengar. Wallahu a'lam bishawab.
3: Subhanallah. Supaya kita tidak sombong, pangkas sombong itu dengan melihat dari mana kau berasal. Masya Allah. Lemah, tak ada apa-apa, lahir dalam keadaan telanjang, tak ada selai benang pun, tak punya ilmu sedikit jua pun, rahmat Allah yang terbentang kepadanya. Subhanallah. Besar, dewasa, lantas menentang Allah Jalla wa'ala. Apa yang mau disombongkan, dari mana asalmu, dan apa yang kau bawa dalam diri kita ini, jemaah sekalian? Kemana-mana kita bawa apa? Apa anak santri? Kemana-mana kita bawa apa? Kotoran dalam perut kita ini. Ini yang mau disombongkan. Subhanallah. Ya. Kemudian nanti kemana ujungmu setelah kau mati? Apa jadinya dirimu? Hancur menjadi tulang belulang kembali. Kemudian menjadi tanah. Dari tanah akhirnya diolah. Subhanallah, menjadi pupuk. Ya. dari tanah diolah menjadi bangunan, itulah dirimu. Apa yang mau kau sombongkan? Bagaimana kau menentang Rabbul Alamin, Allah Jalla wa'ala? Inilah cara memangkas kesombongan kau. Kenal siapa dirimu. Itu yang pertama. Orang sombong, orang yang tak kenal dirinya siapa. Subhanallah. Macam-macam orang menjadi sombong. Sombong gara-gara kekuasaan. Ini penyakit Namrud. Namrud itu, subhanallah, bagaimana matinya Namrud, jemaah sekalian? Allah hanya kirimkan kepada Namrud nyamuk, belakan nyamuk. Kadang orang sombong, karena itulah Allah beri perumpamaan tentang nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udhah. Allah tak malu menciptakan perumpamaan seekor nyamuk. Itu apa Allah berikan perumpamaan nyamuk? Supaya kau tak sombong. Tubuhmu hebat, besar, pulang balik ke fitness, gym, tegap tubuhmu. Dihantam sekali sama nyamuk malaria, menggigil. Subhanallah. Dihantam dengan nyamuk apa satu lagi? Demam berdarah. Nah, Masya Allah. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala binasakan dengan Namrud. Masuk ke dalam telinganya nyamuk, tak keluar. Bersarang di sana mengganggunya. Pusing kepalanya. Dia perintahkan para pengawalnya memukuli kepalanya pakai sandal. Semakin dipukul, semakin terasa bagi dia nikmat. Ini raja. Pakai apa? Pakai sandal. Siapa yang memukulinya? Apa yang mau disombongkan? Dia yang mengatakan kepada Ibrahim, ana uhyi wa umit. Ibrahim mengatakan, Allah menghidupkan mematikan, aku pun menghidupkan, aku pun mematikan. Sombongnya na'udzubillah min dzalik. Dia panggil dua orang daripada orang-orang yang ditahan dalam penjara. Dia katakan kepada Al-Gojo, yang satu ini kau penggal kepala sekarang. Dipenggal kepalanya. Lihat, ini aku matikan. Yang satu, ah ini kau lepaskan dia. Lepaskan, bebaskan. Ah ini aku hidupkan. Padahal, ini tidaklah namanya mematikan dan menghidupkan. Allah yang matikan, Allah yang menghidupkan. Subhanallah. Ya. Akhirnya Ibrahim tak mau panjang-panjang berdebat. Sesungguhnya Allah yati bisyamsi minal masyriq. Allah yang mendatangkan matahari terbit dari timur. Fati biha minal maghrib. Kalau kau memang Tuhan, kebawalah matahari, terbitkan dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Seketika terdiamlah orang kafir. Tak berani Namrud mengatakan, aku yang menerbitkan matahari dari arah timur itu aku. Tak berani, karena sebelum dia lahir, orang-orang yang lebih tua daripadanya tahu matahari terbit dari barat, dari timur. Dari timur. Subhanallah. Apa yang mau disombongkan? Orang sombong dengan kekuasaan. Itulah Namrud, itulah Fir'aun, itulah Haman. Subhanallah. Teringat dengan Fir'aun ini banyak kisah-kisah yang menakjubkan. Fir'aun ini sudah mau beriman dengan Musa. Ya. Dipanggil panglimanya Haman. Inilah musibah pembisik yang jahat nih, Haman. Dia katakan, hei Haman, cukup pikir-pikir ulang ya. Kayaknya Musa benar nih Rasul. Bagaimana pandanganmu kalau kita ikut dia? Dibisiki Haman, Tuan Raja, mau Tuan Raja menjadi rendah pangkatnya. Sekarang Tuan Raja Tuhan disembah, menjadi manusia menyembah Tuhan, jangan. Kata siapa itu? Haman. Mau turun pangkat. Sekarang Tuan Raja itu menjadi Tuhan disembah manusia. Kalau kau sembah Allah, kau turun pangkat jadi manusia menyembah Tuhan. Lebih baik kau pertahankan ketuhananmu ini. Pembisik-pembisik yang menyesatkan. Ya. Inilah dia penyakit manusia. Gara-gara pangkat menjadi sombong. Ini penyakit para raja-raja, para penguasa, para pejabat. Gara-gara harta menjadi sombong. Ini penyakit Korun. Ngomongin lagi ya. Cerita ini panjang sampai pagi ini. Ya, gara-gara hartalah Korun. Ya, berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua hartaku kudapatkan dengan ilmuku. Orang menjadi sombong dengan sebab harta, sebagaimana Korun. Ya, orang sombong disebabkan karena nasab keturunan, sebagaimana Yahudi. Subhanallah, orang menjadi sombong gara-gara ketampanan, kecantikan. Ini penyakit banyak wanita, gara-gara cantik dia sombong. Ya dan billah. Dan orang akan menjadi sombong dengan sesuatu dianggap oleh manusia mulia. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk memangkas kesombongan ini dua obat terapinya. Pertama, kenalilah siapa dirimu, tadi yang kita bahas. Yang kedua, kenali siapa Tuhanmu. Ya. Engkau menjadi sombong karena engkau tak kenal siapa Allah Jalla fi'ula. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak pernah menempatkan Allah pada tempat yang layak, sombong. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Padahal bumi dia genggam dengan tangannya di hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih. Padahal langitnya begitu dahsyat digulungnya dengan tangan kanannya. Dan sungguh dahsyat kesombongan ikhwati fillah. Nabi mengancam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqal habbati khardal min kibrin. Tak akan masuk surga orang dalam hatinya ada seberat biji sawi daripada kesombongan. Manakala dibangkitkan manusia, sungguh orang-orang yang sombong diijak-ijak oleh manusia. Amsal dzar, bagaikan semut-semut dipijak-pijak manusia. Di dunia dan merasa hebat tinggi, di padang mahsyar dipijak-pijak manusia. Inilah balasannya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Demikian dari pembahasan tentang kesombongan hari ini.
4: Hukum memberikan zakat kepada saudara. Zakat boleh diberikan kepada saudara dengan dua syarat. Satu, dia termasuk kategori 8 asnaf atau golongan yang berhak mendapat zakat. 8 golongan yang berhak menerima zakat meliputi fakir, miskin, gharim atau orang yang terbelit utang, mu'alaf atau sabilillah, seperti mereka yang hendak belajar agama. Dua, dia bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat. Seperti saudara wanita yang belum menikah, sementara orang tua tidak memberi nafkah, yang wajib menafkahi adalah saudara lelakinya yang sudah balig atau sudah bekerja. Dalam fatwa Nur al-Darb, pernah ditanya tentang hukum memberikan zakat kepada saudara. Jawabannya, jika saudari Anda tinggal terpisah di rumah sendiri, sementara dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, maka Anda boleh memberikan zakat untuknya. Namun jika dia tinggal bersama Anda, dan Anda yang memberi nafkah, tidak boleh Anda memberikan zakat Anda kepadanya, karena dia dicukupi dengan mendapat nafkah dari Anda. Fatwa Nur al-Darb. Keutamaan memberikan zakat kepada saudara. Nilai amal dari zakat yang diberikan ke saudara tidak hanya berupa amal zakat, namun ini juga bisa mempererat persaudaraan, sehingga ada unsur silaturahmi di sana. Karena itu, memberi zakat ke saudara, zakat sekaligus silaturahmi. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sedekah kepada orang miskin nilainya sedekah. Sedekah kepada kerabat nilainya dua, sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Demikian, Allahu a'lam.

Imam Malik mengatakan alaika bima'alil umur wa karaimiha, kalian harus punya cita-cita dan bermain di hal-hal tinggi dan hal-hal yang mulia. Wattaqi dzara'ilaha, dan berhati-hatilah dengan hal-hal yang rendahan, hal-hal yang kecil. Fa inna Allah ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur, karena Allah tuh senang dengan hal-hal yang tinggi, hal-hal yang besar. Wa yakras safsafaha, dan Allah enggak suka hal-hal yang rendahan. Apa yang dimaksud Imam Malik? Ini masuk Imam Malik adalah hadis sahih dari Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Inna Allah karim yuhibbul karam, Allah zat yang maha mulia dan mencintai segala bentuk kemuliaan, atau Allah zat yang maha dermawan dan menyukai segala kedermawanan. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlak, dan Allah suka dengan akhlak-akhlak yang tinggi. Allah suka dengan mimpi-mimpi tinggi tapi halal, tapi maslahat buat umat. Dan mimpi tertinggi adalah surga tentu saja, hadirin. Wa yakra safsafaha, dan Allah enggak suka dengan hal-hal yang rendahan. Oh, bisnis-bisnis yang tinggi, cita-cita tuh tinggi, tapi dirintis dari bawah. Terus niatnya cari sorga buat dari bisnis itu, bukan dunia lagi. Belajar juga gitu, tinggi. Jangan berpikir sekedar nyari uang. Kita tuh hidup dengan idealisme, kejar akhirat. Nanti uang tuh datang, jangan hanya sekedar cari sesuap nasi dan sebagainya. Boleh, tapi Allah gak suka hanya dengan mimpi-mimpi rendah. Allah ingin kita tinggi. Tapi kan ada harga, ada barang, hadirin. Man talabal ula sahirul layal. Barang siapa yang ingin puncak, dia harus begadang. Nama-nama besar pada hari ini, itu 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, gak ada yang kenal. Tapi mereka komit dengan impian mereka. Jangan remehkan. Umar kan nasihatnya itu. Kata Umar, la tusaghiru himamakum, janganlah kalian merendahkan cita-cita kalian. Jangan. Cita-cita itu tinggi gitu loh. Nah, cita-cita tertinggi adalah akhirat. Merubah karakter. Merubah mental. Mental terus mental juara. Jangan main di bawah.

0: Bincang Santai bersama Ustaz.
1: Ustaz, ini kan sebentar lagi kita masuk Ramadan, Ustaz. Selama ini kan yang Anda tahu tuh ya, bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 bagian gitu ya. Per 10 pertama itu adalah bulan Rahmah gitu ya. Terus yang kedua adalah bulan Ampunan. Dan yang ketiga itu adalah bulan pembebasan dari api neraka, Ustaz. Apakah memang benar seperti itu, Ustaz?
2: Ya, memang hadis itu masyhur di kalangan masyarakat ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, tapi di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Bishdin bin Sa'ad. Dinyatakan oleh para ulama bahwa ia perawi yang lemah dengan kesepakatan mereka. Sehingga status hadis itu ya dhaif.
1: Oh, itu dhaif ya, Ustaz? Kalau hadis dhaif itu apa sih, Ustaz? Maksudnya definisi hadis dhaif itu sendiri?
2: Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat hadis sahih. Tidak pula hadis hasan. Apa syarat hadis sahih? Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhabit, menguasai secara sempurna. Yang keempat, tidak ada padanya syadz, yaitu penyelisian periwayatan seorang perawi terhadap perawi lain yang lebih thiqah, lebih terpercaya. Dan yang kelima, yaitu tidak ada padanya penyakit yang bisa merusak kesahihan hadis. Nah, kalau salah satu dari lima ini tidak ada, maka jadilah hadis tersebut dhaif. Namun kata para ulama, hadis dhaif itu, sebab kedhaifan itu ada dua macam. Macam yang pertama yaitu adanya rantai perawi yang jatuh, terputus, rantai sanadnya terputus. Kenapa dhaif? Karena perawi yang terputus ini tidak diketahui apakah dia seorang yang thiqah, terpercaya atau tidak. Karena tidak diketahui statusnya dan kemungkinannya juga 50-50, ini namanya menghasilkan keraguan. Sedangkan sesuatu yang menghasilkan keraguan tidak boleh terima.
1: Okay.
2: Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua yaitu cacat pada perawinya. Ya, cacat perawi, contohnya misalnya cacat yang paling ringan apa? Yaitu si fulan disebut perawi yang buruk hafalannya. Disebut buruk hafalan kapan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ala yatarajjah janibu shawabi ala janibi khata'ihi. Sisi benar dan sisi salahnya sama-sama kuat. Sehingga hadis itu didhaifkan. Nah, inilah dua sebab mengapa disebut hadis tersebut dhaif.
3: Kalau hadis dhaif dengan hadis palsu itu gimana, Ustaz? Apakah sama?
2: Hadis dhaif dengan hadis palsu berbeda. Kapan disebut hadis itu maudhu palsu? Yaitu kalau di dalam sanadnya ada perawi yang disebut oleh para ulama kadzab, tukang berdusta. Kalau ternyata di dalam sanadnya ada perawi yang disebut oleh para ulama tukang berdusta, atau misalnya si perawi tersebut mencuri hadis, karena mencuri hadis ini disebut juga oleh para ulama sebagai tindakan pemalsuan, maka pada waktu itu kita bisa katakan hadis ini palsu. Walaupun pembahasan hadis palsu ya, dengan macam-macam dan bagaimana itu ada pembahasan yang sangat panjang sekali ya. Buku yang paling bagus tentang hadis palsu itu buku yang ditulis oleh Dr. Umar bin Hasan Al-Fallata yang berjudul Al-Wada' fil Hadis. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang tidak ada padanya perawi yang suka berdusta. Tapi dia hanya sebatas dhaif. Apa bedanya berdusta dengan dhaif? Kalau si perawi yang dhaif ini dia tidak berniat untuk berdusta. Dia menyampaikan hadis tapi qadarullah salah. Dalam periwayatannya
3: tidak disengaja berarti.
2: Nah, tidak sengaja dia untuk berdusta. Karena kesalahannya, karena hafalannya yang buruk misalnya. Atau tadi karena misalnya sanadnya terputus tadi, sehingga tidak bisa kita katakan hadis ini palsu. Kenapa? Karena ada kemungkinan antara benar dan salahnya seimbang.
1: 50-50. Hukumnya kalau itu kan masih 50-50, Ustaz ya. Berarti kan antara benar sama salah itu masih ini ya, masih di tengah-tengah lah gitu.
2: Iya.
1: Nah, itu apakah hadis dhaif itu boleh diamalkan, Ustaz?
2: Nah, kalau sudah kita ketahui ternyata hadis dhaif yang paling ringan saja 50-50 antara benar dan salahnya. Sedangkan sesuatu yang benar dan salahnya 50-50 itu artinya menghasilkan keraguan. Sedangkan sesuatu yang sifatnya meragukan harus dibuang. Makanya pendapat yang rajih dalam hal ini pendapat Imam Bukhari dan Muslim. Dan itu yang dirajihkan oleh Abu Bakar Ibn Arabi. Bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali. Dan itu yang condong kepada juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Tabyinul Ajab. Karena hadis dhaif itu menghasilkan keraguan, sedangkan Nabi bersabda apa? Da'ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan. Tapi semua yang sifatnya meragukan apa? Kata Rasulullah. Tinggalkan. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan boleh diamalkan sebagai kehati-hatian. Karena apa? Karena ada kemungkinan benar. Takutnya benar gimana? Namun kita katakan bahwa kehati-hatian itu ya tidak boleh kita lakukan kalau ternyata itu meragukan. Sementara hadisnya sudah sangat jelas, kita disuruh untuk meninggalkan segala sesuatu yang meragukan.
1: Berarti kalau misalnya kalau kita menyampaikan kepada orang lain gitu satu ya hadis dhaif ini, itu hukumnya bagaimana, Ustaz?
2: Kalau kita menyampaikan kepada orang lain, ya boleh nggak nih kita sampaikan? Boleh, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, wajib dijelaskan akan kedhaifannya, kata para ulama. Yang kedua, kita tidak boleh memastikan sebagai sabda Rasulullah. Makanya Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Muhadzab mengatakan di antara adab membawakan hadis dhaif yaitu kita harus membawakan dengan kata kerja pasif.
1: Maksudnya
2: kata kerja pasif begini, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda begini. Kata-kata diriwayatkan
3: beda dengan Rasulullah.
2: Iya, betul. Itu disebut dengan sighatut tamrid, redaksi tamrid dengan menggunakan kata kerja pasif dengan mengatakan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda begini. Kata Imam Nawawi apa? Siapa yang membawakan hadis dhaif dengan sigot yang jazm, maksudnya dengan kata kerja aktif, di mana kata kerja aktif itu tentu mempunyai makna apa? Memastikan bahwa itu sabda Rasulullah. Maka kata Imam Nawawi apa? Ini termasuk salah satu bentuk berdusta atas nama Rasulullah.
3: Berat juga ya?
2: Iya. Makanya Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab beliau Al-Majruhin ketika membawakan hadis man haddatha anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain, siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yang masih diperkirakan itu dusta, maka ia termasuk salah satu dari dua orang yang berdusta. Apa kata Ibnu Hibban memberikan judul hadis tersebut, bab man rawa haditsan man syakka fi riwayatihi ahwa minas sahih am minas saqim fa huwa dakhilun fi hadzal khabar. Bab, kata beliau, siapa yang masih ragu dalam periwayatannya, apakah ini dhaif atau tidak, tapi tetap sampaikan juga padahal dia ragu, maka ia masuk dalam hadis tersebut. Ini berarti masalah ini kita tidak boleh serampangan. Bahkan atas pendapat yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif pun, Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan tiga syarat bolehnya mengamalkan hadis dhaif. Yang pertama apa? Dhaifnya tidak boleh berat. Yang kedua apa? Wajib diyakini kedhaifannya dan tidak boleh diyakini itu sunnah Rasul. Yang ketiga apa? Tidak boleh dimasyhurkan. Cukup diamalkan untuk diri sendiri saja.
1: Oh, jadi enggak harus ajak-ajak orang
2: gitu. Iya. Itu syarat yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar bagi orangnya mengamalkan hadis dhaif, kata beliau. Nah, begitu.
1: Jadi satu lagi mengenai ini ya, mengenai tadi kan masalahnya kan hadis itu kan berhubungan dengan keutamaan di bulan Ramadan itu.
2: Iya.
1: Ya, jadi bulan Ramadan itu keutamaan-keutamaan itu enggak ada, jadi saat yang ampunan, rahmat, terus
2: tidak ada. Justru hadis itu bertabrakan dengan hadis lain. Makanya banyak sebagian ulama mengatakan hadis tersebut pembagian Ramadan menjadi 3 itu hadis mungkar. Kenapa? Karena bertabrakan dengan periwayatan perawi lain yang thiqah. Maka hadis mungkar itu adalah periwayatan hadis perawi dhaif bertabrakan dengan periwayatan perawi yang dipercaya. Kenapa? Karena periwayatan perawi yang dipercaya dalam riwayat Tirmidzi mengatakan apa? Kata Rasulullah SAW, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah setiap malam bulan Ramadan memerdekakan hambanya dari api neraka. Berarti pemerdekaan dari api neraka tidak khusus pada 10 malam terakhir.
1: Berarti di Ramadan kita maksimalin aja saja, tanpa harus pilih-pilih hari keberapa kita ibadah.
3: Kesempatan buat baik.
4: Tanya jawab.
5: Saya pernah membaca hadis tentang qobliyah subuh yang bisa dilakukan setelah sholat fardu subuh. Apakah hadis tersebut sahih?
6: Iya, bukan cuma qobliyah subuh.
5: qobliyah subuh, sholat tahajud, qobliyah zuhur, apapun ibadah sunat yang tidak wajib, kok ketinggalan, bahkan termasuk ibadah wajib ya, kok karena satu dan lain hal tidak bisa kita lakukan. Datang ke masjid sudah qomat, tentu enggak ada waktu bagi kita untuk qobliyah subuh, maka boleh kita lakukan setelah sholat subuh, atau lebih baik dilakukan setelah matahari terbit. Ya, datang ke masjid sudah qomat sholat duhur, kita enggak sempat qobliyah duhur, boleh dilakukan setelah ba'diyah. Nabi pernah habis asar kan enggak ada sholat ya, enggak ada sholat ba'diyah. Sholat empat rakaat. Aisyah bertanya, ya Rasul sholat apa? Bukankah tidak ada ba'diyah asar? Nabi menjawab, tadi ba'diyah zuhur aku menerima. Ya, dari sini keluar hukum bahwa ketika kita tidak sanggup melakukan

0: ibadah yang biasa kita lakukan, maka boleh kita lakukan setelah lewat waktunya. Ya, bahkan itu penjelasan langsung dari Nabi, jika kalian kesiangan, terlewat tidak melakukan ibadah malam seperti tahajud, qiyamul lail, maka lakukan di waktu-waktu duha, waktu duha panjang. Ya. Atau sesuatu yang lebih besar. Antum biasa puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Di hari Senin itu ibu antum datang, minta ditemanin makan, minta diantarkan satu tempat, ya, minta supaya antum menemanin ibu makan. Ah, batalkan. Ini lebih besar. Menghormati ibu, memuliakan ibu, menyenangkan ibu. Ah, nanti Selasanya baru puasa. Dan begitu seterusnya. Nabi juga pernah sholat subuh padahal matahari sudah meninggi. Kesiangan beliau bersama seluruh pasukan sepulang dari perang Tabuk. Ya. Jadi kesimpulannya, ibadah yang biasa kita lakukan kok hilang waktunya, maka boleh kita lakukan setelah waktu itu lewat.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Pada kesempatan di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar hukum nun sukun dan tanwin, ya. Hukum nun sukun dan tanwin, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hukum nun sukun dan tanwin, ya. Ada 5, ya, yaitu idhar, yang kedua idgham bi gunnah atau idgham naqis bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah atau kamil bi ghairi gunnah, yang ketiga adalah iqlab, ya, ya, yang terakhir, yang kelima, ya, tadi iqlab nomor 4, yang kelima adalah ikhfa hakiki, ya, al-ikhfa hakiki. Kita kemarin sudah menyinggung sedikit bahwa ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka akan memiliki hukum tersendiri. Kemudian pada poin yang kelima ini, yaitu ikhfa hakiki, yaitu ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan selain huruf idhar, idgham dan iqlab, ya. Idhar, huruf-huruf idhar kemarin kita sudah membahas ada 6, ya. Alif, ha, ha, ha, ain, ghin, ghain, ada 6. Kemudian ditambah dengan huruf idgham biguna, ada 4. Ya, mim, nun, wawu. Kemudian ditambah huruf idgham bila gunnah, ada 2, lam, ra. Kemudian ditambah huruf iqlab ada 1, yaitu ba. Selain itu, ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan selain huruf idhar, idgham dan iqlab, maka huruf-huruf tersebut adalah huruf ikhfa hakiki, ya. Ikhfa artinya samar atau tersembunyi, yaitu huruf yang pertama nun sukun atau tanwin disamarkan ke dalam huruf yang kedua, ya. Ada 15 huruf dalam huruf-huruf hijaiyah selain huruf idhar, idgham dan iqlab. Berarti ketika ada nun sukun dan atau tanwin bertemu dengan 15 huruf tersebut, maka dibaca ikhfa hakiki. Cara membacanya, ikhfa hakiki dibagi menjadi 3. Ya. 15 huruf tersebut dibagi menjadi 3, yaitu ikhfa tebal dan tipis. Ya. Cara membacanya adalah dengan menyamarkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua dengan tetap menjaga gunnah, ya. Ya, dengan tetap menjaga gunnah. Ikhfa memiliki sifat pertengahan di antara izhar dan idgham, ya. Ikhfa pertengahan antara izhar dan idgham. Misalkan ada nun sukun bertemu dengan ta pada kalimat khalaqaka min turab, khalaqaka min turab, ya, nun sukun bertemu dengan ta. Maka di sini cara membacanya adalah menyamarkan nun sukun. Jadi ketika kita membaca nun sukun, ya, min, maka sudah persiapan ke dalam huruf ta. Min, ya, min turab, ya, pertengahan antara idhar dan idgham, ya. Jangan dibaca jelas min turab, ya, ini keliru, ya. Maka ikhfa adalah pertengahan antara idhar dan idgham. Tidak pula dibaca khalaqaka min, ya, min, dengan mematikan, ya, kalau dalam bahasa Indonesia eng, ya, min turab. Nah, seperti ini juga salah, ya. Maka ikhfa adalah pertengahan. Yang pertama adalah ikhfa tipis, ya. Ikhfa tipis. Dari 15 huruf ikhfa, ikhfa tipis ada 10, ya. Ada 10 huruf, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, fa, dan kaf. Ada 10 huruf ikhfa tipis. Yang dimaksud dengan ikhfa tipis di sini adalah ketika pembacaan ikhfa, maka lisan tidak naik, ya, atau posisi lisan kita tetap di bawah, ya. Ikhfa tipis ini berhubungan dengan huruf-huruf istifal, ya. Huruf-huruf istifal, ya, kita singgung sedikit, adalah selain huruf isti'la, ya. Isti'la, ya. Secara bahasa istilah artinya terangkat, naik, ya. Secara istilah yaitu menaikkan lisan ke langit-langit. Nah, huruf istifal adalah selain huruf isti'la. Sedangkan huruf isti'la itu ada 7 di dalam huruf-huruf hijaiyah, yaitu qaf, dha, ta, ya, qaf, ta, dha, sad, dad, dan 2 lagi, kha sama ghain. Ini huruf isti'la, ya. Huruf isti'la. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 5 dari huruf-huruf isti'la tersebut, maka nanti akan dibaca ikhfa tebal, ya. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf, ya, bertemu dengan ta, bertemu dengan dha, bertemu dengan sad dan dad, maka ikhfa tebal, ya. Selain 5 huruf tadi, ya, apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan 10 huruf ikhfa yang istifal, maka dibaca ikhfa tipis, ya. Jadi ikhfa ada 15 huruf, 10 huruf istifal, 5 huruf isti'la, ya. Maka ketika bertemu dengan huruf yang isti'la tadi, dibaca ikhfanya tebal, ya. Karena posisi lidah terangkat naik, maka dibaca ikhfa tebal. Yang 10 adalah ikhfa tipis, yaitu huruf-huruf istifal, ya. Posisi lidah tidak terangkat naik, maka dibaca ikhfa tipis. Nah, kita akan melakukan latihan bersama. Yang pertama adalah ikhfa tipis. Mari kita buka bersama, ya, kitab Tamhid Iqra' Qira'ati pada jilid yang keempat halaman 25. Ya, jilid yang keempat halaman 25. Ketika ada nun sukun atau tanwin, ya, manakala kita membaca Al-Quran, kita mendapati nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, ya. Yang 10 ya, yang 10 dari 15 maka dibaca ikhfa tipis, yaitu tadi sudah disebutkan. Misalkan yang pertama bertemu dengan ta, ya. Contohnya khalaqaka min turab, min turab, ya. Bertemu dengan sa, alaika qawlan sakila, qawlan sakila, ya. Pertengahan antara idhar dan idgham, ya. Kemudian bertemu dengan jim, mal, ya, man jaa bil hasanah, man jaa, ya, bukan mang jaa, ya, bukan mang jaa, tapi pertengahan antara idhar dan idgham, mal, ya, bukan man, man jaa, bukan, tapi pertengahan, menjaa bil hasanah, ya, seperti itu. Kemudian bertemu dengan dal, ya, musawwamatan inda rabbik, inda, inda, ya, pertengahan antara idhar dan idgham, inda. Jadi ketika kita membaca nun sukun, sudah persiapan ke dalam huruf dal lidahnya. Lidahnya sudah persiapan huruf dal. Inda, inda, ya. Musawwamatan inda rabbik, ya. Kemudian bertemu dengan dal. Aldi, ya. Aldil qarnain, ya. Selanjutnya bertemu dengan zai atau za, ya. Kitabun anzalna, ya, anza, anza, ya. Kemudian bertemu dengan sin, biqalbin salim, ya, bukan biqalbin salim, bukan, ya, tapi pertengahan antara idhar dan idgham, ya. Biqalbin salim. Kemudian bertemu dengan fa, madza yunfiqun, ya, madza yunfiqun. Nah, seperti itu. Yang terakhir bertemu dengan kaf, ya. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan kaf, ya, maka di sini condong ke huruf ang, ya, ya, atau huruf ng, seperti itu, ang, ming, nah, seperti ini. Karena ketika kita membaca nun sukun, ya, posisi lidah sudah persiapan ke huruf kaf, kaf, ya, ming kulli janib, ya, seperti itu. Baik, kita akan melakukan latihan, yaitu bacaan bacaan ikhfa tipis, ya. Ikhfa tipis ada 10 huruf dari 15 huruf ikhfa, ya. 5 huruf nanti adalah ikhfa tebal, ya. Kami akan mencontohkan nanti diikuti, ya, para hadirin yang sudah hadir di studio Radio Mutiara Quran, ya. Bisa dibuka kembali pada kitab Tamhid Iqra Qiraati jilid 4 halaman 25. Khalaqaka min turab, ya, 1 2 3.
3: Khalaqaka min turab.

0: جانب
1: ويعفو عن كثير
0: ويعفو عن.
1: نعم demikian ya latihan ya pembacaan ikhfa tipis.
2: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Qur'an.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang nasrullah, apa nasrullah? Pertolongan Allah. Wal fath dan penaklukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama nasrullah. Pertolongan Allah yang dimaksud di sini adalah kemenangan. Kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
4: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi hal ataka hadisul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka

0: perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Mutiara Quran.
3: Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini kita akan membaca dan menjawab pertanyaan dari saudara Ismail Syahim yang berasal dari Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Tapi pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, kata bid'ah dalam kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, ini korelasinya pemahaman secara fikihnya bagaimana? Contoh orang yang kencing berdiri tidak sunnah, terus apa dia bid'ah dan dia masuk neraka atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Bid'ah yang masuk neraka. Jazakallahu khairan. Taib. Saya ingin memberikan kritikan pada pertanyaannya. Ketika ditanyakan kencing berdiri tidak sunnah, ya kencing berdiri ini dibolehkan, dan pada keadaan tertentu dia tidak ada masalah. Ya, memang dalam keadaan tertentu dia makruh, tapi tidak sampai pada derajat keharaman. Tapi pada keadaan tertentu tidak ada masalah. Dan pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin jarang yang tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih pernah kencing dalam keadaan berdiri. Sehingga dalam keadaan tertentu sebenarnya kencing dalam keadaan berdiri ini sesuai tuntunan juga. Ya, misalnya ketika keadaan sangat mendesak untuk kencing dalam keadaan berdiri dan aman, ya bisa menjadi aman dari cipratan kencing itu, begitu pula aman dari sisi tertutup auratnya, maka kencing berdiri dalam keadaan dibutuhkan seperti itu tidak ada masalah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukannya. Taib, saya ingin memberikan beberapa poin. Yang pertama, poin tentang bid'ah. Yang dimaksud bid'ah oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah secara syariat, bukan bid'ah secara bahasa. Karena beliau sedang menjelaskan tentang agama Islam ketika beliau menyebutkan hadis ini. Sehingga ketika beliau mengatakan wa kullu bid'atin dalalah, maksudnya adalah wa kullu bid'atin fid dini dalalah. Bid'ah yang berkaitan dengan agama Islam itu sesat, menyimpang. Ini yang pertama. Sehingga ketika ada hal-hal yang baru atau hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, tetapi dia masalah dunia, maka tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Mungkin bisa disebut sebagai kemaksiatan. Atau kalau dia hal baru dan tidak ada masalah, tidak bertentangan dengan Islam, ya, dia tidak disebut sebagai bid'ah sama sekali, bahkan tidak disebut sebagai maksiat, dibolehkan. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Dalam masalah selain ibadah, itu pada asalnya dibolehkan. Ya. Makanya para ulama mempunyai banyak kaidah yang menjelaskan masalah itu. Ada yang mengatakan al-aslu fil asya' al-muntafa' biha al-hil wal-ibaha. pada asalnya segala sesuatu yang mendatangkan manfaat itu halal dan dibolehkan. Ini maksudnya adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang di luar dari masalah-masalah ya syariat, masalah-masalah ibadah. Yang di luar masalah ibadah maksudnya ini. Karena kalau kita masukkan masalah ibadah ke sini, maka akan banyak bid'ah yang dibolehkan oleh para ulama. Dan ini tidak diinginkan oleh para ulama. Yang dimaksud al-asya, yang segala sesuatu yang bermanfaat di situ adalah segala sesuatu yang di luar ibadah. Kemudian ada lagi kaidah al-aslu fil buyu al-hil wal ibaha. Pada asalnya jual beli itu dibolehkan dan halal. Al-aslu fi syurut al-hil wal ibaha, pada asalnya syarat-syarat yang diajukan oleh dua orang yang sedang berakad itu boleh dan halal. Ini masalah-masalah yang di luar ibadah. Karena memang pada asalnya dibolehkan. Masalah-masalah yang di luar ibadah ini bukan bid'ah. Kencing, apakah kencing ibadah? Tidak ibadah. Sehingga misalnya ya ada orang kencing dalam keadaan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Ya. Misalnya kencing dalam keadaan berlari. Tidak bisa kita katakan dia melakukan bid'ah karena tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Tidak, dia bermaksiat, iya. Dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam, melanggar larangan syariat Islam, iya. Tapi pelanggaran tersebut tidak masuk dalam ranah bid'ah. Masuknya dalam ranah kemaksiatan. Ya, ini harus dibedakan. Bid'ah itu khusus untuk masalah ibadah. Dalam masalah selain ibadah, ya, apabila ada pelanggaran, namanya bukan bid'ah lagi. Namanya misalnya kemaksiatan. Taib. Kemudian, yang perlu kita soroti di sini, ketika dikatakan bahwa bid'ah, semua bid'ah itu di neraka. Ini maksudnya adalah ancaman. Ini maksudnya adalah ancaman bagi orang yang melakukan bid'ah. Dan ancaman itu bisa dimaafkan. Atau bisa tidak terwujud. Ancaman itu bisa dimaafkan. Ya, sesuatu yang buruk yang diancam dengan neraka itu bisa saja Allah maafkan. Bisa saja Allah tidak wujudkan ancaman itu karena karomnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kemuliaan Allah, kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mengampuninya. Jadi ini adalah ancaman. Kita harus pahami ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa semua bid'ah yang ada dalam agama Islam yang berkaitan dengan ibadah itu diancam oleh Allah dengan neraka. Ini yang harus kita pahami. Bukan berarti semua bid'ah pasti akan menjatuhkan seseorang ke dalam neraka. Tidak pasti. Tapi pasti mendatangkan ancaman untuk masuk ke neraka, iya. Tapi apakah pasti akan memasukkan seseorang ke dalam neraka? Belum tentu. Karena ancaman tersebut bisa saja tidak Allah wujudkan. Karena Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pengampun. Ya, sama dengan janji. Kalau misalnya ada hadis yang mengatakan ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha. Aku dan orang yang menjamin kehidupan anak yatim itu nantinya di surga seperti ini. Apakah semua orang yang menanggung kehidupan anak yatim akan di surga? Atau bahkan dekat dengan Rasulullah sampai seperti ini? Jawabannya tidak. Itu hanya janji. Kalau janji itu dipenuhi dengan syarat-syaratnya, maka janji itu akan diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau janji ini ternyata dirusak oleh hal-hal yang lain, syarat-syaratnya tidak terpenuhi, ada penghalang-penghalangnya, ya janji tersebut tidak akan terwujud. janji dan ancaman kita harus memahaminya demikian. Ya, janji dan ancaman harus kita pahami demikian. Tidak pasti terwujud. Karena itu ada syarat rukunnya, ada syarat dan ada penghalangnya. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, tidak ada penghalang, maka janji tersebut akan terwujud. Ancaman itu akan terwujud. Tapi kalau misalnya syarat-syaratnya tidak terpenuhi, kemudian ada penghalang, janji tidak akan terwujud, ancaman juga demikian tidak akan dibuktikan, diwujudkan. Misalnya ada orang, dia menyantuni anak yatim atau menanggung kehidupan anak yatim, bahkan dia punya 10.000 anak yatim yang dia tanggung kehidupannya, tapi dia musyrik, tapi dia melakukan kesyirikan. Apakah akan masuk surga? Jawabannya tidak, ada penghalang di sini. Sama dengan tadi, ada orang melakukan kebid'ahan, tapi ternyata amal kebaikannya sangat banyak sekali. Ketika ditimbang, amal kebaikannya lebih berat daripada amal bid'ahnya. Apakah dia tetap masuk neraka? Jawabannya tidak. Dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah karena amal timbangan kebaikan dia jauh lebih berat daripada amal bid'ahnya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya. Kewajiban kita adalah berhati-hati dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya. Perbuatan-perbuatan ibadah yang diada-adakan dalam agama ini. Dulu tidak ada, sekarang ada. Padahal orang dahulu mampu melakukannya. Ada dorongan untuk melakukannya. Tidak ada penghalang untuk melakukannya. Tetapi mereka tinggalkan. Dan banyak dilakukan oleh orang di zaman ini. Ini kita harus hati-hati. Jangan bermain api. Ya. Ini yang ingin Anda sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Ya, kan hari Jumat. Kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa'akthiru alayya minas salati fihi fa'inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda, lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda? Nabi SAW bersabda, Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW membicarakan mengenai hari Jumat, lalu ia bersabda, فيه ساعة لا يواقفها عبد مسلم

0: wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu, jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa'a ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal Jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah 2 rakaat. Riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha."

bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jum'at. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhtubu wa yaquluna fihi qawlan syadida. Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai salat Jumat, lakukanlah salat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

Beda qadha dan qadar. Bagian dari rukun iman yang enam adalah beriman kepada takdir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang iman, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, ketetapan Allah disebut dengan istilah qadar. Sementara itu terkadang disebutkan dalam ayat dengan menggunakan istilah qadha. Seperti firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ini perkara yang sudah ditetapkan. Quran Surat Maryam ayat 21. Lalu apa beda qadha dengan qadar? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, sebagian ulama berpendapat qadha adalah sinonim dari qadar. Sehingga kata qadha dan qadar maknanya sama. Dan ini sejalan dengan penjelasan sebagian ahli bahasa. Mereka menafsirkan qadar dengan qadha. Dalam Al-Qamus Al-Muhit dinyatakan, qadar adalah qadha dan hukum. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ibn Baz rahimahullah. Beliau pernah ditanya tentang perbedaan qadha dan qadar. Jawaban beliau, qadha dan qadar adalah dua kata yang artinya sama, yaitu sesuatu yang telah Allah qadakan atau tetapkan dulu dan yang telah Allah takdirkan dulu. Bisa disebut qadha, bisa disebut takdir. Kedua, pendapat kedua, qadha dan qadar maknanya berbeda. Selanjutnya mereka berbeda pendapat mengenai batasannya. Satu, qadha lebih dahulu daripada qadar. Qadha adalah ketetapan Allah di zaman azali. Sementara qadar adalah ketetapan Allah untuk apapun yang saat ini sedang terjadi. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, para ulama mengatakan, Al-Qadha adalah ketetapan global secara keseluruhan di zaman azali. Sementara qadar adalah bagian-bagian dan rincian dari ketetapan global itu. Fathul Bari. Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat menyatakan, perbedaan antara qadar dan qadha, bahwa qadha bentuknya ketetapan adanya seluruh makhluk yang tertulis di Al-Lauh Al-Mahfudz secara global. Sementara qadar adalah ketetapan adanya makhluk tertentu setelah terpenuhi syarat-syaratnya. 2. Kebalikan dari pendapat sebelumnya. Qadar lebih dahulu daripada qadha. Qadar adalah ketetapan Allah di zaman azali, sementara qadha adalah penciptaan Allah untuk apapun yang saat ini sedang terjadi. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat menyatakan, qadha Allah lebih khusus dibandingkan qadar. Karena qadha adalah ketetapan di antara takdir atau ketetapan. Qadar itu takdir, sementara qadha adalah keputusan. Ilustrasinya, ada 100 ketetapan, bentuknya hubungan berkonsekuensi. Jika A maka B, jika C maka D, jika E maka F, dan seterusnya. Ini semua adalah ketetapan. Lalu kapan ketetapan ini diputuskan? Ketetapan diputuskan nanti berwujud kejadian. Menurut pendapat ini, ketetapan itu qadar, sementara keputusan itu qadha. Apapun itu, memahami perbedaan ini bukan tujuan utama dari iman kepada qadha dan qadar, selain hanya memahami batasannya. Syekh Abdurrahman Al-Mahmud mengatakan, tidak ada banyak manfaat dalam mempelajari perbedaan ini, karena semua sepakat dengan batasan, meskipun berbeda dalam penyebutan namanya, sehingga tidak perlu ada perdebatan untuk memberikan definisi. Al-Qadha wal-Qadar fi dhaw al-Kitab wa Sunnah. Maksud beliau, mau disebut Qadha maupun Qadar, intinya sama, yaitu ketetapan Allah. Demikian, Allahu A'lam.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Semua muslim pasti masuk surga. Apa ia akan masuk neraka dulu untuk mencuci dosanya meski ia sangat soleh di dunia? Bisa masuk neraka dulu, bisa tidak? Bisa masuk neraka dulu, bisa tidak? Kenapa masuk neraka dulu? Allah enggak ampuni dosa-dosanya. Mungkin pernah meninggalkan sholat, mungkin pernah meninggalkan puasa, mungkin belum bayar zakat, mungkin belum naik haji padahal sudah mampu, mungkin pernah minum khamar, mungkin pernah makan riba, mungkin banyak sekali. Dan Allah belum ampuni, maka dia disiksa dulu di neraka. Kemungkinan kedua, diampuni. Dia berzina, dia minum khamar, dia berjudi, bahkan dosanya itu 99 gulung. Satu gulung itu jika dibentangkan sejauh mata memandang, semua isi catatannya adalah dosa semua. Berzina, minum khamar, berjudi, semua dosa dia lakukan. Tetapi dia memiliki satu kartu, La ilaha illallah, Allah ampuni dia. Ada seperti itu. Berarti istilahnya apa? Seorang mukmin, seorang muslim yang mati masih membawa dosa besar, istilahnya apa? Tahta masyiatillah. Nasibnya terserah Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafar lahu. Kalau Allah mau, Allah azab dia karena memang dia berdosa. Tapi kalau Allah mau, Allah ampuni dia, kan Allah Maha Pengampun. Siapa yang akan menghalangi Allah kalau Allah mengampuni si pelacur ini, si pemabuk ini, si pembunuh ini? Siapa? Dia meninggalkan sholat ribuan kali, tapi Allah ampuni. Siapa yang menghalangi ampunan Allah? Allah Maha Pengampun. Ya, maka tidak boleh kita menghalang-halangi ampunan Allah dengan mengatakan dosa, kufur, ini begitu, seperti anak-anak muda khawarij itu. Anak-anak muda khawarij yang ngebom sana, ngebom sini, berangkat dari keyakinan ini. Jadi seorang muslim itu harus sempurna. Seorang muslim itu harus sholat, puasa, zakat, haji, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi. Sekali berjudi, kafir. Sekali minum khamar, kafir. Ini luar biasa kesesatan anak-anak muda khawarij. Maka melihat kita, melihat pak polisi, melihat para pejabat yang korupsi, yang dibilang kafir semua, maka halal darahnya. Ini bahayanya salah dalam meyakini agama ini. Ya, ada itu, betul-betul ada. Bukan rekayasa, ada. Yang baca sirah, yang baca sejarah, yang baca perjalanan kaum khawarij, mereka tidak heran melihat anak-anak muda seperti itu. Kok mau-maunya bom bunuh diri seperti itu? Itu berangkat dari keyakinan yang salah. Ya, maka hati-hati. Ya, tidak boleh gegabah.

Banyak manusia yang peduli dengan penampilan, peduli dengan fisik, peduli dengan mobilnya, sama handphonenya, sama rumahnya. Sehingga kita melihat banyak rumah sakit. Bandingin ya, jumlah rumah sakit jiwa sama rumah sakit yang berkaitan dengan fisik, enggak sebanding. Lebih banyak rumah sakit yang peduli dengan fisik manusia. Berkaitan dengan hati dan jiwa manusia, tidak. Hanya untuk orang-orang gila. Tapi sejatinya ada orang-orang yang sakit jiwanya, namun dia sadar dan dapat berbicara. Itu kurang diperhatikan. Bicara mobil, motor, maka kita lihat banyak bengkel dan banyak pabrik-pabrik yang terus berinovasi untuk memberikan yang terindah bagi manusia. Bagaimana pelayanan mereka pasca penjualan, servis, garansi. Itu mobil. Handphone kita, barang-barang elektronik yang ada di tempat kita, AC yang di kamar kita, kita ingin selalu dingin. Dan kita merasakan kalau sudah panas, kita akan telepon tukang servis. Tolong, dibetulin. Mobil, kalau AC nggak hidup, gerah. Maka banyak bengkel-bengkel yang peduli dengan urusan itu. Kemudian salon kecantikan yang selalu peduli dengan kulit, yang berusaha untuk menjadikan manusia ini tampil mengesankan. Dia ingin dilihat orang, karena itu yang dia lihat. Dia bercermin, dia lihat, ya Allah, wajahku kok mulai kusam. Dia melihat ada keriput di bawah matanya, ya Allah, gimana sih ngilangin ini. Dia melihat mungkin ada lemak-lemak yang mulai membuat penampilannya kurang menyenangkan. Dia berusaha untuk diet, untuk olahraga, minum vitamin, minum ini. Dan kita lihat pabrik-pabrik besar yang berusaha untuk menjawab permintaan-permintaan manusia. Padahal jamaah, apa guna fisik yang indah kalau ternyata mesinnya rusak? Apa gunanya mobil yang bagus, mesinnya rusak? Rumah yang bagus, tapi penghuninya rusak. Allah Jalla Jalaluh itu tidak melihat kepada fisik dan rupa kita. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum. Allah tuh tidak melihat kepada rupa kalian, tidak pula kepada harta kalian. Enggak kepada mobil kalian, enggak kepada rumah kalian, enggak kepada handphone kalian, wala jam kalian, wala cincin kalian, wala motor kalian. Enggak. Oh, ini perusahaan aku, Allah enggak ngelihat ke sana. Terus ngelihat kemana Allah SWT? Ya Allah SWT. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah itu melihat, fokus kepada hati kalian dan amalan. Sesuatu yang kurang kita perhatikan. Nah,
berapa banyak hari ini orang yang gak mau telat berangkat kerja, tapi subuhnya telat gak masalah. Berapa banyak orang-orang yang hari ini dia gak berzikir, dia tidak membaca Al-Quranul Karim, tapi dia sudah buka WhatsApp-nya, dia sudah buka IG-nya.

أحبتي في الله. Kalau Allah Jalla Jalla tidak melihat kepada wajah kita, wala kepada penampilan kita, terus kenapa kita terlalu peduli dengan yang enggak dilihat sama Allah? Allah itu yang menciptakan kita. Allah itu yang punya alam semesta. Seperti antum lah. Ketika antum bekerja di sebuah rumah sakit, bekerja di sebuah perusahaan, antum akan selalu peduli apa yang menjadi perhatian bos. Apa yang menjadi fokus yang dilihat, dipandang oleh perusahaan. Makanya kalau kita lihat, manusia ini peduli banget sama penampilan. Sampai kerja di perusahaan, peduli sama sepatunya harus seperti ini, bajunya warnanya harus seperti ini. Ya, mereka fokus ke sana. Tapi enggak. Allah Azza wa Jalla tidak. Oh, tapi kan Allah itu indah dan cinta dengan keindahan. Nah, Allah cinta dengan keindahan. Tapi yang terindah pada dirimu itu adalah hati. Itu yang seharusnya kalau engkau tahu Allah itu cinta dengan keindahan. Terus gimana caraku? Mana yang harus aku perindah, perbagus? Ya hati. Di surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman tentang kurban. Kita lihat ya bagaimana ketika orang berkurban. Rame nanti kita lihat. Ini kurbannya Bapak Presiden, ini kurbannya Menteri, ini kurbannya Gubernur atau apa. Dengan domba atau sapi-sapi jantan yang besar, yang bagus penampilan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Coba kita baca. Nah,

0: daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Barakallahu fiik. Jadi inti dari kurban itu bukan besar sapinya, bukan banyak dagingnya, bukan darah yang dikucurkan. Allah jelas menegaskan kepada manusia, lan yanalallah luhumuha. Enggak bakal nyampe kepada keridhaan Allah. Dagingnya nih enggak bakal. Darahnya enggak. Terus apa yang nyampe kepada Allah? At-taqwa minkum. Yang kata Nabi, takwa dari kalian. Di sini letaknya ketakwaan di dalam hati. Ahibbati fillah. Maka kadang-kadang kita melihat ya, orang itu sholat sama satu shof, sama mendengarkan imamnya, tapi kondisi hati mereka berbeda. Sama nih berdiri, imamnya ruku, dia ruku, imamnya berdiri, dia berdiri, imamnya sujud, panjangnya pun sama. Sampai assalamualaikum. Apakah sama pahala buat mereka? Gak sama. Tergantung hati.
2: Surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Wal-Fajr.
2: Demi Fajr.
3: Walayalin Ashr.
2: Demi malam yang 10.
3: Wasyaf'i wal-Watr.
2: Demi yang genap dan yang ganjil.
3: Wal-Layli idha yasr.
2: Demi malam apabila berlalu.
3: Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr.
2: Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
3: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
2: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
3: Iram dhatil 'imad.
2: Yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
3: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
2: Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain.
3: Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad.
2: Dan terhadap kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah.
3: Wa fir'aun dhil autad.
2: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
3: Alladzina taghaw fil bilad.
2: Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
3: Fa'aktsaru fiha al-fasad.
2: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negeri itu.
3: Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab.
2: Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
3: Inna rabbaka labil mirsad.
2: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.
3: Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi.
2: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, kemudian memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku.
3: Wa

0: Namun apabila Tuhan mengujinya, kemudian membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
1: Kalla bal la tukrimuna al-yatim.
0: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
1: Wa la tahadduna ala ta'amil miskin.
0: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
1: Wa ta'kuluna at-turatsa aklan lamma.
0: Sedangkan kamu makan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
1: Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma.
0: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
1: Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka.
0: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut.
1: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa.
0: Dan datanglah Tuhanmu, sedangkan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
0: Manusia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad.
0: Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya.
1: Wa la yusiqu wasaqahu ahad.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
1: Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.

Penuntut ilmu aja beda jamaah sekalian, nggak ada jalan petantang-petenteng tuh nggak ada. Makanya kan apa kata Allah tentang ibadur rahman dalam surat Al-Furqan ayat 63 kan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah. Dan enggak mungkin orang jadi hamba-hamba Ar-Rahman kalau enggak punya ilmu. Kan al-ilmu qoblal qawli wal amal, kata Imam Bukhari, ilmu sebelum berbicara dan beramal. Kita tuh beribadah harus pakai ilmu. Kalau enggak akan diterima. Jadi orang-orang yang beribadah dan ibadahnya benar, ibadahnya ikhlas, makanya jadi ibadur rahman. Itu kalau jalan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di atas permukaan bumi dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kerendahan.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Beda salat syuruk dengan salat duha. Kita akan melihat definisi duha. Duha adalah nama untuk waktu. Secara bahasa, duha diambil dari kata ad-dahwu, artinya siang hari yang mulai memanas. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, di surga kamu tidak akan mengalami kehausan dan kepanasan karena sinar matahari. Quran surah Thoha ayat 119. Kaitannya dengan makna bahasa kata duha pada ayat di atas, Allah menyebutkan kenikmatan ketika di surga, salah satunya tidak kepanasan karena sinar matahari, yang itu diungkapkan dengan kata wala tadha. Sedangkan menurut ulama ahli fikih, duha artinya waktu ketika matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal, yaitu tergelincirnya matahari. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah. Nama salat duha dikaitkan kepada waktu, seperti salat duhur atau salat maghrib dan seterusnya. Nama-nama ini dikaitkan dengan waktu, sehingga salat duha berarti salat yang dilaksanakan di waktu duha. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu mulainya salat duha adalah tepat setelah terbitnya matahari, namun dianjurkan untuk menundanya sampai matahari setinggi tombak. Pendapat ini diriwayatkan An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Sebagian ulama Syafi'iyah lainnya berpendapat bahwa salat duha dimulai ketika matahari sudah setinggi kurang lebih satu tombak. Pendapat ini lebih ditegaskan oleh Ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah. Demikian yang menjadi pendapat Imam Abu Syuja' dalam Matan At-Taqrib ketika beliau menjelaskan waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Hal yang sama juga menjadi pendapat Imam Al-Albani. Beliau ditanya tentang berapakah jarak satu tombak. Beliau menjawab, satu tombak adalah 2 meter menurut standar ukuran sekarang. Mausu'ah Fiqhiyah Muyassarah. Sebagian ulama menjelaskan, jika diukur dengan waktu, maka matahari pada posisi setinggi satu tombak kurang lebih 15 menit setelah terbit. Salat syuruk. Kita beralih ke salat syuruk. Syuruk artinya terbit. Syarokot asyamsyu artinya matahari terbit. Istilah salat syuruk juga dikaitkan dengan waktu. Salat syuruk berarti salat yang dikerjakan di waktu matahari terbit. Di antara syarat dalam pelaksanaan salat syuruk yang perlu diperhatikan, salat ini dikerjakan ketika matahari sudah meninggi, kurang lebih satu tombak dalam pandangan mata manusia. Karena ketika matahari tepat di garis terbit, kita dilarang untuk melakukan salat. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, ada 3 waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melaksanakan salat di 3 waktu tersebut atau menguburkan jenazah kami. 1. Ketika matahari terbit sampai tinggi. 2. Ketika seseorang berdiri di tengah bayangannya sampai matahari tergelincir. Dan 3. Ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan penjelasan di atas, berarti mulainya waktu duha dan waktu syuruk itu sama, yaitu ketika matahari telah terbit setinggi satu tombak. Sehingga kesimpulannya, salat syuruk adalah salat duha di waktu yang paling awal. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, salat sunnah syuruk termasuk salat duha, hanya saja dikerjakan di awal waktu. Ketika matahari terbit dan sudah naik sekitar satu tombak, itulah syarat isyraq. Namun jika dilakukan di akhir waktu atau di pertengahan waktu, maka statusnya salat duha. Liqa'at Bab Al-Maftuh. Sehingga orang yang mengerjakan salat syuruk, hakikatnya dia mengerjakan salat duha. Bagi orang yang sudah mengerjakan sholat syuruk, bolehkah mengerjakan sholat duha? Sholat duha tidak harus dilakukan di satu titik waktu, tapi boleh dikerjakan di sepanjang rentang waktu duha, yaitu sejak matahari setinggi satu tombak hingga sebelum waktu istiwa, yaitu matahari tepat di tengah. Karena itu, bagi yang sudah mengerjakan sholat duha di awal waktu, dia boleh mengerjakan sholat duha di akhir waktu. Misal jam 6.30 mengerjakan sholat syuruk, sewaktu di kantor mengerjakan sholat duha. Demikian, Allahu A'lam.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Semoga Allah memberikan kesehatan buat Ustaz dan seluruh umat Muslim dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga yang bertanya. Dan Ustaz mohon penjelasannya. Saya sangat sering mimpi junub basah. Walaupun saya telah membaca zikir sebelum tidur. Apakah ini sinyal dari Allah kepada saya untuk segera menikah? Apakah saya termasuk berbuat maksiat kepada Allah ketika bermimpi saya sering bermaksiat kepada Allah? Yang pertama, ini sinyal antum sudah balik, bukan sinyal untuk segera menikah. Saya belum tahu ada keterangan ulama kalau mimpi anda harus nikah. Ini balik. Terus yang kedua, sinyal abis bangun mandi junub, mandi bukan nikah, mandi dulu. Iya, karena antum harus sholat. Kalau nikah tetap aja hadats besar. Terus yang berikutnya, apakah maksiat pada dasarnya tidur? Tidak, gue rumu kalaf, orang yang tidur itu pada dasarnya tidak dibebankan syariat, dan itu kaidah dalam ilmu usul fikih. Hanya saja tergantung, kalau memang mimpinya misalnya diupayakan by design gitu, udah dikhayalkan segala macam dan akhirnya kejadian, nah itu bisa terkena hukum, tapi pada dasarnya tidak. Dan yang berikutnya, kita tahu bahwa begitu mimpi apa, begitu mimpi yang tidak baik, segera bangkit, wudhu dan sholat. Dan kalau itu mimpi basah, mandi dulu, walau terlambat.

0: My favorite.
1: أحبتي في الله، حسان بن عطية pernah mengatakan إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحد. Ada dua orang yang berada dalam satu salat. وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. Tapi kemuliaan di antara dua orang ini perbedaannya seperti langit dan bumi. وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساهٍ غافل. Apa penyebabnya? Salah seorangnya itu dia fokus dengan hatinya menghadap Allah azza wajalla. Yang satu hatinya ke pasar, hatinya di jalanan, hatinya di toko, hatinya di mana-mana. Apa yang membedakan? Hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan penjelasan kepada kita tentang khairun nas. Orang yang paling baik. Insyaallah kita sering dengar hadis ketika Nabi SAW ditanya man khairun nas, siapa manusia yang terbaik. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Sepertinya dokter nih punya peluang untuk menjadi orang yang paling bermanfaat buat orang lain karena dia membantu, menolong, masyaallah. Ya. Tapi ini bergantung dengan hati. Makanya hadis-hadis Nabi SAW itu adalah sebuah kesatuan. Saling menjelaskan, saling menguraikan. Maka di hadis yang diriwayatkan oleh, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', Nabi SAW mengatakan khairun nas, dhul qalbil makhmum wal lisani sadiq. Sebaik-baiknya orang itu adalah yang hatinya makhmum. Makhmum, ini ada kondisi hati nih. Lisannya jujur. Jadi kalau ngomong nih orang jujur. Kelihatan nih Masya Allah. Bagaimana kondisi hatinya makhmum? Maka para sahabat bertanya, wamal makhmumul qalb? Atau wamal qalbul makhmum? Apa yang dimaksud dengan orang yang hatinya makhmum? Atau orang yang memiliki hati yang makhmum itu seperti apa? Kata Nabi SAW, huwa taqiyun naqi. Dia adalah orang yang bertakwa, yang bersih. Bertakwa, bersih hatinya ini. Hatinya penuh dengan ketakwaan, suci. Alladzi la ithma fihi. Nggak ada dosa di hati itu. Wala baghya. Nggak ada dendam. Wala hasad. Nggak ada hasad. La iri. Wala dendam, wala mikir macam itu, hatinya bersih. Faman ala atharih, kemudian siapa setelah dia? Alladhi yansha'ud dunya wa yuhibbul akhirah. Orang yang amat dunia tidak terlalu memikirkan, tapi dia cinta dengan akhirah. Bahkan dalam mengumpulkan dunia, tujuannya adalah akhirah. Ahibati fillah, kita lihat di Indonesia ini ada 270 juta. Muslimnya 230 juta lebih mungkin sudah yang Muslim. Mereka dari etnis yang berbeda-beda. Kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Taib. Siapa yang paling mulia di antara mereka? Apakah orang Jawa lebih baik daripada orang Sunda? Apakah orang Sunda lebih baik dari orang Sumatera? Apakah orang Sumatera lebih baik daripada orang Papua? Orang Papua lebih baik daripada orang Bugis. Itu hanya nama. Saya orang Jawa, saya orang Madura. Itu hanya nama. Engkau memang lahir di tempat itu, engkau bergaris keturunan ke sana. Tapi yang jadi standar engkau itu orang mulia, orang baik, bukan suku, bukan etnis. Tapi apa? Hati. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hujurat ayat 13? Naam. Silakan dibaca.

0: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya Allah, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Allahu Akbar. Siapa yang paling mulia? Yang paling kaya? Yang paling tinggi jabatannya? Bukan. Terus siapa? Inna akramkum indallah atqakum. Yang paling bertakwa. Di mana letak takwa? At-taqwa hahuna. Di hati sini. Ahibati fillah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah sahihah, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan inna lillahi taala aniyatan min ahli al-ard. Sesungguhnya Allah azza wajalla memiliki wadah yang wadahnya itu ada di penduduk bumi ini. Ada sebuah wadah yang itu milik Allah azza wajalla. Terus apa? Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin. Dan wadah atau bejana Tuhan kalian adalah hati-hatinya hamba yang soleh. Wa ahabbuha ilaih. Dan yang paling Allah cintai di antara hati yang banyak ini dari orang-orang yang soleh, alyanuha wa arakuha, adalah yang paling lembut, yang paling lunak. Itu yang paling cintai Allah SWT. Bagaimana kondisi hati kita? Semua orang hendaklah hari ini dia mulai melakukan evaluasi. Orang kalau ya kakinya cenut-cenut katanya orang, biasanya dia akan periksa kayaknya asam urat. Kalau pusing, adalah. Maka kita perlu mengecek. Apakah hati kita udah lembut, udah lunak? Karena itu yang paling cintai Allah SWT. Dan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah." Di dalam tubuh manusia itu ada sebuah organ. Kalau benar di organ, semuanya benar. Tapi kalau rusak, semuanya rusak. Apa organ tersebut? Al-qalb. Ahibati fillah. Kadang-kadang kita melihat ya ada festival, perlombaan, atau pertandingan untuk mencari orang yang paling ini, orang yang paling ini, paling itu, macam-macam.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Apakah setan itu makhluk atau sifat? Jika sifat, maka kalimat musuh yang nyata berarti memusuhi sifat setan. Jika sifat, apakah maksud jangan ikuti langkah setan? Kenapa sifat kok bisa melangkah? Demikian pertanyaan beliau. Apakah setan itu makhluk atau sifat? Setan adalah makhluk. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya jin ini terbuat dari atau diciptakan oleh Allah dari api, menunjukkan bahwasanya dia adalah makhluk. Dan Allah mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku. Jadi dia adalah sesuatu yang ada, diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Dan kita disuruh untuk menjadikan dia sebagai musuh. Sebagaimana kita tahu, dia telah berjanji setelah dia dilaknat oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam jahannam, dia berjanji untuk menggoda anak manusia, ingin menjadi musuh bagi anak manusia. Bagaimana supaya manusia masuk bersama mereka ke dalam neraka? Makanya Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, musuh yang nyata. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan dia sebagai musuhmu. Bagaimana sikap seseorang terhadap musuhnya? Waspada, jangan percaya ketika dia membisiki, menggoda, mengiming-imingi. Jangan percaya, karena dia adalah musuh yang nyata bagimu yang ingin menjerumuskan dirimu ke dalam neraka bersamanya. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka yang dimaksud dengan langkah-langkah di sini adalah cara-cara syaitan. Syaitan di dalam menyesatkan manusia itu punya cara, punya langkah. Dia bukan langsung menjerumuskan manusia dan mengatakan kufurlah kamu, ya, atau menyeret mereka untuk menyembah kepada selain Allah, tidak. Tapi mereka punya trik, punya cara, punya langkah, langkah demi langkah. Tapi mereka memiliki tujuan yang utama, yaitu menjadikan manusia kufur kalau bisa. Nah, kita jangan mengikuti langkah-langkah tadi, karena kalau kita mengikuti langkah dan juga cara-cara syaitan tadi, maka lama-kelamaan dia akan membawa kita kepada dosa dan juga maksiat atau kepada kekufuran. Itulah makna dari menjadikan syaitan sebagai musuh dan makna jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Menjadikan syaitan sebagai musuh yang nyata, ya jangan diikuti, jangan kita percaya terhadap bisikannya dan juga godaannya. Wallahu ta'ala a'lam.

Kelak pada hari kiamat, jemaah, ketika manusia dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar, siapa yang akan selamat pada hari itu? Yang punya hati yang bersih dan selamat.

0: yaitu pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Tuh. Yauma la yanfa' mal wala banun. Harta kita enggak berguna, anak-anak kita yang susah enggak ada manfaatnya buat. Kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Maka kalau tema kita hari ini, hati-hati dengan hati, karena inilah yang menjadi pusat pandangan Allah Azza wa Jalla. Hatinya selamat dari segala penyakit hati. Dan kalau bicara penyakit, banyak penyakit hati jemaah. Yang paling tinggi adalah syirik. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini orang dikasih akal sama Allah. Dikasih hati. Dikasih panca indera, batu disembah, pepohonan disembah. Apa yang sakit? Fisiknya enggak sakit, hatinya sakit. Bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, dihancurkan itu patung dan berhala dengan harapan hati mereka bisa hidup kembali. Ketika mereka bertanya, ya Ibrahim, engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini, Tuhan-Tuhan kami? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hada. Yang menghancurkan yang paling besar. Lihat tuh. Dia yang menghancurkan. Karena dia lihat yang kecil-kecil ini mungkin mau mengambil hak dia, dihancurkan. Coba kalian tanya sama yang kecil-kecil. Jangan tanya sama aku. Tanya sama yang hancur itu, tanyain. Siapa yang menghancurkan kalian? Kata mereka, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kau kan tahu Ibrahim, mereka ini enggak bisa ngomong. Masa kita disuruh ngomong sama patung dan berhala? Mereka ini enggak bisa ngomong. Masa kita disuruh ngomong sama dia? Seakan-akan mereka mengomong, "Kalian mana akalmu Ibrahim? Kok nyuruh kita ngomong sama berhala?" Kata Nabi Ibrahim, "Kalian menyembah itu," gitu. "Kalian menyembah, menghinakan diri kalian, merendahkan diri kalian kepada berhala. Suruh tanya, malah ngomong gak bisa ngomong." Hati sakit. Apa yang dilakukan oleh kaumnya? Dibakar Nabi Ibrahim sama mereka. Nabi Ibrahim keluar dari api dengan selamat. Mereka beriman, gak beriman. Hatinya sakit. Allah, hatinya sakit. Penyakit yang paling besar adalah syirik. Kemudian penyakit juga yang lumayan besar yang perlu diperhatikan adalah iri dan dengki. Sombong. Yang menyebabkan iblis itu diusir dari surga. Dilaknat sama Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Iri, dengki plus sombong. Disuruh sujud. Disuruh sujud. Apa kata iblis? Oh, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Lebih baik apanya? Khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Iblis melihat kepada penampilan lagi nih. Dia mengatakan, "Loh, aku kan dari api, dia dari tanah," gitu loh. Sakit. Hasud sama Nabi Adam alaihissalam. Iri dengki. Bagaimana orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi, mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Hasadan min indi anfusim. Hasud, iri dan dengki. Ahibati fillah. Hati itu ada tiga macam sebenarnya. Ada hati yang sehat. Hati yang selamat tadi seperti dalam ayat yang kita baca di surat Asy-Syu'ara tadi. Jadi selamat hati dari segala penyakit, syahwat dan syubuhat. Kemudian yang kedua ada hati yang sakit. Itu sehat, ada yang sakit. Yang sakit ya kadangkala diobatin, kadangkala hilang perasaan hasad itu, iri itu. Kadangkala datang lagi, kadangkala penyakitnya penyakit syahwat, syubhat. Ini hati sakit. Insya Allah bisa diobatin. Yang ketiga hati yang mati. Mati. Hati yang tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepada Allah, bahkan menyekutukan Allah, dia mengikutin syahwatnya, perut dan di bawah perutnya, yang seperti ini. Allah berfirman tentang mereka, sebenarnya mereka enggak punya hati. Apa kata Allah di surat, kok lupa suratnya, jemaah, ayat 179, tunggu sebentar. Nah, di surat Al-A'raf ayat 179. Nah, surat Al-A'raf ayat 179. Silahkan dibaca.

0: kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
1: Barakallahu fikum. Lihat bagaimana sebagian manusia yang hatinya enggak dipakai, telinganya enggak digunakan, matanya tidak dipakai juga. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Seperti binatang ternak. Melihat sapi, melihat kambing, sebagian manusia itu seperti binatang ternak. Balhum adzal, lebih parah daripada binatang ternak. Binatang ternak bisa dipotong, bisa dibikin sate, bisa dinikmatin. Ini manusia-manusia yang mati hatinya, gak manfaat. Membahayakan kehidupan. Makanya sebagian mereka pantas dipenjara, dipisahkan dari masyarakat. Karena mereka seperti binatang. Lebih parah lagi.
2: Tanya jawab.
3: Jumlah malaikat pencabut nyawa atau malakul maut. Ada dua keterangan dalam Al-Quran yang menerangkan tentang jumlah malaikat pencabut nyawa atau malakul maut. Pertama, disebutkan dengan kata tunggal atau mufrad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk menyabut nyawamu akan mematikan kalian. Kemudian kepada Tuhan kalian, kalian akan dikembalikan. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Pada ayat ini, malaikat disebutkan dengan kata tunggal, yaitu malak, yang menunjukkan bahwa jumlah malaikat pencabut nyawa hanya satu. Kedua, disebutkan dengan kata jamak, seperti dalam beberapa ayat berikut, yang artinya, maka bagaimana nasib mereka apabila para malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Quran Surat Muhammad ayat 27. Dan juga di firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat-malaikat dalam keadaan mendzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Maka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 97. Dan firman Allah yang artinya, dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Pada ayat-ayat di atas, malaikat pencabut nyawa disebutkan dengan kata jamak atau jamak taksir, al-malaikah, menunjukkan bahwa jumlah mereka banyak. Kedua keterangan di atas tampak kontradiksi. Satu menyatakan satu, yang lain menyatakan banyak. Namun, prinsip yang terpatri kuat dalam sanubari seorang mukmin adalah keyakinan kuat bahwa tidak ada sedikit pun kontradiksi dalam Al-Quran. Karena kitab suci ini turun dari Allah, Tuhan semesta alam. Bayangan adanya pertentangan itu hanya terjadi pada pikiran kita karena keterbatasan ilmu yang kita miliki. Namun jika seseorang mempelajari lebih dalam atau berupaya mentadabburi Al-Quran, dengan izin Allah, bayangan kontradiksi itu menghilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Dengan izin Allah, kita akan buktikan melalui kasus ini bahwa tidak ada pertentangan dalam kitab suci yang mulia Al-Quran. Mengompromikan dua ayat. Dua keterangan tentang jumlah malaikat maut atau pencabut nyawa pada ayat-ayat di atas, alhamdulillah tidak bertentangan. Karena malaikat maut memang jumlahnya satu, namun ia memiliki banyak pasukan yang membantu tugasnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari sahabat Bara' bin Azib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya bila seorang yang beriman hendak meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Wajah mereka putih bercahaya bak matahari. Mereka membawa kain kafan dan

0: wangian dari surga. Selanjutnya, mereka akan duduk sejauh mata memandang dari orang tersebut. Pada saat itulah, malaikat maut alaihi salam menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang baik, bergegas keluarlah dari ragamu menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah." Segera ruh orang mukmin itu keluar dengan begitu mudah dengan mengalir bagikan air yang mengalir dari mulut guci. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangan malaikat maut. Para malaikat segera mengambil ruh orang mukmin itu, kemudian membungkusnya dengan kain kafan dan wewangian yang telah mereka bawa dari surga. Dari wewangian ini akan tercium semerbak bau harum bagaikan bau minyak misk yang paling harum yang pernah ada di dunia. Selanjutnya, para malaikat akan membawa ruhnya itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini? Betapa harumnya?" "Ini ruhnya Fulan bin Fulan, disebutkan dengan namanya yang terbaik, yang dahulu semasa hidup di dunia, ia pernah dipanggil dengan nama itu," jawab sang malaikat pembawa ruh itu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis di atas menunjukkan bahwa malaikat maut memiliki banyak malaikat pembantu, yaitu membantu beliau dalam mencabut nyawa. Mari kita simak keterangan para ulama yang menguatkan kesimpulan ini. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan, jika ada yang menanyakan, bukankah malaikat pencabut nyawa itu hanya satu, lalu bagaimana bisa diungkapkan dengan bentuk jamak, malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawanya? Quran Surat Al-An'am ayat 61. Sementara Rasul yang diterjemahkan malaikat-malaikat menunjukkan sejumlah malaikat, padahal malaikat maut itu hanya satu. Jawabannya adalah, boleh-boleh saja Allah menyebutnya sebagai para pembantu malaikat maut yang telah Allah siapkan di sisinya, sehingga para malaikat pembantu menyambut nyawa itu melaksanakan tugasnya atas perintah malaikat maut. Sehingga pekerjaan menyambut nyawa dinisbatkan kepada malaikat maut, sebagaimana pembunuhan yang dilakukan oleh prajurit seorang raja dinisbatkan kepada sang raja atau cambukan raja, padahal yang mencambuk adalah prajuritnya. Meski raja tidak melakukannya secara langsung atau dengan tangannya sendiri. Tafsir At-Tabari. Berikutnya, keterangan dari Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, malaikat maut memiliki pembantu-pembantu. Para malaikat pembantu itu mencabut nyawa dengan perintah malaikat maut yang berjumlah satu. Inilah makna firman Allah, malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawanya. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Sehingga sebenarnya yang mencabut nyawa adalah malaikat maut, karena para malaikat itu melakukan tugasnya atas perintah malaikat maut. Oleh karena itu, pekerjaan menyambut nyawa dinisbatkan kepadanya pada ayat tersebut. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah juga menegaskan, malaikat maut memiliki pembantu-pembantu yang membantunya dalam mengeluarkan ruh dari jasad. Saat ruh itu sampai di kerongkongan, malaikat maut datang mencabutnya. Allah telah menisbatkan pemuwafatan manusia pada dirinya. Terkadang Allah nisbatkan kepada utusan-utusannya, maksudnya para malaikat. Terkadang Allah nisbatkan kepada satu malaikat, yaitu malaikat maut, dan tidak ada kontradiksi antara ayat-ayat ini. Allah nisbatkan pada dirinya karena keluarnya ruh terjadi atas perintahnya. Kemudian Allah nisbatkan kepada para malaikat karena mereka yang membantu tugas malaikat maut. Dan dinisbatkan kepada malaikat maut karena dialah yang bertugas mencabut nyawa agar keluar dari badan. Syarhul Mumti'. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Jumat 12 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Sofyan Khalid Rurai Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Menjaga Iman dan Berusaha Menguatkannya. Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara yang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang urgensi mempelajari akidah generasi as-salaf, terutama dari kitab-kitab yang disusun oleh para imam ahli sunnati wal jamaah yang sudah tidak diragukan lagi keimaman dan keilmuan mereka. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, imam besar ahli sunnah, penyusun kitab Sahih Al-Bukhari, kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Dan kita nukilkan akidah beliau dari riwayat yang disebutkan Imam Hibatullah bin Al-Hasan Al-Lalaka'i rahimahullahu ta'ala. I'tiqadu Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah fi jama'atin minas salaf alladzina rawa anhum. Akidahnya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menukil dari sekelompok ulama salaf yang beliau meriwayatkan dari mereka. Imam Al-Lalaka'i rahimahullah menyebutkan sanad beliau, qala akhbarana Ahmad ibn Muhammad ibn Hafs Al-Harawi qala haddathana Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Salimah qala haddathana Abul Husain Muhammad ibn Imran ibn Musa Al-Jurjani qala sami'tu Aba Abdurrahman ibni Muhammad ibni Abdurrahman Al-Bukhari sami'tu Aba Muhammadin Abdurrahman ibn Muhammad ibni Abdurrahman Al-Bukhari bisyash yakul. Kata beliau, telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Hafs Al-Harawi. Ia berkata, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salimah. Ia berkata, telah menyampaikan kepada kami Abul Husain Muhammad bin Imran bin Musa Al-Jurjani. Ia berkata, aku mendengar Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bukhari di Syash yakul berkata, sami'tu Aba Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari yakul. Aku mendengar Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata. Jadi ini sanad dari Imam Al-Lalaka'i sampai kepada Imam Al-Bukhari. Kata beliau, "Lakitu akthara min alfi rajulin min ahli al-ilmi." Aku telah berjumpa dan berguru kepada lebih dari 1000 orang ulama. Ini luar biasa perjalanan Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam menuntut ilmu. Lebih dari 1000 ulama. Maka kita jangan heran bagaimana keilmuan beliau. Dan bandingkan dengan kita, berapa guru kita masih bisa dihitung dengan jari. Ahlul Hijaz wa Makkah wal Madinah wal Kufah wal Basrah wa Wasit wa Baghdad wa Syam wa Misr. Mereka adalah penduduk Hijaz, Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasit, Baghdad, Syam dan Mesir. Lakituhum karrat qarnan ba'da qarnin. Aku berjumpa dengan mereka banyak kali. Dari satu generasi ke generasi yang lain. Summa qarnan ba'da qarnin. Dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Adraktuhum wa hum mutawafiruna mundu akthar min 46 sanah. Aku berjumpa dengan mereka dalam keadaan mereka tersebar sejak lebih dari 46 tahun. Artinya ini masa Imam Al-Bukhari rahimahullah berkelana untuk menuntut ilmu 46 tahun lamanya. Beliau pergi masih remaja, belasan tahun, pulang sudah kakek-kakek. Kalau beliau kuliah itu sudah berapa kali doktor tuh? 46 tahun. Luar biasa. Ulama dahulu perjuangannya dalam menuntut ilmu. Dan sebagaimana kita tahu bersama, beliau dari negeri yang jauh. Yang sekarang termasuk wilayah Azerbaijan. Pernah dikuasai oleh Rusia dahulu. Negeri kaum muslimin. Dan ulama dahulu harus berkeliling dunia untuk berjumpa dengan para ulama yang tersebar di berbagai negeri. Terlebih lagi sekolah di masa itu masih sangat kurang. Ahla Syam wa Misr wal jazira marratain. Juga para ulama di negeri Syam dan Misir, jazirah sebanyak 2 kali, wal Basra 4 marrat fi sinina dzawi adad. Begitu pula di Basrah sebanyak 4 kali dalam beberapa tahun. Wabil Hijazi 6 a'wam, dan di Hijaz selama 6 tahun. Wala usikam dakhaltul Kufah wa Baghdad ma'a muhaddisi ahli Khurasan. Dan aku tidak bisa menghitung lagi berapa banyak aku masuk ke Kufah dan Baghdad bersama para ahli hadis ulama negeri Khurasan. Minhum Al-Maki ibn Ibrahim wa Yahya ibn Yahya wa Ali ibn Al-Husain wa Ali ibn Hasan ibn Syaqiq wa Qutaibah ibn Sa'id wa Shihab ibn Mu'ammar. Di antara mereka Al-Maki bin Ibrahim, Yahya bin Yahya, Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, Qutaibah bin Sa'id dan Shihab bin Mu'ammar. Kemudian beliau mulai menyebut satu persatu beberapa guru yang beliau temui di berbagai negeri yang semuanya adalah ulama ahli sunnah. Wa bisyam Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi wa Aba Mushir Abdul A'la ibn Mushir wa Abul Mughira Abdul Quddus ibn al-Hajjaj wa Abul Yaman al-Hakam ibn Nafi wa man ba'dahum iddatun katsirah. Di negeri Syam, aku berguru kepada Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, Abu Mushir Abdul A'la bin Mushir, Abul Mughira Abdul Quddus bin Al-Hajjaj, Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi, dan selain mereka, banyak lagi para ulama yang aku datangi. Wabi Mesir, Yahya bin Bukair, wa Aba Salih, Katib al-Layth ibn Sa'din, wa Sa'id ibn Abi Maryam wa Asbagh ibn al-Faraj wa Nu'aym ibn Hammad. Dan di Mesir aku berguru kepada Yahya bin Bukair Abu Saleh, sekretarisnya Al-Layth bin Sa'ad, Sa'id bin Abi Maryam, Asbagh bin Al-Faraj dan Nu'aym bin Hammad. Wa bi Makkah Abdullah ibn Yazid Al-Muqri wal Humaydiyah wa Sulaiman ibn Harb qadi Makkah wa Ahmad ibn Muhammad Al-Azraqi. Dan di Makkah aku berguru kepada Abdullah bin Yazid Al-Muqri dan Al-Humaydi. Al-Humaydi adalah salah seorang murid terbaik Imam Asy-Syafi'i. Dan Sulaiman bin Harb qadi Makkah dan Ahmad bin Muhammad Al-Azraqi. Wa bil Madinati Ismail ibn Abi Uwais wa Mutarrif ibn Abdullah wa Abdullah ibn Nafi Az-Zubairi wa Ahmad ibn Abi Bakar Aba Mus'ab Az-Zuhri wa Ibrahim ibn Hamzah Az-Zubairi wa Ibrahim ibn Al-Munzir Al-Hizami. Sedangkan di Madinah Ismail bin Abi Uwais, Mutarrif bin Abdullah, Abdullah bin Nafi Az-Zubairi, Ahmad bin Abi Bakar Abu Mus'ab Az-Zuhri, Ibrahim bin Hamzah Az-Zubairi dan Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hizami. Wa bil Basrah Aba Asim Ad-Dahhak ibn Makhlad Asy-Syaibani wa Abul Walid Hisham ibn Abdul Malik wal Hajjaj ibn al-Minhal wa Ali ibn Abdullah ibn Jafri Al-Madini. Sedangkan di Basrah Abu Asim Ad-Dahhak bin Makhlad Asy-Syaibani, Abul Walid Hisham bin Abdul Malik, Al-Hajjaj bin Al-Minhal dan Ali bin Abdullah bin Jafri Al-Madini. Wa bil Kufa Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain wa Ubaidullah ibn Musa wa Ahmad ibn Yunus wa Qabisah ibn Uqbah wa ibn Numair wa Abdullah wa Uthman ibn Abi Shaybah. Sedangkan di Kufah Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain, Ubaidullah bin Musa, Ahmad bin Yunus, Qabisah bin Uqbah, Ibn Numair dan Abdullah serta Uthman, keduanya adalah putranya Abu Shaybah. Wa bi Baghdad Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in wa Aba Ma'mar wa Aba Khaythamah wa Aba Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Sedangkan di Baghdad Ahmad bin Hanbal imam besar ahli sunnah, Yahya bin Ma'in, Abu Ma'mar, Abu Khaythamah, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Wa min ahli al-jazirah Amr ibn Khalid Al-Harrani. Dan dari ulama al-jazirah Amr bin Khalid Al-Harrani wa biwasit Amr ibn Aun wa Asim ibn Ali ibn Asim. Sedangkan di wasit Amr bin Aun dan Asim bin Ali bin Asim. Wa bimaru Sadaqah ibn al-Fadl wa Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali. Sedangkan di maru Sadaqah bin al-Fadl, Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali. Waktafaina bitasmiyati haula kay yakuna mukhtasara. Dan kita cukupkan menyebutkan nama-nama mereka agar risalah ini singkat, wa alla yatula dhalik, dan tidak menjadi panjang. Jadi jemaah sekalian, ini menambah kualitas risalah ini, karena nama-nama ulama yang beliau sebutkan itu adalah semuanya ulama ahli sunnah yang berjalan di atas jalan yang lurus dan dikenal dalam sepanjang sejarah. Setelah mereka dalam sepanjang sejarah Islam, nama-nama mereka dikenal oleh para ulama dan para penuntut ilmu ahli sunnah sebagai para ulama ahli sunnah yang tidak diragukan lagi. Maka kata beliau, فَمَا رَأَيْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ يَخْتَلِفُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Aku tidak melihat seorang pun dari mereka berbeda pendapat dalam masalah-masalah agama berikut ini. InsyaAllah ta'ala, risalah ini singkat, hanya 10 permasalahan yang beliau sebutkan. Dan ini menyerupai penukilan ijma', kesepakatan ulama. Karena beliau berguru lebih dari 1000 orang guru dan mereka tidak berbeda pendapat dalam 10 hal ini. dan semuanya berkaitan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Demikianlah, dalam kebanyakan persoalan akidah, ulama ahli sunnah itu bersepakat. Meskipun dalam fikih mereka seringkali berbeda pendapat dan mazhab mereka berbeda-beda. Para ulama yang disebutkan tadi, ada yang bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bahkan masih ada imamnya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Tapi dalam akidah mereka tidak berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Di pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas bagian yang pertama, permasalahan yang pertama, an-din qaulun wa fi'lun. Bahwasannya agama itu adalah ucapan dan perbuatan. Jemaah sekalian, yang dimaksud agama oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah cakupan keimanan. Karena penyebutan agama, iman, petunjuk, hidayah, at-tuqa, ketakwaan, itu memiliki makna yang sama, yaitu semuanya tercakup dalam keimanan. Oleh karenanya, ada riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Al-Bukhari rahimahullah berkata, "Lakitu akthara min alfi rajulin minal ulama bil amsar." Aku telah berjumpa dan berguru kepada lebih dari 1000 ulama di berbagai negeri. "Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu." Maka aku tidak melihat seorang pun dari mereka berbeda pendapat. "Fi annal iman qaulun wa amalun." Bahwasannya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. "Wa yazidu wa yankus." Dan bertambah serta berkurang. Jadi dalam riwayat yang disebutkan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, masih dari Al-Bukhari, dengan lafaz iman. Sedangkan dari riwayat yang kita sebutkan, yang disebutkan oleh Imam Al-Lalaka'i, itu dengan lafaz ad-din, agama. Dan juga dalam lafaz yang disebutkan Ibnu Hajar, ada tambahan wa yazidu wa yankus, dan bertambah serta berkurang. Dan di kitab Sahih Al-Bukhari sendiri, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan Kitabul Iman, Kitab Al-Iman. Lalu beliau menyebutkan babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin. Bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Lalu beliau berkata, wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yankus. Dan iman itu adalah ucapan dan ucapan dan perbuatan, dapat bertambah dan berkurang. Inilah jemaah sekalian pembahasan kita yang pertama dari kitab I'tiqad Imam Al-Bukhari. Bahwasannya beliau meriwayatkan kepada kita, menukil kepada kita ajaran semua ulama ahli sunnah yang pernah beliau temui. Iman itu mencakup ucapan dan perbuatan, dapat bertambah dan berkurang. Dan ini disepakati seluruh ulama ahli sunnah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, qad hakahu Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Abu Ubaid wa ghairu wahidin ijma'an. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ubaid, dan selain mereka telah menukil adanya ijma, kesepakatan ulama, annal iman qaulun wa amalun, yazidu wa yankus, bahwasannya iman adalah ucapan dan perbuatan, dapat bertambah dan dapat berkurang. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala lebih merinci lagi di dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kata beliau, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan di antara pokok ajaran ahlu sunnah wal jamaah, an-nad-din wal iman qawlun wa amalun, bahwasannya agama dan keimanan adalah ucapan dan perbuatan. Lalu beliau berikan perincian, yaitu qawlul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawari, ucapan hati dan ucapan lisan, dan amalan hati serta amalan lisan dan amalan anggota tubuh. Jadi rinciannya sampai 5. Yang pertama, ucapan hati. Contoh, at-tasdiq, pembenaran terhadap pokok-pokok keimanan, maka itu adalah ucapan hati. Yang kedua, ucapan lisan. Contoh, mengucapkan zikir-zikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Yang ketiga, amalan hati. Contoh, keikhlasan. Cinta kepada Allah, berharap rahmatnya, dan takut azabnya. Ini adalah amalan hati yang merupakan bagian dari keimanan. Yang keempat, amalan lisan. Contoh berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu amalan lisan. Yang kelima, amalan anggota tubuh. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Jadi, ini semuanya tercakup dalam keimanan. Artinya jemaah sekalian, iman itu adalah seluruh amal soleh kita. Seluruh ajaran Islam. Kita jalankan perintah dan kita jauhi larangan, itu bagian dari keimanan. Kemudian kata beliau, wa annal iman yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Dan bahwasannya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi, ini adalah kesepakatan ulama ahli sunnati wal jamaah tentang cakupan iman dan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Jadi ini di sini dua permasalahan yang harus kita yakini. Pertama, iman mencakup ucapan dan perbuatan. Kalau dirinci bisa sampai 5. Ucapan hati, ucapan lisan, perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota tubuh. Atau ringkasnya, seluruh amalan Islam, seluruh amal soleh, itu bagian dari iman, itu bagian dari agama. Yang kedua, iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Oleh karenanya jemaah sekalian, faedah penting yang bisa kita petik dari pokok akidah ini adalah, hendaklah kita selalu menjaga iman kita dan terus memupuknya agar semakin menguat, dan hindari sebab-sebab yang bisa melemahkan keimanan. Insyaallah ta'ala nanti saya akan sebutkan secara singkat apa saja sebab-sebab yang menguatkan iman dan apa saja sebab-sebab yang dapat melemahkan iman. Namun sebelum itu, kita bahas terlebih dahulu dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata beliau, وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى. Yang demikian itu berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Surat Al-Bayinah ayat ke-5. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya bagi Allah. Artinya, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Dalam keadaan hunafa, artinya mereka menjauhi dosa syirik, dan mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. maka itulah agama yang lurus. Jadi beliau berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan kepada kita iman itu cakupannya adalah ucapan dan perbuatan. Dan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, wa qad istadalla katsirun minal a'immati kaz-Zuhri wasy-Syafi'i bihadhihi al-ayatil karimah ala annal a'mal dakhilatun fil iman. Para imam ahli sunnah sangat banyak berdalil dengan ayat ini, seperti Az-Zuhri, Asy-Syafi'i. Mereka berdalil dengan ayat yang mulia ini bahwasannya iman, bahwasannya amalan itu bagian dari keimanan. Bahwasannya amalan bagian dari keimanan. Jadi bukan hanya Imam Al-Bukhari, tapi seluruh ulama ahli sunnah seperti Az-Zuhri, Asy-Syafi'i dan lain-lain, mereka juga berdalil dengan ayat ini, bahwasannya iman, bahwasannya amalan bagian dari keimanan. Artinya, iman itu bukan sekedar keyakinan hati, tapi juga amalan anggota tubuh maupun amalan lisan atau ucapan lisan. Nah, lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagian dari dinul qayyimah, agama yang lurus. Artinya bagian dari keimanan. Apa saja itu? Ada tiga. Yang pertama, beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata dan menjauhi dosa syirik. Nah, di sini terkandung amalan hati. Pemurnian niat ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak boleh kita niatkan untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian, menegakkan sholat. Dalam sholat, ada ibadah hati, yaitu khusyuk. Di situ juga ada cinta, harap, dan takut. Begitu pula ada ucapan lisan, bacaan-bacaan yang kita sebut dalam sholat. Dan ada gerakan-gerakan anggota tubuh. Ada ruku, ada sujud, dan lain-lain. Kemudian, menunaikan zakat. Amalan anggota tubuh yang melibatkan harta kita. Jadi, kesimpulannya, dalam ayat ini, Allah sebutkan cakupan iman, cakupan agama, mencakup seluruh amalan, baik ucapan maupun perbuatan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Adapun dalam hadis, di antaranya hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Nah, seringkali jemaah sekalian dalam bahasa Arab disebutkan 70-an itu untuk menunjukkan jumlah banyak. Bukan persis jumlahnya 70. Tapi menunjukkan jumlah yang banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman itu cabangnya banyak. Lalu beliau bersabda, fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adza anit tariq. Sedangkan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu merupakan satu bagian keimanan. Jadi lihat hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga contoh keimanan. Yang pertama, ucapan la ilaha illallah, berarti ucapan lisan. Yang kedua, menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, berarti perbuatan anggota tubuh. Yang ketiga, malu, berarti amalan hati. Sehingga ini adalah dalil bahwa iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Ini adalah akidah yang disepakati ulama ahli sunnah. Dan dalam Al-Quran, Allah juga menamakan sholat sebagai iman. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Tentang sholatnya umat Islam ketika menghadap Baitul Maqdis. Setelah akhirnya dirubah kembali menghadap ke Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidaklah menyia-nyiakan iman kalian. Iman kalian di sini maksudnya salat kalian ketika menghadap Baitul Maqdis. Ini konteks ayatnya. Jadi Allah namakan salat sebagai keimanan. Oleh karenanya jemaah sekalian, iman itu dapat bertambah dan berkurang. Yazidu bita'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Karena cakupan iman adalah semua amal ketaatan. Berarti melakukan amal ketaatan akan menguatkan iman kita. Sebaliknya, berbuat maksiat akan melemahkan iman kita. Dan dalil-dalil bertambahnya iman itu dengan nas yang tegas sangat banyak dalam Al-Quran. Tapi kata para ulama, tidak ada nas yang tegas menyebutkan iman itu berkurang. Namun kalau dia bertambah, berarti bisa berkurang. Itu mafhumnya. Dan juga adanya ijma ulama bahwa iman bukan hanya bertambah tapi juga berkurang. Meskipun dalil dalam Al-Quran hanya menyebutkan penambahan. Contoh, di surat Al-Fath ayat ke-4. Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Agar bertambah iman mereka bersama iman mereka yang sudah ada. Begitu pula di surat Maryam ayat 76. Wayazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah menambah hidayah kepada orang-orang yang sudah dapat hidayah. Berarti kepada orang-orang beriman, Allah tambah keimanan mereka. Masih banyak lagi dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan iman itu bertambah. Meskipun tidak ada lafaz yang mengatakan iman itu berkurang, tapi itu mafhum. Apabila dia bisa bertambah, maka berarti bisa berkurang. Dan juga ada ijma ulama, kesepakatan ulama, bahwa iman itu berkurang. Adapun dalam hadis ada beberapa dalil yang menunjukkan iman itu berkurang atau melemah. Di antaranya hadis riwayat Muslim. Hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi." Wadhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Artinya dia masih benci dalam hatinya terhadap kemungkaran tersebut. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah selemah-lemahnya iman. Menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat, bertambah dan berkurang. Maka jemaah sekalian, sampai di sini kita bisa memetik pelajaran penting. Hendaklah kita selalu berusaha menambah keimanan dan menjauhi sebab-sebab berkurangnya iman. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ta'alau nazdat imanan." Kemarilah kita berusaha menambah iman. Di antaranya dengan saling nasihat menasehati dan beribadah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ijlisu bina nazdat imanan." Ayo kita duduk bersama untuk menambah keimanan. Sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Ijlisu bina nu'min sa'atan." Ayo kita duduk bersama, kita sesaat meningkatkan keimanan. Maka kita pun paham iman itu harus dijaga. Karena dia bisa berkurang, maka kita jaga dan kita usahakan untuk bertambah. Maka berikut saya akan menyebutkan secara ringkas 13 sebab 19 sebab bertambahnya iman dan 13 sebab berkurangnya iman dari sebuah kitab yang berjudul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya, disusun oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad hafizahullah ta'ala. 19 sebab yang bisa menambah keimanan. Yang pertama kata beliau, ta'allumul ilm, mempelajari ilmu agama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Boleh sebutkan nomor satu, mendalami ilmu agama, ini faktor terbesar menguatnya iman. Oleh karenanya, orang yang paling kuat imannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang paling berilmu tentang agama. Yang kedua, qiraatul Quran bitadabbur wa tafahum, membaca Al-Quran dengan mentadabburi, merenungkan makna-maknanya dan berusaha memahami. Berarti disinilah jemaah sekalian pentingnya kita belajar bahasa Arab dan mempelajari ilmu tafsir dan penjelasan-penjelasan ulama ahli tafsir. Ini akan menguatkan keimanan. Yang ketiga, ma'rifatu asma'illahi ta'ala al-husna wa sifatihi al-ulah, mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Wa ibadatuhu azza wa jalla bimuktada tilkal ma'rifah, dan beribadah kepada Allah dengan konsekuensi pengenalan kita kepada nama dan sifatnya. Gimana caranya? Contoh, kita mengenal Allah memiliki nama As-Sami' yang maha mendengar. Konsekuensinya apa? Untuk beribadah kepada Allah, kita selalu berhati-hati dalam berbicara, karena Allah maha mendengar apa yang kita katakan. Demikian seterusnya. Kita amalkan setiap nama dan sifat Allah yang sudah kita kenali. Salah satu buku terbaik untuk mempelajari nama-nama dan sifat Allah adalah kitab Fiqhul Asma'il Husna yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala. Yang keempat, ta'ammulu siratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup beliau, bagaimana perjuangan beliau. Maka itu akan mengokohkan iman kita. Yang kelima, ta'ammulu sirati salafis salih, mempelajari sirah perjalanan hidup ulama salaf. Ini juga akan mengokohkan iman kita. Yang keenam, ta'ammulu mahasinid dinil islami, mempelajari tentang keindahan-keindahan agama Islam. Agama yang luar biasa. Di dalamnya semuanya indah, semuanya bagus. Tidak ada yang mengandung keburukan dan kemudaratan bagi kita. Maka akan semakin kuat iman kita ketika bertambah ilmu tentang keindahan agama Islam. Yang ketujuh, at-ta'ammul fi ayatillahi al-kauniyah, memperhatikan ayat-ayat Allah kauniyah, maksudnya keajaiban penciptaan Allah di alam ini. Bagaimana Allah maha kuasa, maha mampu menciptakan makhluk yang sungguh luar biasa, yang begitu banyaknya dan berbagai keajaiban yang ada pada makhluk tersebut. Yang kedelapan, al-ijtihadu fil ibadah wal-ikthar minal a'mali salihah min salatin wa zakatin wa sadaqatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa dhikrin wa istighfarin wa du'ain wa silati rahimin wa ghairi dhalik. Bersemangat dalam ibadah dan memperbanyak amal soleh, apakah solat, zakat, sedekah, puasa, haji, umrah, zikir, istighfar, doa, silaturahmi, menyambung hubungan kekeluargaan, dan selain itu. Yang kesembilan, al-ihtimam bi'a'malil kulub min khawfin wa khasyatin wa mahabbatin wa raja'in wa ikhbatin wa tawakkulin wa ghairi dhalik, memperhatikan amalan-amalan hati seperti rasa takut kepada Allah, khasyah, takut yang disertai dengan pengenalan kepada Allah, cinta kepadanya, berharap rahmatnya, dan ikhbat, hati yang khusyuk dan tunduk kepada Allah dan bersikap tawadu, tawakal, dan selain itu. Ini amalan-amalan hati harus kita berikan perhatian. Yang kesepuluh, al-ihsan ila ibadillah, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan menguatkan iman sebagai balasan dari Allah atas kebaikan kita kepada hamba-hambanya. Yang kesebelas, ad-da'watu ilallah bil hikmati wal mau'idhatil hasanah, berdakwah, mengajak kepada Allah, mengajak manusia mentauhidkan Allah dan taat kepadanya dengan hikmah dan nasihat yang baik. Yang kedua belas, al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar hasab al qudra wal istita'ah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan. Yang ke-13, mujalasatu ahlil khair, bermajlis, bergaul dengan orang-orang baik, dengan para penuntut ilmu, dengan para ulama, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang sering mengingatkan kita tentang akhirat, bukan melulu berbicara tentang dunia saja. Yang ke-14, al-i'rad an majalisil khana wazur, menjauhi majelis-majelis yang di situ ada ucapan-ucapan yang keji ataupun ucapan-ucapan yang mengandung kebohongan atau perbuatan dosa. Majelis-majelis di situ yang ada ghibah, namimah dan lain-lain. Yang ke-15, al-imsak an fuduli ta'am wal kalam wal manam wa mukhalatatil anam. Jangan terlalu banyak makan, berbicara, tidur, dan bergaul dengan orang. Itu jangan terlalu banyak, sewajarnya saja. Yang ke-16, ghaddul basar, menjaga pandangan kita dari yang tidak pantas kita lihat, seperti lawan jenis yang bukan mahram atau bukan pasangan kita. Yang ke-17, at-ta'affuf amma fi aydil khalq, menjaga kesucian diri kita dari apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya jangan suka minta-minta kepada orang. Yang ke-18, sidqul lahjah, fa inna sidqa yahdi ilal birri, selalu jujur dalam berucap karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebajikan. Yang ke-19, an-nadhar ila man a'min ila man a'la fi umurid din wa ila man huwa asfal fi umurid dunya, melihat kepada yang lebih tinggi daripada kita dalam urusan-urusan agama, dalam ibadah, dan melihat kepada yang lebih rendah daripada kita dalam urusan-urusan dunia. Berikutnya, 13, sebab melemahnya iman yang harus kita jauhi. Yang pertama, al-jahlu, bodoh, gak mau belajar ilmu agama. Ini termasuk sebab utama manusia tersesat dan melemah imannya. Yang kedua, al-ghaflah, lalai, tidak berzikir, lebih banyak larut dalam kelalaian, menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-i'rad wan-nisyan, berpaling dan melupakan. Nah, contoh berpaling itu, ada majelis ilmu dia tidak mau datang, itu termasuk berpaling. Kalau dia berpalingnya secara totalitas, itu bisa sampai pada tingkat kekufuran. Kalau berpalingnya secara totalitas, tidak mau belajar sama sekali, gak ada yang dia pelajari dari agama Islam, maka itu adalah kekufuran, meskipun dia gak memusuhi. Yang ke-4, fi'lul ma'asi, perbuatan maksiat. Semua bentuk kemaksiatan akan melemahkan iman. Yang ke-5, al-hasad, sifat hasad. Yang ke-6, kurana usu, teman-teman yang buruk. Kawan-kawan bergaul yang jelek harus dihindari, karena itu bisa melemahkan iman. Yang ke-7, asyaitan, setan. Semua perangkap-perangkapnya, bisikan-bisikannya, hendaklah kita jauhi. Yang ke-8, an-nafsul ammaratu bisu, nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Artinya, jangan dituruti bisikan hawa nafsu kita yang menyuruh kita berbuat buruk. Harus dilawan. Yang ke-9, ad-dunya wa fitnatuha, dunia dan fitnahnya. Artinya kita harus waspada, jangan terlalu larut dengan dunia dan lupa dengan akhirat. Yang ke-10, itlaqul basar fin nazar ila ma harramahullah, membiarkan pandangan kita melihat kepada apa yang Allah haramkan. Yang ke-11, itlaqul lisan bil ghibah wan namimah wal jidal bil batil, menggunakan lisan untuk mengucapkan kata-kata yang haram seperti ghibah, namimah, dan berdebat untuk membela kebatilan. Yang ke-12, sima'u ma yukdibullah minal ghina wa zuril kalam wa ghairi dhalik, mendengarkan apa yang membuat Allah murka seperti nyanyian, ucapan dusta, dan selain itu. Begitu pula musik-musik, orang menggibah, dan lain-lain. Itu enggak patut kita dengarkan. Yang ke-13, kathratul akli wa syurbi wa naumi wal khultah, yang dapat melemahkan iman adalah banyak makan, minum, tidur, dan bergaul dengan orang. Kalau kebanyakan, maka itu melemahkan iman. Inilah jemaah sekalian, secara singkat, 19 yang dapat menguatkan iman, dan 13 yang dapat melemahkan keimanan. Sebagai penutup, di antara faedah penting kita mengetahui akidah ahli sunnati wal jamaah dalam iman, agar kita selamat dari golongan-golongan yang menyimpang. Di sini, ada dua golongan yang menyimpang dalam iman. Yang pertama, golongan murjiah. Apa keyakinan mereka? Amalan bukan bagian dari keimanan. Amalan bukan bagian dari keimanan. Sehingga di antara mereka sampai pada tingkat tidak takut berbuat dosa. Kenapa? Imannya tetap stabil. Imannya tetap stabil, jadi santai saja. Ini bahaya. Yang kedua, kebalikannya, golongan Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka menganggap iman itu satu kesatuan, bukan bagian-bagian. Sehingga ketika seseorang melakukan sesuatu yang berpengaruh pada iman, mereka tidak yakin iman itu bisa berkurang, melainkan yang mereka yakini adalah iman itu hilang sama sekali. Inilah keyakinan Khawarij. Jadi kenapa Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar? Karena menurut mereka iman itu tidak memiliki bagian-bagian. Tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Hanya bisa ada dan hilang. Sehingga orang yang melakukan dosa-dosa besar, mereka kafirkan. Mereka anggap imannya hilang, bukan berkurang. Ini bahaya. Mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar, ini bid'ah pertama dalam Islam. Jadi, ahlu sunnah berada di tengah-tengah di antara dua kelompok ini dalam keimanan. Ahlu sunnah meyakini iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Atau dengan kata lain, mencakup seluruh amal soleh atau ucapan yang baik di dalam agama Islam. Dan dapat bertambah serta dapat berkurang. Begitu pula, jika bisa berkurang, berarti bisa hilang. Apabila itu dosa, kekufuran, dan kesyirikan, maka itu menghilangkan keimanan. Apabila itu dosa selain kesyirikan dan kekufuran, maka itu mengurangi keimanan. Walhamdulillah, ini bagian pertama dari 10 akidah yang disepakati ulama ahli sunnah yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Waktu sudah habis, kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak Kajian Mutiara Siang,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات,
5: إذاعة القرآن الكريم.
2: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran. Mutiara Quran. Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah.
3: Baik.
2: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama Ustaz ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya. Itu sudah mulai pesat sekarang, sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu saat dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial, Ustaz. Nah, media sosial ini kalau kita nih Ustaz yang awam-awam ini kadang takut gitu, Ustaz. Karena di sana banyak pendapat, Ustaz. Banyak mungkin kita nggak tahu, kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu, Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan, Ustaz. Gimana, Ustaz?
3: Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik. Tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life yang Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid, ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik ya. Kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain, dari satu majelis taklim yang lain. Dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
2: Ya, betul, ya,
3: tidak sistematik, tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
2: Oh, ya, betul.
3: Nah, kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai. Besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat, pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh, bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik, pokok-pokoknya apa, kaidah-kaidahnya apa. Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
2: Kayak puzzle
3: gitu ya. Jadi nyebar, gak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
2: Susah, Ustaz.
3: Sin cos tan.
2: Iya.
3: Susah kan?
2: Susah, Ustaz.
3: Kita harus mulai dari angka dulu, kenal dulu angka 1, 2, 3 sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, logaritma, sin, cos, tan, dan seterusnya. Kan begitu harusnya kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Enggak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah ahlu sunnah itu yang seperti apa dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
2: Iya, Ustaz, betul.
3: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Ya. Dan dia di samping menyelisih Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, diambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu oh ini sudah kesepakatan di sini, enggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
2: Ya.
3: Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlu sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang ahlu sunnah wal jamaah berselisih. Nah, ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlu sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah, akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah, repot nanti kan. Gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
2: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita nggak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
3: Iya. Dengan dan untut. Harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik dan juga guru yang mengajarkan. Ini nggak kalah penting ya.
2: Iya.
3: Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u, walakin biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama-ulama ini guru-gurunya ya. Fa idza lam yubqi aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadi
4: sanjungan dari mereka. Apa sih manfaatnya buat kita kalau kita disanjung? Yang ada merusak hati. Ketika engkau ikhlas lillahi ta'ala beramal, ini yang banyak sedekah pada saat ini, yang berbagi berbuka ya, yang juga berpuasa, jaga hatimu, niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang puasa enggak ikhlas, enggak ada gunanya lagi. Kenapa? Berarti dia enggak peduli sama hatinya. Dia puasa. Berapa banyak orang-orang yang puasa hanya karena ikut-ikutan. Hanya karena enggak enak. Padahal puasa yang akan membersihkan hati, meningkatkan ketakwaan adalah man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman, ikhlas lillahi ta'ala. Wahtisaban, berharap pahala dari Allah, tidak berharap sanjungan dan pujian dari makhluk.

dari Sang Pencipta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan ada tiga perkara la yaghillu alaihinna sadru muslim, yang hati muslim itu insyaallah akan bersih dari ghil, dari iri dengki. Salah satunya apa? Ikhlasul amali lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan amal untuk Allah azza wa jalla. Yang kedua, wa munasahati ulil amri, memberikan nasihat kepada para pemimpin. Yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin, selalu berpegang teguh dengan jama'atul muslimin. Yang kedua, amalan yang kedua untuk menjaga hati adalah ridha dengan apa yang Allah berikan. Kadangkala kita nih memandang yang di atas, kemudian kita memandang, setelah memandang orang itu, lalu kita bercermin melihat diri kita, ya Allah, aku kok gak seperti itu. Mulai dia berpikiran yang tidak-tidak. Maka tolong, ridholah dengan apa yang Allah berikan kepada. Nabi SAW pernah memberikan pesan kepada Syaddad, kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, irdha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan padamu, engkau akan jadi orang paling kaya. Tempatnya ridha ini bukan di tangan, bukan di wajah, bukan di kaki. Di mana tempatnya ridha? Di hati. Menerima. Gak akan ada hasad dan iri ketika antum menerima. Kawannya naik pangkatnya, kawannya beli mobil baru, beli motor baru. Kawannya masya Allah rizkinya begitu diluaskan sama Allah Azza wa Jal. Dikasih kelebihan dengan berbagai macam kelebihan. Ketika engkau lihat dirimu, aku ridha dengan apa yang Allah berikan kepada aku. Engkau jadi orang paling kaya. Hanya kadangkala kita ini gak pandai bersyukur. Gara-gara ngelihat ke atas. Supaya engkau hatinya bersih, hendaklah senantiasa memandang ke bawah. Gak ada iri sama dengki. Masa engkau akan iri sama orang yang di bawahmu? Enggak kan? Iri selalu sama yang di atas kita. Makanya datang ke rumahnya orang miskin. Pulang dari sana engkau akan lebih bersyukur. Hatimu akan bersih, akan penuh dengan menerima dengan takdir yang Allah berikan, dan engkau akan cerita kepada keluarga, alhamdulillah Allah, kita hidupnya masih lebih nyaman. Cuma banyak manusia ini kotor hatinya gara-gara pandangan matanya ke atas. Nabi SAW mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada yang di bawah kalian, jangan lihat ke atas. Kenapa? Fahuwa ajidaru an latazdaru ni'matallah alaikum. Supaya kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Yang ketiga, membaca Al-Quranul Karim. Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Ini bulan diturunkannya Al-Quran. Bagaimana seharusnya kita memaksimalkan membaca Al-Quranul Karim dengan mentadaburinya? Kenapa? Ini adalah obat untuk segala penyakit. Quran. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Yunus ayat 57. Nah, silahkan dibaca surat Yunus ayat 57.

0: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Allahu Akbar. Tuh, yang ingin ngobatin hatinya, dan kita semua perlu ngobatin hati kita dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Di situ ada petunjuk, di situ ada rahmat, di situ ada obat, penyembuh. Maka berusahalah kita di bulan Ramadan ini khatam Quran plus sama arti. Nah, baca sama arti. Supaya antum dapat pahala dan dapat hidayah. Supaya juga sembuh penyakit-penyakit antum. Supaya dapat Allahu Akbar segala keindahan. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, enggak akan pernah puas membaca Al-Qur'anul Karim. Enggak akan pernah. Kenapa? Quran ini kalamullah. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang Al-Qur'anul Karim, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Kalau Allah turunkan Quran ini ke gunung, gunung itu akan hancur, terbelah jemaah gunung itu karena takut kepada Allah Azza. Ini Quran. Cuma kita kadang-kadang malas baca Quran. Yang keempat, mengingat bahwa semuanya jatah. Akan ada hari hisab. Akan ada persidangan. Dan tidak ada yang luput dari catatan malaikat-malaikat Allah Azza. Sehingga tatkala kita mau melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhoin Allah, mau berbicara, mau ngomong, kita akan berhati-hati.

0: amakum,
1: bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan kepada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu

sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu enggak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, enggak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.

0: jawab.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut hadis? Iya. Jadi hadis itu meliputi semua yang disabdakan oleh Nabi dan yang dilakukan oleh Nabi dan juga yang disetujui oleh Nabi. Walaupun Nabi tidak berkomentar apa-apa, tapi Nabi mendiamkan sesuatu yang dilakukan di hadapan beliau atau atas sepengetahuan beliau, maka ini juga dianggap sebagai hadis. Bahkan karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat fisik Nabi maupun perilaku Nabi, ini juga masuk kategori hadis. Sebagaimana yang dibahas oleh kitab-kitab mustalah ketika mendefinisikan hadis itu sendiri. Kullu ma nusiba ilan Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyah. Semua yang dinisbatkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat, baik sifat fisik maupun sifat karakter beliau.
2: Kata Ibnu Jauzi,
3: min alamati kamalil aqli ulul himmah,
2: salah satu sempurnanya akal seseorang cita-citanya tinggi,
3: waradi biduni dani,
2: dan cepat puas dengan hal-hal yang masih sebenarnya kecil, itu kekerdilan jiwa. Kata beliau, orang-orang besar gak cepat puas. Orang-orang besar selalu berpikir apa berikutnya, apa berikutnya, apa berikutnya. Makanya ulama itu gak tenggelam dalam euforia pujian manusia, gak tenggelam dalam jebakan pengagungan dari manusia, enggak. Karena puas dan ridho dengan hal yang masih kecil, itu sebuah kekerdilan.

0: dan letakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai, celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar? Melainkan ia mencatat semuanya dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.
1: Maka ketika orang ingat bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat akan ada dalam catatan itu, akan dapat balasan dia. Maka kita akan jaga hati. Yang kelima, berdoa. Minta sama Allah, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Palingkan hati kami dalam ketaatan kepadamu selalu. Kemudian yang keenam, bersedekah, berbagi harta, karena ini ngobatin hati kita, jemaah. Wasadaqah burhan, sedekah itu bukti kita beriman. Maka di bulan Ramadan ini berikan buka untuk orang-orang yang berpuasa. Bantu fakir miskin, bangun masjid, apa saja lah, supaya hati kita selamat. Kemudian yang ketujuh, berbaik sangka sama saudara kita. Dan selalu positive thinking. Ketika dia mengucapkan sesuatu, mamanya, nyampaikan sesuatu yang kok kayaknya gak pas buat kita, tolong kita cari jalan keluar untuk ucapan itu. Subhanallah, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, jangan ada yang mindah omongan kepada aku. Kenapa? Karena aku ingin keluar dengan hati yang selamat. Nggak nyimpen apa-apa. Tapi kalau sampai kepada kita berita yang gak nyaman, maka hendaklah kita berusaha untuk positive thinking. Yang kedelapan, menyebarkan salam, jemaah. Ini juga akan menumbuhkan cinta di antara kita dan akan membuat hati kita bersih. Kemudian yang kesembilan, hendaklah tersenyum sama saudara kita. Ada orang yang kalau disalami assalamualaikum tegang, waalaikumsalam, senyum. Karena itu termasuk dari sedekah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, senyummu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Kemudian yang ke-10, jangan suka tanya-tanya hal yang gak perlu. Jangan suka mengkorek-korek keterangan dari saudara kita yang gak perlu, yang nanti akan merusak hubunganmu sama mereka. Yang ke-11, mencintai kebaikan buat orang lain. Cinta kebaikan. Engkau kalau menunjukkan kebaikan kepada orang lain, engkau akan dapatkan pahalanya. Dan Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, gak beriman seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih, sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti apa yang dia cintai untuk dia sendiri. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.
2: Berwasiat untuk dihajikan. Bagi orang yang belum pernah haji dan telah memenuhi kriteria mampu berhaji, dia harus segera berhaji. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Orang yang tidak berangkat haji, ada tiga keadaan. Satu, orang yang tidak mampu secara ekonomi sehingga tidak memiliki dana untuk haji. Ulama sepakat, orang semacam ini tidak wajib haji. Fatwa Syabakah Islamiyah. Dua, orang yang mampu secara ekonomi, tapi tidak mampu secara fisik. Menurut Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, wajib baginya untuk menunjuk orang yang akan menggantikannya untuk berhaji. Dan jika si mayit berwasiat untuk dihajikan, ahli waris bisa menghajikannya dengan menggunakan harta warisannya meskipun melebihi sepertiga hartanya. Tiga, orang yang mampu haji secara ekonomi maupun fisik. Jika ada orang yang mati, padahal mungkin baginya berhaji, namun dia tidak haji, dan dia meninggalkan harta warisan, maka wajib bagi ahli warisnya untuk menggunakan harta warisannya sebagai biaya haji atas nama si mayit. Ini merupakan pendapat Hasan al-Basri, Tawus, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Dalam Ar-Rawdul Murbi dinyatakan, jika orang yang wajib haji atau umroh meninggal, maka dia harus dihajikan dan diumrohkan dengan mengambil warisannya. Baik dia pernah berwasiat maupun tidak, wakilnya menghajikan dia sebagai haji wajib atas nama mayit. Ar-Rawdul Murbi, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, orang yang mampu haji ketika hidup dengan fisik dan hartanya, maka wajib bagi ahli warisnya agar menggunakan hartanya untuk menghajikannya. Karena dia belum menunaikan kewajiban orang yang telah mati, padahal dia mampu mengerjakannya. Meskipun si mayit tidak pernah berwasiat untuk dihajikan, jika dia berwasiat, maka tanggung jawabnya lebih besar. Ini berlaku untuk haji pertama atau haji wajib. Sementara wasiat untuk haji sunnah atau lebih dari sekali hanya diambilkan dari kadar sepertiga hartanya. Ibnu Qudamah mengatakan, jika wasiatnya untuk haji sunnah, maka dia ambil dari sepertiga hartanya, tidak lebih. Jika ahli warisnya tidak rela melepaskan lebih dari sepertiga, al-mughni. Demikian, Allahu a'lam.
3: Saya sulit sholat tepat waktu dan terbiasa di akhir waktu. Apakah rasa berat untuk sholat karena dosa dan maksiat atau karena gangguan jin? Kenapa jin yang disalahkan? Bagi kaum laki-laki, pendapat yang paling sahih, sholat berjamaah hukumnya wajib, bukan sunnat muakkad. Pendapat yang paling kuat, ada yang mengatakan sunnat muakkad dan ada yang mengatakan wajib, dan pendapat yang mengatakan wajib argumentasinya lebih kuat, pendalilannya lebih jelas. Kita ambil satu contoh. Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat yang buta. Sahabat itu minta izin untuk sholat di rumah. Minta izinnya sahabat itu untuk sholat di rumah sudah merupakan indikasi nyata bahwa sholat ke masjid harus dia lakukan. Kalau seandainya boleh tidak ke masjid, kalau itu hanya sunat boleh tidak ke masjid, ngapain minta izin kepada Rasul? Kan sudah diizinkan secara syariat. Kenapa harus minta izin kepada Rasul untuk sholat di rumah? Itu buktinya tidak diizinkan laki-laki sholat di rumah yang tidak berjamaah. Sehingga sahabat ini minta izin dulu kepada Rasul untuk sholat di rumah. Kata para ahli ilmu, ini menunjukkan bahwa pemahaman di tengah sahabat, laki-laki harus ke masjid. Ternyata tidak diizinkan Rasul. Kalau masih mendengar azan, tidak diizinkan sholat di rumah. Ini jelas, dalil yang sangat jelas bahwa laki harus sholat kemana? Ke masjid. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang keadaan di zaman Rasul, tentang orang yang sholat berjamaah di zaman Rasul. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya melihat kami ketika hidup di zaman Rasul tak ada yang absen sholat berjamaah kecuali orang munafik. Saya tidak mengatakan setiap orang yang absen sholat berjamaah di kita, di zaman kita, orang munafik. Bukan itu yang saya katakan. Saya menukilkan perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang keadaan yang ada di zaman itu. Sehingga menunjukkan bahwa seluruh para sahabat beriman itu ke masjid sholatnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, wa ma yatakhallafu anha illa munafiq. Tidak ada yang absen sholat berjamaah kecuali orang munafik. Itu apa yang beliau sampaikan di zaman itu. Walaqad ra'aituna yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fil saf. Saya melihat di zaman kami orang yang sakit tetap dibopong oleh dua orang untuk bisa sholat dan berdiri di safnya kaum muslimin. Begitu para sahabat dulu datang ke masjid. Sakit pun sehingga tidak bisa berjalan kecuali harus dibopong oleh dua orang, satu di kanan, satu di kiri, tetap mereka lakukan untuk pergi

0: afdal, yaitu salat di awal waktu.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Kemudian kita masuk ke dalam ikhfa tebal, ya. Ikhfa tebal ada 5 huruf, ya. Tadi ikhfa hakiki ada 15 huruf keseluruhan. 10 huruf adalah huruf istifal, maka dibaca ikhfa tipis. 5 huruf adalah huruf isti'la atau lisan terangkat naik, ada 5 huruf, ya. Huruf-huruf ikhfa tebal adalah qaf, ta, dha, sad dan dad, ya. Ada 5 huruf. Dibaca ikhfa tebal, ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 5 huruf tadi, maka dibaca ikhfa tebal. Karena ketika kita membaca nun sukun, maka lidah sudah persiapan naik, seperti itu. Contoh yang pertama, ya, kita akan langsung melakukan latihan, ya. Nanti kami membacakan dan ditirukan para hadirin yang sudah ada di studio Radio Mutiara Quran, ya. Bisa dibuka pada jilid yang keempat halaman 26, ya.
3: Qa'an saf-safa,
2: ya. Jadi tanwin bertemu dengan sad, ya. Tanwin bertemu dengan sad, maka bunyi nun sukun disamarkan, ya. Ya, disamarkan.
3: Qa'an sa,
2: ya. Lidah kemudian persiapan naik, maka ikhfa ini dinamakan ikhfa tebal, ya.
3: Qa'an saf-safa,
2: ya. Ya. Kita akan lakukan latihan bersama-sama. 1 2 3.
3: Qa'an saf-safa.

0: Naam, ya.
1: Wa yusqa min ma'in sadid.
2: Wa yusqa min ma'in sadid.

0: Baik, diulangi. Satu, dua, tiga.
1: Sya'alu qawmin ansabdukum.
0: Baik,

Baik, ini adalah ada beberapa hukum yang sudah kita pelajari bersama. Ada nun sukun bertemu dengan to, itu dibaca ikhfa hakiki, tebal. Kemudian ada

0: Nun sukun bertemu dengan ya, ya dibaca gunnah. Ayyubdilahu, ya. Ayyubdilahu, ya. Lahu nanti akan kita bahas. Lahu azwaja, dibaca 6 harokat, ya. In talaqakunna ayyubdilahu azwaja, seperti itu, ya. Diulangi 1, 2, 3.
1: In

Demikian ya latihan kita bersama pembacaan ikhfa tebal ya. Ada satu lagi ya jenis ikhfa, yaitu ikhfa nisbi ya, atau ikhfa semu, seperti itu, semu tebal, yaitu manakala nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf yang berharokat kasroh ya, bertemu dengan qaf akan tetapi berharokat kasroh, yang seharusnya qaf ya, qaf itu termasuk huruf isti'la, dibaca tebal, maka ketika kasroh dia semu tebal atau nisbi sehingga dibaca tipis ya, khusus untuk qaf yang berharokat kasroh ya, misalkan pada bacaan minki ya, minki balihi ya, bitabi'in kiblatahum, nah seperti itu, angkiblatihim, nah ya, kita akan melakukan ya latihan pembacaan ikhfa nisbi ya, atau ikhfa ya dibaca semu tebal ya, pada jilid yang keempat halaman 27 ya, kita akan melakukan latihan ya, tidak semua mungkin kita baca di sini ya, kami akan mencontohkan ya, nanti bisa ditirukan oleh jamaah yang sudah hadir di studio.

0: Baik, ya. Seperti itu ya cara membaca ikhfa nisbi ya atau semu tebal manakala ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf ya. Demikian ya para hadirin pendengar Radio Mutiara Quran ya, materi yang bisa kita pelajari pada hari ini yaitu hukum nun sukun atau tanwin ya, yang nomor 5 yaitu ikhfa hakiki. Jadi kita bisa menyimpulkan kembali bahwa hukum nun sukun atau tanwin ya ada 5 ya, yaitu izhar, kemudian yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang kelima ikhfa hakiki ya. Demikian ya, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerapkan bacaan nun sukun atau tanwin dalam keseharian kita sehingga kita bisa menunaikan hak-hak dari bacaan Al-Qur'an sehingga mendekati apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan pahala yang maksimal ketika membaca Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, di sini ada pertanyaan dari saudara Muhammad Nur dari kota Jakarta Pusat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan begitu pula semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga penanya dan keluarganya dan juga seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Amin. Izin bertanya Ustaz, apakah saya berdosa jika saya mencium asap dari sate babi yang tidak sengaja saya hirup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Asap babi. Apakah asap babi itu najis? Apakah asap babi itu haram? Jawabannya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, asap babi itu tidak najis. Sehingga asap babi itu tidak haram untuk kita hirup. Kenapa? Karena adanya proses yang disebut oleh para ulama istihalah. Diistilahkan oleh para ulama dengan istilah ya, dengan nama istihalah. Istihalah itu perubahan hakikat sesuatu dari yang asalnya diharamkan atau najis menjadi sesuatu yang lain, menjadi hakikat lain. Mereka mencontohkan ya, seperti misalnya perubahan dari kotoran yang najis, misalnya kotoran keledai, menjadi abu ketika dibakar. Jadi yang asalnya tadi kotoran, sekarang menjadi abu kotoran. Ini perubahan yang benar-benar ya, lain. Perubahan yang benar-benar menjadikan sesuatu berubah dengan perubahan yang sempurna dari satu hakikat ke hakikat yang lain. Maka abunya apakah najis? Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan abunya tidak najis. Contoh lain seperti minuman keras. Ketika menjadi cuka, ya katanya anggur yang diperas ya, itu kalau didiamkan nanti pada tahap tertentu dia akan menjadi minuman keras. Kalau dibiarkan lagi lama kelamaan, dia akan menjadi cuka. Cairannya sama, tapi hakikatnya jelas-jelas berbeda. Coba lihat, asalnya cairan anggur, boleh diminum. Ketika berubah menjadi khamr, menjadi memabukkan, tidak boleh diminum, haram. Ketika berubah menjadi cuka, halal lagi, boleh dimakan, boleh diminum, ya, boleh digunakan. Ini perubahan-perubahan ini namanya apa? Diistilahkan oleh para ulama sebagai istihalah. Begitu pula ketika ada orang memanggang daging babi, kemudian baunya sampai ke kita, atau kita cium baunya itu. Sengaja kita memasukkan bau itu ke hidung kita. Kita ingin tahu baunya bagaimana. Maka ya, karena sudah ada perubahan ini dari misalnya daging menjadi asap, maka tidak najis. Kalau tidak najis berarti boleh, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini masalah yang pertama. Apalagi kalau tidak sengaja tercium, ya. Kalau tidak sengaja ya jelas tidak ada masalah sama sekali. Walaisa alaikum junahun fima akhtatum bih. Kalian tidak berdosa pada sesuatu yang kalian tidak sengaja melakukannya. Ini kalau masalah tidak sengaja, yang lebih parah dari ini tidak ada masalah. Seperti misalnya ada orang memberikan hidangan kepada kita. Misalnya orangnya muslim. Kita kira yang dihidangkan daging-daging yang halal. Ternyata yang dihidangkan adalah misalnya daging babi. Orangnya tidak memberi tahu kita. Dan kita makan. Ya. Kita makan daging tersebut. Setelah kita makan, beberapa hari kemudian baru dikasih tahu bahwa daging yang dihidangkan kepada kita adalah daging babi. Apakah kita berdosa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kita tidak sengaja makan daging babi itu. Tapi keadaanlah yang menjadikan kita melakukan yang seperti itu. Karena keadaan tidak tahu. Kalau kita tahu bahwa itu daging babi, tidak akan kita makan. Ya, ini lebih parah ya dari yang ditanyakan. Tidak sengaja mencium aroma daging babi. Maka jawabannya tidak ada masalah sama sekali. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita di dalam serial amal saleh berpahala besar. Akan kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu apa ganjaran dan pahala bagi orang-orang yang berjalan ke masjid. Telah diriwayat oleh Imam Muslim dalam sahihnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, berwudu dari rumah, kemudian dia berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, melaksanakan solat fardu, kanat khutwatahu, maka kedua langkah kakinya, tahuttu khati'ah, satu langkah menghapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, dan langkah berikutnya mengangkat derajat. Maka kemuliaan bagi para laki-laki yang mendatangi masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Dan tentu yang sangat penting itu adalah berwudu dari rumah, jangan berwudu di masjid kecuali kalau batal. Jadi yang paling untung, yang paling jauh rumahnya dari masjid, karena dia yang paling banyak langkahnya. Tentu hadis ini tidak mencakup para wanita, karena wanita rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
4: Surah Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim.
5: La uqsimu bihadzal balad.
4: Aku bersumpah dengan negeri Mekah ini.
5: Wa anta hillun bihadzal balad.
4: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
5: Wa walidin wa ma walad.
4: Dan demi pertalian bapak dan anaknya.
5: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
4: Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
5: Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad.
4: Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
5: Yaqulu ahlaktu malan nubada.
4: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
5: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
4: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
5: Alam naj'al lahu 'ainain.
4: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata?
5: Wa lisanan wa syafatain.
4: Dan lidah dan sepasang bibir.
5: Wa hadainahun najdain.
4: Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan.
5: Falaqtahamal aqabah.
4: Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar.
5: Wa ma adraka mal aqabah.
4: Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?
5: Fakku raqabatin au it'amun fi yawmin zi masghabah.
4: Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan.
5: Yatiman za maqrabah.
4: Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat.
5: Au miskinan za matrabah.
4: Atau orang miskin yang sangat fakir.

0: Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
1: Ulaika ashabul maimanah.
0: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
1: Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri.
1: Alaihim narum mu'sadah.
0: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
2: Tapi berikutnya, apakah orang yang telat menikah itu aib atau harus kita sikapi sebagai takdir yang baik yang Allah inginkan? Jazakumullah khairan wa iyyakum jazakumullah khairan. Jamaah rahimakumullah, sesuatu yang sudah terjadi, ya, semua yang sudah terjadi maka itu namanya takdir. Kita sandarkan kepada Allah, itu takdir Allah. Yang sudah terjadi, kalau yang terjadi kesalahan, dosa dan maksiat, maka segera beristighfar, segera bertaubat pada Allah. Kalau yang terjadi adalah kebaikan, kemuliaan, karunia, nikmat, maka perbanyak bersyukur kepada Allah. Ya, yang belum terjadi, maka tadi kita berkewajiban untuk tawakal kepada Allah. Dan tawakal tadi usaha dengan tiga tadi, usaha yang sungguh-sungguh, hati dalam keadaan bergantung pada Allah, sandarkan kepada Allah. Yang ketiga, yakin dengan takdir Allah, semua sudah ditentukan Allah, semua sudah ditulis. Maka yang belum terjadi jangan katakan ini takdir, jangan. Ya. Ketika itu belum terjadi, artinya apa yang tadi sudah lewat waktunya, ya, artinya lewat sudah semakin berumur, ya, kemudian belum menikah, ya. Yang sudah berlalu iya takdir, tapi yang belum terjadi maka segera. Ya, segera. Segera menikah, ya, segera kuatkan diri untuk punya niatan yang kuat untuk segera menikah dan Allah berikan kecukupan. Allah mudahkan kita untuk menundukkan pandangan untuk lebih menjaga kehormatan, ya, demikian. Jadi ini berlaku pada semua urusan kita, ya. Kalau sudah terjadi yang tidak kita sukai, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan qaddarallah wa masya'a fa'al. Semua takdir Allah dan semua pasti terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Adapun yang belum terjadi, maka usaha dengan sungguh-sungguh, ya. Kita beramal, kita bekerja, kita berusaha, semua jalan yang mungkin untuk kita usahakan sebagai ikhtiar kita, segera usahakan. Adapun hasilnya maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah taala a'lam bissawab.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Subhanallah, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah, masya Allah, subhanallah.
5: Bang, antum baca apaan sih, serius banget?
4: Ini bang, ana lagi baca nih bang, lagi ngetrend nih sekarang bang. Itu anak-anak muda sekarang bang, dia mau nikah bang, tapi nggak punya anak. Waduh. Bang. Parah ya, apa tuh namanya bang? Itu bang, itu
6: cepi-cepi bang. Lah, kenapa yang dibawa-bawa? Ada apaan cepi-cepi?
4: Itu bang, apa namanya? Anak muda sekarang dia nikah bang, tapi dia gak mau punya anak bang.
6: Itu child free, bukan cepi. Kenapa? Child free kenapa?
4: Kan Rasulullah menganjurkan kita banyak anak bang. Makin banyak bang.
5: Gak boleh.
4: Gak boleh bang, menurut agama.
5: Belum kerja kali, belum mantep lagi orang tuanya. Kan punya anak pikirnya panjang. Belum pendidikannya. Belum sakit,
4: kesehatan
5: segala macam.
4: Bener
7: juga, Bang.
4: Bener juga, kan ada Allah, Bang. Tenang aja, itu pasti pasti dapat semua, Bang. Pasti
5: tetap,
4: ada.
5: Tapi rasionalnya tetap, itu pertimbangan harus banyak. Yeah. Itu siap banget. Kalau belum siap, mau gimana?
4: Lihat, semuanya, Bang. Pokoknya, Bang. Abang nggak punya apa nih, misalkan. Makan atau apa. Bet. Pasti ntar Allah kasih, Bang. Insya Allah. Yang penting kita ikhtiar, Bang. Istiar ada itu
8: ya. Assalamualaikum. Wih lagi seru nih.
4: Iya beneran ya.
8: Pasti itu lagi.
4: Ini Ustaz, ini kan lagi ngetren juga nih Ustaz sekarang ya. Jadi anak muda-muda sekarang dia nikah Ustaz, tapi dia gak punya anak Ustaz gitu. Iya. itu gimana tuh pandangan agama, dari segi agama ya, dia nggak mau punya anak ya, dia menikah mau senang-senang berdua aja gitu.
7: Iya, mikirnya panjang soalnya tadi, mikirin makannya belum tahu gimana, pendidikannya, kesehatannya.
9: Jadi ya sekarang kita timbang dulu dengan syariat ya. Karena kita segala sesuatu harus menimbang dengan syariat nih. Ada sebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam." Nikahilah wanita yang banyak anak dan banyak cinta kepada suaminya. Karena aku berbangga dengan banyaknya pengikut pada hari kiamat. Berarti kalau kita punya banyak anak, sama saja membuat Rasulullah SAW apa? Bangga. Berarti hadis ini menunjukkan apa? Kita dianjurkan banyak anak.
4: Banyak anak.
9: Terima salah. Nah, sekarang kalau misalnya ada pikiran tadi, terus kalau punya anak kan nanti buat ngasih rezekinya gimana?
4: Buat sekolahnya.
9: Buat sekolahnya gimana?
7: Lahirannya mikirnya. Tadi.
9: Belum buat pendidikannya gimana? Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menjamin. Allah mengatakan apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahu. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, bukan kamu.
7: Bukan orang tuanya tadi.
9: Bukan orang tua. Yang ngasih rezeki ya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Masa Allah membiarkan enggak dikasih rezeki? Enggak mungkin. Tuh lihat ikan-ikan di itu semua tuh. Di laut yang sangat banyak. Itu berapa juta ikan, setiap ikan dikasih rezeki enggak?
4: Dikasih.
9: Masa cuma ngasih rezeki manusia enggak bisa?
4: Iya.
9: Cuma masalahnya ketakutan-ketakutan ini dan asalnya dari setan.
4: Bang, ngerin bang. Setan.
9: Iya, jelas. Nah, sekarang kalau misalnya muda-mudi semuanya enggak mau punya anak, terus siapa yang akan meneruskan dan melanjutkan orang tuanya? Negara pada tua semuanya, nggak ada anak mudanya, susah, repot. Justru adanya anak itu untuk melanjutkan kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Nah, makanya perbuatan para anak-anak muda seperti ini jelas nggak sesuai dengan anjuran agama kita. Anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita junjung betul. Ya. Jangan sampai ngetren apa ikut tren-tren. Lalu anak-anak muda sekarang kan begitu ikut tren. Wah ini lagi ngetren. Ya nikah nggak punya anak, cuma pengen senang-senang doang. Nggak mau beban. Ya gara-gara apa? Ya itu hidupnya maunya senang aja.
4: Senang aja maunya.
9: Lu lihat orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu hebat-hebat. Kalian tahu enggak? Saya ini 18 bersaudara. Semua hidup, semuanya dapat rezeki kok. Saya, ibu saya punya paman, tuh kakek saya, anaknya 21.
7: Lebih lagi malah.
9: Iya. Semuanya dapat rezeki. Enggak ada yang apa namanya enggak dapat rezeki.
4: Ada.
9: Semua dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Enggak usah khawatir, enggak usah takut.
4: Masyaallah.
9: Iya.
4: Tawakal aja kita satu.
9: Benar.
7: Sekarang udah tahu ilmunya kan.
4: Oh, iya.
9: Ya, kan setiap anak itu sudah di apa?
4: Jamin.
9: Ditanggung, dijamin rezekinya sama Allah.
4: Allah.
9: Makanya perkataan orang tua dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki, benar. Benar banget sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalaupun ada misalnya satu keluarga yang anaknya banyak kemudian susah, miskin, itu beberapa aja. Itu yang diangkat. Justru yang banyak anak, banyak rezeki, banyak sebetulnya. Banyak sekali jumlahnya. Nah, jadi kita orang Islam harus yakin benar sama Allah SWT. Benar enggak?
4: Betul, Ustaz. Bang, kan dengar kata Ustaz tuh. Udah ada hadisnya yang keluar tuh. Iya. Benar kan?
7: Jelas deh. Insyaallah tahu ilmunya.
4: Iya.
7: Tat. Biasa kalau kawan tat ilmunya tat.
9: Sama-sama.
7: Bermanfaat banget buat kita nih.
4: Iya.
10: Radio Mutiara Quran. saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
11: Mutiara Nasihat.
12: Tema syah muslimin rahimakumullah. Dikatakan di hadis pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al hataba. Akhrajahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hindari oleh kalian hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian hadis kedua, Wal ibn Majah min hadithi Anasin nahwuhu. Hadis yang semakna dengannya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat. Hasad itu memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api membakar kayu bakar. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata, sedangkan sedekah akan memadamkan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nara, sebagaimana air memadamkan api. Wassalatu nurul mu'min, salat itu adalah cahaya bagi orang beriman. Wasiyamu junnatun minan nar, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Tema syar muslimin rahimakumullah. Secara sanad, kedua hadis ini sama-sama hadis yang daif. Sanad kedua hadis ini adalah daif, disebabkan karena ada orang-orang yang bermasalah di dalam sanadnya. Akan tetapi secara makna,

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur.

0: Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
2: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai ربكو، Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
2: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca tiga kali.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. من أذكار المساء.
4: راديو مطيرة قرآن.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab
2: antara Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Pertanyaan: benarkah Anas bin Malik adalah ayah dari Imam Malik? Apa hubungan keduanya? Anas bin Malik dan Malik bin Anas, keduanya tokoh besar dalam sejarah Islam. Dan keduanya bukan anak dengan bapak. Imam Malik bin Anas bukan anaknya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita akan melihat jalur nasabnya Imam Malik bin Anas. Al-Dhahabi menyebutkan biografi Imam Malik dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Beliau adalah Syekhul Islam, Hujjatul Islam, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Al-Harith bin Ghaiman bin Khuthail bin Amru bin Al-Harith yang bergelar Bani Dhu Asbah bin Auf bin Malik. Siyar A'lam An-Nubala. Nasab Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Dhahabi menyebutkan biografi sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik bin An-Nadhar bin Domdom bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Wunam bin Adi bin Najjar. Siyar A'lam An-Nubala. Beliau berasal dari Bani Najjar dari suku Khazraj asli Madinah. Anda bisa bandingkan dua nasab ini. 1. Anas bin Malik bin An-Nadhar bin Domdom bin Zaid bin Haram. 2. Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Al-Harith bin Waiman. Jika Imam Malik adalah anaknya sahabat Anas bin Malik, seharusnya kakeknya Imam Malik adalah Malik bin An-Nadhar bin Domdom. Tapi kakeknya Imam Malik adalah Malik bin Abu Amir bin Amr, sehingga keduanya tidak memiliki hubungan nasab. Di samping itu, Imam Malik bin Anas masuk di generasi tabi'ut tabi'in, sehingga beliau tidak bertemu sahabat. Anas bin Malik termasuk salah satu sahabat yang menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dihadiahkan oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Sahabat Anas bin Malik bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah ketika usiaku 8 tahun. Ketika beliau datang, ibuku menggandeng tanganku menemui beliau. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di kalangan Ansor kecuali mereka menghadiahkan sesuatu untuk Anda. Sementara saya tidak memiliki sesuatu yang bisa saya hadiahkan selain putraku ini. Silahkan Anda ambil dan jadikan sebagai pembantu untuk keperluan Anda. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Mushili dalam musnadnya. Apa hubungan antara sahabat Anas bin Malik dengan Imam Malik? Jika melihat dari sisi nasab, tidak ada hubungannya. Imam Malik juga bukan ulama tabi'in yang pernah menjadi murid sahabat. Hanya saja, ada satu informasi yang dinyatakan oleh Al-Dhahabi, tahun kelahiran Imam Malik menurut pendapat yang kuat adalah di tahun 93 Hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya Anas, pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siyar A'lam An-Nubala. Demikian, Allahu A'lam.

Kisah ini mungkin pernah kita dengar, tetapi ya menjadi renungan buat kita semuanya. Lemah apapun akal kita, selemah apapun hati kita, pasti akan tembus dengan ilmu. Ya. Karena tujuan daripada ilmu tadi, selamat dari neraka Allah dan masuk ke dalam surga. Tujuan daripada ilmu kita bukan kemudian untuk menjadi seorang yang alim, yang artinya kemudian bisa memberikan ilmu banyak kepada manusia yang duduk di majelis ilmu, duduk di atas kursi, di atas mimbar. Ya, bukan demikian, tetapi masing-masing seorang muslim harus benar-benar menjadi penuntut ilmu yang minimal ilmu untuk diri sendiri, ilmu untuk keluarga, orang-orang terdekat dan orang-orang sekitar. Ini minimal. Dan ini setiap dari kita mampu, setiap dari kita bisa. Ya. Kalau kemudian ia menjadi seorang yang berilmu, yang banyak ilmu, yang bahkan menjadi rujukan, seorang yang punya kelebihan sehingga Allah kemudian lebihkan di atas yang lain, ini kehendak Allah, itu bukan tujuan dari kita. Bahkan menjadi seorang yang tenar, seorang yang terkenal, ya, seorang yang banyak ditunjuk dengan jari, ini ujian dari Allah, ujian yang sangat berat. Ini sangat ditakuti oleh para salaf, oleh para ulama. Tetapi ketika sudah menjadi keharusan, tidak bisa kita tinggalkan. Mereka para ulama tidak bisa meninggalkan majelis tersebut. Memang mereka punya ilmu. Mereka kuat dengan ilmu dan harus menyampaikan ilmu. Maka suatu keharusan. Ya, bukan menjadi tujuan mereka untuk seperti itu. Tetapi keharusan daripada ilmu tersebut harus disampaikan. Itu merupakan amanah ilmu yang harus disampaikan. Bahkan itu zakat daripada ilmu yang harus disampaikan zakatnya kepada manusia. Tapi masing-masing dari kita jangan kemudian orientasinya saya harus menjadi seperti itu. Oh tidak. Tapi jadilah seorang yang berilmu. Yang jelas-jelas ilmu tersebut tegak dalam diri kita. Ilmu tersebut bermanfaat untuk kita, menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah syubhat dalam kehidupan ini. Fitnah-fitnah syahwat dalam kehidupan ini. Yang menjadikan kita selamat, keluarga kita selamat, yang wajib kita tanggung selamat, orang-orang sekitar kita selamat. Kalau kemudian Allah pilih, Allah mudahkan ternyata bisa menyampaikan ilmu pada manusia yang luas. Alhamdulillah, itu amanah dan itu sekaligus ujian buat kita semuanya. Ujian keimanan kita, ujian hati kita untuk tetap benar tujuan kita, benar dan ikhlas niatan kita. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah poin yang kedua, azimah, semangat yang besar, semangat yang tidak dibarengi dengan rasa malas. Kalau ada rasa malas, wajar. Datang loyo di dalam menuntut ilmu, wajar. Setiap dari kita merasakan al-iman yazid wa yankus. Keimanan saja bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yankus bil ma'siyah, berkurang dengan bermaksiat. Tetapi penuntut ilmu tatkala loyo, tatkala futur, lemah, tidak semangat, maka tidak sampai pada meninggalkan perkara yang wajib. Tidak sampai jatuh pada yang haram, tetapi ia pun sadar, saya kok tidak semangat. Berarti ada sesuatu, harus segera bangkit dan kembali kepada azimah. Kembali kepada semangat yang besar di dalam menuntut ilmu. Ini saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.

0: jawab.
1: Apa arti kata masyiah? Masyiah. Masyiah. Apa Ma'isyah? Apa Aisyah? Masyiah. Sya'a yasyi'u. Ma'a, apa dari ma'a? Ma'isyah, masyiah. Masyiatu, masyiatullah, kehendak Allah. Masyiatullah, kehendak Allah. Sya'a yasya'u. Masyiah. Masdar mim ya. Kehendak Allah. Kehendak Allah ada berapa? Kehendak Allah ada dua. Apa dan apa? Kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Kehendak kauniyah itu apa? Kehendak Allah yang pasti terjadi. Enggak mungkin enggak terjadi. Bisa baik, bisa buruk. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Itu bagian dari kehendak Allah apa bukan? Iya. Kalau Allah menghendaki iblis mau sujud kepada Adam, bisa enggak? Ya tentu bisa. Mudah sekali bagi Allah meluluhkan hati iblis. Sangat mudah bagi Allah. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, tentu itu bagian dari kehendak Allah. Kehendak apa? Kehendak kauniyah. Kehendak kauniyah. Banyak orang-orang kafir menjajah kaum muslimin. Ya, orang-orang Islam dibantai oleh orang-orang kafir. Ini semua bagian dari kehendak Allah, kehendak kauniyah. Apapun yang terjadi di jagat raya ini, kehendak kauniyah. Nah, ada kehendak kauniyah, ada kehendak syar'iyah. Apa kehendak syar'iyah? Kehendak Allah yang pasti baik. Allah menghendaki keimanan, Allah menghendaki ketaatan, Allah menghendaki kebaikan. Apakah terjadi? Bisa terjadi, bisa tidak. Secara syar'i, Allah menghendaki iblis sujud kepada Adam. Orang diperintah kok. Masa memerintahkan gak menghendaki? Itu secara syar'i. Kan Allah memerintahkan iblis dan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Itu secara syar'i. Secara kauni, Allah tidak menghendaki iblis sujud kepada Adam. Ya, yeah. Dua-duanya kehendak Allah. Ada yang syar'i, ada yang kauni. Kalau masalah kauni, jangan pernah menyalahkan Allah karena Allah Maha benar. Ya, yeah. Antum apa marah sama teman antum, antum pukul. Setelah mukul antum bilang maaf, ah ya, ini semua kehendak Allah. Saya memukul antum itu kehendak Allah. Enggak boleh. Ini kehendak syar'i, enggak boleh menyalahkan Allah, salahkan diri kita. Bahwa itu kauni pasti terjadi, iya, tapi tidak boleh menyalahkan. Ya, yeah. Lihat Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan Namrud tentang siapa Allah itu. Disebutkan oleh Nabi Ibrahim bahwa Allah itu yang menghidupkan aku, yang mematikan aku, yang memberikan rezeki yang baik-baik. Lalu terakhir, wa idza maritu fahuwa yashfini. Jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Kenapa Nabi Ibrahim tidak bilang, jika Allah bikin aku sakit, maka setelah itu Allah bikin aku sembuh? Kan begitu hakikatnya kan? Yang bikin beliau sakit siapa? Tentu Allah, la haula wala quwata illa billah, ya kan? Tapi beliau enggak bilang. Beliau tahu, tapi ini adab, beliau enggak bilang. Beliau nisbatkan sakit itu kepada siapa? Kepada diri beliau. Wa idza maritu, jika aku sakit, lihat, aku sakit, yang sakit aku, kan sakit enggak baik. Nabi Ibrahim enggak bilang jika Allah bikin aku sakit. Sakit karena tidak baik tidak disandarkan kepada Allah, tapi disandarkan kepada diri beliau. Ya. Yeah. Ini adab. akhlak. Itu sekecil itu. Apalagi berzina, minum khamr, berjudi, memukul tadi, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Walaupun kita yakin secara kauni itu kehendak Allah.

0: My favorite.
1: Banyak. Suami istri yang tidak tahu dengan hak dan kewajiban mereka. Pernahkah ada yang menikah bawa ijazah S1 pernikahan? Gak ada. Orang nikah itu karena senang. Padahal ngelamar kerja itu bawa ijazah. Kita cuma mau kerja jadi resepsionis itu bawa ijazah, jemaah. Melamar anaknya orang gak bawa ijazah. Sejauh mana tadi yang disebutkan firman Allah di surat At-Taghabun ayat 6. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Camkan ini. Jadi tugas terbesar seorang suami itu bukan ngasih makan istrinya. Bukan. Tugas terbesar seorang suami menyelamatkan istrinya dari api neraka. Karena kita semua akan lewat neraka. Tidak ada satupun manusia yang masuk surga kecuali lewat neraka. Ada sirat yang berada di atas neraka jahanam. Maka tugas terbesar seorang suami bagaimana dia ngajarin istrinya cara lewat sirat bisa masuk surga. Qais al-Mulla'i, Amr bin Qais al-Mulla'i, dia mengatakan innal mar'ata, ini bapak-bapak dengerin nih ucapan seorang alim ulama, dia mengatakan sesungguhnya seorang wanita la tuhasim zaujaha indallah, dia akan menggugat suaminya di depan Allah Azza wa Jalla. Apa kata dia? Ya Rabbi, wahai Rabbku, hadza zauji, ni suamiku. Ma 'allamani wa la addabani innama ya'tini bi khubzis suq. Dia enggak pernah ngajarin aku, ya Allah. Dia tidak pernah mendidikku, dia cuma datang bawa roti dari pasar. Itu yang banyak terjadi. Suami-suami hanya menjadi mesin pencari uang. Pikir dia kewajiban dia kerja boleh mangan. Ingat, perempuan itu surga dan nerakanya di suami. Dan suami enggak bakalan masuk surga sampai dia mempertanggungjawabkan istri dan anak-anak. Kalau bicara sampai batasan mana gitu. Kewajiban itu. Kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Ingat, suami itu komandan. Dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan istrinya kepada dia. Suami itu bisa pisah ranjang sama istri. Jadi ketika istri umumnya gak mau sholat, istri diajarin sama suaminya, itu loh, ini gak boleh, ini halal, ini haram, ini perintah Allah, ini larangannya. Tapi gak digubris. Suami kata Allah, kalau istrinya enggak mau nurut, sudah dikasih tahu, fa'idhuhunna, kasih nasihat, enggak dengerin, wahjuruhunna fil maghadi, pisah ranjang. Supaya istrinya tahu, aku serius loh urusan surga sama neraka ini. Enggak main-main. Engkau enggak nurut, sudah. Enggak dikumpulin istrinya. Sampai nanti kalau memang yang terakhir Allah mengatakan wadribuhunna, pukul istrimu. Loh ada Ustaz, pendidik dengan memukul. Ada dalam Islam kalau berguna. Kalau enggak manfaat jangan, jadi KDRT nantinya. Terus kalau memang enggak bisa, disitulah dia ceraikan istri. Maka tugas suami berat. Dia akan mempertanggungjawabkan istrinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tugas istri? Beda istri sama suami. Karena istri hanya bisa memberikan nasihat. Suaminya enggak sholat. Masa hidup sama suami enggak sholat? Yang kita tahu penghuni neraka itu ketika ditanya masalakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka saqar ini? Jawaban mereka yang pertama, lam nakum minal musallin, kita tidak sholat. istri punya suami enggak sholat, dibiarkan. Kadangkala ikut enggak sholat, maka istri akan juga ditanya sama Allah, kenapa engkau melihat suamimu enggak sholat, engkau biarkan.
0: Melihat suaminya berzina, selingkuh, ribut.
1: Betul ibu-ibu. Suaminya enggak sholat biasa, suaminya selingkuh, luar biasa. Kalau saya mau bertanya kepada ibu-ibu, lebih besar mana dosa berzina sama dosa meninggalkan sholat? Lebih besar mana? Dosa itu bertingkat-tingkat. Lebih besar mana dosa suami berzina sama suami tidak sholat? Ibu-ibu, zina apa sholat? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, ini rukun Islam tuh ya. Sampai sebagian ulama berpendapat, kalau seorang muslim gak sholat, itu kalau mati gak perlu disolatin ya. Loh ya apa kita suruh nyolatin, lalu dia hidup gak sholat? Maksud, wis mati kita suruh nyolatin dia. Hidup gak pernah ke masjid, wis mati kita suruh gotong nang masjid. Loh ini urip dana masjid. Itu pendapat madhab Hambali, kalau orang mau muslim gak sholat, kalau mati gak usah dimandikan, gak udah disolatin, jangan dikuburkan di kuburan orang Islam, jangan. Bikinkan jurang sudah, masukkan sana. Tapi kita lihat kadangkala wanita itu ribut kalau suaminya selingkuh, tapi suaminya gak sholat, dia biasa. Padahal inilah yang menyebabkan dia berzina. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Gara-gara gak sholat ini akhirnya kemungkarannya kemana-mana. Maka istri mau tidak mau dia tetap memberi nasihat kepada suaminya. Ketika mentok, istri gak bisa menceraikan suami. Kalau suami kan bisa mengatakan, sudah silahkan kau pulang ke rumah orang tuamu. Istri gak bisa, mas, wis, awakmu mulai, wis. Gak bisa. Karena suaminya yang punya hak cerai itu suami. Istri bisa menggugat suaminya. Iya. Ini sebagai bentuk keseriusan dia, mas. Enggak, mas. Aku kalau terusan awakmu gak sembahyang, anak-anak gimana nanti? Ngelihat bapaknya gak sembahyang. Jadi seperti itu tanggung jawab suami istri ketika melihat salah satunya melakukan perbuatan mungkar. Dan semoga dengan cara ini kita bisa lebih ya, lebih menjaga keluarga kita dan masuk surga bersama keluarga.
2: Tanya jawab.
3: Hukum berdoa agar mimpi basah. Semua orang menyadari bahwa mimpi itu di luar kendali manusia. Karena itu, orang yang bermimpi tidak terhitung melakukan amal apapun, baik amal baik maupun amal jelek. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, pena catatan amal itu diangkat, tidak dicatat amalnya, untuk tiga orang. Orang gila sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balik. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, Turmudi, dan disohihkan Shu'aib al-Arnaut. Sekalipun ketika mimpi basah, seseorang melakukan perbuatan di luar batas dengan keanekaragaman warnanya. Ini tidak dihitung sebagai maksiat. Sangat berbeda hukumnya ketika itu dilakukan dalam kondisi sadar yang statusnya dosa besar. Kedua, terkadang mimpi yang dialami seseorang penyebabnya adalah bawaan perasaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi itu ada tiga macam, bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ini sangat mungkin terjadi ketika ada seseorang yang terlalu membayangkan bersama orang yang dia kagumi. Bahkan sampai bayangan yang terlalu jauh, hingga terbawa ke dalam mimpi. Bayangan semacam ini ketika dia berusaha menikmatinya, statusnya zina hati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah menetapkan jatah zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan tidak bisa dihindari. Zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan, dan gejolak syahwat, sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Bayangan semacam ini bernilai dosa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan zina hati. Meskipun ketika terbawa mimpi tidak terhitung sebagai dosa dan maksiat. Sehingga ketika ada orang yang berharap bisa mimpi basah, namun diawali dengan membayangkan dirinya bersama orang lain, maka dia terjerumus ke dalam dosa sebelum tidur. Dan biasanya, mimpi karena bawaan perasaan semacam ini tidak selesai ketika tidur. Akan terus berlanjut, bahkan masih terbawa setelah bangun tidur. Akibatnya, akan memperpanjang zina hati yang dia lakukan. Ketiga, berharap untuk memiliki mimpi yang baik pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah menceritakan, di masa hidupnya Nabi SAW, ketika ada seseorang yang bermimpi, dia akan tanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Kemudian beliau menyampaikan takwilnya, sampai aku berangan-angan agar bisa bermimpi yang baik, agar aku bisa ceritakan kepada Nabi SAW. Ketika itu, aku masih remaja, belum menikah, dan aku tidur di Masjid Nabawi. Suatu hari saya bermimpi, seolah ada dua malaikat yang mengajakku pergi untuk melihat neraka. Ternyata tempatnya sangat dalam, seperti sumur. Di sana ada penghuninya yang aku kenal. Kemudian aku mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Diucapkan berulang-ulang. Tiba-tiba datang malaikat yang lain dan mengatakan, kamu tidak usah takut. Kemudian mimpi itu aku ceritakan ke Hafsah, dan Hafsah menyampaikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya bersabda, yang artinya, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar jika dia rajin sholat malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berangan-angan untuk memiliki mimpi bukan hal tercela. Tentu saja bukan sembarang mimpi, tapi mimpi yang berarti, mimpi yang baik. Seperti mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mimpi yang bisa memotivasi untuk semakin taat kepada Allah. Dan inilah yang selayaknya untuk dilakukan, bukan membayangkan dan berangan-angan bisa mimpi indah. Karena terkadang usai mimpi, bayangan itu bisa terus terbawa sehingga akan sangat mengganggu aktivitasnya. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah pernah ada pertanyaan semacam ini. Jawabannya, tidak selayaknya berangan-angan bisa mimpi basah. Karena seorang muslim tidak selayaknya berangan-angan kecuali dalam masalah yang ada manfaatnya, baik dunia maupun akhirat. Dia bisa alihkan pikirannya agar tidak berangan-angan semacam ini. Terlebih, berharap untuk bisa mimpi berhubungan dengan orang tertentu. Karena ini bisa menjadi sumber fitnah baginya. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.
4: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
5: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurul Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurul Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurul Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah, pertolongan Allah, wal fath dan penaklukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
1: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
2: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
3: Radio Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Saudaraku muslim sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang
7: edisi Jumat 12 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
6: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri
7: Ustadz Muharrar LC Hafizahullah Ta'ala
6: dengan tema pembahasan yang berjudul
7: Tidak Meminta-Minta.
6: Ya Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جماعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat karunia yang begitu besar kepada kita, nikmat berupa Islam, berupa al-iman, kesempatan, kesehatan, sehingga di waktu yang mulia ini kita bisa هدية.

di dalam majlis yang kita cintai ini, majlisul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta menjauhkan kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Fadha'ilu al-A'mal, kumpulan hadis yang ditulis oleh Al-Hafidh Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah dengan judul Fadha'ilu al-A'mal, yaitu keutamaan-keutamaan yang ada dalam amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita terus membaca hadis demi hadis yang mengabarkan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan yang besar yang terdapat dalam amal-amal yang kita lakukan, yang itu semua tidak lain sebagai motivasi agar kita semakin terdorong, agar kita semakin semangat untuk kita mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut, untuk kita bisa istiqamah di atasnya, karena mengetahui akan besar dan mulia balasan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang melakukan amal-amal tersebut. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, masih dalam bab az-zakah dan sedekah yang berkenaan tentang hubungan dengan sedekah, keutamaan yang ada padanya. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan keutamaan tentang al-istighfaf, yaitu sikap menjaga kehormatan, menjaga diri dari meminta-minta. Hadisnya masih seputar masalah itu dengan redaksi yang berbeda-beda. Kita mulai dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya Umar bin Khattab, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa 'alal mimbar, dan saat itu Nabi berada di atas mimbar, wa dzakara shadaqah, di antara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam khutbah beliau ini ketika berada di atas mimbar, beliau menyebutkan shadaqah, wa ta'affuf, dan menjaga diri dari meminta-minta, wal mas'alah, serta masalah mengemis atau meminta-minta. Kemudian beliau mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Wal yadul ulya hiyal munfiqatu wal yadus wal wassufla hiya sa'ilatu, tangan di atas ialah yang memberikan sedekah, yang memberikan nafkah, adapun tangan yang di bawah adalah yang meminta. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jamaah dirahmati Allah azza wa jal, tiga poin pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah, itu pertama, yang dimana
tentunya ini terarah pertama kepada al-aghnia, orang-orang kaya, agar mereka semangat untuk bersedekah. Rasulullah sebutkan tentang sedekah ini, Rasulullah motivasi mereka agar mereka gemar untuk bersedekah. Wat-ta'affuf, yang kedua adalah agar menjaga diri, menjaga kehormatan dari meminta-minta. Ini tentunya yang pertama diarahkan adalah mereka-mereka yang kekurangan dalam harta. Kalian wahai fuqara, meskipun kurang harta, tapi jangan kalian lari kepada sikap meminta-minta. Jaga diri kalian, jaga kehormatan kalian. Wal mas'alah, dan yang ketiga adalah tentang mengemis atau meminta-minta. Sungguh perbuatan ini bukanlah perbuatan mulia, apalagi kalau orang-orang tersebut adalah orang yang mampu, maka ini adalah perbuatan mungkar. Bagi mereka yang mampu, lantas mereka meminta-minta. Jauh lebih utama mereka itu bekerja meskipun kerjaan mereka dipandang remeh oleh orang, meskipun kerjaan itu menghasilkan tidak seberapa, itu jauh lebih utama dibandingkan mereka meminta-minta kepada manusia. Kemudian Nabi mengatakan al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lebih baik daripada tangan di bawah. Rasul menjelaskan maksud daripada tangan di atas adalah al-munfiqah, tangan yang memberikan nafkah, yang memberikan sedekah. Adapun tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta, yaitu orang yang meminta, yang mengemis. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla. Di dalam potongan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini terdapat pesan agar kita bersedekah, agar kita mengejar keutamaan yang ada pada sedekah, pada nafkah, pada menyumbang, pada mendonasikan harta kita, sehingga kita akan berada pada posisi al-yadul 'ulya, tangan yang di atas. Khairun, ini lebih baik, ini lebih utama. Minal yadis sufla, daripada dibandingkan dengan tangan di bawah. Nah, dijelaskan tangan di bawah maksudnya adalah yang meminta. Mereka yang mengemis, mereka yang meminta-minta, itu adalah tangan di bawah. Sehingga tidak selamanya orang yang menerima itu selalu hina. Kalau mereka diberi, mereka mendapatkannya tanpa meminta-minta, maka tidak masalah, dan mereka membutuhkan, tidak ada masalah. Tetapi akan bermasalah kalau dia itu bersikap, bersifat dengan sifat meminta-minta. Ini dia tangan yang di bawah. Jadi tangan yang di atas yang memberi, ya, yang menerima ini bisa menerima tanpa meminta, bisa menerima dengan meminta-minta. Nah, yang kedua inilah yang tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya adalah hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Qal, Hakim bin Hizam berkata, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atani, maka Rasul memberikan kepadaku. Thumma sa'altuhu fa'atani, kemudian aku meminta lagi kepada Rasulullah SAW dan beliau pun memberikan kepadaku. Thumma qal, thumma atani, kemudian thumma sa'altuhu fa'atani, kemudian aku minta lagi dan beliau juga memberikan. Tiga kali beliau sebutkan, aku minta, beliau memberikan, aku minta, beliau memberikan, aku minta, beliau memberikan. Thumma qala, setelah itu Rasulullah SAW bersabda, inna hadzal mala khadiratun hulwatun, sesungguhnya harta ini khadiratun,
hijau, menarik, warnanya itu menarik, hulwatun, dan terasa enak dan manis. Faman akhadahu bi tibi nafsin burika lahu fih. Barang siapa yang mengambil harta ini dengan hati yang baik, dengan jiwa yang baik, burika lahu fih, maka dia akan diberkati, dia akan mendapatkan keberkahan di dalam harta tersebut. وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ. Namun barang siapa yang mengambil harta ini dengan jiwanya yang begitu antusias, begitu semangat, لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ, dia tidak akan diberkahi di dalam harta tersebut. وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ, perumpamaan orang yang mengambil harta dengan jiwa yang lapar, dengan jiwa yang antusias, yang semangat terhadap harta tersebut, seperti orang yang makan namun ia tidak kenyang-kenyang. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kembali Rasulullah mengatakan, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Akhrajahu, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang begitu dermawan. Beliau diminta, beliau memberikan. Diminta, memberikan. Beliau minta, diberikan. Sebagaimana hadis yang lalu, dimintai beliau berikan. Sampai beliau mengatakan, bila ada harta dalam diriku, falan addakhirahu ankum, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian, aku tidak akan menahan harta itu, aku akan bagikan. Ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka begitu heran dengan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan, aku datang dari seseorang yang memberikan harta la yakhshal faqr, yang tidak khawatir akan kefakiran. Karena biasanya orang kalau memberikan harta, dia hitung-hitungan, berapa saya keluarkan, berapa yang tersisa. Tapi Rasulullah SAW tidak, dimintai dikasih, dimintai dikasih. Namun Rasulullah SAW kemudian menjelaskan kepada sahabatnya bahwa harta ini memang menarik, harta ini menggoda, terasa indah dipandang dan enak dirasakan. Itu harta. Namun kemudian Rasul mengatakan, faman akhadahu bi tibi nafsin, barang siapa yang memperoleh harta ini, yang mengambil harta ini, bi tibi nafsin, dengan jiwa yang baik, dengan hati yang bagus. Maksudnya adalah tanpa harus dia itu tamak kepada harta ini, tanpa harus dia itu ambisius terhadap harta ini, tapi semata-mata dia memperolehnya untuk melangsungkan hidupnya, untuk menjaga dirinya dari meminta-minta, maka ini baik. Allah Subhanahu wa taala akan berkahi orang ini dalam harta tersebut. Ya, meskipun dia sedikit, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, manfaat yang banyak dari harta itu. Artinya, bila kita berpeluang untuk mendapatkan harta, baik dengan cara usaha, berbisnis, atau dikasih oleh orang, maka terima harta itu tanpa harus kita terlalu berambisi kepadanya, sehingga akan membuat kita begitu kecewa, begitu galau bila dia tidak sampai kepada kita. Terima, dapatkan harta itu dengan tibi nafsin, dengan jiwa yang baik, dengan niat yang bagus, maka kita akan mendapatkan berkah di dalamnya. Berkah itu apa ya? Berkah itu adalah al-khairul kathir, kebaikan yang banyak, kebaikan yang Allah berikan, yang Allah jadikan dalam sesuatu yang kita miliki. Bisa dalam harta kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, dalam diri kita, dalam waktu dan umur kita.
meskipun dia sedikit tetapi terasa kebaikan yang ada dalamnya, itu berkah. Jangan hanya banyaknya saja, jangan hanya umur yang panjang, paling panjang umurnya di negeri ini, tapi gak ada keberkahan. Jangan hanya harta yang banyak, saldonya full, berganti-ganti tabungannya, tetapi tidak ada berkah. Ini musibah. Keberkahan yang diharapkan, meskipun itu sedikit. وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ. Nah, sebaliknya, orang yang mengambil harta ini, yang memperoleh harta ini dengan إِشْرَافِ نَفْسٍ, dengan jiwa yang antusias, yang begitu ya, tamak kepada harta ini, tidak ada niat yang bagus terhadap menerima harta ini, lam yubarok lahu fih, orang seperti ini tidak akan diberkahi dalam hartanya, tidak diberkahi meskipun dia banyak, terasa kurang terus. Padahal bila orang yang menerimanya orang yang baik, orang yang hatinya qanaah, itu terasa sangat banyak dan bahkan lebih. Tetapi bagi mereka yang jauh dari qanaah, jauh dari yang merasa cukup, selalu menginginkan bertambah dan tambah, itu tidak ada maknanya. La yubarak lahu fi, tidak akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul berikan perumpamaan yang sangat mengena tentang orang-orang yang selalu mengejar harta namun tidak pernah merasa puas. Seperti apa? Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'u. Seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang-kenyang. Makan sepiring masih lapar, makan lagi masih lapar. Nanti habis apa siang makan lagi lapar, sore makan lagi masih lapar, enggak pernah kenyang. Beda halnya dengan mereka yang diberkahi, makan sepiring kenyang, bahkan sepiring berdua pun kenyang. Itu kenapa? Karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah keberkahan dalam segala perkara yang kita miliki, dalam harta kita, dalam umur kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, ya, mintalah keberkahan, jangan hanya banyaknya saja. Makanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Anas agar Anas itu dipanjangkan umurnya dan diperbanyak keturunannya. Kemudian embelnya apa? Wa barik lahu fihim. Dan berkahilah Anas di dalam semuanya itu. Nah, di sini nih. Jadi bukan hanya panjang umur dan banyaknya anak, tetapi keberkahan yang paling utama. Kalau banyak dan berkah, alhamdulillah, double. Itu kebaikan, berlapis kebaikan. Tetapi kalau hanya banyaknya saja, jauh dari keberkahan, justru akan mendatangkan musibah, akan mendatangkan bala. Banyak anak tapi kacau semua. Bahkan tidak jarang kemudian anak-anak itu menjadi sebab ia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta namun menjadikan galau, gelisah, tidak ada ketenangan. Bahkan dia terkadang mati stres karena memikirkan hartanya. Maka sekali lagi al-barakah. Hakim bin Hizam yang dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di awalnya dia meminta, diminta, meminta, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan dia nasihat ini, mengatakan apa? Fa wallahi la takunu yadi ba'daka tahta aidil ardh hatta ufariqud dunya. Jadi Rasul ketika dia meminta, Rasul kasih, kemudian Rasul nasihati bahwa ini harta akan diberkahi bila diminta tanpa keantusiasan, tanpa ketamakan, dan akan hilang berkahnya bila itu dibarengi dengan ketamakan, dengan jiwa yang begitu lengket dengan harta ini, maka hilang berkahnya. Dan di ujungnya Rasul mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hakim mengatakan setelah mendengarkan hadis ini dari Rasulullah SAW, demi Allah, sungguh tanganku tidak akan pernah berada di bawah tangannya orang-orang Arab seluruhnya.
bangsa Arab seluruhnya, artinya tangan manusia, sampai aku meninggalkan dunia ini. Ini luar biasa, Hakim bin Hizam. Begitu mengena nasihat Rasulullah SAW kepada beliau, dari kondisi yang begitu getol meminta harta, berubah menjadi orang yang sangat tidak mau dengan perilaku seperti itu setelah dinasihati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya adalah hadis Auf ibn Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu. Auf ibn Malik bercerita, qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniatan aw sab'atan. Kami datang kepada Rasulullah SAW. Jumlah kami, kata Auf bin Malik, sekitar 9, 8 atau 7 orang. Faqal, kemudian Rasul bersabda saat kami berada bersama beliau, ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kalian membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang mengucapkan ini Rasul, menawarkan kepada mereka, apakah kalian tidak mau membaiat Rasulullah SAW? Wa kunna haditha ahdin bi bai'ah. Kami saat itu baru-baru tahu tentang bai'ah, atau kami tidak lama telah membaiat Rasul SAW. Namun kemudian Rasul mengatakan, tidakkah kalian membaiatku? Fakulna, maka kami pun menjawab, qad bayanaka ya Rasulullah, kan kami sudah membaiatmu ya Rasulullah. Thumma qal, namun Rasul mengulangi lagi, ala tubayyi'una Rasulullah, tidakkah kalian itu mau membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fakulna qad bayanaka ya Rasulullah, kami kembali menjawab ya Rasulullah, bukankah kami sudah membaiatmu? Fa'alama nubayyi'uka, lantas kami akan baiat engkau untuk apa lagi ya Rasulullah? Itu kata Auf dan teman-temannya. Qal, Rasul menjawab, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baiatlah aku untuk agar jangan kalian itu beribadah menyembah, agar kalian itu beribadahnya hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wassalawatil khams. Yang kedua, baiatlah aku untuk kalian menegakkan salat 5 waktu. Wa tuti'u. Yang ketiga, agar kalian senantiasa taat. Wa asarra kalimatan khafiyatan. Kemudian setelah itu Rasul menyebutkan dengan suara yang lirih, di antara isi bayatnya adalah wala tas'alun nasa syai'a, dan jangan kalian pernah meminta kepada manusia apapun. Falaqad ra'aitu ba'dha ulaika nafar. Auf bin Malik mengatakan, kami pun membaiat Rasul dengan itu semua, dan aku menyaksikan sebagian dari orang-orang yang hadir dalam baiat ini, yaskutu sautu ahadihim, di mana di antara mereka pernah jatuh pecut kuda mereka, fama yasalu ahadan yunawilu iya, dan mereka tidak pernah meminta tolong kepada orang lain untuk diambilkan. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiat adalah janji setia yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang baru masuk Islam, atau kepada para sahabat secara umum. Biasanya yang baru masuk Islam. Makanya kita kenal ada namanya di Darul Arqam,
baiat di Al-Aqabah. Baiat di Aqabah. Kenapa? Karena di tempat itu, di Aqabah itu, di Mina ini. Nah, Aqabah itu ada di Mina. Di situ terjadi dua baiat yang sangat fenomenal di zaman itu, sebelum Rasulullah hijrah. Makanya ada baiat Al-Aqabah Al-Ula dan Al-Aqabah Al-Thaniyah. Yaitu orang-orang Madinah yang datang ke Mekah, yang mereka ingin bertemu Rasulullah SAW, dan mereka melakukan pertemuan itu di Aqabah, tengah malam, gelap, di saat orang-orang tertidur. Karena takut kalau mereka ditahu, habiskan al-bay'ah, perjanji setia untuk masuk Islam, tegak di atas Islam, membela Rasulullah SAW, dan akan membela Rasul apabila Rasul datang kepada mereka, pindah ke kota Madinah. Mereka siap membela Rasul dengan segala yang mereka miliki, sebagaimana mereka membela anak dan istri mereka. Nah, Rasul mengatakan kepada Auf dan teman-temannya yang jumlahnya 9, 10, 8 atau 7 orang ini, "Tidakkah kalian mau membaiatku?" kata Rasul. Sementara kata Auf, "Kami beberapa waktu yang lalu sudah membaiat Rasul, namun sekarang Rasul meminta kami untuk membaiat. Ada apa?" Karena baiat ini perkaranya penting. Kami mengatakan, "Ya Rasulullah, kami sudah membaiat Anda." Rasul mengatakan lagi, "Tidakkah kalian mau membaiatku?" Lagi Auf mengatakan, "Kami sudah membaiat Anda ya Rasulullah. Kalau kami baiat Anda lagi, untuk dalam hal apa? Dalam rangka apa kami membaiat Anda lagi ya Rasulullah?" Kemudian Rasul sebutkan dalam rangka ini. Berarti perkara-perkara yang disebutkan berikut ini adalah perkara-perkara penting, perkara-perkara vital. Ya. Di mana seseorang mesti memiliki perhatian, meski memiliki sikap yang benar dalam perkara-perkara ini. Sampai-sampai Rasul meminta untuk dibaiat. Janji loh kalian, para sahabatku, pegang ini kuat-kuat. Apa itu? Yang pertama, tauhid. Anta ala an ta'budullaha, kalian baiat aku agar kalian itu beribadah hanya kepada Allah. Tauhid. Ya. Ibadah kalian hanya murni untuk Allah. Wala tusyku bi syai'a, dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wajar. Ini perkara besar, tauhid. Peringatan dari kesyirikan agar kita menjauh sejauh-jauhnya. Yang kedua, isi baiatnya apa? As-salawatil khams. Salat lima waktu. Jangan lalaikan, jangan tinggalkan. Sampai-sampai dibaiat para sahabat agar mereka menjalankan sholat ini. Dan ini adalah rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua. Selalu dia berada satu anak tangga di bawah tauhid. Karena tauhidlah yang pertama. Wa tuti'u. Nah, ini sikap taat. Kalau tadi itu adalah sikap person kita masing-masing, kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid kita, dalam salat kita. Wa tuti'u, agar kalian taat, ini berhubungan dengan pemimpin kita. Taati pemimpin kalian. Ya. Jadi masalah taat kepada pemimpin itu sangat penting jemaah, bukan masalah remeh. Sampai-sampai masuk dalam baiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Agar kalian dengar dan taat kepada pemimpin kalian. Ini sifat dasar yang harus kita miliki. Ya. Ini yang harus kita pegang pertama. Setelah mantap prinsip taat ini, bahkan dimasuk dalam akidah kaum muslimin, ya, wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin, ya, maka nanti akan ada selentingan, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Pada dasarnya kalau seorang merenungkan bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ketaatan kepada pemimpin, sangat-sangat terang, sangat-sangat tegas. Taati pemimpin. Dengar dan taat. Tapi kalau pemimpin itu zalim, sabar, kata Rasul. Nasihati, kalau enggak mempan, sabar. Udah itu. Bahkan sampai titik yang sangat mungkin orang merasa akan terhina. Apa itu? Meskipun dia itu mengambil hartamu, meskipun pemimpin itu memukulmu,

Zalim apa tidak jemaah? Zalim. Dia memukul kita, menyiksa kita. Daraba dhahra. Dicambuk punggungmu. Wa akhadha malak, dan hartamu dirampas. Isma wa ati. Tetap dengar dan tetap taati. Subhanallah. Tetap dengar dan tetap taati. Itu kepada pemimpin. Makanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah taala dalam daurah kemarin ketika ditanya, "Bu, ya Syekh, bukankah mempertahankan harta, bahkan kita mati karena mempertahankan harta, itu adalah syahid? Lalu bagaimana kalau harta itu dirampas oleh pemimpin yang zalim? Bukankah melawan mereka dan kita mati itu syahid?" Belum mengatakan apa? Betul. Bahwa mempertahankan harta kita dari orang yang mau mengambilnya, bahkan bila kita mati itu adalah syahid. Kecuali dari pemimpin. Kecuali dari pemimpin. Ya. Kenapa? Karena ada hadisnya. Sabar dalam menghadapi kondisi itu. Ini yang ketiga jemaah. Isi baiat Rasulullah SAW kepada Auf ibn Malik dan teman-temannya adalah agar mereka senantiasa taat kepada siapa? Kepada pemimpin mereka. Wa asarra kalimatan, kemudian di penghujung Rasul membisikkan kepada mereka, dan ini dia tema yang berhubungan dengan judul kita ini, wala tas'alun nasa syai'a, dan jangan kalian meminta, jangan kalian mengemis, jangan kalian mengenadahkan tangan. Jadi masalah ini sampai-sampai dimasukkan ke dalam baiat oleh Rasulullah SAW, jangan meminta-minta. Ini harus didengar oleh setiap orang, bahwa meminta-minta itu termasuk yang Rasulullah SAW tekankan kepada para sahabat agar mereka menjauhinya. Bahkan menjadi salah satu isi dari baiat Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan ini bukan masalah remeh. Maka para sahabat yang hadir dalam baiat ini begitu kuat, begitu besar komitmen mereka untuk memegang isi dari baiat ini. Sampai-sampai kata Auf bin Malik, "Falaqad ra'aitu ba'dha ulaik," aku sampai-sampai menyaksikan di sebagian teman-temanku yang hadir itu, ya, dalam memegang pesan Rasulullah SAW, jangan meminta-minta kepada manusia, mereka pun tidak pernah meminta pertolongan. Sampai ketika pecut mereka jatuh dari kuda mereka, mereka tidak minta kepada temannya, "Tolong diambilin, mohon maaf." Tidak. Beliau turun dari kudanya dan mengambilnya. Itu bagaimana mereka megang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan membentuk karakter jemaah. Karakter apa? Karakter mandiri. Tidak menyusahkan orang lain, tidak sedikit-dikit minta tolong. Karena ada sebuah sikap sekarang, orang dikit-dikit minta tolong, tolong ambilkan, tolong ini, tolong itu. Selama kita mampu, kenapa kita harus minta tolong? Nanti kalau kita sudah enggak bisa melakukannya, sudah enggak bisa bangun dari tempat duduknya, baru kita minta tolong. Selama kita mampu, lakukan. Meskipun itu terkadang anak kita, meskipun itu terkadang istri kita. Kita biasakan, kita tampakkan di depan mereka, kita contohkan kepada mereka bahwa selama kita mampu melakukannya, kita lakukan sendiri. Wala tas'alun nasa syai'a. Padahal maksudnya ini, ya, jangan mengemis ya. Jangan meminta-minta harta. Tetapi para sahabat memahami itu juga mencakup hal seperti ini. Ya, meminta tolong. Kecuali kalau memang itu adalah sesuatu yang darurat, ya, yang mesti kita membutuhkan pertolongan, ya kita minta tolong. Seperti misalnya antum kejar pencuri, ya antum minta tolong ke masyarakat. Ya, jangan nyelonong kejar pencuri sendiri, nggak ketemu nanti teriak tolong maling aja. Ya. Tapi kalau yang biasa-biasa seperti pulpen agak jauh dikit ambil sendiri, ya. Sendal ambil sendiri. Ya. Terutama masalah harta, jangan sekali-kali membiasakan diri ya minta-minta kepada manusia. Selama kita masih punya tenaga, selama jasad kita masih sehat, ya, apa kata Rasul? La ayyakhtatib ahadukum, la ayyakhudha ahadukum hablatan fayakhtatib. Ya. Salah seorang di antara kalian mengambil talinya, kemudian dia mencari kayu bakar, kemudian dia menjualnya, itu lebih baik daripada dia itu meminta-minta kepada manusia.
nantinya dia diberikan atau dia tidak diberikan. Ya. Itu jauh lebih baik daripada meminta-minta. Menjadi apa? Menjadi tukang cari kayu bakar. Ya. Itu lebih baik. Menjadi pekerja meskipun sedikit gajinya. Ya. Menjadi pemulung barangkali. Itu lebih mulia dibandingkan apa? Meminta-minta, mengemis-ngemis di lampu merah, di depan toko, dari rumah ke rumah. Bekerja jauh lebih utama. Wallahu ta'ala alam. Tayyib mahir rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali yang bisa kita kaji pada hari ini. Sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan akan keutamaan orang-orang yang bersedekah, dan Rasulullah melarang kita, memperingatkan kita jangan sampai kita menjadi sosok yang meminta-minta, memelas-melas kepada manusia untuk mendapatkan harta mereka. Karena dalam sikap ini hanya ada kehinaan. Hina karena kita merendahkan diri di hadapan mereka, terlebih apabila orang itu tidak memberikan, maka dua kehinaan yang kita dapatkan. Sudah menghinakan diri, kemudian tidak mendapatkan harta yang kita dapatkan tersebut. Tetapi akan jauh lebih mulia ketika seseorang itu berusaha dengan kemampuan yang ia miliki. Ketika ia mendapatkan rezeki, maka dia bahagia. Ketika ia tidak mendapatkannya, maka dia tidak menghinakan dirinya kepada manusia. Wala tas'alun nasa syai'a, janganlah memohon, meminta-minta kepada manusia. Tapi demikian barangkali, lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian jemaah sekalian. Aku laqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhudu wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga tim, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, ada kejadian seorang ayah yang ketahuan selingkuh oleh istri dan anak-anaknya. Sang ayah tersebut sudah pernah minta maaf, namun karena rasa trauma membuat anak-anak beliau terkadang merasa kesal bahkan benci terhadap sang ayah. Bagaimana cara menghilangkan rasa kesal dan benci tersebut dan menumbuhkan kembali rasa cinta kepada anak? Rasa cinta seorang anak kepada ayah, jazakallahu khairan. Ini jelas sebuah kesalahan ya. Sebuah kesalahan. Dan kesalahan fatal yang dilakukan oleh ayah kita. Tapi saya mau tanya, apakah ketika ayah kita atau ayah yang bertanya atau seorang ayah selingkuh, itulah dosa yang paling parah sedunia? Atau ada dosa yang lebih parah lagi yang bisa dilakukan oleh orang tua? Ini itu dosa parah nggak? Parah. Itu yang paling parah? Bukan. Apa sih dosa yang paling parah? Kesyirikan. Kalau gitu coba buka surat Luqman ayat 15. Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh totalitas dalam mengajakmu melakukan kesyirikan, ma laysa laka bihi ilm, yang kamu enggak punya ilmu terhadapnya. Lihat, ini bukan sebatas kesyirikan, tapi diajak, dirayu, diminta untuk melakukan kesyirikan. Zina dosa yang parah, tapi lebih parah mana? Lebih parah ini. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan taat sama mereka. Jangan nuruti keinginan mereka. Tapi berhenti sampai di sini ayatnya enggak? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan tetaplah berinteraksi, bermuamalah, bergaul, bersikap dengan cara yang baik dengan mereka di dunia. Gak boleh jahat, gak boleh meninggalkan, harus tetap berinteraksi dengan baik dengan mereka, harus tetap berbuat baik dengan mereka, ramah dengan mereka, baik dengan kedua orang tua tersebut. Hadirin Allah muliakan, kalau ini syirik, bagaimana dengan dosa yang lain? Yang kedua, saya mau bertanya, zina itu dosa besar apa enggak? Dosa besar ya. Pertanyaan kedua, benci sama orang tua dosa besar atau tidak? Dosa besar. Nah, terus beda kita dengan beliau apa? Ya. Dosa kita, bedanya kita dengan beliau apa? Bisa jadi kita lebih parah. Oke, beliau selingkuh. Berapa kali? Semoga ini gak terjadi di keluarga kita, tapi kita lagi ikutin alur. Mungkin satu kali. Oke, enggak satu kali. 10 kali. Oke, enggak usah 10 kali. Berapa ya? Enaknya angka berapa sih? Nembak aja. 60 kali. 60 kali udah parah belum? Parah banget lah ya. Parah banget 60 kali. Ada banyak di masyarakat gara-gara ayahnya selingkuh, gara-gara ibunya selingkuh, lalu anak tuh kecewa berat sama ayah dan anaknya dan marah besar selama 1 tahun. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 10 tahun. Ada yang sampai wafat ayahnya, dia tetap kecewa sama ayahnya. Padahal kejadiannya udah 20-an tahun. Saya ingin tanya, 60 kali selingkuh itu fatal. Itu dosanya parah. Tapi durhaka sama orang tua selama 1 tahun, ya notabene berapa kali itu? Sehat 365 misalnya. Lebih fatal mana? Itu kalau ayah tersebut selingkuhnya berapa 30 kali atau 60 kali. Kalau cuma selingkuhnya 10 kali, tanpa meremehkan perselingkuhan, jelas enggak boleh. 10 kali. Kenapa Anda benci 360 kali? Dosanya banyak kan mana? Tapi beliau bukan ayah yang ideal. Oke. Okay. Emangnya kita anak yang ideal? Mungkin kita gak ngeh karena kita belum punya anak. Coba kalau nanti kita punya anak, gimana didemin sama anak kita? Sakitnya kayak apa? Oke, Anda sakit, emang gak sakit apa didemin sama anak? Itu tadi poinnya, ini yang kita bahas. Kita nih selalu ngelihat aib orang. Kita ngeliat aib ayah kita, tapi kita lupa aib diri kita sendiri. Emangnya kita jadi anak yang baik apa? Emang kita udah biru lolidai? Coba ngeliat praktek para ulama klasik dalam biru lolidai. Emang kita seperti itu? Emang kita banyak dosa kok? Makanya lagi-lagi konsepnya adalah ta'awun alal birri wa taqwa. Itu salah, emangnya kita gak salah? Jadi kita bukan membenarkan itu, jelas itu dosa besar, tapi apakah kita gak melakukan dosa besar kepada beliau? Ternyata lebih parah kita melakukan dosa besar kepada beliau. Bisa jadi ada orang 10 tahun loh benci sama ayahnya, 10 tahun, berarti dosanya kayak apa itu? Allah salam misalnya. Mari kita bertakwa kepada Allah. Semoga Allah jaga kita dan jaga kedua orang tua kita dan jaga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu ajak ayah kita bertobat dan kita bertobat juga dan perbaiki kondisi ini.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tahukah Anda?
2: Jadi seperti yang kita ketahui bahwa interaksi masyarakat terhadap riba itu beragam. Ada yang dia statusnya sebagai pemakan riba, dan ada yang sebagai pemberi makan riba. Ada yang hanya di posisi sebagai saksi, dan ada yang di posisi sebagai pencatat. Namun siapapun itu, Rasulullah SAW telah memberikan ancaman laknat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, yang mencatatnya, dan dua saksinya. Wa qala, dan beliau mengatakan, hum sawa, mereka semuanya sama. Artinya sama-sama mendapatkan laknat dan dosa, disebabkan karena mereka dalam satu rangkaian kerjasama melakukan maksiat. Sehingga siapapun yang terlibat di dalam itu, maka dia turut mendapatkan dosanya. Karena itulah dalam masalah yang lain, seperti dalam masalah khamr, Rasulullah SAW menyebutkan Allah melaknat 10 hal karena khamr.

0: Alam. Dalam masalah ini kita perlu waspada, jangan sampai kita menjadi salah satu yang turut mengambil peran dalam transaksi riba. Ya, misalnya turut mempromosikan, turut mengiklankan dan seterusnya. Namun kita batasi diri sehingga kalaupun kita enggak bisa membebaskan 100% diri kita dari transaksi riba, minimal jangan sampai terlibat langsung dalam praktek dan kegiatan transaksi riba. Baik. Kemudian di kesempatan kali ini kita lebih fokus untuk cara tobat pemakan riba. Posisi pemakan riba berarti orang yang mendapatkan riba, bukan yang memberi, bukan saksi, bukan pencatat, tapi orang yang mendapatkan riba. Sebagaimana dalam empat peran utama yang tadi kita sebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, pemakan, pemberi makan, kemudian pencatat dan dua saksi. Di posisi ini akan kita bahas adalah cara taubat bagi pemakan riba. Kira-kira siapakah orang yang berstatus sebagai pemakan riba? Saya sebutkan di antaranya, pertama adalah para rentenir yang mereka meminjamkan uang, mengutangkan uang, lalu mereka mendapatkan keuntungan dari hasil mengutangkan uang. Yang kedua berarti adalah pemilik bank ribawi. Karena ketika dia menjadi pemilik bank ribawi, berarti penghasilan bank ribawi itu adalah dari hasil riba. Kemudian yang ketiga adalah pemilik rekening yang ada di bank riba, lalu dia mendapatkan bunga dari rekeningnya. Dan barangkali yang ketiga inilah yang paling banyak ada di masyarakat kita. Yang keempat adalah para karyawan bank yang dia bekerja, kemudian dia mendapatkan hasil dari kerjanya, lalu dia mendapatkan gaji dari hasil riba tersebut. Baik, ini beberapa orang yang dia berada di posisi sebagai pemakan riba, yang mengumpulkan riba.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bolehkah mandi junub merangkap mandi Jumat? Barang siapa yang diwajibkan baginya untuk melaksanakan satu mandi wajib atau lebih, maka cukup baginya melaksanakan satu kali mandi wajib yang merangkap mandi-mandi wajib lainnya. Dengan syarat dalam mandi itu, ia meniatkan untuk menghapuskan kewajiban-kewajiban mandi lainnya. Dan juga berniat untuk dibolehkannya sholat dan lainnya, seperti tawaf dan ibadah-ibadah lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, setiap perbuatan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya, setiap orang akan mendapatkan bagian sesuai dengan yang diniatkannya. Muttafaqun alaih. Karena yang hendak dicapai dari mandi Jumat bisa sekaligus tercapai dengan mandi junub jika bertepatan harinya. Demikian, Allahu a'lam.

Variasi sunnah terkait jumlah basuhan dalam wudu. Tahukah Anda bahwasanya di dalam Islam terdapat beberapa ibadah yang tata cara pelaksanaannya bervariasi, namun semuanya sahih bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, di dalam ibadah wudu telah diriwayatkan bahwasanya terdapat variasi sunnah mengenai jumlah basuhan dalam berwudu. Dari Thabit bin Abi Safiyyah, dia berkata, aku bertanya kepada Abu Ja'far, apakah Jabir meriwayatkan kepadamu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu satu kali, dua kali, tiga kali setiap anggota wudu? Dia, Abu Ja'far, menjawab, iya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dengan derajat yang sahih. Oleh karena itu, berikut ini akan kami bawakan 4 variasi sunnah mengenai jumlah basuhan dalam berwudu. Sunnah pertama, berwudu satu kali basuhan pada setiap anggota wudu. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu satu kali untuk setiap anggota wudu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Sunnah kedua, berwudu dua kali basuhan pada setiap anggota wudu. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW berwudu dua kali untuk setiap anggota wudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sunnah ketiga, berwudu tiga kali basuhan pada setiap anggota wudu. Dari Humran, Maula Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau melihat Uthman meminta air wudu. Kemudian Uthman menuangkan air dari wadah ke telapak tangannya, lalu mencucinya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam air tersebut, lalu berkumur-kumur, beristinsyak, dan beristinthar. Kemudian beliau mencuci wajahnya sebanyak tiga kali, dan kedua tangannya hingga siku sebanyak tiga kali. Kemudian beliau mengusap kepala beliau, lalu mencuci kedua kaki beliau sebanyak tiga kali.

0: Soalan jawab.
1: Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Saya bingung saat akan membaca Al-Qur'an di bagian pertengahan Al-Qur'an. Apakah selalu membaca ta'awudz kemudian diiringi dengan basmalah, atau cukup ta'awudz saja, atau cukup basmalah saja? Syukran.
2: Membaca Al-Qur'an ada yang dari awal, ada yang di pertengahan, gitu ya. Di pertengahan. Kalau dari awal surat, maka di sini disyariatkan untuk membaca basmalah. Kok disyariatkan baca basmalah? Kenapa? Karena di situ tertulis basmalah. Dan itu mushaf Utsmani. Dalam mushaf Utsmani ada basmalah di setiap awal surat kecuali At-Taubah. Saya ulang, dalam Mushaf Utsmani ada bacaan basmalah di setiap awal surat kecuali At-Taubah. Cuman dia disendirikan, tidak digabungkan dengan ayat pertama. Sampai ahli qiraah beda pendapat, apakah basmalah itu ayat pertama di setiap surat ataukah ayat tersendiri. Namun dari Mushaf Utsmani ini para ulama mengatakan bahwa para sahabat menetapkan basmalah untuk dibaca di setiap awal surat. Sehingga kita melakukan itu sebagai pengamalan ijma dari sahabat. Dipahami ya? Kita mengamalkan basmalah di setiap awal surat sebagai bentuk pengamalan dari ijma'nya sahabat. Sahabat ngajari seperti ini. Dan tentu saja itu diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ta'awud kita baca setiap kita mau membaca Quran, baik di awal maupun dari tengah. Kalau kita membacanya dari awal maka ta'awud lalu basmalah. Tapi kalau kita membaca dari tengah, di tengah kan enggak ada tulisan basmalah. Basmalahnya di depan. Maka kita cukup baca ta'awud kemudian langsung membaca ayat. Meskipun boleh saja kita baca basmalah. Wallahu a'lam.

0: My favorite.
1: Ahibati fillah, bicara tetangga yang mungkin sebagian kita yang hidup di kota besar sudah tidak kenal lagi dengan tetangga. Berapa banyak orang yang hidup satu kos-kosan, satu apartemen, tapi mereka tidak pernah tahu dengan orang yang hidup di sebelahnya. Mereka seperti robot-robot yang diremot untuk mencari harta, keluar dari rumahnya di pagi hari, pulang di malam hari. Besok paginya mereka akan terus bekerja meninggalkan rumahnya. Seperti itu rutin handphone. Terkadang kita menjalin pertetanggaan dengan orang yang jauh di luar kota daripada yang ada di sebelah tembok rumah kita. Oleh karena itu kita perlu belajar lagi. Jangan sampai kehidupan masa kini membuat kita kehilangan kesempatan indah untuk masuk surga bersama orang-orang yang ada di dekat kita. Di samping tetangga, salah satu faktor eksternal yang menghadirkan kebahagiaan buat kita. Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un minas sa'adah. Ada empat faktor kebahagiaan. Yang pertama beliau sebutkan, al-mar'atu salihah, istri yang soleha. Yang kedua, wal-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Istri yang soleha, tempat tinggal yang luas, bukan minimalis, bukan mewah, luas, nggak harus mahal ya. Kemudian yang ketiga, wal jarus saleh, tetangga yang saleh. Karena kalau kita punya istri yang saleha, yang cantik, kita punya rumah yang luas, tapi kita punya tetangga yang jahat, maka kebahagiaan kita sebagian akan hilang. Kita akan hidup penuh dengan kesengsaraan gara-gara tetangga. Tapi kalau tetangganya baik, maka kebahagiaan itu akan lebih lengkap lagi. Plus yang keempat kata Nabi SAW, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Dan sebaliknya, arba'un minas syaqawah, kata Nabi SAW, empat hal yang menjadi faktor kesengsaraan seorang hamba. Yang pertama apa? Al-mar'atu su', ya, istri yang perangainya buruk, istri yang gak soleh. Engkau mau kaya raya, engkau mau punya tetangga yang baik, engkau mau punya rumah yang gede, kendaraan yang nyaman, tapi istri yang gak soleh, gimana teman tidurmu, teman makanmu, teman ngobrolmu, orang yang buruk perangainya, maka hilang tuh banyak dari kebahagiaan kita. Yang kedua adalah tetangga yang buruk. Yang ketiga, rumah tempat tinggal yang sempit. Kemudian yang keempat adalah kendaraan yang gak nyaman. Maka hibati fillah, betapa pentingnya tetangga itu dalam kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan kalau kita lihat, ada sebuah doa yang dinisbatkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, bahwa beliau berlindung dari minjarisu, dari tetangga yang buruk. Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam juga berlindung kepada Allah Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang di tempat tinggal. Kenapa? Karena memang gak main-main tetangga. Sebagian orang tatkala membeli rumah, dia melihat lokasi yang strategis. Rumahnya kokoh, akses menuju ke sana nyaman. Tapi kadangkala dia lupa dengan siapa dia bertetangga. Istrinya Fir'aun, rahimahullah, tatkala dia berdoa, minta dibangunkan rumah. Apa kata dia? Rabbibnili indaka. Ya Allah, bangunkan buat aku di sisimu ya Allah. Baitan fil jannah, rumah di surga. Makanya keluar istilah al-jaru qabla dar, tetangga dulu sebelum beli rumah. Engkau perhatikan tetangganya. Kenapa? Dia menjadi faktor penting untuk kebahagiaan dan kesuksesan seseorang. Ya, kita semua yang merasakan punya tetangga buruk, insya Allah tahu hal itu. Tapi bagaimana kita menjadi tetangga yang baik? Kita ini kadangkala menuntut orang untuk baik sama kita. Tapi kita lupa bahwa seharusnya kita yang memulai kebaikan itu kepada tetangga kita.
0: Tanya jawab. Hukum menikah dengan saudara tiri. Kami berikan ilustrasi untuk memudahkan dalam memahami siapa yang dimaksud saudara tiri. Parjio seorang duda, memiliki anak perempuan dari istri pertama bernama Ani. Ngatiem seorang janda, memiliki anak laki-laki dari suami pertama bernama Rudi. Parjio menikah dengan Ngatiem sehingga hubungan Ani dengan Rudi adalah saudara tiri. Bolehkah mereka menikah? Allah telah jelaskan siapa saja wanita yang tidak boleh dinikahi lelaki. Allah jelaskan di surat An-Nisa yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Adakah saudara tiri di sana? Jawabannya, tidak ada. Tidak ada saudara tiri di sana. Karena itu, mereka boleh menikah sebab mereka bukan mahram. Imam Ibnu Baz pernah ditanya tentang hukum menikah dengan saudara tiri. Jawaban beliau, tidak masalah ketika saudara seibu dari Zaid menikah dengan saudari sebapak dari Zaid. Tidak masalah. Karena keduanya tidak ada hubungan kemahraman dan keduanya bukan saudara sepersusuan. Atau Zaid punya saudari sebapak dan punya saudara seibu, lalu keduanya menikah tidak jadi masalah. Karena keduanya tidak memiliki hubungan kekerabatan. Muhadharah wujub al-amal bis sunnah. Fatwa yang semisal disampaikan lembaga fatwa Syabakah Islamiyah. Tidak masalah seorang lelaki menikah dengan saudari tirinya, baik saudari tiri nasab maupun sepersusuan, selama keduanya tidak memiliki hubungan kemahraman dengan sebab yang lain. Karena tidak ada hubungan antara keduanya. Allah hanya mengharamkan pernikahan dengan saudara perempuan karena nasab atau sepersusuan. Kemudian dicantumkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 23 di atas, Fatwa Syabakah Islamiyah. Catatan, berikut ini bukan saudara tiri. Budi seorang duda memiliki anak perempuan bernama Rahmah. Lalu Budi menikah lagi dengan Maryam, lalu memiliki anak laki-laki bernama Lukman. Hubungan Rahmah dengan Lukman bukan saudara tiri, tapi saudara sebapak dan mereka mahram sehingga tidak boleh menikah. Atau sebaliknya, Siti seorang janda memiliki anak perempuan bernama Sofiyah. Lalu Siti menikah lagi dengan Hasan, lalu memiliki anak laki-laki bernama Nurman. Hubungan Sofiyah dengan Nurman bukan saudara tiri, tapi saudara seibu, dan mereka mahram sehingga tidak boleh menikah. Demikian, Allahu a'lam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Nih, bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kula nembe lelenggan wonten omah suruh sesarengan kalian Pak Lek
3: Supri
1: Suprianto. Aja Supri ngono Mas. Suprianto ngono Mas. Mosok kaya wong Indonesia Timur. Supri ngono. Kula niki mireng kabar Mas, ngendikane panjenengan Rin niku nate ngudi ngelmi babakan napa nggih?
3: Kebatinan nggih.
1: Kebatinan. Jadi kebatinan itu enten alirannya, enten sektene nopo setunggal aliran mawon.
3: Kata si kata.
1: Oh ngaten. Okay. Panjenengan asalipun saking pundi?
3: Kula saking Boyolali.
1: Saking Boyolali. Sak niki lenggahipun?
3: Ya niki lenggahipun enten Ungaran.
1: Wonten Ungaran. Dados riyen nate ngelampahi ngelmu kebatinan. Wonten ritual nopo enten jopo mantra nopo enten sing jenengan
3: sing kula lampahi. Lampai niku namung kayak meditasi Ustaz.
1: Meditasi.
3: Iya,
1: meditasi. Semedi ngoten.
3: Nggih, semedi.
1: Drijine diatur napa pripun?
3: Mboten.
1: Bebas.
3: Bebas.
1: Sedeku napa ngeten napa?
3: Paling kathah ngeten.
1: Ngeten.
3: Nggih.
1: Degek napa ndingkluk kan?
3: Degek ngeten.
1: Degek ngeten.
3: Udarane muar masuk lancar.
1: Lancar. Oh, nggih. Iya. Niki gegem tangane.
3: Mboten biasane Ustaz.
1: Ngeten.
3: Ngeten nggih.
1: Oh. Terus wonten jopo mantra napa enten aturan tertentu sing kedah dilampahi nalika semedi ning
3: namung niat.
1: Niat.
3: Niat
1: inamal a'malu binniat.
3: Nggih, niat kalih Allah.
1: Nggih.
3: Tapi lewat lantaran niku meditasi.
1: Meditasi.
3: Minta petunjuk.
1: Minta petunjuk niku ndremimil napa ten jero ati?
3: Ning jero ati niku.
1: Di batin mawon nggih.
3: Batin nggih.
1: Nyuwun napa nalika semedi niku?
3: Nek biasane nek kanggone kula sing niku nggih keselamatan urip
1: tentunya. Keselamatan urip tentunya.
3: Ale saged nglampahi urip teng donya niki lancar dan bagas waras.
1: Dadi mboten nate sesuk kula nyuwun bagya mulya ten akhirat.
3: Lah dereng Ustaz.
1: Lah berarti nalika piyambake sinau kebatinan niku sing dipadosi ming
3: donya
1: kabejan ten donya mawon.
3: Nggih Ustaz.
1: Mboten nate nyuwun mlebu swarga njuk selamatan akhirat.
3: Nggih dereng Ustaz.
1: Dereng nate. Terus nalika panjenengan semedi topo broto ngoten nggih.
3: Nggih.
1: Utawi tarak broto. Niku nemahi kedadosan napa Mas? Sak lebete jenengan semedi. Niku mujure bebas napa mujur kiblat napa ngetan bebas.
3: Bebas.
1: Mboten enten kiblat e.
3: Nggih, niku semboyane Allah tuh ada di mana-mana.
1: Lah, rak ngoten. Niku pun kelentu niku. Engkang leres Allah wonten
3: atas.
1: Sak nginggilipun langit. Terus panjenengan nemahi napa? Nalika semedi niku
3: paling kathah niku sinar-sinar kali
1: sinar
3: nggih
1: sinar niku rupi napa
3: rupi putih biasanya
1: putih,
3: putih kuning
1: niku cemlorok napa pading
3: napa pading ngoten Ustaz
1: pading kaya sentir napa kaya lampu napa
3: kebanyakan niku ageng Ustaz
1: ageng
3: nggih ageng
1: saking nginggil napa saking pundi asale
3: langsung seketika
1: biar ngoten nggih. Oh, dados nalika jenengan semedi panjenengan mirsani wonten sinar.
3: Yeah.
1: Niku sing jenengan pirsani ku pandangan mata napa sinambi merem ngeten weruh sinar niku.
3: Merem niku Ustaz.
1: Merem.
3: Nggih, kalau meditasi merem Ustaz.
1: Kok ngerti nek padang wong merem?
3: Nah, ngene niku. Kayak halusinasi ya Ustaz ya.
1: Oh, kayak kados halusinasi.
3: Halusinasi.
1: Tapi sadar mboten niku.
3: Kalau dibilang sadar nggih sadar nek mboten nggih mboten Ustaz.
1: Oh, berarti setengah sadar setengah mboten.
3: Sadar niku biasanya kan pun lali semua Ustaz.
1: Nggih
3: niku
1: nggih.
3: Kelingan Ustaz.
1: Senese sinar jenengan mirsani napa mleh Mas?
3: Biasanya niku paling kathah niku gaman-gaman Ustaz.
1: Gaman maksudnya ya, jenengan weruh enten gaman? Weruh enten gaman?
3: Nggih, tombak
1: Ustaz. Niku pralambang napa jenengan topo broto kok weruh penampakan nggih, penampakan keris, penampakan tombak, penampakan gaman. Niku kagem napa utawi perlambang napa?
3: Niku niku kangge biasane manggone gaman niku Ustaz.
1: Oh. Jenengan dicaosi pirsa neng pojok kae ana keris, neng pojok kae ana gaman ngoten.
3: Oh, nggih, Ustaz.
1: Oh. Niku ming ketok gambar gaman ngoten tok. Mboten enten swara.
3: Mboten, Ustaz.
1: Mboten enten swanten.
3: Mboten enten swarane.
1: Terus pirsane nek jenengan, oh iki gamane manggone neng kono niku,
3: carane niku, Ustaz.
1: Batin.
3: Batine nggih. Batine mengke terus diparani ngoten.
1: Nate weruh gaman ngoten iki.
3: Nek niki,
1: nek Kyai Bujel niki. Nate
3: dereng pernah nek sing
1: dereng nate
3: sing tugel dereng pernah biasane komplit to Ustaz.
1: Nggih. Terus bibar panjenengan Tapa Brata asring diweruhi ning kono ana gaman. Terus jenengan nindakake napa bar niku? Diduduk napa dinapak?
3: Nek nek mriki pengen Ustaz.
1: Nggih.
3: Nek kula pengen menden niku biasane kula tunggoni nggon tempate niku.
1: Nggih. Ditunggoni semedi melih.
3: Nggih, meditasi mriku.
1: Nggih.
3: Lah mengke pingine napa? Nek mriki sanggup nggih. Dilampahi nek mboten.
1: Pingine napa niku maksudnya pripun?
3: Pengen dheweke
1: si gaman niku.
3: Poso nggih. Kula purun melu tapi poso sik.
1: Oh, ngaten. Dadi nuwun sewu menawi kula parang matur setan sing mapan enten nggen gaman niku. Aku gelem melu kowe anu lek Supri. Ning kowe kudu nindakake poso ngene-ngene-ngene.
3: Nah,
1: biasane poso napa sing disuwun?
3: Nek biasane niku poso namung anu Ustaz, mutih Ustaz.
1: Poso mutih niku maknane?
3: Manten no, maeme putih Ustaz.
1: Putih.
3: Nggih, banyu putih,
1: susu putih.
3: Mboten, mboten. Mboten. Banyu putih kalih nasi putih.
1: Niku nalika buka kalih sahur. Napa pripun dahar? Nggih.
3: Kaya kaya poso biasa Ustaz.
1: Kados siam padate wonten buka wonten sahur.
3: Nggih.
1: Ning dahare ming sekul putih kalian toya petak.
3: Nggih.
1: Oh, mung niku. Ngantos pinten-pinten biasane, Mas?
3: Ngantos anu, Ustaz. Kaya

0: Nesen niku mboten enten malih. Kembang Liman, Banyukali.
1: Kathah Ustaz.
0: Beleh ngoten, Ustaz.
1: Beleh jarang, Ustaz.
0: Beleh jarang iki. Sing ngasring napa?
1: Sing kembang, Ustaz.
0: Kembang niku wae. Oh, nggih. Satus nek enten tiyang gerah pamane mriku kesurupan, jenengan moro jenengan tarak brotorien ngoten iki. Mungkin nembe angsal fisik ngoten.
1: Iki biasane sing jarak jauh, Ustaz.
0: Oh, jarak jauh.
1: Jauh nggih. Nek sing jarak dekat langsung tangani, Ustaz.
0: Ditangani dinapake? Nek enten tiyang kesurupan.
1: Kesurupan niku pijet-pijet ya urat-urat gini, Ustaz.
0: Nggih. Niki asam urat kula, Mas. Oh. Dipijet loro aku, Mas. Dek wingi bar maem anu no, dadi kumat asam urat kula. Mboten krana kesurupan kula niki asam urat. Dek ben kula nate ngisi ten mabal lho, Mas Eko. Nganti dipapahke wetengen aku asam urate kumat. Jadi meng dipejeti ngoten niku pun tulung-tulung.
1: Tulung-tulung nggih.
0: Nuwun sewu, sebabe napa kok nek sing mejet wong liya mboten tulung-tulung, ning sing mejet jenengan kok dhewek tulung-tulung. Sebabe napa?
1: Sebabe pertama ndonga ya, Ustaz ya.
0: Jenengan ndonga. Nggih. Nggih, nomor kali enten sebab liyane?
1: Biasane ndelik enten urat-urat urat-urat ngono, Ustaz ya.
0: Si setan niku.
1: Setan nek ndelik.
0: Nggih. Ning jenengan rumaos rumaos gadah penderek mboten saking kalangane lelembut sing nderek jenengan. Jenengan rumaos mboten? Mboten.
1: Mboten.
0: Dadi jenengan rumaos awakku ki resik ora ning lelembut sing melu aku.
1: Nek ajarane pancen kudu resik to sak nek.
0: Nek sing ngewangi nambani niku sinten berarti? Rumaosane jenengan Gusti Allah nggih.
1: Nggih, Gusti Allah. Kalih
0: kalih sinten?
1: Nek sing ajarane kula nggih, Ustaz.
0: Nggih, nggih.
1: Sukma sejatine kula, Ustaz.
0: Sukma sejatine ku nyawane panjenengan.
1: Nggih.
0: Oh,
1: dados saya kula saged komunikasi oleh sukmane kula sejati.
0: Jadi diperintah ngoten nyawane nggih.
1: Nggih, tekon.
0: Oh. Nyawane panjenengan jenengan perintah.
1: Nggih.
0: Dikongkon ngopo biasane niku?
1: Kadang kula saged kaya kembar teng ngarepe kula.
0: Oh, dadi panjenengan anu sukma sejati marwarene digedruk ping telu?
1: Mboten gedruk.
0: Pripun le carane nyeluk?
1: Nggih, sukma sejati ku metu kene aku pengen ngomong karo kowe.
0: Oh, sukma sejatiku metu rene aku kepengin ngomong karo kowe. Terus ten ngarepe panjenengan. Wujude padha kalih Lek Supri.
1: Nggih,
0: sami. Jebles.
1: Jebles,
0: Ustaz. Suwantene nggih sama.
1: Sama nggih.
0: Oh, terus panjenengan biasane matur napa kalih si
1: tergantung, Ustaz. Nek dipamane niku lara ya, Ustaz ya?
0: Nggih.
1: Tolong bantu goleki manggone ning ndi jine.
0: Oh, ngaten. Golek ana larane ana ngendi tuduhno marang aku.
1: Nggih.
0: Nggih. Kula saged mendhet kesimpulan panjenengan nek nambani diewangi dening suwanten sing panjenengan sangka niku Gusti Allah.
1: Nggih.
0: Angka kalih enten sukma sejati.
1: Nggih.
0: Wonten menih sanese?
1: Pun niku, Ustaz.
0: Mpun kalih niku. Nek bangsane kakang kawah hari-hari sedulur papat lima pancer niku mung duwe panjenengan napa niku?
1: Niku di bawah kalih sukma sejati, Ustaz.
0: Dadi dheweke wadya balane sukma sejati.
1: Nggih.
0: Ning niku napane panjenengan?
1: Nek
0: sedulur papat lima pancer
1: sifat
0: ini kok kena diperintah?
1: Nggih, saged, Ustaz.
0: Rupa lelembut ugi?
1: Nggih, lelembut ugi.
0: Oh, jadi dheweke barang alus
1: bentuke beda, Ustaz.
0: Bentuke benten-benten.
1: Nggih, benten nek sing
0: kakang kawah niku enten wujude?
1: Wujude.
0: Adi-ari-ari nggih enten wujude. Terus napa malih? Sedulur papat niku napa?
1: Lima pancer niku nggih. Nggih, sedulur papat niku sing kiwa njaga kiwa tengen ngarep buri, Ustaz.
0: Nggih. Niku di bawah kendali sukma sejati. Nggih. Niku nggih ngewangi panjenengan.
1: Sing pundi? Sing nggih.
0: Nek niku
1: mboten tau dinggo.
0: Mboten tau dinggo. Nggih,
1: sing dinggo langsung sukma.
0: Langsung sukma sejati. Sukma sejati mengke arep ngongkon bawahane monggo tapi wose kowe tak kongkon ngoten nggih. La ilaha illallah. Berarti teori sing nate kula aturke niku leres, Mas. Wonten kapitadosan menungso kuwi duwe sedulur papat lima pancer sukma sejati sing kena diundang, kena dijaluki pitulungan nindakake perkara-perkara gaib. Niku nek miturut kapitadosan akidah Islam sing kula rasuk nggih. Niku mboten enten menungso duwe sukma sejati sing kena diundang. Niku asline nggih setan niku wae sing membo-membo aku ki nyawamu. Aku ki sukma sejati lan sak pituritipun. Lan dheweke jedule mesti ngaku ritual semedi niku. Mangka ten agama Islam mboten enten semedi. Niki kula matur kagem Lek Supri nggih pinangka umat Islam lan sing kula aturi niku umat Islam kemawon. Nek sing liyane mboten mitadosi ajaran agama Islam nggih kula mboten enten urusan napa-napa. Nggih. Dadi menawi kula parang matur sing panjenengan temai sak lebetipun semedi niku sedek niku senes Gusti Allah, senes nyawane panjenengan, menungso niku mboten nggadahi kemampuan iso nyeluk ngundang nyawane. Nyawane metu ya mati no. Ngoten. Nggih, Bu.
1: Nggih.
0: Nyawane metu. Oh, masyaallah. Dadi panjenengan riyen pendamelanipun nyondro nambani wong loro. Menawi kula matur kali panjenengan, lek Supri janjane jenengan ri niku dukun, niku jenengan ngakoni napa mboten kira-kira?
1: Sakniki ngakoni.
0: Sakniki ngakoni. Ning riyen jenengan mboten rumangsa dadi dukun?
1: Mboten rumangsa dadi dukun, Ustaz.
0: Ning sakniki jenengan
1: ngakoni.
0: Ngakoni. Oh, ternyata aku mbiyen iki dukun.
1: Salah satu ciri-ciri dukun, Ustaz.
0: Pripun ciri-ciri dukun iki?
1: Gini ritual-ritual.
0: Nggih. Nek miturut para nggih. Nek miturut para ulama anu lek Supri, Abdul Aziz bin Bas niku ngendika kullu man yad'i ilmal ghaib. Sekabehe menungsa sing ngaku mangerteni perkara gaib, ha niku dukun. Napa niku ketemu kalih Gusti Allah, jenengan kan riyen rumangsane. Panggih kalih Gusti Allah. Lah Nabi sinten? Nabi Musa kemawon mboten kuat panggih kalih Gusti Allah. Nggih. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, nalika Allah Subhanahu wa taala nggih ngetingalaken cahyanipun wonten sak wingkinge gunung, ja'ala hudaka, gunung niku ambrol. Wa kharra Musa saika Kanjeng Nabi Musa niku dawah semaput. Sederengipun panggih kalih Gusti Allah. Mosok Nabi Musa ra kuat, lek Supri kuat niku mboten mungkin. Berarti sing ditemoni lek Supri senes Gusti Allah.
1: Nggih, Ustaz nggih.
0: Nggih. Dan perkara gaib niku awake dhewe mboten saged mangertosi. Kejawi kanthi lantaran dalil. Sedaya kapitadosan klenik, kapitadosan gaib sing mboten enten dalile, cetha niku mesti nalisir. Niki ajaran Islam nggih. Kula ngaturaken ayat nggih, ngaturaken piwucal Islam kagem umat Islam, internal umat Islam. Sing senes umat Islam monggo kersa. Sebab syariat niki tumrapipun tiang-tiang ingkang gadahi keimanan.
1: Ini salah satu sing kula hijrah ke
0: sana nggih. Sebab panjenengan hijrah terus ninggalake aktivitas perdukunan niku.
1: Niku salah satunya sukmo keluar kok mriki mboten mati.
0: Oh, ngaten. Dadi jenengan curiga, nek sing tak jak omong iki sukmaku kok dheweke metu kok aku ora mati ngoten nggih. Terus jenengan takon, "Lah iki jane sapa?" ngoten. Terus kesimpulannya panjenengan pripun? Niku jane sinten niki? Kesimpulannya okay. Panjenengan Rin
1: tetep jin itu Ustaz.
0: Tetep jin nggih.
1: Tetep jin.
0: Terus panjenengan rumangsani, wah iki ana sing ra beres.
1: Nggih, terus pernah ngalami, sering ngalami nangane orang roh kesasar dulu Ustaz.
0: Oh, sering nggih, roh kesasar. Lah wong niku nek roh kesasar terus pripun? Kedadosane pripun?
1: Sering
0: dadi wong apa?
1: Nemplek-nemplek orang wong ngono to Ustaz.
0: Nggih.
1: Lah itu kok
0: roh kesasar.
1: Roh kesasar dalam ajaran Islam kan enggak ada ya Ustaz.
0: Mboten enten.
1: Tapi kok di dalam
0: ajarane panjenengan
1: kok ada.
0: Ada. Roh kesasar niku nyawane wong sing metu nempleki wong-wong.
1: Biasanya sing orang meninggal kecelakaan itu Ustaz.
0: Oh, ngaten nggih. Ayate panjenengan kepengin pirsa?
1: Nggih, Ustaz.
0: Hatta idza jaa ahadahumul maut, nganti nalika salah sewijine manusa ditekani dening pati, kaula rabbirjiun. Nggih. Wong sing mati iku mesti bakal matur ten ngarsane Allah. Ya Allah, kula pengin bali ten ngalam donya. La ali a'malu sholihan fi ma taraktu. Supados kula saged ngamal soleh sing pun nate kula tinggal. Dadi saben wong mati niku pengin mulih ten ngalam donya. Ngendikanipun Allah, kala ora bisa. Allah dawuh malih, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ana mburine wong-wong sing mati iku barzah, tembok pembatas. Ingkang boten saged dijebol dening sinten kemawon nganti tekani dina kiamat. Dadi wong sing mati niku nyawane pun didamelke papan panggonan dening Allah ten alam barzah. Boten saged ten pundi-pundi kok nyasar. Niku miturut versi Islam lho nggih. Ning panjenengan riyen nate nambani wong-wong sing roh kesasar niku.
1: Sering kurang ketemplean itu
0: ngaten. Terus dinapake biasane?
1: Biasane itu yang tempat meninggal dikasih bunga.
0: Nggih. Tibane wong napa kuburane wong?
1: Sing tibane Ustaz.
0: Oh, dadi wong sing mati tibane ndi? Papan nggon tibane iku dicepaki sesajen. Rupa kembang.
1: Rupa kembang.
0: Kali napa meneh?
1: Biasane air,
0: Ustaz. Toyo. Toyo. Terus ndonga napa?
1: Dimana moga-moga Allah ngai kesempurnaan sing meninggal.
0: Oh, supaya ora kemempel meneh. Oh, ngaten. Ya Allah. Lah niku jenengan
1: kula kok gampang men.
0: Oh, ngaten. Sempurna. Nggih. Terus dadi curiga jenengan. Curiga, nggih. Dadi wonten kalih niki, Mas. Kok aku kok iso komunikasi karo nyawaku dhewe kok aku ora mati. Kok eneng sukmo kesasar mongkon nang nggone Islam kok ora ono. Jadi bertanya-tanya panjenengan. Bibar niku terus
1: nggih ketemu itu.
0: Ketemu sinten?
1: Keluarga kula,
0: Ustaz. Sederek. Ketemu sederek terus diajak tindak pengajian.
1: Nggih, pengajian.
0: Ngatos
1: dumugi. Pada intine kan dulu kan dereng ngerti kitab.
0: Dereng maca Quran angen-angen sak maknane nggih Lek Supri nggih. Terus ngantos pinten tahun panjenengan tumut pengajian ning?
1: Jelas niku sekitar 4 tahun, Ustaz.
0: Kawan tahun ingkang sampun kepungkur. Bibar niku pun mboten nate topo broto
1: menen, Ustaz. Sering rukiah mandiri.
0: Ustaz. Sering rukiah mandiri. Carane pun das pundi, Lek?
1: Baca Al-Fatihah.
0: Baca Fatihah.
1: Dada ini,
0: Ustaz. Dada diusap.
1: Ini keluar biasanya batuk apa
0: muntah?
1: Iya, muntah.
0: Sering muntah. Bibar niku suwanten nenek-nenek sukmo sejati sedulur papat lima pancer
1: pun
0: tesih mboten nate ndugeni panjenengan melih. Alhamdulillah. Dadi jenengan mbok menawi anu Lek Supri wonten napa nggih pesen kagem sederek bapak ibu Kang Mas Mbak Yu, Pak De Budhe, Pak Lek Bulik, adik-adik mbok menawi ingkang tasih ngelampahi kados ingkang sampun panjenengan lampahi. Jenengan gadah pesen napa?
1: Para-para sedulur sing kula senengi sedaya muga-muga padha kembali ke Islam sing bener.
0: Nggih.
1: Ninggalke sing jenenge klenik-klenik, sing doa-doa sing mboten kangge, monggo kembali ke Islam sing bener sing sunah al jamaah.
0: Ahlu sunnah wal jamaah.
1: Al jamaah.
0: Sampun?
1: Sampun.
0: Nggih, masyaallah. Ngaturaken panuwun dumateng Lek Supri ingkang sampun maringi seserepan pengalaman nalika orientasi numindakake perkawis ingkang boten leres nggih, boten jumbuh kalih piwucal agami Islam. Nderek ndedonga mugi-mugi Lek Supri tansah pinaringan seger waras, ayam-ayam tentrem, selamat donya akhirat lan kathah sederek sanesipun enggal-enggal pinaringan hidayah. Bali sregep ngaji, bali nyang agama Islam sing resik. Ada dasar Al-Qur'an Sunnah nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten para sederek, para sedulur, mugi-mugi kawruh sapala wonten kalodhangan punika saged mbeta manfaat kagem kula pribadi piyambak, kagem Lek Supri lan kagem panjenengan sedaya wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten mangan kupat duduwe santen menawi lepat nyuwun pangapunten mangan kupat janure tuwa menawi lepat nyuwun pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Tanya jawab.
3: Iya, ini ada pertanyaan dari Bu Ali Vanisa. Afan kak, bagaimana jika anak kami dibully? Apakah bisa dirinci ibu bagaimana tasawur permasalahannya? Dibulinya karena apa? Kemudian anak ibu laki-laki atau perempuan, usianya berapa gitu ya? Saat dibully itu ketika sedang apa dan berada di mana, agar kami jadi bisa lebih detail di dalam menjawab permasalahannya. Nah, ini juga termasuk penting ya, ayah bunda kalau ingin bertanya misalnya ke psikolog, itu biasanya mereka butuh rincian-rincian detail gitu. Anaknya laki-laki apa perempuan, usianya berapa gitu ya, yang bully siapa, case-nya bagaimana, agar nanti kita bisa lebih

0: اللهم تب علينا يا تب.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku yang dirahmati Allah, orang tua karunia besar buat anak, orang tua nikmat agung buat anak. Orang tua merupakan inspirator dan sumber kebaikan untuk anak. Maka siapa yang merawatnya dengan baik, maka dia telah merawat kehidupan dan masa depannya. Siapa yang menelantarkan, maka dia akan sama aja menelantarkan masa depannya dan kehidupannya. Bukan hanya kehidupan dunia, bahkan akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua merupakan pintu surga yang paling baik buat anak. In syi'ta fahfadhu aw adi'hu. Kalau kamu mau, jaga atau sia-siakan. Artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaga orang tua berarti menjaga surganya, siapa yang menyia-nyiakan orang tua berarti telah melantarkan surganya. Sehingga orang tua merupakan surga neraka anak. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan buat kita dalam bentuk ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat dengan ungkapan waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memutuskan putusan yang final, hendaknya kalian beribadah kepada Allah. Wabil walidayhi ihsana, ya, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Kebaikan kita lebih dituntut dan sangat dituntut ketika orang tua masa usia senja menginjak masa tua. Oleh karena itu Allah menegaskan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kenapa? Karena masa lemah, masa tidak berdaya, masa serba membutuhkan bantuan dan pendampingan yang intensif. Beda saat jaya, beda saat kuat, beda saat dia masih bekerja dan memiliki banyak sumber ekonomi dan kehidupan. Maka saat itulah anak yang sudah mulai merekah kuat dewasa membantu, menopang dan mendampingi orang tua. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu batasan, memberikan suatu ikatan, juga etika. Ketika saat orang mendampingi orang tuanya, merawat orang tuanya, saat usia lanjut, fala taqul lahum ufin, jangan mengatakan perkataan-perkataan yang menyakiti hati walaupun hanya sekedar ah, us atau yang lain. Intinya perkataan terendah yang dianggap menyakiti hati orang tua. Wala taqul lahum ufin wala tanharhuma, apalagi saat sudah mulai sakit-sakitan, usia sudah mulai lanjut, memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup sudah mulai sulit, dan masa-masa dekat kepada panggilan kematian pun sudah hadir, maka jangan kamu usir, jangan kamu telantarkan, apalagi kamu titipkan di pantai-pantai jompo. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang memuliakan, menghormati, mendudukkan selayaknya sebagai orang tua. Walaupun sang anak hebat, pejabat tinggi, atau memiliki kedudukan yang kuat, yang hebat, bahkan tenar popularitasnya sampai ke ujung dunia, tetap kita harus menjunjung, memuliakan orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ini merupakan suatu rentetan bagaimana kita bersikap kepada orang tua. Ditambah lagi sikap supaya kita tidak ada keangkuhan, kesombongan karena kita merasa memberi, merasa merawat, dan juga hebat, sementara orang tua menjadi beban hidup kita, sangat tergantungan pada kita. Maka Allah ingatkan, waqfit lahuma janahal dhulli minar rahmah. Rendahkan diri kamu, tawadhu'lah, bicara kepada hati nurani kamu bahwa apapun yang saya berikan kepada kedua orang tua saya ini belum ada apa-apanya dibanding berbagai macam jasa kebaikan yang selama ini diberikan oleh orang tua kepada kita. Ini nampak pada dialog seorang Yaman yang datang haji, menggendong orang tuanya dari rumah sampai tawaf, sampai sa'i. Kemudian menanyakan kepada Abdullah ibn Umar, wahai ibn Umar, apakah dengan ini saya sudah menutupi kebaikan orang tua? Apa kata beliau? Belum, walaupun secuil. Allahu Akbar. Bagaimanakah kita yang baru merawat setahun, dua tahun, sudah mengungkit dan mengumpat? Kita bisa membelikan baju, kita merawat, memasukkan rumah sakit dengan biaya mungkin jutaan, puluhan juta, sudah merasa besar kepala, bahkan merasa sombong dan angkuh, meremehkan, merendahkan orang tuanya. A'udzubillah. Dengan demikian, kita akhiri dengan suatu doa yang juga Allah akhiri di dalam ayat yang saya baca tadi, yang mengesankan kepada kita seakan-akan sehebat apapun, sebesar apapun kebaikan dan bakti kita yang telah kita berikan kepada orang tua kita, tidak bisa menutupin jasa kebaikan orang tua kepada kita, dari mulai menyusuin, bangun malam ketika sakit, atau ketika saat kita pipis harus nyebokin, buang hajat harus kita cebokin, kemudian mengasuh, mendidik, merawat, memasukkan kita sekolah hingga menjadi orang hebat. Apapun yang kita lakukan, sebesar apapun kebaikan yang telah kita kurbankan, bakti sehebat apapun yang telah kita kerahkan, masih belum bisa menutupi itu semua. Hanya Allah lah yang bisa nutupin. Kita serahkan kepada Allah. Wa qur rabbirhamhuma, ya Allah, belas kasihlah kedua orang tua kami. Kama rabbayani saghira, kama rabbayani saghira, sebagaimana telah membesarkanku, mengasuhku, merawatku, mendidikku, membiayai hidup dengan berbagai macam pengorbanan. Engkaulah ya Allah yang bisa membalas, memberikan belas kasih sayang yang sempurna, memberikan kebaikan yang sempurna sebagai balasan jerih payah, keringat, biaya, berbagai macam pengorbanan orang tua kami ya Allah. Adapun saya yang hina dan lemah, tidak bisa melakukan apapun, belum bisa menutupin kebaikan beliau keduanya, dan belum bisa berbakti dengan sempurna, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Berikan suatu kesempatan untuk menutup, membalas, berbakti selagi keduanya masih hayat di kandung badan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, sayang sama orang tua, perhatian kepada kedua orang tua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-adhim innallaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kita tahu kunci masuk surga itu La ilaha illallah. Tapi bukan hanya ucapan di lisan. Tapi sebagian di antara kita mengatakan La ilaha illallah, namun dia memohon kepada selain Allah. Ada yang masih pakai jimat, ada yang masih cari pesugihan, ada yang pasang sesuatu di tukunya supaya ramu. Subhanallah. Ucapan itu ada konsekuensi, ada tuntutannya yang kita harus penuhi, ada syarat-syaratnya, ada rukunnya. Sehingga orang yang mengatakan La ilaha illallah, dia harus paham. Kalau engkau mengatakan La ilaha illallah, konsekuensinya engkau harus meninggalkan segala sesembahan, apapun bentuknya, siapapun orangnya, illallah, kecuali Allah, kecuali Allah Jalla Jalaluh. Siap enggak

0: Soalan jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, kita semua ingin menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Lantas, apa saja yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita ini memang pengikutnya Rasulullah SAW? Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan wa iyyakum. Naam, kita ini semuanya berusaha untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu enggak hanya dengan lisan, ya. Tidak hanya dengan lisan, ya. Harus dibuktikan, harus dilakukan konsekuensi dengan mengaku jadi umatnya Nabi. Ada konsekuensinya yang harus kita kerjakan dan kita laksanakan. Maka dari itulah Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan laisa sya'nu an tuhibba bali sya'nu an tuhabba au innama sya'nu an tuhabba. Yang menjadi pokok permasalahan bukan kamu mencintai Nabi. Karena semua orang dari ujung Maroko sampai ujung Merauke, orang Islam semuanya ngaku cinta Nabi. Itu bukan masalahnya, tapi masalahnya adalah apakah engkau dicintai Nabi? Itu masalahnya. Kalau sekedar ngaku cinta ya semua orang ngaku cinta, enggak ada enggak cinta Nabi. Semua orang Islam ngaku cinta Nabi. Tapi masalahnya ini jangan sekedar di bibir ya, harus ada pembuktian. Makanya ada seorang penyair Arab ya mengatakan kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tukiru lahum bidzaka. Banyak para lelaki mengaku punya hubungan dekat sama wanita cantik bernama Laila. Walaila la tukiru lahum bidzaka, padahal Laila tidak kenal dan Laila mengingkari ya mereka yang mengaku kenal dengan dirinya. Begitulah perkiraan ya cinta orang-orang yang sekedar di bibir mengaku cinta Nabi, padahal Nabi enggak kenal sama mereka. Nabi enggak cinta sama mereka. Maka agar kita benar-benar menjadi pengikut Nabi, ittiba kepada Nabi, kita mencintai Nabi dan kita dicintai Nabi, ada 4 poin penting yang harus kita lakukan. Penjelasannya panjang, tapi intinya ada 4. Ya, 4 ini apa saja kalau ngaku jadi umatnya Nabi, ingin beritiba kepada Nabi. Yang pertama harus tasdiku fima akhbar. Harus membenarkan kabar dan beritanya Nabi. Nabi kalau mengabarkan hadis, mengabarkan peristiwa-peristiwa, maka wajib kita imani. Kalau sampai ditolak, waduh, ini kita sudah gak ittiba sama Nabi. Karena poin pertama dari mengikuti Nabi adalah wajib membenarkan berita, kabar, dan hadis-hadisnya Nabi. Menolak hadisnya Nabi berarti kamu bukan umatnya Nabi. Itu yang pertama, harus yakin, percaya sama apa yang diberitakan Nabi. Nabi menggambarkan nanti ada hari akhirat, nanti ada surga neraka, ada azab kubur, ada nikmat kubur, wajib diimani. Jangan ditolak, kalau ditolak bahaya, kamu bukan pengikut Nabi. Kemudian yang nomor 2 yang harus kita lakukan kalau kita benar-benar jadi umatnya Nabi adalah imtithalu ma'amar. Kita harus menjalankan perintahnya Nabi. Nabi nyuruh kita memanjangkan jenggot, Nabi menyuruh kita untuk mengangkat pakaian, Nabi menyuruh kita untuk berbakti sama orang tua, Nabi nyuruh kita sholat, Nabi nyuruh kita untuk membaca sholawat. Semua perintah Nabi lakukan kalau ingin beritiba ke Nabi. Itu nomor 2. Yang nomor 3, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Apa yang sudah dilarang Nabi, tinggalkan kalau ngaku umatnya Nabi. Rasul melarang kita membuka aurat, ya tutup aurat kita. Rasulullah melarang wanita membuka jilbabnya, ya jilbab, harus pakai jilbab supaya kamu jadi umatnya Nabi. Rasulullah melarang riba, tinggalkan riba. Rasulullah melarang kita untuk menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, maka tinggalkan. Semua yang dilarang Nabi, tinggalkan. Itu yang nomor 3, kalau ngaku jadi umatnya Nabi. Semuanya yang dilarang Nabi kita tinggalkan. Kemudian yang nomor 4, wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Bukti yang nomor 4 bahwa kamu pengin ittiba ke Nabi, yang nomor 4 adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, kamu jangan beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi. Artinya ibadahmu harus sesuai tuntunan Rasulullah, jangan membuat-buat sendiri, jangan ditambahi, jangan dikurangi apa yang ada di Nabi contoh. Jangan diusik-usik lagi. Makanya agama ini dipagari oleh Nabi. Agama Islam ini kan sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini Islam sudah sempurna, kata Allah. Aku sempurnakan agama Islam. Selesai Islam ini, paripurna. Tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan. Jadi Islam itu dipagari dengan ayat ini. Sudah, yang luar sudah enggak boleh masuk lagi. Sudah finish, dipagari. Al-yawma akmaltu, hari ini aku sempurnakan agamamu. Sudah selesai. Agama Islam sudah sempurna, enggak boleh ditambahi. Dikuatkan dengan hadisnya Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa beramal, beribadah, tidak di atas perintah Nabi, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, fawaradun, maka tertolak. Makanya ayat surat Al-Maidah ayat 3 yang saya baca tadi, dan hadis ini menjadi pagarnya agama. Makanya Nasrani, Yahudi, agamanya kan berubah, diacak-acak. Kenapa? Karena gak ada ayat ini. Gak ada ayat yang di dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ini ayat gak ada di Taurat, gak ada di Injil, gak ada di Zabur. Makanya Islam dijaga sampai hari kiamat karena adanya ayat ini. Ya, agama Islam sudah sempurna, sudah dijaga sama Allah. Ditambahi hadisnya Nabi, barang siapa berbuat dalam agama, beribadah tidak sesuai contoh Nabi, tertolak. Ini namanya ayat dan hadis yang menjadi pagarnya agama. Kalau enggak ada hadis ini, enggak ada ayatnya ini, maka semua orang nambah-nambahi, akhirnya rusak agama ini. Maka itu kalau ngaku jadi umatnya Nabi, lakukan 4 hal secara global ya. Kalau terperinci banyak, ini globalnya. 1, membenarkan berita kabar hadisnya Nabi. 2, melaksanakan perintah Nabi. 3, menjauhi larangan Nabi. 4, beribadah sesuai tuntunan Nabi dan tidak membuat aturan baru dalam masalah agama ini. Begitu nggih? Wallahu a'lam.
2: Mutiara Belajar Tajwid.
3: Kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan tentang hukum mim sukun, ya. Hukum mim sukun sama halnya ketika nun sukun dan tanwin, ya. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf hijaiyah, maka terdapat hukum-hukum tersendiri di dalamnya. Begitu pula ketika terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf hijaiyah, maka akan ada hukum-hukum tersendiri di dalamnya. Dalam hukum mim sukun ada 3 bagian, ya. 3 pembagian dalam hukum mim sukun. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, yang kedua adalah idgham mutamatsilain atau sering disebut idgham mimi, yang ketiga adalah izhar syafawi, ya. Yang pertama kita akan membahas tentang ikhfa syafawi. Sama halnya ketika kemarin kita bahas tentang ikhfa hakiki, ya, ikhfa syafawi, ya, artinya juga samar, ya, atau tersembunyi, menyamarkan, ya, huruf yang pertama, ya, ke dalam huruf yang kedua, yaitu manakala terdapat huruf mim sukun bertemu dengan ba, ya, mim sukun bertemu dengan ba, maka di sini cara membacanya adalah dengan samar dan dengan bibir tidak ditutup terlalu keras, ya, bibir tidak ditutup terlalu keras, ya, dan tidak dibuka, ya, dan tidak pula dibuka. Ini adalah cara membaca ikhfa syafawi. Contohnya, ya, ketika mim sukun bertemu dengan ba, ya. Pada kalimat wa

0: Ya. Bibir tidak terlalu ditekan, ya, dan juga tidak pula dibuka, ya, tidak pula dibuka. Namun pertengahan di antara keduanya, ya. Inilah cara membaca ikhfa syafawi. Ada kesamaan hukum ikhfa syafawi dengan iqlab, ya. Hukum ikhfa syafawi dengan iqlab. Iqlab yaitu manakala nun sukun bertemu dengan huruf ba, ya. Maka nunnya diganti dengan mim, ya. Nun sukunnya diganti dengan mim manakala nun sukun bertemu dengan ba, ya. Sehingga cara membacanya sama, ya, antara iqlab dan ikhfa syafawi. Kita akan melakukan latihan, ya, pada bacaan atau hukum mim sukun yang pertama yaitu ikhfa syafawi pada kitab Tamhid jilid yang keempat halaman 19, yaitu ketika mim sukun bertemu dengan ba, ya. Terdapat bacaan gunnah di sini, ya, dua harokat, ya. Wa ma hum bi kharijin, seperti itu. Alaihim baba, ya. Taib, kita akan latihan bersama-sama kitab Tamhid Iqra Qiraati jilid yang keempat halaman 19. Kami akan mulai, kemudian para hadirin yang berada di studio silakan untuk menirukan.
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ

0: Baik, kami ingatkan sekali lagi, tidak terlalu keras dalam menekan ketika terdapat mim sukun dengan bertemu dengan huruf ba, ya. Tidak ditekan terlalu keras dan juga tidak dibuka lebar, ya. Baik, ya. Berikut tadi telah kita latihan bersama pada hukum mim sukun, ya, pada hukum yang pertama yaitu ikhfa syafawi.
1: Mutiara nasihat.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama pertanyaan dari saudari Wildawati dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ibu pinjam emas pada om untuk beli motor. Emas yang dipinjam ibu punya nenek. Waktu meminjam emas itu nenek sudah meninggal. Emas dipegang oleh om. Berselangnya waktu, ibu belum bisa membayar emas tersebut. Kemudian om minta tanah ibu untuk mengganti hutang emas itu. Karena ibu belum bisa membayar, maka ibu memberikan tanahnya. Bagaimana hukum emas itu Ustadz, karena emasnya punya nenek? Bila saya bayar hutang ibu itu dengan emas pada om, apa dibolehkan? Baik, para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau hutang, ya, maka mengembalikannya pada asalnya sesuai dengan apa yang dia ambil. Ya, pada asalnya demikian. Kalau dia hutangnya emas, maka pada asalnya pembayaran dengan emas. Kalau dia hutang uang, pada asalnya pembayaran dengan uang. Dia hutang hewan, misalnya hutang kambing, pada asalnya pembayaran dengan kambing. Kecuali kalau orang yang dibayar tersebut rela dengan pembayaran dengan benda lain. Dan ketika pembayaran dengan benda lain itu harus dikonversikan atau harus sesuai dengan harga di waktu pembayaran. Ya, misalnya hutang piutang emas, ya. Kalau ada orang hutang emas 1 gram, maka pada asalnya pembayarannya dengan emas 1 gram. Ya. Kalau dia hutangnya 24 karat, 1 gram 24 karat, maka pembayarannya harus sesuai dengan itu. 1 gram 24 karat. Taib. Kalau misalnya orang yang berhutang mengatakan, "Ana kok susah ya cari emas 1 gram 24 karat. Gimana kalau saya bayar dengan uang?" Maka di sini harus dikembalikan kepada orang yang memberikan piutang. Kalau orang yang memberikan piutang setuju, tidak ada masalah. Maka standar harga yang dipakai adalah standar harga ketika waktu pembayaran. Kalau 1 gram 24 karat dulu ketika pinjam itu harganya 500.000, dan ketika pembayaran harganya 1 juta, maka dia membayar harus dengan uang 1 juta. Sebaliknya juga demikian. Kalau misalnya emas 1 gram 24 karat dulu harganya 1 juta, sekarang harganya 500 ribu, ya, maka pembayaran harus dengan uang 500 ribu. Sesuai dengan harga emas itu saat pembayaran. Kalau misalnya ditanyakan seperti ini, ya, yang diambil tanah. Yang diambil tanah. Tanah itu berapa harganya? Maka yang seperti ini tidak benar, ya. Kalau misalnya ya yang diambil tanah, maka harus dilihat berapa sih harga tanah itu. Berapa harga tanah itu? Kemudian dilihat apakah harga tanah itu sesuai dengan harga emas di waktu pembayaran. Kalau misalnya sesuai dengan harga emas di waktu pembayaran, maka dibolehkan, ya. Karena ini yang meminta malah orang yang memberikan piutang. Tidak apa-apa. Orang yang memberikan piutang di sini sudah rela dibayar dengan tanah. Permasalahannya, tanah itu apakah sesuai dengan harga emas di saat pembayaran? Ini yang menjadi masalah. Kalau tidak sesuai, maka harus disesuaikan. Kalau ada lebihnya, maka harus dikembalikan. Kemudian di sini disebutkan bagaimana bila dibayar oleh anaknya dengan emas yang sama, maka itu yang lebih baik. Ya, kita katakan itu yang lebih baik. Utang emas pada asalnya bayarnya emas. Ya, kalau misalnya bisa memberikan emas yang sesuai dengan yang diambil, maka itu yang paling baik. Kemudian dikatakan di sini itu emasnya nenek yang sudah meninggal, maka sebenarnya ini adalah harta warisan. Dan harta warisan itu sudah punya haknya para pewaris. Sudah punya haknya para pewaris. Sehingga sebenarnya yang punya hak untuk menentukan boleh dibayar dengan emas atau dengan tanah, ini adalah semua yang punya hak waris itu. Tidak cukup omnya saja. Karena omnya ini salah satu dari pewarisnya, bukan semuanya. Maka harusnya yang menjadi atau yang memutuskan boleh dibayar dengan tanah atau tidak ini adalah semua ahli waris, ya. Berarti memang harusnya dibayar dengan emas, ya. Harusnya dibayar dengan emas. Karena untuk mengambil persetujuan dari semua ahli waris akan menjadi sulit dan berat, ya. Maka lebih baik dibayar dengan emas sesuai dengan yang diambil. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Sebagian orang bagi akidahnya, Masya Allah, Tabarakallah,
4: tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
3: wassifat,
4: dalam hal uluhiyah,
3: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
4: mengadu domba, menggibah dan seterusnya.
3: Ini bukan salaf yang sejati, yeah.

0: Ditanyakan kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah,
1: banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
0: banyaknya salat malamnya, tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar.

Di semua bidang, orang-orang besar itu bukan lagi bicara on time, tapi mereka memulai sebelum jam normal itu dimulai. Mereka bekerja sebelum waktu start normal itu bekerja untuk dimulai. Mereka latihan sebelum jam latihan dimulai. Mental-mental juara kan begitu. Ronaldo bisa hebat gitu, itu kan badannya kayak mesin tuh hadirin. Kenapa? Ya tanya aja sama teman-teman setimnya. Tuh mereka semua bilang, kita datang dia udah lari-lari, udah loncat-loncat, udah latihan tendang. Kita baru datang. Dan yang datang gak telat, dan pulang paling belakangan. Semua juara kan begitu. Nah kalau mereka untuk dunia bisa, kenapa kita untuk akhirat gak bisa?

0: Tanya Jawab.
1: Tapi izin bertanya Ustaz, bagaimana cara agar hati lapang dengan kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan dan Allah berikan pada seorang hamba? Tayyib, syukran, jazakumullah khairan. Saudara-saudari jamaah rahimakumullah, jawabannya terus berilmu ya. Kalau antum ya panjenengan semuanya kuat untuk terus berilmu, semangat untuk berilmu, insyaallah Allah bimbing dengan ilmu tersebut. Kenapa seorang yang menuju kepada ilmu Allah mudahkan jalannya ke surga? Ya, mau mendatangi majelis ilmu maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Kenapa? Karena ilmu itu mengajak kita untuk beramal. Itu pasti. Ya, ilmu itu pasti mengajak kita beramal. Contoh tadi ketika mengingat kematian. Kita berilmu tentang kematian. Kematian sangat dekat. Buat orang beriman kematian itu sangat dekat, ya. Maka ilmu tersebut apa buahnya? Membuat kita hati-hati. Jangan ya bermudah-mudahan untuk berbuat dosa. Ternyata kesempatan yang luar biasa ketika masih sehat, ketika masih muda, ya ketika masih longgar, ketika masih diberikan kekayaan, maka ayo kita beramal dengan sebanyak-banyaknya. Kita beramal dengan sebaik-baiknya, ya. Kenapa? Karena berilmu. Ya, maka Anda yang bertanya, bagaimana dengan kejadian yang terjadi? Maka seorang yang berilmu, ia mengetahui bahwa semua ketentuan Allah baik buat orang beriman. Apakah itu takdir yang kita sukai ataupun takdir yang tidak kita sukai, untuk orang-orang yang beriman pasti semuanya baik, pasti. Ya, ini hikmah dibalik musibah, dibalik suatu yang tidak kita sukai itu sangat mendalam, sangat banyak. Namun terkadang kita tidak tahu, tapi Allah inginkan kebaikan sebenarnya. Nabi Ayub alaihissalam yang sakit sampai 18 tahun. Dari punya harta yang sangat melimpah, beliau kaya raya. Ia punya budak yang sangat banyak. Ya. Demikian anak beliau ya disebutkan sampai 18 anaknya. Ya, kemudian keluarga besarnya luar biasa, besar sekali. Tapi kemudian ia sakit dengan sakit yang sangat parah sehingga tidak bisa beraktivitas sama sekali. Kemudian dari semua yang ada di sekelilingnya semuanya habis. Ya, dari hartanya hilang sampai habis semuanya. Ya, dari budak-budaknya semuanya pergi semua. Ya, anak-anaknya satu persatu mati di hadapan matanya, tidak ada yang tersisa anaknya. Ya, sehingga tidak ada yang mendampingi kecuali hanya istrinya. Sedang keluarga lari semuanya, pergi semua, takut tertular dengan penyakitnya. Ya. Ketika keadaan seperti itu yang mendampingi hanya istrinya. Istrinya pun kerja di orang lain ya. Kerja ada hasilnya dipakai untuk makan berdua bersama dengan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub tahu ini ujian Allah. Ini sangat berat, tapi itu biasa. Artinya orang yang tahu takdir yakin bahwa takdir yang buruk yang tidak kita sukai itu pada hakikatnya untuk orang beriman itu luar biasa, itu kebaikan. Yaitu penuh dengan hikmah, sangat mendalam hikmahnya. Kita harus yakin keadaannya demikian. Maka Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah berdoa untuk segera disembuhkan, tidak ada doanya seperti itu. Kenapa? Saking tahunya bahwa itu kebaikan. Ya, ketika istrinya sudah mentok tidak bisa bekerja lagi, tidak ada penghasilan, Nabi Ayub alaihissalam menangis. Di situ beliau minta pada Allah. Minta pun tidak langsung mengatakan, ya Allah berikan aku kesembuhan, tidak. Ya sungguh aku sangat fakir dengan rahmatmu ya Allah, kata Nabi Ayub alaihissalam. Sungguh ya Allah aku sangat fakir dengan rahmatmu. Setelah itu kemudian Allah kembalikan semuanya, Allah sembuhkan. Ya Allah berikan anak lagi 18, ya demikian hartanya melimpah lagi, budaknya kemudian Allah berikan lagi. Hartanya melimpah lagi, keluarga kembali lagi, subhanallah. Ya ini yang mungkin banyak tidak diketahui. Hikmah di balik musibah, selalu kita memandang itu jelek, itu bahaya, itu ya kehilangan harta, kehilangan keluarga, ya banyak hal yang kita rasakan, kita sedih dengan musibah tersebut. Sedih wajar, menangis boleh, ya, tapi kita harus yakin bahwa semua yang Allah kehendaki pada orang-orang yang beriman itu pasti baik. Ya, penuh dengan hikmah dan hikmah yang sangat mendalam untuk kita semuanya. Kalau kita seperti itu, ya maka menghadapi ujian dan cobaan insyaallah ringan, insyaallah mudah. Tetap tegar ya, karena Allah tidak berikan kecuali sesuai dengan keimanan kita. Ya musibah itu ala qadri imanihim, musibah itu sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Maka semakin kuat keimanannya, semakin bagus keimanannya, semakin kokoh keimanannya, maka ujian semakin besar. Dan Allah Maha tahu. Maka tenang ya ketika diberi musibah, ya jangan gusar, ya jangan panik, ya tetap tenang, ingat pada Allah, kembali pada Allah, perbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian Allah Ta'ala alam. Ustaz, para sahabat dijamin masuk surga, namun mereka sangat takut dengan fitnah kubur. Bagaimana agar kita terhindar dari fitnah kubur? Jamaah rahimakumullah, fitnah kubur ini ya sesuatu yang sangat mengerikan, sehingga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sudah dijamin masuk surga, ketika melihat kuburan menangis. Ditanya, kenapa wahai Utsman? Ya, karena aku mendengar Rasulullah mengatakan kuburan itu alam yang pertama dari alam akhirat. Barang siapa yang selamat di situ setelahnya lebih mudah, barang siapa yang tidak selamat di situ setelahnya lebih berat. Maka beliau menangis. Ditanya, bukankah engkau sudah diampuni ya dosa-dosa engkau, artinya bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Utsman bin Affan menjawab, iya, aku dijamin masuk surga, tapi aku tidak dijamin selamat dari siksa kubur. Masih takut dengan siksa kubur. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menyebutkan bahwa dari hadis-hadis yang ada menyebutkan tentang siksa kubur, bahwa semua dosa bisa menyebabkan siksa kubur. Ya, semua dosa. Dua dosa yang Rasulullah sebutkan, ya, dua penghuni kuburan yang dua-duanya sedang disiksa, kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma kemudian ditancapkan, selama ini belum kering maka diringankan siksanya. Ini mukjizat, ini kekhususan untuk Nabi ya. Oleh karenanya para sahabat tidak ada yang mengerjakan seperti itu, karena itu ya syafaat dari Nabi, itu keringanan dari Nabi. Adapun para sahabat tidak mengerjakan seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun yang pertama ya, fa innahu la yastanzihu minal baul. Ya, orang ini tidak bersuci dengan bersih, tidak bersuci dengan baik, artinya masih terkena najis, masih ya membawa najis. Adapun yang pertama, fayamsi bin namimah. Adapun orang pertama, ia biasa mengadu domba di antara manusia. Rasulullah sifati itu suatu yang dianggap biasa oleh manusia. Dia dianggap biasa oleh manusia. Maka kesimpulannya, kata Ibnu Al-Qayyim, kita harus bersungguh-sungguh meninggalkan segala macam dosa, segala bentuk dosa dengan kesungguhan, maka Allah selamatkan kita dari siksa kubur insyaallah. Demikian Allah Ta'ala a'lam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Kisah.
0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Jumat 13 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Biografi Zubair bin Mut'im, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abdullah Zain M.A. Hafizahullah. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qur'ani kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di Masjid Jenderal Besar Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar, pertemuan terakhir kita beberapa pekan yang lalu telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang ke-16 dari Kitabul Jami' dalam Bulughul Maram. Insyaallah mulai hari ini kita akan berpindah menuju hadis berikutnya, yaitu hadis yang yakin. Berarti saya yang salah. Kemarin berarti hadis 17. Ya. Saking lamanya libur ya. Sekarang mulai hari ini kita akan membahas hadis yang ke-18 yang termaktub di dalam Kitabul Jami' dari karya Imam Ibnu Hajar Bulughul Maram, yaitu sebuah hadis yang berbunyi wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jubair. Siapa namanya? Jubair. Jubair bin Mut'im. Siapa? Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga pemutus. Tidak akan masuk surga pemutus. Pemutus apa? Dijelaskan, ya'ni qati'a rahim. Maksud pemutus di situ adalah pemutus silaturahim. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memiliki hubungan erat dengan hadis sebelumnya. Apabila hadis sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan menyambung silaturahim, maka hadis yang ini adalah menjelaskan ancaman buat mereka yang memutus silaturahim. Jadi di dalam Islam itu ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Hadis yang sebelumnya motivasi untuk silaturahim itu berarti amar ma'ruf. Hadis yang akan kita pelajari saat ini ancaman buat yang memutus silaturahim, berarti itu nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu enggak bisa dipisahkan. Dua sejoli yang akan terus berjalan bersama. Namun berhubung yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang sahabat yang belum pernah kita ceritakan biografinya. Siapa tadi? Jubair bin Mut'im. Maka dalam hari ini kita akan khususkan untuk membahas biografi sahabat yang mulia yang bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im, sebelum beliau masuk Islam, berarti saat beliau masih musyrik, adalah salah satu tokoh yang sangat disegani di antara suku Quraisy. Beliau terkenal sebagai orang yang bijak bestari. Bestari itu adalah perilakunya bagus. Orang Jawa mengatakan punya toto kromo, unggah ungguh. Dan beliau adalah salah satu pembesar, salah satu pembesar suku Quraisy, sehingga beliau disegani oleh suku Quraisy. Nama beliau Jubair, nama bapaknya Mut'im, nama kakeknya Adi. Berarti Jubair bin Mut'im bin Adi Al-Qurashi. Apa artinya Al-Qurashi? Dari suku Quraisy. Kebijakan Jubair ini, maaf, kebijakan Jubair ini itu ternyata sesuatu yang diwarisi dari bapaknya. Siapa nama bapaknya? Mut'im. Sebelum kita bicara Mut'im, kita akan dengarkan bahwa Jubair ketika peristiwa perang Badar, saat itu beliau belum masuk Islam. Perang Badar itu yang menang siapa? Muslimin atau musyrikin? Kaum muslimin. Di antara efek kekalahan kaum musyrikin, tidak sedikit di antara kaum musyrikin yang ditawan, menjadi tawanan perang di tangan kaum muslimin. Maka mau enggak mau, orang-orang musyrikin Quraisy pun ingin bernegosiasi dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna membebaskan tawanan perang. Untuk negosiasi itu tentunya tidak sembarang orang yang diutus. Hanya orang-orang tertentu yang bisa bernegosiasi. Ternyata yang diutus adalah Jubair bin Mut'im. Kisah lengkapnya nanti saya akan bawakan di akhir pengajian. Cuman potongannya, salah satu cuplikannya adalah ketika Jubair datang kepada Nabi SAW, dan saat itu beliau masih musyrik, mengungkapkan apa yang ingin beliau sampaikan. Intinya adalah minta supaya para tawanan ini dibebaskan. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam beberapa buku sejarah disebutkan bahwa Nabi SAW menjawab, "Lau kana syekhu abuka fa atana la syaffa'nahu." Jubair, andaikan yang datang kemari itu bapakmu, dan beliau yang meminta supaya aku membebaskan seluruh tawanan ini, aku akan bebaskan. Siapa yang andaikan datang? Bapaknya. Siapa nama bapaknya? Mut'im. Tapi Mut'im sudah wafat sebelum perang Badar. Yang datang siapa? Anaknya, yaitu Jubair. Kenapa? Kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati bapaknya Jubair? Ternyata ada masa lalu yang indah. Apa? Ingat enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dakwah ke sebuah kota, kemudian dilempari oleh penduduknya. Kota apa itu? Bagus. Kota Thaif. Rasulullah SAW dakwah di Mekah gak diterima, maka beliau pun keluar dari Mekah untuk mencari lahan baru. Akhirnya salah satu kota terdekat adalah kota Thaif, dan ternyata responnya lebih buruk atau sama buruk dengan penduduk Mekah. Mau gak mau Nabi SAW pulang lagi ke Mekah, dan ternyata ditolak oleh penduduk Mekah. Gak boleh masuk. Sampai ada yang memberikan suaka politik kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada yang memberi suaka politik, baru diterima boleh masuk. Ternyata yang muncul dan berani untuk memberikan suaka itu adalah siapa? Mut'im. Bapaknya Jubair. Maka Mut'im pun mengerahkan bawahannya menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perbatasan kota Mekah. Kemudian dikawal oleh pengawal-pengawalnya Mut'im sampai ke Ka'bah. Nabi SAW sholat, ibadah di situ dikawal. Abu Jahal atau Abu Lahab sempat protes. Inti ngapain kasih suaka kepada Muhammad? Jangan-jangan inti sudah ikut agamanya. Enggak, kata dia. Saya enggak ikut agama Muhammad. Saya cuma memberikan suaka. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Karena Jubair adalah orang yang terpandang punya kedudukan juga. Satu. Dua. Ingat Nabi kita Muhammad SAW pernah diboikot di sebuah lembah. Nabi kita SAW dan kaum mukminin dan setiap orang yang melindungi beliau diboikot di sebuah lembah. Diboikot itu artinya apa? Gak boleh keluar dari lembah tersebut, dan orang dari luar gak boleh masuk. Ketika mereka ingin membeli sesuatu di luar, makanan, pakaian, maka orang yang di luar menaikkan harga setinggi-tingginya sehingga gak bisa beli. Sampai diceritakan anak-anak kecil mereka pada nangis kelaparan. Saking tidak ada makanannya, sampai mereka itu makan kulit pohon. Pohon dikupas kulitnya. Bahkan ketika sudah enggak ada kulit pohon yang dikupas, sandal kulit digodok sama mereka. Dan itu selama 2 tahun. Kok ya tegel-tegelnya ya? Iya. Akan tetapi ada di antara musyrikin Quraisy yang masih punya hati. Salah satunya Mut'im. Beliau dengan gagah berani setelah tidak tahan melihat kondisi saudara-saudara satu sukunya ditindas seperti itu, beliau naik ke depan pintu Ka'bah, kemudian berceramah, yeah, mengingatkan orang-orang musyrikin Quraisy. Akhirnya surat perjanjian pemboikotan itu kemudian dibatalkan. Jasa-jasanya Mut'im kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan yang minta kepadaku untuk membebaskan seluruh tawanan ini adalah Mut'im, niscaya aku akan kabulkan permintaannya. Hanya Mut'im saja, enggak, Jubair. Jubair juga termasuk orang walaupun musyrik memiliki perasaan hormat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu contohnya, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, dan juga para sahabatnya, mereka menitipkan barang berharga mereka kepada saudara-saudaranya yang ada di Mekah, walaupun saudara-saudara mereka itu masih musyrik karena ada hubungan kekerabatan. Dan salah satu yang dititipi barang itu adalah Jubair. Dan cukup banyak barang-barang berharga yang ada di tangannya Jubair, milik kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Maka di antara dedengkot kaum musyrikin yang sangat benci kepada kaum muslimin datang kepada Jubair, dan mereka mengatakan, halumma amwal sibyatil lati indak, sini serahkan kepada kami harta-harta anak-anak kecil itu. Anak-anak kecil itu maksudnya adalah kaum muslimin. As-sibyah di sini bayi. Jadi saking bencinya mereka kepada kaum muslimin, menjuluki kaum muslimin apa? Bayi-bayi itu. Sini harta yang dititipkan bayi-bayi itu kepadamu. Mau dirampas, diambil sama musyrikin Quraisy yang kejam. Apa jawaban Jubair? Ma kuntu li'af'al, aku tidak akan pernah penuhi permintaan kalian hatta tufarriqu baina ra'si wa jasadi. Aku tidak akan penuhi permintaan kalian sampai kalian berhasil memisahkan antara kepalaku dan tubuhku. Apa artinya? Langkahi dulu mayatku. Siapa itu? Jubair. Kok bisa masuk Islam itu ceritanya bagaimana? Sebenarnya Jubair ini sudah punya modal. Jadi orang kafir itu tidak satu level. Jadi ada yang benci banget, ada yang mandan benci, ada yang ya setengah benci. Nah, Jubair ini termasuk orang yang mau menggunakan akal sehatnya. Jadi ceritanya tadi, ketika Jubair itu datang pasca perang Badar, Jubair itu kan datang ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa ketika Jubair datang itu pas ngepasi sholat maghrib. Ngepasi sholat maghrib. Dan yang imami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pas sholat maghrib, maka Jubair nunggu di luar masjid. Dan saat itu Rasulullah SAW membaca surat At-Tur. Surat apa? At-Tur. Surat nomor berapa? Al-Fatihah nomor berapa? Alhamdulillah. An-Nas? 114. Ya lumayan lah, ngerti lah. Fatihah karo An-Nas. At-Tur itu surat nomor 52. Surat nomor 52. Agak panjang suratnya. 40-an ayat lebih. Mau enggak mau Jubair ini nungguin di luar. Dan Nabi SAW membaca sholat maghrib, berarti suratannya suratan jahr, bacaannya bacaan jahr, keras ya. Karena bukan sholat duhur, bukan sholat asar ya. Mau gak mau Jubair dengerin bacaan Al-Quran. Apa kata beliau? Falamma balagha hadhihi al-ayah, ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke sebuah ayat yang berbunyi am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka pikir mereka itu diciptakan begitu saja ada? Ucuk-ucuk apa? Ada. Amhumul khaliqun, atau mereka pikir mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi sedang mengajak manusia untuk berpikir bahwa kita ada di muka bumi ini ucuk-ucuk, atau kita sendiri yang menciptakan diri kita, atau ada yang menciptakan kita. Itu ayat nomor 35.

0: begitu mendengar ayat-ayat di dalam surat At-Tur, apa kata Jubair? Kada kalbi an yatir. Begitu saya dengar ayat-ayat tadi, hampir hatiku itu terbang. Jadi sing mabrur itu awake. Apa? Hatinya. Apa maksudnya hati itu terbang? Tersentuh beliau, kaget. Kalimat-kalimat yang belum pernah beliau dengarkan sebelumnya. Selama ini yang mereka sembah adalah berhala, batu, kayu, apalagi tembaga, besi, roti. Iya kan?
1: Iya.
0: Mereka baru terpikir, subhanallah. Subhanallah itu dari kita ya. Kok bisa-bisanya selama ini gak berpikir ada langit, ada bumi, ada manusia. Yang menciptakan siapa? Apakah berhala-berhala ini yang menciptakan? Itu permulaan Jubair hatinya tersentuh. Padahal saat itu Jubair masih musyrik. Dan ternyata yang tersentuh dengan Al-Quran bukan cuma Jubair. Di dalam Sahih Bukhari diceritakan juga bahwa Abu Bakar As-Siddiq setelah masuk Islam, itu beliau kalau malam itu sholat, sholat lama. Dan kalau sholat malam kan memang anjurannya bacaannya dikeraskan. Dan Abu Bakar ini termasuk orang yang gampang banget tersentuh, sehingga baca Al-Quran itu nangis kadang-kadang gak selesai karena tersentuh dengan bacaan yang dia baca. Nah, ketika beliau sholat malam itu, ternyata banyak di antara wanita-wanita Quraisy dan anak-anak kecil itu pengen dengerin bacaannya Abu Bakar. Dengerin sekali, besoknya ketagihan. Dengerin lagi, besoknya ketagihan lagi. Dan gak cuma ketagihan, ngajak teman-temannya. Ketok, ketok, tular. Sampai penuh empet-empetan. Berdesak-desakan dengerin bacaannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sampai bikin khawatir pembesar-pembesar Quraisy, bahaya ge. Akhirnya dibubarkan oleh para dedengkot-dedengkot musyrikin Quraisy. Padahal mereka satu musyrik. Bukan hanya manusia, jin pun demikian. Diceritakan dalam sebuah hadis, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sedang sholat subuh, beliau sedang bepergian di tengah jalan, beliau sholat subuh berjamaah dengan para sahabat. Dan ternyata ketika sedang sholat subuh itu, ada kaum jin yang ikut nguping. Nguping apa? Nguping bacaan Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ngimami subuh. Dan Allah ceritakan itu dalam surat Al-Ahqaf ayat 29. Surat apa? Al-Ahqaf ayat 29. Di situ diceritakan, wa id sarafna ilayka nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami utus para jin untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu wahai Muhammad. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka hadir, ketika mereka ada di sekeliling Nabi SAW dan para sahabatnya yang sedang sholat,

0: membaca Al-Quran, mereka mengatakan kepada teman-temannya, ansitu. Apa ansitu? Sing anteng. Ayo pada di rungokaken. Bayangkan jin aja ngongkon kancane kon pada rungokaken. Gimana ana wacan Quran nggih dipicet bae Qurane kowe ganggu. Astagfirullah. Jin aja jin. Ya. Yang setiap hari kita berdoa minal jinnati wan nas. Sebagian dari jin saja mereka ketika ada Al-Quran bilang sama temannya, "Shh, berisik, ansitu, dengerin." Ya. Itu dalam surat apa? Al-Ahqaf ayat 29. Bahkan mereka sampai mengungkapkan perasaan mereka ketika mendengarkan Al-Quran dalam surat Jin ayat pertama. Surat Al-Jin ayat pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ketika jin-jin tadi mendengarkan Al-Qur'an, apa kata mereka? Inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami barusan mendengarkan Al-Qur'an yang ajaib. Ajaib indahnya. Musyrikin, jin, tambahi batu. Apa? Batu. Batu pun tersentuh ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Ayat yang sering kita dengar, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Surat Al-Hasyr ayat 21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Lau anzalna hadzal qur'an, seandainya kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, menurunkan Al-Qur'an ini 'ala jabalin. Apa artinya jabal? Gunung. Salah satu makhluk Allah yang terbuat dari batu, dari tanah, dari pasir. Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Niscaya kalian akan saksikan gunung batu tersebut tunduk, takut, patuh kepada Allah. Bahkan saking takutnya kepada Allah, gunung batu itu bisa hancur berantakan, hancur lebur karena takut kepada Allah. Siapa itu? Batu. Kok ana menungsa krungu Quran malah bosen? Kowe karo watu kowe apik endi? Bagus mana? Batu, batu. Batu punya hati enggak? Punya hati enggak? Enggak punya. Cari coba hatinya batu. Enggak ada. Punya akal? Tidak punya. Batu enggak punya hati, enggak punya akal. Akan tunduk, akan takut kepada Allah ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ini ada manusia boro-boro merasa takut, tersentuh ketika mendengarkan Al-Quran. Malah gue dipicet bagi radio ini, Quran bae. Radio gue isinya Quran bae. Ndi njecel dangdutane.
1: Wonten? Wonten tiyang kados niku?
0: Kathah. Radio isinya Quran. Sekali-kali seriusan apa rok-rokan apa dangdutan. Ya. Subhanallah. Ya. Utsman ibn Affan Siapa? Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Kalau hati kita bersih. Apa? Kalau hati kita bersih, tidak akan pernah bosan terhadap Al-Quran. Apa? Kalau hati kita bersih, tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah jenuh untuk membaca, mendengar, mengkaji Al-Quran. Berarti kalau ada di antara kita bosan dengan Al-Quran, itu tandanya apa? Tandanya hatinya bermasalah. Maka perbaiki hati kita. Makanya Al-Quran ini diturunkan untuk hati-hati yang hidup. Surat Yasin ayat 69 sampai 70. Ada yang hafal? Ayat berapa? 69 sampai 70. Apa bunyinya? In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Terus? Liyunzira man kana hayya. Al-Quran itu untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Hidup apanya? Hidup hatinya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mati hatinya. Bahkan sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Qaf ayat 37, beliau dia berfirman, inna fi dzalika dzikra liman kana lahu qalb. Al-Qur'an itu peringatan buat manusia yang punya hati. Berarti kalau ada orang diingatkan dengan Al-Qur'an kok enggak mau tersentuh, berarti seakan-akan manusia itu enggak punya hati. Masa si Ustaz punya tapi mati. Maka jamaah yang kami hormati, jangan sampai kita kalah dengan batu, jangan sampai kita kalah dengan jin, jangan sampai kita kalah dengan musyrikin Quraisy. Mereka saja tersentuh ketika mendengarkan Al-Quran. Pernah suatu saat saya lihat sebuah video, ada seorang muslim di barat. Barat itu maksudnya itu Banjarnegara, itu barat maksudnya negara barat, muslim. Dia melakukan survei kecil-kecilan, penelitian. Dia bawa walkman yang diisi bacaan Al-Quran. Kalau enggak salah surat Al-Fatihah, kalau enggak salah. Atau surat apa, saya lupa. Kemudian dia keluar ke tengah-tengah kota, nyari orang-orang non-muslim. Ada yang sudah tua, ada yang masih muda, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Dicoba satu-satu. Datang dengan sopan, dia mengatakan, bro. Iya ya, kalau orang kita kan bro, brother. Brother, ente tolong dong dengerin ini sebentar. Saya minta tolong ente dengerin. Maka dia pun masukkan walkman kemana? Ke telinganya. Dari sekian banyak yang dicoba, rata-rata itu membiarkan walkman itu di telinganya sampai beberapa menit. dari yang disyuting ya, dari yang disyuting, gak ada dari yang disyuting itu yang kemudian langsung melepaskan, tapi malah menikmati nanti mermelek malah. Selesai, setelah satu surat selesai kemudian ditanya. Jadi ketika Muslim tadi memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada beberapa orang non-Muslim, rata-rata mereka tidak ada yang menolak untuk mendengarkannya. Bahkan ada di antara mereka yang terlihat menikmati. Dan hampir semua yang ditanya, mereka tidak tahu apa itu. Bahkan ada di antara mereka yang menjawab, oh ini anu, lagu anu gitu. Dia sebutkan artis yang dia senangi. Oh bukan. Sebelum Muslim tadi menjelaskan apa isi dari yang mereka dengar, dia tanya dulu, apa perasaanmu ketika engkau dengarkan Al-Quran tersebut, ketika engkau dengarkan bacaan itu? Jawabannya macam-macam dan rata-rata positif. Ada yang mengatakan, hatiku terasa tenang. Ini kafir loh, ini non-muslim. Hatiku terasa tenang. Ada lagi yang ditanya, aku seakan-akan berada di sebuah tempat yang lapang. Ada yang menjawab, aku seakan-akan berada di dunia lain, di alam yang berbeda. Intinya jawabannya rata-rata positif. Dan kemudian di akhir baru dijelaskan, ini adalah Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Ya. Jadi jangan sampai kita sebagai Muslim, kita yang mendapatkan kemuliaan kitab suci Al-Quran, jangan sampai kita yang dikasih Al-Quran gak pernah baca Al-Quran. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang gak bisa baca Al-Quran. Betul? Betul. Dan merasa malu untuk belajar Al-Quran. Wah isin lah wis tua. Justru karena sudah tua, kesempatannya semakin tipis, semakin kecil. Apa malu belajar Iqra dari jis, dari jilid pertama lagi? Malu? A-aba, ba-aba, tata a, a-aba. Malu? Belajar makhraj malu? A-i-u-ba, u-an-ani-a. Malu? Nyolong rambut dan gue isin. Sinau Quran isin. Biasanya itu kalau dibuka majelis taklim, latihan baca Al-Quran, malam pertama Masya Allah rame. Yang namanya latihan baca Quran kan harus satu satu. Ya kalau bareng-bareng we ketone bisa kabeh. Ya. Karena ada yang hadir itu kur mangap, mangap, mangap, mangap. Dia itu tersamarkan oleh banyaknya orang yang baca. Jadi idealnya kalau latihan baca Quran itu satu-satu. Nah, pak monggo. Terus sampingnya. Nah, ketika sudah seperti itu, aduh. Sudah kemenangan aku. Yang aneh wis kaji urung bisa maca Quran. Apa akibatnya? Pertemuan berikutnya dan berikutnya gak berangkat lagi.
1: apa? Malu.
0: Wong latihan Quran kok malu? Malu itu apa tadi? Nyolong rambutan gue isin. Ya. Belajar Al-Quran jangan malu. Gimana kita akan menikmati membaca Al-Quran? Ya. Seandainya kita malu untuk belajar Al-Quran. Ya.
1: Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah siapa tadi? Jubair ibnu Mut'im. Ya, minimal kita tahulah nama-nama sahabat-sahabat Rasul SAW berikut dengan sedikit tentang biografi mereka. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, memuat segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: jawab.
1: Dua solusi agar anak angkat jadi mahram. Di zaman jahiliyah, anak angkat bisa menjadi anak nasab. Bahkan nama orang tua nasab bisa diganti dengan nama orang tua angkat. Dulu Khadijah radhiyallahu anha pernah memiliki seorang budak bernama Zaid bin Harithah. Budak ini kemudian dihadiahkan ke suaminya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau diutus sebagai nabi. Oleh beliau, Zaid dibebaskan dan dijadikan sebagai anak angkatnya, hingga orang mengenalnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Setelah datang Islam, aturan ini dihapus dan tidak diberlakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Sedangkan Allah mengatakan yang hak dan Dia menunjuki kepada jalan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 4. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah memberikan penjelasan tentang ayat ini, bahwa Zaid bin Harithah adalah mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami tidak memanggil Zaid kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Sehingga turunlah ayat, panggillah anak-anak angkatmu dengan menasabkan kepada nama bapak-bapak mereka, karena itulah yang lebih adil di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika anak angkat tidak bisa menjadi seperti anak kandung, turunannya adalah masalah kemahraman. Karena ini kaitannya dengan menjaga interaksi antara anak dengan orang tua angkatnya ketika di dalam rumah. Ada dua cara agar anak angkat bisa menjadi mahram ini. Pertama, mengambil anak angkat dari pihak yang masih ada hubungan keluarga dengan istri atau suami. Misalnya, jika ingin mengambil anak angkat perempuan, maka bisa dicari anak perempuan dari saudara suami atau keponakan suami. Karena keponakan, maka dia mahram. Jika ingin mengambil anak laki-laki, maka bisa mengambil anak laki-laki dari saudara kandung istri. Sehingga status istri adalah mahram bagi anak laki-laki tersebut karena istri adalah bibinya. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa status anak angkat tersebut tidak seperti anak nasab, sehingga tidak ada hak warisan. Kedua, dijadikan hubungan mahram karena persusuan. Kita ikuti kaidah yang pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram sama seperti mahram karena nasab. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga hubungan persusuan tidak hanya anak susu atau saudara susu, tapi juga mencangkup hubungan yang lainnya. Jika dalam hubungan kemahraman karena keturunan ada 7 dan hubungan kemahraman karena pernikahan ada 4, maka hubungan mahram karena persusuan ada 11, gabungan dari keduanya. Ada hubungan mahram karena berstatus paman, juga ada hubungan mahram karena paman persusuan. Ada hubungan mahram karena mertua, juga ada hubungan mahram karena mertua persusuan, dan seterusnya. Jika anak angkat itu disusui oleh istri adik Anda, maka hubungan mahram anak itu dengan Anda adalah paman persusuan. Hanya saja, persusuan yang bisa menyebabkan mahram syaratnya ada 2. 1. Usia bayi sebelum 2 tahun. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada persusuan yang menjadikan mahram kecuali pada umur 2 tahun. Hadis riwayat Baihaqi dan Dharaqutni. 2. Minimal 5 kali persusuan. 1 kali persusuan batasannya ketika bayi menyusu sampai kenyang atau melepaskan sendiri asinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, yang pernah diturunkan dalam Al-Qur'an adalah bahwa 10 kali persusuan menyebabkan adanya hubungan mahram. Kemudian hal itu dihapus menjadi 5 kali persusuan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan keadaan masih seperti itu. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. Demikian, Allahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Ilham Akbar Sinantara, asli Demak. Sekarang domisili di Jogja. Usaha Authentic Kopi bersama Mas Fajar di sini hadir.
3: Oh, masya Allah. Ya.
2: Pertanyaannya, bagaimana cara untuk selalu meningkatkan dan meluruskan niat kita sebagai pebisnis ketika kita mengalami masa sedang turun, Ustaz. Nah, itu saja. Jazakallah khair.
0: Subhanallah jamaah ya. Dunia ini tidak selalu dalam satu kondisi. Kadangkala antum sukses, kadangkala gagal. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Engkau manfaatkan lima sebelum lima hal yang lainnya datang. Di antaranya adalah ghinaka qabla faqri. Masa kayamu sebelum fakir itu datang. Jadi ketika antum sedang punya, berbagilah antum. Karena itu yang akan menguatkan hati kita. Jazakallahu khairan. Ketika nasihat-nasihat yang disampaikan itu kita amalkan, bukan hanya menjadi wacana. Kalau tadi kita bicara tentang sepertiga, sebagian orang, oh bagus, bagus Ustaz, ya bagus. Tapi kita gak ngamalin. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idhan la'atainahum min ladunna ajran azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Andai kata orang-orang itu mengamalkan nasihat-nasihat yang disampaikan kepada mereka, Allah Azza wa Jal akan kuatkan hati kita. Allah akan tunjukkan kepada kita istiqomah. Karena kita sudah beramal di awal. Tapi kebanyakan kita itu baru beramal kalau susah. Ketika susah sholat malam. Ketika susah ya alhamdulillah baguslah dia seperti itu. Tapi ketika kita istiqomah jamaah dalam semua kondisi, jangan tinggalkan sholat malam. Jadi kalau bicara kemuliaan itu kemuliaan bukan di harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Jibril alaihi salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah Muhammad alaihi salatu wasallam ya Rasulullah, bahwa kemuliaan seorang mukmin itu bangun malam. Wa izzatuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatannya itu ketika dia tidak butuh sama manusia. Dia tidak bergantung sama manusia. Kebanyakan kita ketika gagal kita cari orang, bukan cari Allah Jalla Jalalu. Kita cari siapa yang bisa bantu kita. Allah yang bisa bantu kita. Maka tatkala antum dalam posisi senang, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kenalkan dirimu kepada Allah tatkala engkau sedang suka. Tatkala engkau sedang senang, Allah akan kenal sama engkau ketika engkau susah. Yang enggak mungkin jadi mungkin, jemaah. Bayangkan itu Nabi Yunus alaihi salam berada di perut ikan, dibawa keliling ke dasar lautan. Dia

0: Subhanallah. Bukan waktu itu aja beliau beramal. Allah katakan laula an kana minal musabbihin. Kalau Nabi Yunus bukan termasuk orang yang ahli bertasbih, dia berada di perut ikan sampai hari kiamat. Artinya ketika beliau senang, beliau selalu bertasbih. Ketika beliau susah, Allah langsung kenal sama dia. Kita pun kenalkan diri sama Allah ketika sedang senang. Ketika dapat keuntungan, subhanallah, segera bagikan. Cari tempat-tempat antum bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan sekali lagi memanfaatkan orang lain, tapi memberikan manfaat kepada orang lain. Mungkin seperti itu, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustaz ada tambahan, Ustaz. Fadhal, Ustaz.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Cara membatalkan sholat ketika iqamah. Batal ketika sholat secara umum ada dua sebab. Satu, batal sholat karena toharohnya batal, seperti kentut atau keluar tetesan kencing atau keluar darah haid. Para ulama menegaskan, batal seperti ini tidak perlu ada aktivitas khusus, seperti diikuti dengan salam. Karena ketika orang itu berhadas, maka sholatnya tidak lagi diperhitungkan, sehingga dianggap tidak ada. 2. Batal karena keinginan pelaku untuk membatalkannya. Misalnya mendengar iqamah dan hendak membatalkan sholat atau ada kejadian membahayakan seperti gempa, kemudian membatalkan untuk lari menjauhi bangunan. Apakah membatalkan sholat untuk kasus yang kedua harus didahului dengan salam? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Secara umum ada dua pendapat. 1. Sholat dibatalkan dengan melakukan salam. 2. Sholat dibatalkan tanpa harus melakukan salam, tapi cukup melakukan perbuatan apapun ia membatalkan sholat, seperti berbicara atau menoleh ke belakang. Namun perbedaan ini sifatnya hanya afdoliyah, dalam arti, mana cara yang paling afdol dalam membatalkan sholat. Karena baik dengan cara pertama maupun kedua, keduanya tidak memberikan pengaruh terhadap keabsahan sholat. Pendapat pertama, ketika membatalkan sholat dianjurkan untuk salam, merupakan pendapat Syekh Muhammad Al-Mukhtar Ash-Shinkiti. Beliau mengatakan, orang yang membatalkan sholat karena udur, seperti orang yang melakukan sholat sunnah, lalu hendak dibatalkan, maka dia harus salam, lalu batalkan sholatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, gerakan yang mengharamkan sholat adalah takbiratul ihram, dan yang menghalalkannya adalah salam. Dan beliau tidak membedakan apakah salam ini di tengah sholat atau setelah sholat. Orang ini dianjurkan untuk salam menurut pendapat yang lebih sahih. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah kejadian yang pernah dialami Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau sholat isya berjamaah bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Lalu beliau pulang dan menjadi imam sholat di kampungnya. Ketika mengimami, Mu'adz membaca surat Al-Baqarah, hingga ada makmumnya yang membatalkan diri karena merasa terlalu lama. Dalam hadis itu dinyatakan, ada orang yang membatalkan sholatnya dan dia salam, kemudian dia sholat sendirian lalu pergi. Hadis riwayat Muslim. Sahabat ini ketika membatalkan sholat, beliau salam terlebih dahulu.

0: Pendapat kedua, bahwa membatalkan sholat tidak harus dengan salam. Ini merupakan pendapat lajnah da'imah. Ketika ditanya tentang orang yang melakukan tahiyatul masjid, kemudian mendengar iqomah dan membatalkan sholatnya, apakah harus dengan salam? Lajnah da'imah menyatakan, pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama, dia bisa memutus sholatnya. Dan untuk masalah membatalkan sholat ini, tidak harus salam. Lalu dia bisa bergabung dengan imam. Fatwa lajnah da'imah. Demikian, Allahu a'lam.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana tips bertahan menjadi sosok istri soleha yang terbaik bagi suami walaupun banyak cobaan dari sisi suami? Suami masih suka jelalatan lihat foto selfie akhwat di sosmed. Padahal istri sudah berusaha untuk tampil yang terbaik. Bagaimana tipsnya biar istri gak cepat down dengan kelakuan suami tersebut dan sabar serta terus berusaha jadi yang terbaik? Yang pertama, sekali lagi, bangun hubungan dengan Rabbul Alamin. Karena membolak-balik hati suami kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna qulubi bani adam baina isba'aini min asmi rahman yuqallibu kaifa syaa. Sesungguhnya hati-hati manusia itu di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Coba bangun hubungan dengan Allah. Minta biar Allah kasih hidayah buat suami kita. Doa, nangis di sepertiga malam terakhir agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan bagi suami kita. Jadi bangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, sekali lagi sebagaimana hadis wadud tadi, perbaiki penampilan kita dan selalu berpenampilan dan menjaga tubuh dan penampilan terbaik buat suami kita. Terus yang berikutnya, suami kita kalau bisa ngaji juga gitu lah. Kalau sudah ngaji berarti yang harus dikuatkan adalah pengamalannya. Karena kondisi begini gak bisa kecuali dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya harus kuat, kalau enggak sulit sekali. Sulit sekali, apalagi media seperti sekarang ini. Jadi banyak doa. Lalu jika suami belum ngaji, kenalkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. Dan kalau sudah ngaji, maka penekanannya adalah mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Wallahu ta'ala ala bisawab.
3: Surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Wasyamsi wadhuhaha.
5: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
4: Wal qamari idza talaha.
5: Demi bulan apabila mengiringinya.
4: Wan nahari idza jallaha.
5: Demi siang apabila menampakkannya.
4: Wal laili idza yaghshaha.
5: Demi malam apabila menutupinya.
4: Was samaa'i wa ma banaha.
5: Demi langit dan pembinaannya yang menakjubkan.
4: Wal ardi wa ma tahaha.
5: Demi bumi serta penghamparannya.
4: Wa nafsin wa ma sawwaha.
5: Demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya.
4: Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha.
5: Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketakwaannya.
4: Qad aflaha man zakkaha.
5: Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya.
4: Wa qad khaba man dassaha.
5: Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya.
4: Kazzabat Tsamud bi taghwaha idzin ba'atha ashqaha.
5: Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit, orang yang paling celaka di antara mereka.
4: Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha.
5: Lalu Rasul mereka, Saleh, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dan minumannya.
4: Fakir.

0: namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah.
1: وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا.
0: Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
2: Taukah Anda?
3: Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana cara membaca amin yang benar. Amin secara bahasa artinya adalah Allahumma istajib. Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Sehingga selesai berdoa lalu kita mengucapkan amin, maka artinya adalah kita mengucapkan ya Allah kabulkanlah. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan ahli bahasa, ada dua cara dalam membaca amin yang benar. Pertama adalah dibaca dengan dipanjangkan kata A sehingga menjadi A dua harokat. Dipanjangkan dua harokat A, sedangkan minnya dibaca mat arid lis sukun, bisa 6 harokat atau 5 harokat atau 4 harokat. Yang kedua, huruf A dibaca pendek sehingga menjadi amin, sedangkan minnya tetap panjang. Sehingga cara membaca amin, minnya sama, semuanya panjang, tapi A-nya ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek. Karena itu bisa dibaca dengan amin, bisa juga dibaca dengan amin. Ada dua cara baca. Berikut beberapa keterangan ulama mengenai hal tersebut. Yang pertama, keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan wa ta'min masdaru ammana bitasydid. Yang dimaksud dengan ta'min, mengaminkan, adalah bentuk masdar dari kata ammana yu'amminu, ada tasydidnya. Ai qala amin, maksudnya adalah orang membaca amin. Wa hiyal bil maddi wat takhfif fi jami'ir riwayat wa an jami'il qurra. Dan semua riwayat serta para ahli qiraah menyebutkan bacaannya dengan memanjangkan hamzah atau memendekkan hamzah. Sehingga bisa dibaca amin, bisa juga dibaca amin, dua-duanya boleh. Kemudian keterangan yang kedua, keterangan Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan wa fi amin lughatan. Ada dua cara baca untuk amin, al-mad wal qasar. Yang pertama dipanjangkan, yang kedua dipendekkan. Seperti kata Allah atau Awah. Bisa Allah, bisa Awah. Sehingga kalau dipanjangkan tadi ya, amin. Kalau dipendekkan, amin. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh An-Nawawi. Beliau mengatakan wa fi amin lughatan al-mad wal qasr. Wal maddu afsah. Wal mim khafifatun fihima. Dalam amin ada dua cara baca, bisa panjang, bisa pendek. Sedangkan panjang itu lebih fasih. Karena dalam bahasa Arab ada yang ungkapan yang lebih fasih, ada yang ungkapan yang kurang fasih. Sebagaimana dalam bahasa kita ya. Ada yang lebih fasih, ada yang kurang fasih. Dan keduanya huruf mimnya tidak ditasydid. Mimnya mim khafifah. Sehingga bacanya tidak amin, tidak pula amin, dan mentasydid seperti ini termasuk kesalahan. Alhamdulillah, insyaallah kita semuanya paham. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika membaca amin, silahkan baca panjang dan silahkan baca pendek, dua-duanya boleh. Maksudnya adalah untuk huruf hamzahnya. Bisa kita baca amin, bisa kita baca amin.
4: Adab menagih utang. Tidak ada doa tertentu agar dimudahkan untuk menagih utang. Oleh karena itu, Anda bisa berdoa dengan bahasa apapun yang Anda pahami agar dimudahkan dalam menagih utang. Hanya saja, ada aturan dalam menagih utang. Aturan ini Allah tuangkan di akhir surat Al-Baqarah setelah Allah menjelaskan haramnya riba dan bahaya riba melalui firman-Nya, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kalian orang beriman. Jika kalian tidak bersedia melakukannya, maka umumkan untuk berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian mau bertaubat, maka kalian mendapatkan uang pokok kalian. Kalian tidak dianggap mendolimi dan tidak didolimi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Dengan ayat ini, Allah menegaskan haramnya riba, yang itu merupakan keuntungan dari transaksi utang piutang. Selanjutnya, Allah jelaskan bagaimana ketika ada masalah dalam penagih utang. Di ayat berikutnya, Allah jelaskan, yang artinya, jika dia yang berutang dalam kesulitan, yaitu tidak bisa melunasi setelah jatuh tempo, maka tunggulah sampai mendapatkan kondisi yang mudah, sehingga bisa melunasi utangnya. Dan jika kalian sedekahkan, diputihkan utangnya, itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 280. Ketika orang yang berutang dalam kondisi kesulitan, sehingga tidak mampu melunasi pada saat jatuh tempo, maka kita wajib memberi kesempatan tambahan waktu. Tapi ingat, ini hanya berlaku ketika dia kesulitan, bukan karena malas bayar utang.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Doa zikir pagi.
3: Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Sabtu 13 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Latihan Bersyukur.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan solih. Selamat mendengarkan.
3: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, kita sering menguatkan dan menegaskan bahwa Islam ini dibangun di atas dalil. Artinya seseorang ketika beribadah tidak hanya mengandalkan semangat dan pahala tidak dihitung dengan nominal, kemudian karena orang melakukannya banyak, yang mengerjakan banyak. Sehingga meskipun penilaian orang dalam satu ibadah adalah kebaikan, tetapi kalau tidak ada dalilnya maka itu bukan patokan. Kemudian termasuk ketika seseorang sudah terbiasa melakukan satu amalan, tetapi amalan itu ternyata dilakukan dalam satu bentuk yang tidak pas. Amal itu dari asalnya benar, tetapi menjadi tidak pas karena perbuatannya tidak pada tempatnya. Contohnya bagaimana? Ada orang puasa. Puasa sunnah memang. Orang mau puasa silahkan saja. Dalam hadis dikatakan man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Hadisnya sahih. Siapa yang puasa satu hari di jalan Allah maka dia dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Tapi seandainya ada orang pengen puasa karena dia pengen kesaktian, kan salah. Karena itu niatnya. Niat kan urusan hati. Tapi karena tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang tidak nyunnah, jadi puasa sunnah pun gagal gitu. Maka dulu ada perkataan yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan tentang ibadah yang sempurna keteladanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan an yaf'ala mithlal ladzi fa'al 'ala al wajhi alladzi fa'al min ajli annahu fa'al. Seseorang melakukan tindakan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dimaksudkan maka tidak menjadi sunnah. Contohnya kayak orang misalkan makan kurma, dia sangka makan kurma itu lebih afdal dari makan nasi. Itu kan salah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau makan kurma yang ada kurma memang. Pakai sarung, karena memang waktu itu orang-orang semua pakai sarung, tidak ada ungkapan sarung lebih afdal dari celana. Ya, maka ini niatnya berbeda, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu karena bukan ibadah. Begitu artinya ibadah itu tidak dihitung dari sekedar perasaan atau karena orang banyak melakukan. Dan terakhir ini sebagai mukaddimah ya, disebutkan dalam Al-Baihaqi, kemudian Musannaf Abdul Razak, dan juga dalam Sunan Ad-Darimi. Dari menantu Abu Hurairah namanya Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri aktsara min rak'atain yukthiru fiha ar-ruku'a was-sujud. Sa'id bin Musayyib ini sayyidut tabi'in, beliau pimpinannya para tabi'in. Beliau melihat ada orang sholat lebih dari 2 rakaat setelah terbit fajar. Setelah terbit fajar berarti masuk waktu apa? Waktu sholat subuh. Beliau melihat ada orang sholat lebih dari 2 rakaat. Hukum asalnya sholat itu sunnah. Sholat sunnah orang tidak dibatasi, mau sholat silahkan saja. Tetapi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tala'al fajr la yusalli illa rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat setelah azan subuh kecuali 2 rakaat saja. Tidak ada anjuran untuk salat diperbanyak di situ. Ya. Baik, Sa'id bin Musayyib lihat itu, beliau kan melihat ini berarti tidak sama dengan sunnah ini. Fanahahu an, maka dia dilarang untuk melaksanakan sholat yang banyak setelah terbit fajar. Kalau mau sholat 2 rakaat, kan Nabi SAW cuma sholat 2 rakaat. Antum nggak usah lebih semangat dari Nabi SAW. Gitu. Akhirnya orang tadi mengatakan, ya Aba Muhammad, ayu aqibunillahu ala salah. Apakah aku dihukum Allah karena aku sholat? Jadi pertanyaannya ini bukan pertanyaan cengkal, tetapi pertanyaannya, ya kalau kita mau bilang logis-logis ya, masa orang beribadah disalahkan? Sholat lagi gitu. Masa disalahkan ada orang sholat? Maka kata beliau, la walakin yu'adzibukallahu ala khilafis sunnah. Tidak, tapi kamu akan dihukum sama Allah karena menyelisihi sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya sholat-sholat, tapi kalau caranya tidak benar maka bisa salah, gagal itu. Padahal kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah antara azan dan qomat. Nabi SAW menyatakan ma bainal adzanaini shalah, antara 2 azan, maksudnya azan dan qomat, ada salat sunnah yang dianjurkan memang. Tahiyatul masjid ada anjurannya. Bahkan ada sunnah rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Tetapi kalau ada orang nambahi setelah salat setelah azan subuh, ternyata enggak pas. Itu enggak pas. Karena memang ada 2 riwayat. Nabi SAW salatnya cuma 2 rakaat aja, dan itu lebih hebat dari dunia seisinya, kata Nabi SAW. Yang kedua, memang beliau tidak nambah gitu. Tidak nambah. Dan

waktu, boleh tahiyatul masjid. Karena salat dzawatil asbab atau salat yang ada sebabnya ini, meskipun di waktu larangan boleh. Kita masuk setelah subuh atau masuk masjid setelah asar, lalu kita mau salat tahiyatul masjid, boleh. Meskipun itu waktu larangan, tetapi karena ada sebabnya kita masuk masjid, para ulama bolehkan. Seperti juga salat jenazah. Kita lihat ada jenazah, meskipun kita setelah melaksanakan sholat asar, tetap kita sholat jenazah, gak ada masalah. Contohnya sholat gerhana. Sholat gerhana, terjadi gerhananya setelah asar. Boleh seorang melaksanakan sholat sunnah gerhana itu. Ya, tetapi karena ada sebabnya. Maka ketika ada orang sudah sholat di rumah, sholat sunnah subuh, kemudian berangkat ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid boleh. Tetapi kalau seandainya ada orang datang ke masjid, dia belum sholat sunnah, dia kemudian wudu, habis wudu dia sholat tahiyatul masjid dua rakaat, kemudian sholat sunnah wudu dua rakaat, kemudian setelah itu dia sholat sebelum subuh dua rakaat. Oh iya, tadi malam ketiduran belum witir, nambah satu rakaat lagi, tidak sunnah itu, tidak sunnah. Meskipun sholat, meskipun lebih banyak, kita katakan sunnah itu tidak dihitung dengan nominal, tapi dengan kesesuaian, sesuai SOP. Kalau sesuai SOP, insya Allah aman, meskipun tidak banyak tapi bermutu. Ya, kalau seandainya apa namanya kebanyakan jadi nggak mutu, kan eman banget gitu. Kayak orang lagi masak takarannya ditambah, jengkel tuh, ibu-ibu jengkel sekali tuh. Kalau dia lagi masak, tahu-tahu ada orang datang iseng nambahin garam, nambahin gula gitu, ngamuk banget. Kita tidak sedang samakan syariat dengan ibu-ibu ya. Tetapi maksudnya orang itu kalau nambahin itu jadinya salah gitu. Baik. Kita akan membahas tentang hadis-hadis zuhud dan kita belajar bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering sampaikan orang itu kalau dikasih pilihan antara menjadi miskin sabar dan menjadi orang kaya bersyukur, kita selalu milih kaya bersyukur ya. Orang kaya bersyukur itu tidak mesti beli mobil 30 juta ya. Kalau kaya bersyukur beli yang 150 juta enggak apa-apa, itu juga bersyukur ya. Pengajian enggak takut macet. Baik. Tetapi kita katakan ternyata syukur itu susah. Susah banget. Nah, kita akan pelajari dua hadis yang berkaitan dengan itu. Sebelumnya kita ingin mengingat bahwa orang itu bagaimanapun juga bekerja, menghasilkan, itu pasti akan ditinggal juga. Harta itu akan ditinggal juga. Kita kemarin sudah bahas dalam hadis Sahih Muslim, bahkan dalam Sahih Bukhari juga, yaqulu ibnu adama mali mali. Setiap orang sering bilang ini semua hartaku, tak kumpul, tak tabung gitu. Walaisa lahu min malihi illa ma akala fa afna wa ma labisa fa abla wa ma tasaddaqa fa amdha. Nah, orang bilang itu semua harta kekayaan dia, tapi sebenarnya rizki aslinya, kekayaan dia aslinya itu yang dimakan, yang dipakai, dan yang disedekahkan. Sisanya wa ma siwa dzalika fatarikuhu linnas, akan ditinggal untuk orang lain. Itu orang bikin rumah besar sekali, seandainya dia ngerti bikin rumah besar akan ditinggal, enggak bakal jadi dia. Kalau dia misalkan ngerti ini, wah besok kayaknya anak mati, dokter sudah memvonis kayaknya umur dia tidak lebih dari 2 tahun. Biasanya orang takut itu. Orang kalau difonis sama dokter, lebih percaya itu sama ustaz. Kalau ustaz bilang, kita gak ngerti kapan mati, itu gak takut dia. Ya. Ustaznya aja gak takut. Ya. Ngomong kayak gitu gak takut. Karena Allah mengatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Kita gak ngerti besok bisa apa. Gak ngerti, gak takut. Tapi kalau dokter sudah bilang, kayaknya anda ini sudah kena penyakit, misalkan harus cuci darah atau harus kemo atau apa, sudah umur saya nggak lama-lama. Itu biasanya tuh mau bikin rumah gede itu sudah nggak jadi ya, karena sudah. Nah, kayak gitu artinya orang kalau ngerti dia akan apa namanya berangkat, dia tidak bakal gede-gede tuh cari dunia. Itu kalau paham sih, kalau paham. Meskipun bukan berarti duh anak sudah tinggal dua pekan lagi kayaknya anak nggak usah ngapa-ngapain, enggak, itu juga salah. Itu juga salah. Selain itu kesempatan untuk beramal. Kemudian yang kedua, di dalam hadis dikatakan, "Lau uqimatis sa'atu wa biyadi ahadikum fasilah faljazra'a." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya besok hari kiamat

0: Seandainya besok hari kiamat, atau bahkan hari ini hari kiamat, dan ternyata di tangan salah satu dari kalian ada tunas bibit tanaman, bisa tanam sudah. Tanam. Artinya seorang tetap dituntut untuk bekerja, enggak ada masalah begitu. Cuman maksud ana, kalau seandainya ada orang paham, dia akan tinggalin, enggak bakal dia akan bangun rumah seperti itu. Enggak akan mewah-mewah kumpulin uang, enggak mungkin. Dan kita tahu bahwa orang itu kalau ngumpulkan duit, dia akan menghargai yang bisa dibawa pulang. Kalau enggak bisa dibawa pulang, enggak mungkin. Ana pernah ceritakan sama antum, para tenaga kerja itu, dia ngumpul duit ditransfer ke Indonesia. Pontang-panting, mati-matian sampai mati beneran, ya. Dia akan kirim hasil kerjanya untuk bikin rumah, dan memang kelihatan banyak tenaga kerja itu pulang-pulang rumahnya jadi. Meskipun dia di sana rela puasa makan pakai sisa orang. Kelihatan sudah, ada sering ketemu itu. Driver-driver itu makan pakai sisa majikannya, enggak apa-apa terhina, enggak ngerti itu keluarganya di sana, dia betul-betul berjuang sekali. Ya. Tapi karena dia pengen, ini kekayaan saya di Indonesia, jadi dia kirim itu, dikirim, jadi rumahnya. Ana punya tetangga, dia 2 tahun jadi driver itu, jadi rumahnya, Masya Allah. Ya, artinya karena dia mikir, nanti saya pulang. Dia enggak pengen nyaingin orang Saudi beli mobil gitu. Mobil listrik atau mobil kesetrum, gak ngerti sudah itu. Allahumma musta'an. Tapi yang jelas, orang gak bakal nyaingi. Kata Ibnu Rajab al-Hambali, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadikan kamu seperti orang nyebrang jalan atau orang asing. Maksudnya, gak bakal dia nyaingin orang situ gitu. Anak kampung sini katanya. Anak kampsi, iya. Nah gak bakal, kita pendatang. Enggak usah nyaingin mereka. Mereka mau bikin rumah tinggi, terserah. Anak mau bikin rumah di kampung anak, gitu. Tapi di situ enggak saingan. Nah, maksudnya, orang kalau bukan penduduk dunia, dia enggak bakal banyak-banyak di sini. Ya, orang kalau misalkan zaman sekarang, orang kaya itu, dia akan lebih suka nabung. Nabung, ya. Dapat kekayaan, penampilan biasa aja. Mungkin hatta rumah dan kendaraan biasa aja, tapi tabungannya banyak. La qadarallah misalkan. La qadarallah itu mudah-mudahan tidak. Kalau ada apa-apa, gempa atau banjir atau pindah tugas misalkan, nah ini rekening ini kan bisa diambil di mana-mana gitu. Nah, itu mestinya kan. Itu mestinya karena kita berpikir itu masih bisa dimanfaatkan di sana. Kalau enggak bisa dimanfaatkan bagaimana? Nah, itu dia akan pakai solusi itu. Baik, sekarang orang ngerti ini dunia ini sebentar. Ya kira-kira dia mau nabung yang bisa dimanfaatkan di sana gitu. Tapi kan jarang ada orang disadarin kayak gitu, tuh jarang gitu. Karena dia enggak ngerti akhirnya tuh kayak gimana. Makanya orang semakin tahu dia akan paham. Kalau seandainya sedekah yang justru kita pasang itu untuk kita gitu. Kalau enggak ya berarti untuk orang lain. Gitu. Maka dulu anak waktu masih kecil itu sampai ada penceramah dulu di Masjid Ahmad Dahlan itu bilang, "Bapak, kalau seandainya ada duit di kantong, yang satu 5.000, yang satu 100.000, mau keluar dari masjid, mau masukin kaleng, yang dimasukin yang mana?" Anak mau husnudzan khawatir salah. Dan biasanya kalau kayak gitu nggak punya malah. Kalau punya mikir. Ya. Sudah nggak usah dijawab, ini pertanyaan renungan. Pertanyaan renungan memang. Tetapi kalau seandainya ada orang mengatakan saya akan masukkan yang 5.000 tidak salah. Karena dia punya tanggung jawab 100.000. Untuk keluarganya, untuk beli bensin, bekerja, untuk kasih nafkah dan makan keluarga hari itu dan seterusnya, enggak ada masalah. Tetapi maksud, bahkan kalau berlebihan masukin 100.000, nanti dia nyesal, aduh enggak punya apa ini, 5.000 untuk makan apa gitu kan. Tapi dia sudah berlebihan dalam sedekah juga salah. Ya, cuman maksud ana, kalau orang ngerti dia mampu. Ya perbandingan 100 sama 5, kalau seandainya di rekening ada 100 juta ya 100 juga enggak ada masalah kan. Ya, maksud ana kalau seandainya orang tahu dia ini bakal mati, kemudian kekayaan yang 100 juta di rekening itu untuk keturunannya sudah, untuk ahli warisnya gitu. Maka dia akan berpikir yang untuk ana mana gitu. Orang kalau sudah punya rumah, biasanya gak beli rumah lagi. Bukan berarti gak cari duit lagi, cari duit terus. Tapi kalau untuk rumah lagi kan sudah ada, ngapain lagi bikin rumah gitu. Kalau tanah kan bisa untuk aset, kalau rumah kan gak semua langsung beli rumah gitu. Jadi maksudnya orang berpikir yang untuk bermanfaat apa. Nah akhiratnya juga begitu. Cuman sayangnya orang jangan berpikir di situ. Baik, hadis pertama ini dari riwayat Anas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun fa yarji'u ath-thani wa yabqa wahid." Ada tiga yang bisa mengikuti jenazah ketika akan dikuburkan. Tapi dari tiga hal, yang dua balik, yang satu yang berangkat ikut bareng dia. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Dia berangkat diikuti amalnya, diikuti keluarganya, diikuti hartanya. Nanti harta dan keluarga balik, yang masuk bersama dia amalnya. Artinya keluarga apalagi nangis-nangis, tapi subhanallah nangis itu sebentar ketika masih sedih aja. Bahkan pasangan aja ketika ditinggal sedihnya luar biasa tuh. Tapi begitu bebas sudah lama gitu, ya nikah lagi. Nikah lagi, enggak laki enggak perempuan. Dan memang enggak ada masalah, kita katakan enggak ada salahnya di situ. Tidak ada salahnya karena namanya orang, dia perlu menjaga kehormatan. Tetapi maksudnya orang ketika perhatiannya waktu momen itu masih kerasa. Kalau udah bebas, luar udah lupa itu. Lupa banget. Bahkan ada pasangan sekarang nguburkan, nanti sore nikah lagi, itu gimana rasanya? Boleh apa enggak? Ya boleh aja. Boleh, cuman orang nilainya bagaimana? Ya subhanallah. Kok bisa gitu. Ya. Tapi kita katakan kesedihan keluarga itu akan menghasilkan doa pas dia sedih. Kalau seandainya memang dia menunaikan hak hanya karena perasaan. Begitu perasaan habis-habis, ya akan doakan lagi. Saya pernah ceritakan sama antum, ketika terjadi gempa, kemudian orang tuanya meninggal, anak yang jarang sholat pun dibilang, sholat doain bapakmu. Begitu kesedihannya hilang, maka tidak lagi ada pesan itu. Bahkan sholatnya pun tidak dipesankan lagi. Karena sudah hilang sedihnya. Dan itu muara perhatiannya dari perasaan. Kalau orang tahu ini dalilnya harus begini, hak dia sebagai anak mendoakan orang tua, dia akan terus. Tapi memang seperti ini. Naluri orang, kalau seandainya motivasinya cuma perasaan, begitu sebab perasaannya, habis-habis juga. Gitu. Baik. Ini keluarga. Harta, lebih-lebih lagi. Gak ada manfaatnya. Anak kasih contoh kemarin, kalau ada orang meninggal, kemudian semua perhiasan yang dia kumpulkan dibawa. Meskipun itu kayaknya gak bakal. Orang sepelit apapun, sekaya apapun, dan dia perhitungan dengan anaknya. Kalau kita membaca di beberapa konten itu, sampai ada beberapa ras, beberapa kebiasaan keluarga, dia perhitungan sama anaknya. Kasih nafkah anaknya, nanti pas anaknya gede jadi pengusaha, ingat dulu kamu makan dari uang bapak sekian-sekian, dihitung gitu. Kalaupun seandainya itu betul, apakah terus dia waktu mati, emas-emas bapaknya itu dikumpul di peti, dibawa ke kuburan? Enggak, anaknya enggak pernah lihat kayak begitu. Maksimal-maksimalnya, orang itu dipakai peti yang mahal, itu saja sudah. Didandanin, kayak orang mau kawin lagi itu. Padahal dia mau masuk di kubur, mau disiksa malaikat tuh. Ya, kalau dia enggak beriman, disiksa malaikat sudah. Tapi maksudnya, jarang ada orang sampai dikubur bawa semua kekayaannya. Rumahnya gak bisa dimasukin kuburan kan. Tidak mungkin juga kayak misalkan perhiasannya dimasukin juga. Itu pasti akan bawa pulang. Dalam syariat Islam bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau ada jenazah di mulutnya ada gigi palsu dari emas, dicopot. Ada gigi palsu dari emas, dicopot. Kalau seandainya mencopot itu tidak melukai jasad jenazah, karena ahli waris lebih berhak dengan itu. Coba kalau ini semua dari emas murni giginya, ini berapa gram aja itu? Jutaan itu bisa masukin anak sekolah itu. Ya. Jadi orang ketika sudah meninggal sudah gak bakal bisa bawa apapun. Nah, tinggal terakhir amal. Berarti kesimpulannya hadis ini mengingatkan agar kita beramal, ya, dan tidak terlalu banyak berharap dengan orang lain, termasuk keluarga. Ya. Kalau keluarga kita jadikan investasi, bukan ekspektasi bodong. Ya. Jadi kita bikin anak itu ingat orang tua, nak, orang tua gitu. Kalaupun mereka sukses sudah besar juga mereka akan ingat, doain. Tapi kalau seandainya tidak, maka jangan terlalu berharap, begitu. Apalagi dengan harta. Baik, hadis kedua. Ini satu realita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Kita akan belajar bersyukur nih bagaimana. An Amr ibn Auf wa huwa halif bani Amir ibn Lu'ay wa kana shahida Badran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha. Ini sahabat namanya Amr ibn Auf, ini beliau adalah sahabat senior. Senioritasnya ditandai dengan beliau pernah mengikuti perang Badar, berarti masuk Islamnya lumayan awal karena di tahun kedua saja sudah ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat yang sangat amanah namanya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, diutus untuk menggabungkan atau ngambil duit jizyah. Jizyah itu diambil dari orang-orang Bahrain. Bahrain itu bukan negara Bahrain sekarang, tetapi lebih luas dari itu. Istilah Bahrain untuk daerah belahan timur di sana. Ada yang sekarang sudah masuk ke kawasan Saudi seperti Qatif, Ahsa, itu masuk dalam kalangan Bahrain atau kawasan Bahrain. Baik, dulu di sana penduduknya orang-orang Majusi, penyembah api. Dan ada akidah-akidah yang ya kita enggak kenal dalam Islam, seperti misalkan orang Majusi meyakini ada dewa yang membuat keburukan, ada dewa yang membuat kebaikan. Nah, kadang kayak gini ada perseteruan antara dewa buruk dengan dewa kebaikan. Kita milih yang mana? Nah, itu kalau dalam film kan kayak begitu. Dan dalam Al-Qur'an kan kita seperti itu. Mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaq. Enggak ada Allah punya anak, enggak ada Allah punya saingan Tuhan lain, itu enggak ada. Kalau Tuhan lain punya masing-masing makhluk, nanti rebutan itu mereka. Tengkar ini makhlukku, ini makhlukku. Wah, tengkar begitu. Ya, tapi sudah kayak begini orang Majusi kita mau ngapain? Cara yang benar untuk membenarkan mereka diajak Islam. Gitu. Tapi di dalam Islam, masuk agama kita ini tidak paksaan. Tapi kalau seandainya mereka berada dalam negara Islam, kemudian mereka ingin aman, dijamin keamanannya. Cuman bayar pajak aja, bukan pajak, afwan, salah, pajak itu denda, bayar denda. Namanya dendanya adalah jizyah, namanya uang keamanan untuk orang yang tidak beriman di tengah-tengah negara beriman, begitu. Mereka bayar jizyah itu. Ahlul Bahrain sudah dibikin perjanjian oleh Nabi SAW, kalian bayar, siap, kita bayar. Yang diutus Abu Ubaidah dan gubernur yang ada di sana namanya Wa'il al-Hadrami. Ya, disebutkan dalam riwayat ini Wa'il tapi al-Ala. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salaha ahlal Bahrain wa ammar alaihim al-Ala al-Hadrami. Ya, di sana dipasang seorang gubernur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Ala ibn al-Hadrami. Nanti Abu Ubaidah tinggal nemuin ini, kemudian menjalankan tugas mengumpulkan jizyah-jizyahnya penduduk Bahrain yang masih Majusi, dibawa ke Madinah. Jizyahnya apa? Ya jelas harta, entah dalam bentuk apa. Baik, setelah datang ke kota Madinah membawa itu, faqadima Abu Ubaidah bimalin minal Bahrain fasami'atil ansaru biqudumi Abi Ubaidah fawafaw salatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Ansar dengar, wih, Abu Ubaidah datang bawa duit nih. Maka mereka pengin ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengin dapat jatah, kecipratan itu. Karena mereka memang orang-orang miskin. Para sahabat waktu itu miskin. Antum bayangkan kalau seandainya di sebuah lembaga kayak pesantren keuangannya berat. Seret, seret banget. Terus mudirnya punya relasi yang banyak. Akhirnya kalau untuk galang donasi itu tugasnya mudir lah. Kalau sekolah-sekolah itu biasanya asatidahnya yang penting biar mereka aman, tenang, gaji terjamin, sudah ngajar aja. Yang nanti untuk mikir penggajian siapa, itu pimpinannya sudah. gimana cara memutar apa gitu. Nanti model itu tahu nggak ada itu kemana sudah datang-datang bawa duit bagi sama ustadz-ustadznya itu. Wah senang sekali rasanya. Wih model datang. Anda diceritain sama salah satu pengelola pesantren, bukan di Banyuwangi. Nah ini, sekarang pesantren itu besar sekali sekarang. Tapi dulu awal-awal perintisan itu sampai ada istilah gaji itu sudah kayak kita nggak berharap gitu. Sampai ustadz itu keluar nggak tahu kemana selama satu pekan, nanti datang-datang bisa gajian alhamdulillah. Wah luar biasa itu. Itu kita bayangkan untuk orang-orang yang butuh, ya rasa yang nggak pernah merasakan kayak gitu, masya Allah. Tiap bulan, oh sudah tanggal 25 gitu muncul sudah, wah enak sekali memang ya. Ya, ada orang yang model kayak begitu, mudah-mudahan pandai bersyukur mereka. Ya, tapi ada yang model seperti ini. Ini orang-orang Ansar, dengar Nabi SAW datang, senang sekali mereka. Bukan Nabi SAW, tapi Abu Ubaidah datang membawa harta dari Bahrain. Maka, falamma shalla Rasulullah SAW, ini kebetulan ini pas mau sholat subuh. Maka mereka sholat bersama Nabi SAW, sholat subuh, pengen sekalian tampil di depan Nabi SAW, biar diingat oleh Nabi SAW, kecipratanlah mereka. Lalu dikatakan, falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fata'arradu lah. Ketika selesai salat, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung pergi mau pulang. Maka orang-orang Ansar ini segera nemuin, kayak pengin tampil gitu, kayak pengin kelihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fahamlah para sahabatnya. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum, ah kalian ini nampak-nampak nih depan saya ini mau apa gitu. Thumma qala adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah taqadima bi syai'in minal Bahrain. Ana kira, ana yakin antum ini nongol di depan ana karena dengar ada Abu Ubaidah bawa duit kan dari Bahrain. Qalu ajal ya Rasulullah. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Siap, aman, tak jamin, silahkan antum berharap kebaikan, insyaallah kalian dapat yang kalian harapkan. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah ana enggak khawatir kalian akan miskin semua, enggak, ana enggak khawatir. Walakin akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatum. Tapi yang justru lebih aku khawatirkan, dunia dibuka seluas-luasnya, kalian rebutan, kalian betul-betul bersaing sampai kalian binasa seperti orang-orang sebelum kalian. Rebutan dunia, kemudian mereka hancur semua. Kalau kalian miskin, aku enggak khawatir, insyaallah Allah akan jamin rezeki kalian. Jadi ini Nabi SAW bagi, tapi sambil kasih nasihat. Kalau cuma nasihat tok enggak bagi, biasanya enggak didengarkan. Iya, ana pernah dengar ada orang dia punya masalah pengin curhat. Pas curhat ternyata ya didengerin, cuman ternyata enggak dikasih solusi. Maksudnya kasih solusi mungkin banyak utangnya, dipinjemin duit itu maksudnya kayak gitu. Enggak dipinjemin tuh kayak kecewa gitu loh. Ente itu yang ente kan cuma punya utang, ada orang sekedar memberikan saran ya sudah alhamdulillah gitu. Tapi dia betul-betul bangga banget sama seseorang, ini disebutin namanya itu. Dia juga ustaz tapi masya Allah gitu, kaya gitu. Nah ana tahu kalau dia itu kasih solusi gitu. Maksudnya solusi itu bukan saran doang, tapi ngasih gitu. Ya Allah, orang senang dinasehati tapi dibantu. Nah ini Nabi SAW kasih dua-duanya. Nabi SAW bilang, iya kalian pengen tak kasih, tapi ana ingetin, ana enggak khawatir kalian jadi orang miskin, tapi ana khawatir kalian akan menjadi orang kaya. Rebutan kekayaan, akhirnya kalian malah hancur gitu. Baik. Hadis yang satunya disebutkan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini maknanya sama, cuman yang meriwayatkan beda. Disebutkan dalam Sahih Muslim, "Idza futihat 'alaikum Faris war Rum ayyu qaumin antum?" Kalau nanti Allah takdirkan Persia dan Romawi akan ditaklukkan, kira-kira kalian akan menjadi apa? Coba bayangkan, ini jamaah Imanullah ini sekarang masya Allah lagi. Ya insya Allah mudah-mudahan antum kaya semua. Tapi kalau kita bilang kita kayanya kayak orang lima terkaya di Indonesia kan, kan kayak ngejek kan. Nah, husnudzon berlebihan itu kan kayak ngeledek. Gak pantas. Ya udah, kita ngerti lah di antara kita itu seberapa gitu. Tapi kita bayangkan seandainya kita berhasil mengalahkan perusahaan di Amerika. Jadi Amerika punya apel, ya kan? Kita kan punya pisang, punya apa? Anggap aja misalkan kita punya perusahaan yang ngalahkan kayak gitu itu sudah, yang gede-gede itu, misalkan. Kira-kira masih bisa ngaji, gitu istilahnya itu. Masih bisa ngaji. Nabi SAW bilang, kalau seandainya Persia dan Romawi itu waktu itu adalah dua lambang negara terkuat. Dua lambang terkuat. Karena hancur memang, hancur setelah itu. Romawi hancur. Persia hancur. Bahkan Persia lebih parah. Terjadi perang saudara ketika mereka merobek surat Nabi SAW. Kemudian utusan yang bawa surat, kurirnya itu dibunuh. Maka Nabi SAW mengatakan, La kisra ba'dal yaum. Setelah ini gak bakal ada kisra. Gak ada kaisar, hancur, dibunuh sendiri sama anaknya. Terjadi perang saudara sampai hancur, sejelek-jeleknya sudah, hancur jelek. Dan para sahabat lebih bahagia karena mereka akhirnya pun dikalahkan sama orang Romawi. Romawi dia kuat juga, antar Romawi dan Persia ini pokoknya antem-antemannya karena negara dua didaya waktu itu. Tapi Romawi lebih mending karena mereka ahlul kitab. Ahlul kitab orangnya sopan, mending masih menghargai agama. Kalau Persia enggak. Dari dulu sampai sekarang keturunannya kan banyak tuh, orang-orang Persia itu. Kayak begitu, jeleknya itu masih sama. Nah, orang sebagian yang masih punya keturunan Abu Jahal juga jeleknya masih ada. Ya. Tapi maksud ana, ketika mereka hancur, waktu itu tidak dibayangkan orang Arab yang lumayan menganggap ini dua negara besar. Kata Nabi SAW, nanti kalau Allah pastikan kalian akan berhasil mengalahkan dua negara besar ini, ayyu qaumin antum, kalian akan menjadi apa? Sombongkah? Menjadi orang yang lupa akhirat? Akhirnya qala Abdurrahman bin Auf, naqulu kama amarna Allah, kami akan melakukan seperti perintah Allah. Maksudnya bagaimana? Tetap bersyukur, bertasbih, bertahmid. Kita akan berusaha untuk pegang pilar-pilar keislaman. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awa ghayra dhalik, atau mungkin malah kalian jadi yang lain. Dikatakan dalam hadis itu, tatanafasun thumma tatahasadun thumma tatadabarun thumma tatabaghadun aw nahwa dhalik thumma tamtaliquna fi masakinil muhajirin fataj'aluna ba'dahum ala riqabi ba'd. Pertama, tatanafasun, kalian berkompetisi, bersaing, berlomba-lomba. Maksudnya apa? Disebutkan dalam An-Nawawi rahimahullah, syarah Nawawi, beliau mengatakan artinya dia pengin dapat yang paling banyak, tidak suka orang lain dapat. Jadi dia misalkan ini ada duit emas 1 kilo. Dia berusaha gimana cara menghabiskan emas 1 kilo ini. Dan dia enggak suka kalau ada orang lain dapat banyak. 1 kilo tapi misalkan ini 1 gram banyak. Dia pengen ambil semuanya, ada orang lain mau ambil, dia berusaha, enggak suka pokoknya. Atau thumma tatahasadun, lalu kalian saling hasad. Hasad, sudah ada yang berhasil dapat, dia bilang mudah-mudahan hilang yang ini. Jadi orang lain kalau udah dapat, dia bilang mudah-mudahan dia hilang nih yang ini. Tatahasadun. Thumma tatadabarun, kemudian kalian saling menyingkuri. Menyingkuri itu apa? Kalian paham yang penting kan? Antum paham ya sudah, selesai. Itu bahasa kita itu, menyingkur itu saling membelakangi ya. Dari kata-kata dubur, belakang. Artinya tatadabar itu maksudnya kalian saling membelakangi. Tapi kata An-Nawawi rahimahullah, ini masih mending karena masih ada sisa-sisa menghormati dan saling mencintai. Ma'abaqiyatil mawaddah, masih ada, sayangnya masih ada. Jadi tinggal nyingkurin aja. Oh, apa? Duitnya banyak nih. Disimpan dan pengen rakus-rakusan sampai rakus beneran. Ya, sendiri. Tapi dia sudah berusaha sendiri-sendiri ya, gitu. Tsumma tatabaghadun. Setelah itu baru musuhan. Jadi itu langkah demi langkah oleh Nabi SAW dijelaskan. Rebutan dulu, setelah rebutan dia pengen yang lain kalah. Waktu dia rebutan, dia ingin menang, yang lain kalah. Tapi setelah itu bukan hanya sekedar yang lain kalah, tapi yang lain menderita sekalian, nikmat hilang semua. Jadi Jeleknya orang kayak begitu. Setelah itu dia akan sendiri-sendiri. Egonya tambah terbangun. Kalau orang kaya dan tidak dibarengi dengan iman itu, egoisnya lebih parah. Empatinya mati. Gitu. Baru setelah itu dia saling membenci. Setelah saling membenci, kata Nabi SAW, kemudian kalian akan datang ke orang-orang miskin, kalian akan menjadi penguasa mereka. Yang kaya akan menjadi penguasa orang-orang miskin. Dikatakan seperti ini, yadribu ba'dukum, atau fataj'aluna ba'dahum ala riqabi ba'd. Masing-masing akan numpuk di leher yang lain. Maksudnya begitu, orang miskin yang enggak mampu ini, dikuasai oleh orang-orang yang mampu. Coba, Nabi SAW jauh-jauh hari sudah ngerti itu. Kan jadi duit itu merusak, merusaknya parah, merusak hubungan, merusak agama. Orang sudah ngerti aja jadi kayak bahlul. Gara-gara duit orang ngerti itu jadi bahlul. Kita bilang kemarin sombong, iya sombong banget. Orang itu kalau sudah punya duit sombongnya na'udzubillah. Kalau tidak betul-betul diatur oleh syariat, di apa namanya dirim oleh syariat, hati-hati. Ini dari Allah Azza wa Jalla, gampang sekali. Insyaallah hadis yang besok biiznillah, pertemuan berikutnya kita lihat orang itu bisa berubah jadi kaya. Allah yang tentukan. Tetapi setelah kaya bisa bangkrut. Jadi tadinya miskin menjadi sukses, setelah sukses menjadi miskin lagi. Allah itu boleh kayak gampang sekali bikin kayak gitu. Tapi orang itu dites. Bersyukur apa enggak ketika menjadi orang kaya, sabar apa enggak ketika menjadi orang miskin. Tapi yang jelas memang duit itu bikin orang rusak kalau dia tidak ngerti iman dan takwa. Ni'mal malus salih lir rajulis salih. Uang yang paling bagus untuk orang yang bagus juga. Jadi di sini pelajarannya disebutkan bahwa pesannya itu jangan seorang terlalu menjadikan dunia sebagai tujuan utama karena bahaya sekali. Dan yang kedua, dunia itu memang suka merusak. Coba orang sikut-sikutan sampai bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan benar sudah. Nyawa ini lebih murah dari duit atau jabatan. Na'udzubillah. Nanti khawatir, na'udzubillah, satu saat Allah akan hukum kita. Karena ada satu tanggung jawab yang sampai kita tangguhkan untuk mendapat yang kita inginkan. Ditanya sama Allah beneran itu. Baik, jadi kita bersyukur saja apa yang kita rasakan sekarang. Nah, kita syukuri dan kita tetap berharap mudah-mudahan kita selalu ideal gitu. Hadis terakhir ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq, falyanzur ila man huwa asfalu minhu mimman fuddila alaihi." Kalau salah satu dari kalian melihat ada orang lain kok sama Allah dikasih kelebihan. Dalam hal apa? Harta dan fisik. Maka hendaklah dia melihat ke orang lain yang dia lebih bagus dari orang itu. Dalam masalah harta dan fisik. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas, karena itu akan bisa menghormati kekayaan yang Allah berikan kepada kalian. Baik, ini pesannya qanaah. Qanaah atau rasa nrimo itu mahal. Itu akhlak orang beriman yang sangat mahal. Jarang ada orang punya itu. Qanaah itu nrimo sudah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau pasrah banyak. Ini disebutkan oleh sebagian ulama yang mensyarah hadis ini, dikatakan pasrah artinya dia mengatakan, ya sudah inilah yang dikasih Allah ke anak, itu banyak. Tetapi, kalau ridho belum tentu. Dia pasrah karena memang ini anak dapat. Mau gimana lagi? Anak udah capek-capek kerja juga ya dapatnya segini. Tapi dia masih jengkel gitu. Kok anak dapatnya segini sih? Gitu. Ditambah lagi, sudah jengkel dapat segitu, lihat orang lain yang sukses, tambah sakit rasanya. Kalau sudah sakit begitu, maka dia akan berusaha untuk lebih banyak kerja lagi, kalau perlu yang haram pun disikat. Yang kedua, sebaliknya, orang kalau melihat kepada orang yang lebih rendah, ini kan kita berbicara tentang urusan dunia. Kalau lihat ada orang lebih miskin, atau mungkin penampilannya lebih menderita lah ya, harus menderita, tetapi kita lebih baik. Yang sekarang di sini, fal yanzur ila man huwa asfala minhum mimman fuddila alaih, hendaklah dia melihat orang yang dia lebih dilebihkan Allah daripada orang itu, penampilannya lebih kusam, lebih apa, kalau orang mikir skincare itu kan ada orang yang enggak pernah ngerti skincare itu apa. Anak aja enggak ngerti itu, sampai orang lagi di pengajian dibahas apa skincare itu, browsing dulu, apa sih skincare itu, ini pengusaha skincare apa, kayak gitu. Kan ada orang enggak mikir itu, ngapain anak berangkat sudah apa kayak gitu. Artinya ada orang ketika melihat ada orang, subhanallah, kasihan gitu, alhamdulillah anak lebih dari itu gitu, Allah lebihkan anak dari itu. Penampilan dikatakan fil mali wal khalq, duit dan fisik, memang alhamdulillah anak dilebihkan sama Allah dari orang itu gitu. Bersyukur dia. Maka orang kalau melihat yang lebih rendah dalam urusan dunia, minimal yang pertama dia akan menghargai yang dia punya, minimal itu. Yang kedua dia akan bersyukur ya, dan tidak akan merendahkan ciptaan Allah. Yang paling jelek, orang kalau sudah punya kekayaan, melihat yang atas, kekayaan yang dia punya enggak ada apa-apanya, enggak bisa bersyukur dia. Bahkan dia akan punya sifat seperti orang yang mukthir. Mukthir itu yang apa namanya, punya duit banyak. Disebutkan dalam tafsirnya ya, orang yang punya duit itu yang biasa suka ngumpulin, dia punyanya dua aja kepinginannya. Yang pertama nambah, yang kedua menjagain biar enggak berkurang yang ada itu. Jadi sibuk sekali. Jadi dia enggak bahagia mungkin. Dia kepikiran, nanti perusahaan saya ini kalau bangkrut bagaimana, atau enggak tambah omset, bingung dia. Mikir terus sampai akhirnya mungkin kaya, mobilnya, pengawalnya apa, tapi ngobat terus. Kepikiran terus. Sementara ada orang yang Masya Allah rumah sederhana, keluarga juga sederhana, dia berangkat ke masjid tenang, sholat, mau ngaji-ngaji, mau berangkat, mau istirahat juga tenang. Sebagian orang gak bisa kayak gitu. Mikir gimana caranya. Kita bayangkan orang kalau sudah punya perusahaan, kadang-kadang kita lewat pabrik, gede banget ini, punya siapa sih ini? Ya kan? Ternyata ini cuma cabang terkecil. Padahal kita lewatin dari gerbang ke gerbang, gak nyampe kan? Subhanallah, ternyata ini cabang terkecil. Ini kira-kira orangnya makan apa? Ya. Itu keluar satpamnya, silakan hormat-hormat, Masya Allah, luar biasa. Ini kantornya kayak apa, yang di pusat bagaimana kan? Tapi ternyata makannya biasa aja juga. Dan memang itu rezekinya itu dia, makan itu yang dimakan. Setelah itu sudah, kita melihat itu terlalu silau nabrak kita. Gak enak. Ya. Makanya paling enak itu kita dianjurkan untuk melihat ke bawah. Nabi SAW di ini beliau pesan kepada kita, tapi Allah nyampaikan kepada Nabi SAW, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fik. Ya, disebutkan, wahai Muhammad, jangan engkau lihatkan matamu ke mereka ini. Lihat, punya dunia gemerlap sekali. Nah, akhirnya kamu terfitnah dengan itu. Enggak usah dilihat mereka. Dan memang lihat kayak gitu membuat kita kadang-kadang enggak bersyukur, lagi jalan susah, padat apa tuh, kita suruh minggir. Ya kalau seandainya yang lewat itu, biasanya yang lewat itu kan ambulan, pemadam, atau yang memang orang penting. Kalau kita kan penting lewat ya. Ya, sampai gitu. Tapi maksud ana, ya kalau memang mereka betul-betul karena ada kebutuhan, dan kita katakan pejabat itu kita perlu hormati karena pikiran mereka untuk rakyat. Kalau kita mikir keluarga kita aja, kalau mereka mikir untuk keluarga kita dan keluarga orang banyak gitu, ya kita hormati. Tapi maksud ana, kalau kita di posisi itu mungkin kita kurang bersyukur. Mari kita syukur yang sekarang seperti ini aja gitu. Alhamdulillah kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa kerja juga, keluarga juga masih bisa makan, aman. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Baik. Yang dapat kita pelajari semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada mau sampaikan?
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.
5: Surah An-Naba.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

Yahya bin Yahya Leithi itu jalan dari Spanyol ke Madinah hanya untuk duduk di majelisnya Imam Malik. Dan diriwayatkan pada saat beliau awal-awal duduk di majelis Imam Malik, tiba-tiba gajah masuk kota, hadirin. Pas gajah masuk kota, itu kajian Imam Malik bubar. Semua pengen nonton parade gajah. Gak pernah ceritanya gajah masuk kota. Yang gak bubar cuman Yahya bin Yahya Leithi. Dia aja gitu. Yang lain bubar, bubar semua keluar. Terus ditanya sama Imam Malik, nama anda siapa? Yahya. Kenapa anda gak bubar? Saya ini dari Spanyol, Imam Malik. Berangkat jalan sampai Madinah untuk ketemu anda, bukan gajah. Kalimat sederhana tapi nyentuh Imam Malik. Akhirnya dari situ dekat. Dan salah satu manuskrip Muwatta diberikan kepada Yahya bin Yahya Al-Leithi. Ini manuskrip yang sangat populer di dunia ilmu. Setiap orang baca Muwatta melalui jalur Yahya bin Yahya Al-Leithi, itu beliau dapat pahalanya.

0: Co ale Jawa?
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya punya anak dua laki dan perempuan. Doa apa agar anak saya menjadi anak yang soleh dan solehah? Kalau dinasihati susah nurut.
2: Silakan Ustaz. Orang tua kewajibannya adalah menasihati anak sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Dan tarbiyah anak bukanlah pekerjaan yang terlalu sulit. Caranya adalah apa yang kita ketahui dari hal yang diharamkan Allah dilakukan oleh anak kita, jangan biarkan tanpa nasihat. Nasihat terus anak kita yang kita didik, misalnya dia berdusta, semua manusia tahu berdusta itu tidak boleh. Ketika kita lihat anak kita berdusta, nasihati. Dari kecil sekarang nasihati. Katakan ayah tidak suka kamu berdusta. Ayah tidak suka kamu berbohong. Berbohong akan dimurkai oleh Allah Taala. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Dan kita, sekecil apapun ilmu yang kita miliki, sekecil apapun ilmu agama yang telah kita miliki, kita pasti bisa membedakan ini halal dan haram. Maka apabila anak kita melakukan yang haram, nasihati. Sambil kita menambah ilmu, duduk di majelis ilmu tentang yang diharamkan Allah Tabaraka wa ta'ala dalam agama Islam, maka kita semakin kita menambah ilmu kita, maka kita nasihati juga anak kita, ya. Dan jangan berhenti. Apapun yang kita tahu bahwa itu adalah bagian daripada yang diharamkan Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang diamalkan oleh anak kita, jangan biarkan itu berlalu tanpa nasihat. Jangan biarkan itu berlalu tanpa nasihat. Dan sekarang ini sebagian kaum muslimin menyerahkan pendidikan anaknya ke pesantren. Setelah dia masukkan pesantren, dia tidak tahu menahu lagi tentang anaknya. Dan itu salah sebenarnya. Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban di akhirat adalah kepada Anda dan bukan kepada orang-orang yang di pesantren. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.
0: Taukah Anda?
3: Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara baca amin yang salah. Di sini saya membuat kesimpulan dari sebuah paper yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Az-Zahim. Beliau menyebutkan beberapa cara baca amin yang salah. Beliau mengatakan ada beberapa kesalahan dalam bacaan amin. Ada yang ulama sepakat sholatnya masih sah, dan ada yang ulama sepakat sholatnya batal. Kesalahan membaca amin yang menyebabkan sholatnya batal dengan sepakat ulama. Sholatnya batal dengan sepakat ulama. Pertama, hamzah dipanjangkan, mim ditasydid, dan huruf ya dihilangkan, sehingga bacanya amin. Ya-nya dihilangkan. Yang kedua, hamzah dibaca pendek, mimnya ditasydid, huruf ya-nya dihilangkan, sehingga dibaca amin. Yang ketiga, hamzah dibaca pendek, mimnya tidak ditasydid, amin. Semua ini menyebabkan sholatnya batal. Dan bahkan kata beliau, bil ijma', dengan sepakat ulama. Sehingga kalau ada orang yang dia membaca amin, tapi agak pelit ya, amin, amin, amin, amin, ya. Sebenarnya itu bukan mengaminkan yang benar. Itu bentuk salah dalam membaca amin. Karena itu tidak bisa diartikan sebagai kalimat Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Yang kedua, kesalahan amin yang disepakati ulama, disepakati sebagai perbuatan yang salah, amin yang salah. Namun apakah itu membatalkan ataukah tidak, ada perbedaan di antara para ulama. Bunyi bacaan amin ini yaitu dengan memendekkan hamzah, mimnya ditasydid, dan ada huruf ya, sehingga dibaca amin, amin. Para ulama sepakat lafaz amin semacam ini dilarang, namun mereka berbeda pendapat apakah membatalkan sholat ataukah tidak. Syafi'iyah menilai ini tidak membatalkan sholat, sementara madhab yang lain menilai ini bisa membatalkan sholat. Anda bisa lihat perbedaan antara kondisi pertama dengan yang kedua. Kalau kondisi yang pertama, ya-nya hilang, dan itu sepakat ulama sholatnya batal. Kalau kondisi yang kedua, ada ya-nya, tapi mimnya di tasydid. Ulama sepakat ini salah, tapi apakah sami membatalkan sholat atau tidak, mereka beda pendapat. Yang ketiga, kesalahan membaca amin yang diperselisihkan bolehnya dan batalnya sholatnya. Yang pertama, hamzah dipanjangkan, mim ditasydid, dan ada huruf ya, dan ini paling sering yang kita jumpai di masjid. Hanafiyah membolehkan kesalahan semacam ini, sementara jumhur melarangnya. Hanya saja menurut Syafi'iyah, amin semacam ini tidak membatalkan sholat, sedangkan Hambali dan Maliki menilai amin ini bisa membatalkan sholat. Yaitu ucapan amin, menurut Hambali dan Maliki batal sholatnya. Menurut Syafi'i, ini cara amin yang salah. Menurut Hanafi, ini masih ditoleransi, boleh. Amin, di mana mimnya ditasydid dan a-nya dipanjangkan, artinya adalah orang yang bermaksud. Sehingga kalau kita mengucapkan amin, ya, maka di situ kita meneriakkan orang yang bermaksud. Amin, kita sudah sampaikan tadi, amin. Artinya adalah istajib, kabulkanlah, ya, kabulkanlah. Dan ini dalam bahasa Arab disebut dengan ismu fi'lil amri. Ismu fi'lil amri, isim yang statusnya adalah fi'il amr, artinya kabulkanlah. Sehingga kalau kita membaca Allahumma amin, maka artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kemudian ada bacaan amin yang ma'ruf, kita perhatikan kesalahan yang ketiga, yaitu ada huruf ya-nya tapi mimnya ditasydid. Mimnya ditasydid. Yang ini paling sering, ya. Sehingga dibaca amin. Ini secara bahasa artinya orang yang bermaksud. Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat awal, ya. Wala amminal baital haram. Wala amminal baital haram. Dan tidak pula orang yang bermaksud menuju Baitul Haram, mereka enggak boleh diganggu. Nah, menurut Hanafiyah, kenapa mereka membolehkan bacaan ini? Ketika orang melakukan sholat lalu mendengar imam mengucapkan waladdallin, lalu dia membaca amin. Di sini menurut Hanafiyah boleh. Ya. Boleh kesalahan ini dengan arti ketika orang baca ini berarti dia mengucapkan saya wala amin, nanti jadinya amin, saya orang yang bermaksud. Saya orang yang bermaksud terhadap doa itu. Jadi dibuat asumsi, kalau ada orang baca amin dengan lafaz seperti ini, maka artinya adalah saya orang yang bermaksud terhadap doa itu. Sehingga ya meskipun itu kesalahan, meleset dari arti Allahumma stajib, meleset dari arti kabulkanlah, menuju arti orang yang bermaksud, dan itu dipahami oleh Hanafiyah adalah orang yang bermaksud terhadap doa itu, sehingga mereka tidak menilai ini sampai pada tingkatan membatalkan sholat. Nah, kemudian Hanafiyah tidak menilai batal, tapi kalau Hambali dan Maliki, Hambali dan Maliki ini menilai batal. Kenapa dinilai batal? Karena sama dengan berbicara dalam sholat, padahal itu bukan bagian dari bacaan sholat. Tapi kalau Syafi'iyah tidak menilai batal karena bisa, masih bisa ditoleransi, sebab ini kesalahan yang umum terjadi di masyarakat. Dan seperti di sekitar kita ini cukup banyak ya, orang membaca amin, mimnya ditasydid. Sehingga di masjid mereka teriak amin, mimnya itu ditahan. Ya. Padahal ini termasuk di antara bentuk kesalahan dalam membaca amin.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Cara mengetahui berhentinya haid. Dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari membuat satu bab khusus masalah ini dengan judul Iqbal al-Mahid wa Idbarih, yaitu bab tentang datang dan berhentinya haid. Dalam bab tersebut, beliau membawakan athar bahwa dulu para wanita menemui Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa tas kecil berisi kapas yang ada sufrah atau cairan kekuningan. Kemudian Aisyah mengatakan, "Jangan kalian terburu-buru sampai kalian melihat Al-Qassah Al-Baydha." Bukhari mengatakan, maksud Aisyah adalah jangan buru-buru merasa telah suci dari haid. Sahih Bukhari. Terdapat beberapa pendapat ulama tentang mana Al-Qassah Al-Baydha pada keterangan Aisyah di atas. Pertama, Al-Qassah

0: Kedua, al-qassah al-baydha adalah cairan putih yang keluar sebagai tanda berhentinya haid. Tafsir kedua ini merupakan tafsir Imam Malik Az-Zailai dan beberapa ulama lainnya. Sehingga maksud Aisyah adalah bahwasanya tanda sucinya haid itu dengan keluarnya cairan putih. Mausu'ah Kuwaitiyah dan syarah Sahih Bukhari Ibnu Rajab. Kesimpulan yang lebih tepat dalam hal ini bahwa makna al-qassah al-baydha memuat dua makna di atas. Karena tidak semua wanita memiliki tabiat yang sama ketika haid. Bagi wanita yang memiliki kebiasaan mengalami keputihan pasca haid, maka berhentinya haid ditandai dengan keluarnya cairan itu. Sementara bagi wanita yang tidak mengalami keputihan pasca haid, maka indikator berhentinya haid adalah kepastian tidak ada lagi cairan yang keluar. Sehingga ketika dibersihkan dengan kapas, maka kapas itu masih putih seperti semula. Fatwa Islam. Keluar cairan setelah suci. Jika setelah datang tanda suci dengan salah satu indikator di atas, kemudian muncul cairan keruh atau kekuningan, atau kecoklatan, maka tidak dihitung sebagai haid. Sehingga tetap berkewajiban sholat, puasa, sebagaimana layaknya wanita suci. Ini berdasarkan keterangan Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kami tidak menganggap cairan keruh atau kekuningan setelah suci sebagai bagian dari haid. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Kesimpulan, cairan keruh atau kekuningan yang bersambung dengan haid dihitung sebagai haid. Dan baru dikatakan haid berhenti jika keluar cairan putih atau tidak keluar cairan apapun. Cairan keruh atau kekuningan yang muncul setelah haid berhenti tidak dihitung sebagai haid. Demikian, Allahu a'lam.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara menghafal Al-Quran tetapi tidak gampang bosan, Ustaz? Soalnya setiap kali menghafal tapi baru sebentar sudah bosan. Terima kasih.
2: Baik, para jamaah rahimakumullah, ya, untuk menghafalkan Al-Quran, ya, ini kita butuh tempat yang mendukung, ya, kita butuh suasana yang mendukung, kita juga butuh waktu-waktu yang mendukung. Sebenarnya pembahasan kita ini masih lumayan panjang, ya, karena di sana ada pembahasan waktu-waktu yang bagus untuk menghafalkan Al-Quran. Ada waktu-waktu yang bagus yang dijelaskan oleh para ulama untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian juga ada tempat-tempat yang bagus untuk menghafalkan Al-Quran. Dan kalau kita bosan bagaimana, Ustaz, ya? Kalau kita bosan bagaimana? Ya, di sana ada, Masya Allah, ada rekreasi, ada refreshing yang dilakukan oleh sebagian ma'had, ya, sebagian pondok. Pondok tahfidz, ketika dia melihat santri-santri yang sudah pada bosan, nah itu diajak refreshing. Pergi ke gunung, pergi ke pantai, kemudian makan-makan, ya, kemudian bercanda dengan candaan yang tidak dilarang, yang masih dibolehkan. Nanti kalau sudah refreshing itu balik ke pondok sudah semangat lagi, Masya Allah, semangat lagi menghafal Al-Quran. Nah, kalau bisa, ya, kalau antum ingin antum ingin tidak bosan, ya, antum berusaha untuk memahami apa yang antum hafalkan, mentadabburi apa yang antum hafalkan. Apala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi tilafan katsira. Kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu datang dari sisi selain Allah, niscaya kalian akan dapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Kita disuruh tadabburi Al-Qur'an, ya, makna-maknanya kita baca, kita hafal, terus kita tahu ceritanya. Oh, ayat ini berbicara tentang ini dan itu. Kemudian kalau kita bosan

0: Ya, kita apa namanya, dengarkan, ya, gak usah baca, dengarkan aja. Aduh, saya lagi bosan ini baca Al-Quran. Udah, dengarkan aja, dengarkan Al-Quran, bukan dengarkan musik ya, dengarkan Al-Quran. Ya, dengarkan syekh-syekh yang bagus bacaannya. Ya, ada syekh-syekh itu kalau kita dengar suaranya, masya Allah, ya, jadi tenang, jadi nyaman, kita jadi ingin menghafalkan Al-Quran. Wah, ternyata indah sekali bacaannya, kita jadi cinta dengan Al-Quran. Ya, jadi cari teman yang semangat menghafal Al-Quran. Ketika kita bosan, ya, kita ketika ngelihat teman kita, wah, masya Allah, kita jadi terdorong. Ya, anak punya pengalaman pribadi, ya, anak-anak ketika di rumah dia kurang termotivasi, tapi ketika di pondok, dipondokin ya, pondok tahfidz, masya Allah, ya, hafalannya jadi banyak. Dia punya teman, dia bilang, wah, saya punya teman jago sekali, dia bacanya bagus, hafalannya banyak, dia ingin kalahkan temannya ini. Ya, ada orang yang memberikan motivasi kepadanya, wah, saya ingin kalahkan orang ini. Jadi cari teman-teman yang semangat menghafal Al-Quran, supaya kalau ketika kita malas, ya, ketika kita bosan nih, teman kita, dia akan memberikan semangat kepada kita untuk menghafalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Kita masuk kepada hukum dari mim sukun yang kedua, yaitu idgham mutamatsilain, ya, atau idgham mimi, ya. Yaitu manakala terdapat mim sukun bertemu dengan mim, ya. Mim sukun bertemu dengan mim. Cara membacanya adalah dengan memasukkan, ya. Idgham artinya memasukkan, ya, antara mim yang pertama kepada mim yang kedua dengan dengung, ya, atau dengan gunnah. Misalkan pada kalimat wallahu ya'idukum maghfirah, ya, ya'idukum maghfirah. Nah, seperti itu. Pada hukum yang kedua ini, ya, hukum mim sukun yang kedua ini, yaitu idgham mutamatsilain atau idgham mimi, ya, cara membacanya dengan menempelkan, ya, bibir atas dengan bibir bawah, ya, dengan menempelkan dan dengan dengung, ya, ditekan namun tidak terlalu keras, ya, ditekan namun tidak terlalu keras, ya. Cara membacanya sebagaimana hukum idgham yang sudah kita terangkan pada hukum nun sukun dan tanwin. Kita akan melakukan latihan pada hukum mim sukun yang kedua, yaitu idgham mutamatsilain. Silakan bisa dibuka kitab Tamhid jilid yang keempat halaman 28, ya, kitab Tamhid jilid yang keempat halaman 28. Kami akan membacakan, kemudian silakan nanti hadirin yang sudah ada di studio Radio Mutiara Quran bisa menirukan. Wallahu ya'idukum maghfirah. 1, 2, 3.

0: Taip. Demikian kita sudah melakukan latihan pada hukum idgham mutamatsilain atau hukum mim sukun yang kedua. Perbedaan antara ikhfa syafawi dan idgham mutamatsilain, ya, yaitu pada idgham mutamatsilain ada gunnah, ya, di mana gunnah ini karena tasydid, ya, yang ada, yang timbul karena memasukkan mim yang pertama ke dalam mim yang kedua, ya, maka bacanya dengan seolah-olah mim yang kedua bertasydid, ya, karena diidghamkan, ya. Perbedaan dengan ikhfa syafawi, ya, ikhfa syafawi membaca mim yang pertama dengan samar, jangan sampai kita membaca dengan ditasydidkan, ya. Makanya penekanan bibir pada idgham mutamatsilain, ya, lebih daripada bacaan ikhfa syafawi, karena pada bacaan ikhfa syafawi tidak ada tasydidnya, ya, huruf yang kedua atau ba tidak bertasydid, seperti itu.
1: Taukah Anda?
2: Selanjutnya, untuk bacaan amin yang salah berikutnya. Hamzah dipanjangkan, mim tidak ditasydid dan huruf ya dibuang sehingga dibaca amin. Dibaca amin. Sebagian Hanafiya membolehkan amin semacam ini, namun tidak disinggung oleh mazhab yang lain, dan yang benar ini dilarang. Ini saya kutip dari buku atau dari paper, ya, yang ditulis oleh Dr. Abdullah Az-Zahim hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau atau dalam paper beliau At-Ta'min Aqibal Fatiha Fis-Salah. Walhamdulillah. Dari sini kita bisa memahami bagaimana bentuk-bentuk bacaan amin yang salah yang ada di masyarakat, ya. Yang paling sering kita lihat ada dua, ya. Pertama adalah bacaan amin pendek, amin, amin. Yang ketika pak kaum baca doa, ya, kemudian jamaahnya cuman cuman modal amin. Mereka baca aminnya pendek kayak gini, amin, amin, amin, amin, amin. Nah, itu salah amin. Karena ini di luar sholat, ya, tidak sampai membatalkan ibadah apapun. Cuman bacaan orang ini tidak sama dengan mengaminkan doanya pak kaum, doanya pak imam. Sehingga dalam hal ini beliau tidak dianggap sebagai orang yang mengaminkan doa orang lain. Yang kedua, amin dalam sholat tapi mimnya ditasydid dan ya-nya ada sehingga dibaca tadi amin. Nah, praktek seperti ini ulama khilaf, dan yang benar adalah hukumnya dilarang, ya, tidak boleh dilakukan. Namun apakah sami membatalkan ataukah tidak, ada khilaf di antara mereka.
3: Cara membersihkan najis anjing dan hukum memeliharanya. Kita tidak begitu asing dengan cara membersihkan najis. Cukup dibasuh air atau dihilangkan menggunakan benda lainnya yang dapat menghilangkan sifat kenajisannya, warna, aroma, dan rasa. Tapi untuk najis yang berasal dari anjing, mungkin sebagian kita belum begitu lumrah mengenalnya. Cara membersihkannya ada sedikit penekanan, tidak seperti membersihkan najis lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan pada hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sucikanlah bejana kalian apabila anjing minum padanya dengan cara dibasuh 7 kali. Cucian yang pertama dengan tanah atau debu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika anjing menjilati bejana kalian, cucilah sebanyak 7 kali dan gosoklah yang ke-8 dengan debu. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis ini menjelaskan cara membersihkan najis anjing, yaitu dengan 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan debu. Imam Nawawi rahimahullah menerangkan dalam kitab beliau Al-Majmu' bahwa basuhan debu dianjurkan pada basuhan pertama. Bila tidak memungkinkan, maka pada salah satu basuhan berikutnya, asal bukan basuhan terakhir atau ketujuh. Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Anda bisa saksikan perbedaan yang begitu mencolok dari cara membersihkan najis yang biasa kita kenal, harus 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu. Ini menunjukkan najisnya anjing dalam Islam adalah najis yang paling besar. Sampai pun babi yang keharamannya disinggung dengan tegas dalam Al-Quran, cara membersihkan najisnya tidak sampai seperti ini. Menunjukkan ini bukan masalah sepele. Apa hikmahnya? Apa gerangan hikmah dari cara mensucikan najis anjing yang berbeda ini? Adanya penekanan dan sedikit merepotkan dalam membersihkan najis anjing, ternyata tersimpan pesan yang menarik. Syekh Abu Bakar bin Muhammad Al-Husayni rahimahullah menjelaskan, perintah membersihkan najis anjing dengan cara dicuci 7 kali, tujuannya adalah supaya menjauhkan masyarakat dari berbaur dengan anjing. Kifayatul akhyar. Ini menunjukkan ketika seorang muslim memelihara anjing, bahkan berbaur nyaman dengan anjing, indikasi bahwa dia kurang peka menangkap pesan ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Di samping itu, Islam mengharamkan setiap muslim memelihara anjing, kecuali untuk tujuan yang ditoleransi syariat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang memelihara anjing selain anjing untuk menjaga hewan ternak, anjing untuk berburu, anjing penjaga tanaman, maka setiap hari pahalanya akan berkurang sebesar 1 kirat. Hadis riwayat Muslim. Inilah 3 tujuan yang diizinkan syariat dalam memelihara anjing. Selain untuk 3 tujuan ini atau kebutuhan yang mendesak lainnya, maka haram hukumnya bagi setiap muslim memelihara anjing. Tidak main-main. Ancamannya bagi yang masih bersikeras, pahalanya akan berkurang 1 kirot setiap harinya. Tahukah Anda berapa 1 kirot? Yaitu sebesar Gunung Uhud, Mundatul Qari, dan Fathul Bari. Sungguh amat merugi ketika pahala amal soleh hanya berfungsi menebus dosa ini. Tidak dapat menaikkan derajat di sisi Allah, atau bahkan pahala seorang tak cukup menebus 1 kirot ini, sehingga dia minus pahala. Wal'iyadubillah, kita berlindung kepada Allah dari nasib sial seperti ini. Menyentuh anjing, apakah najis? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan, seorang yang menyentuh anjing, jika sentuhannya kering, tidak ada cairan basah, maka tidak najis. Namun jika menyentuhnya dalam kondisi tangan atau tubuh anjing basah, maka tangan atau pakaian atau bagian tubuh yang tersentuh anjing menjadi najis menurut pendapat mayoritas ulama. Wajib membasuh tangan itu 7 kali, salah satu di antaranya menggunakan debu. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
4: Kita ingin mengerti gaya kupu-kupu. Hunting ke YouTube ya. Maka dia akan ketemu tutorial berenang gaya kupu-kupu. Sampai akhirnya dia mengerti dan hafal semua step dan teknik gaya kupu-kupu. Apakah otomatis antum bisa gaya kupu-kupu? Coba aja diceburin hadirin. Keluar tuh gaya kupu-kupu? Enggak. Beda kotak hadirin. Kotak memahami, mengerti, hafal, beda dengan kotak bisa. Udah ngerti teorinya, udah nyemplung. Kita coba rutin seminggu 3-4 kali, mungkin bisanya 3 bulan lagi. Itu aja ya Allah, susahnya minta ampun. Sama ilmu tentang sabar demikian, ilmu tentang amalan hati, tentang qanaah. Makanya mujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Berjuang dengan sungguh-sungguh, baru Allah kasih hidayah.

0: Co ale cewek?
1: Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya hamba Allah di Bengkulu, tolong nasihatnya, beberapa bulan ini saya baru belajar ngaji mengenal sunnah bersama istri saya. Kenapa ujian dari Allah terasa berat kami lalui? Terkadang berpikir apa itu balasan dosa yang telah lalu? Kami takut kami futur Ustaz, apalagi terasa susah untuk bisa membayar hutang riba kami dengan harta yang halal. Dan juga ada pertanyaan sejenis yang menekankan masalah futur, yaitu mungkin sekalian anak tambahan Ustaz.
2: Ya.
1: Ustaz izin bertanya, bagaimana caranya berjuang dari futur karena futur ini sering menghampiri?
2: Baik,
1: kan bisa kan Ustaz.
2: Barakallahu fiikum. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Di antara perjuangan yang Anda lakukan adalah doa. Tolong doakan kami agar kami ikhlas menjalankannya karena Allah. Agar tidak rusak niat kami menjalankannya karena Allah. Karena menjaga niat itu sangat berat. Sebagaimana yang telah dikeluhkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ya. Tolong doakan kami ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala di dalam perjuangan ini. Dan doakan juga Allah mudahkan perjuangan kita bersama untuk tegaknya sunnah di bumi Nusantara, dimulai dari komplek Al-Hijrah di kota Pekanbaru, dan mudah-mudahan ke depannya generasi penerus bisa melanjutkannya ke negeri-negeri lainnya. Dan terima kasih kepada Anda yang telah memberikan layangan supportnya kepada kita, dan ini merupakan kebaikan yang insya Allah ditulis di dalam catatan amal bi'idznillah azza wajal. Ya. Kemudian saudara kita tadi yang mengatakan berat rasanya di kampungnya untuk istiqamah, ya, disebabkan hijrah. Kita katakan bahwa siapapun yang berhijrah dari yang haram kepada yang halal, Allah akan uji dengan ujian di awal hijrahnya. Tak ada orang yang berawal hijrah yang tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang berhijrah diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketika Anda mengatakan berat, fahamilah bahwa beratnya ujian akan seiring dan senada dengan selevel dengan beratnya, dengan besarnya pahala. Kalau Anda ingin pahalanya besar, maka ujian yang Anda terima harus besar. Tapi kalau Anda tidak ingin ujiannya besar, berarti pahalanya juga tidak besar. Maka harapkan pahala yang besar di balik ujian yang besar. Dan Anda juga bertanya, ada tadi yang bertanya tentang beratnya untuk menutupi dosa, menutupi hutang-hutang riba. Kami hanya bisa berdoa dari sini, semoga Allah memudahkan Anda untuk melunasi hutang riba tersebut. Dan itu adalah kesalahan masa lalu yang mungkin memberikan efek berat di masa yang sekarang. Dan tetaplah berusaha, berusaha dan berusaha. Usulan Anda, jual apa yang ada untuk menutupi hutang riba tersebut, sehingga Anda tidak punya hutang lagi. Kami doakan Anda berhasil. Dan doakan juga kami dan kawan-kawan dan rekan-rekan untuk bisa lepas dari seluruh hutang-hutang riba mereka seandainya ada. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat.
5: Gini Ustaz, ana ini punya pertanyaan Ustaz. Pertanyaan ini penting sekali bagi ana, dan pertanyaan ini yang membuat hati ana khawatir Ustaz. Ketika kita ini kan sebagai manusia, namanya manusia mungkin selalu punya kesalahan dan dosa. Kita tidak bisa selalu istiqomah di setiap saat. Kadangkala kita sudah berusaha, sudah mengenal ilmu yang benar, sudah mengenal bahwa ini haram, ini salah, ini tak boleh. Akan tapi kita sudah coba untuk berusaha istiqomah, tapi terkadang kita mengulangi lagi maksiat itu. Kita terjatuh kembali ke dalam maksiat yang sama berulang-ulang. Kita sudah coba taat, jatuh lagi. Coba taat, jatuh lagi. Coba taat, jatuh lagi. Dan yang buat khawatir ana, bagaimana status, bagaimana keadaan diri kita gitu di hadapan Allah. Apakah Allah masih membuka jalan bagi kita untuk tetap bertobat dan bagaimana supaya kita bisa istiqomah dalam hidayah, Ustaz? Karena hidayah itu mahal dan kita takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, Ustaz. Minta nasihat dari Ustaz.
6: Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Ya, memang itu dialami oleh bahkan para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Yang namanya iman kita ini kan memang ada naik turunnya, ya. Nah, jadi al-iman yazidu wa yanqus, ini sudah menjadi ijma'nya ahlu sunnah wal jamaah. Di antara bentuk turunnya iman adalah dengan berbuat maksiat. Yazidu bita'ah wa yanqusu bil maksiyah. Kata para ulama, tambahnya iman dengan berbuat ketaatan dan berkurang iman dengan berbuat maksiat. Hanya saja Allah SWT maupun Rasulnya SAW mengajari kita apa yang harus kita lakukan ketika kita terjerumus dalam perbuatan maksiat, yaitu bertaubat. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahihain, ya, Allah SWT mengatakan, inna abdan au adnaba abdun dhamban. Ada seorang hamba yang berbuat dosa, dan dosa di sini, kalau dhamb di sini biasanya untuk dosa besar, ya. Kemudian si hamba ini mengatakan, Allahumma ghafir li dhambi, ya Allah ampunilah dosaku. Bertaubat dia, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala tabaraka wa taala, adnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfir dhanba wa ya'khudhu bidhanb. Hambaku telah berbuat dosa dan dia tahu, dia yakin bahwa dia memiliki Allah, Tuhan, Rabb yang senantiasa mengampuni dan memaafkan dosa. Tsumma 'ada fa adnab. Kata Rasulullah, setelah dia minta ampun ini, dia kembali lagi berbuat dosa, si hamba ini. Tsumma 'ada fa adznaba fa qala ay rabbi ighfir li dhanbi, ya Allah, ampuni dosaku lagi, ya Allah. Dan Allah menjawab dengan jawaban yang sama. 'Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bidhanb. Dia tahu, hambaku tahu bahwasanya dia memiliki Allah, Tuhan maksudnya, ya, yang senantiasa mengampuni dan memaafkan dosa. Tsumma 'ada fa adznab. Kembali lagi dia mengulangi dosanya. Faqala ay rabbi ighfir li dhanbi, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah. Dan Allah menjawab dengan jawaban yang sama. Setelah itu, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Silakan engkau berbuat, maka kan aku akan tetap mengampunimu. Dalam riwayat yang lain, liya'mal 'abdi ma syaa faly'mal ma syaa. Silakan dia melakukan apa saja. Tapi yang perlu kita fahami adalah ini bukan berarti kita disuruh bebas berbuat dosa, tidak. Tapi maksudnya adalah silahkan kita ini beristighfar dan minta ampun setiap kita berbuat dosa. Insya Allah Allah akan tetap mengampuni dosa kita. Jadi nggak ada batasannya, orang bertaubat itu tidak ada batasannya. Dan yang namanya manusia memang tidak ada jaminan setelah dia itu meninggalkan suatu dosa dia tidak akan kembali, tidak. Makanya para ulama ketika membahas tentang syarat diterimanya taubat, mereka tidak mengatakan bahwa orangnya harus tidak mengulangi lagi, tidak. Tapi yang dipersyaratkan adalah ada tekad untuk tidak mengulangi, bukan tidak mengulanginya itu sendiri. Jadi pertama, syarat taubat itu kita harus meninggalkan dosa yang kita ingin bertaubat darinya. Dan dosa itu ada dua macam, dosa karena meninggalkan kewajiban atau karena melakukan sesuatu yang haram. Kalau dosanya karena meninggalkan kewajiban, maka taubatnya adalah dengan melaksanakan kewajiban yang selama ini dia tinggalkan. Tapi sebaliknya, kalau dosanya itu karena melakukan sesuatu yang dilarang, maka taubatnya adalah dengan yang pertama itu penyesalan terlebih dahulu, yang kedua berhenti dari dosanya. Tanpa ada penyesalan tidak mungkin orang akan merasa bersalah kemudian minta ampun. Merasa bersalah ada tidak kok, apalagi minta ampun gitu loh. Gak menyesal dia, ini gak mungkin. Dia pertama menyesal dulu, yang kedua meninggalkan, berhenti dari dosa itu. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Bukan tidak mengulangi laginya itu sendiri, bukan. Jadi gak disyaratkan orang itu harus tidak boleh mengulangi lagi, tidak. Yang penting ketika dia suatu saat tergoda lagi oleh syaitan atau oleh hawa nafsunya atau oleh lingkungannya sehingga dia berbuat dosa lagi, dia kembali lagi istighfar, taubat lagi. Taubatnya yang lalu insya Allah sah, tapi untuk dosa yang baru dia harus taubat lagi gitu.
5: Di sekumularan satu, semoga ini bisa anak amalkan dan Semoga kita diberikan kistiqomah sama.
7: Iya, insyaallah. Amin. Amin. Wassalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.